0: atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatul Islam pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda semoga dapat kembali mengingatkan kita akan pelajaran dan faedah-faedah yang telah disampaikan para asatidah kita. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل شيخ: عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. Rawahu Tirmidzi.
7: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Al-Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
7: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
10: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: kaliman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
3: Radio Roja.
4: Lidzakirina wadzakira.
5: Idha'atul Qur'anil Karim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

في سدر مخضود وطلح منضود

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dan dari ابن مسعود semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar,
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
9: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca solawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
3: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفيا، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun minal Quran.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqul hal min da'in fa astajib lah, wa hal min sa'in fa u'tiyah, wa hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku? Pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepadaku? Pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ma min ahadin yusallimu alayhi إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: Adab dalam bersalaman di majelis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majelis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua, kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wal haba'ada. Ikhwadal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah pukul 9:08 waktu Indonesia Barat. Kami pilihkan bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Agama adalah nasihat. Kami hadirkan untuk kita merojah kembali dalam durasi 47 menit ke depan. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yirada. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudara yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Sabda beliau alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah, din, agama ini merupakan nasihat. Yang dimaksud adalah tegaknya din yang menjadi tiangnya adalah an-nasihah. Nasihat telah dari bahasa Arab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Satu kalimat yang mencakup seluruh kebaikan. Ini merupakan mukjizat beliau, min jawami'il kalim. Salah satu mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat mengucapkan perkataan yang singkat tetapi maknanya sangat dalam dan sangat luas sekali. Beliau mengatakan ad-dinun nasihah, agama merupakan nasihat. Jadi tegaknya agama, tiangnya agama dengan an-nasihah. An-nasihah dalam bahasa Arab artinya satu kalimat yang mencakup segala kebaikan. Kemudian para sahabat bertanya, qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa kita tujukan nasihat ini? Qala, beliau menjawab, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, bagi Allah dan bagi kitabnya dan bagi rasulnya. Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi, bagi Allah dan bagi Rasulnya, bagi kitabnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ini jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya, kalau din itu ditegakkan dengan an-nasihah, untuk siapa? Beliau menjawab, lillah, untuk Allah. Apa yang dimaksud an-nasihah? Lillah. Ulama menjelaskan dengan luas sekali. Di antaranya, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala bentuk kesyirikan sekecil apapun juga. An-nasiha lillah, nasihat bagi Allah, untuk Allah, dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan menafikan kesyirikan. Seseorang tidak akan menegakkan tauhid dan menjauhi syirik kecuali dengan tauhid yang tiga macam tauhid. Tauhidur rububiyah dan tauhidul ubudiyah dan tauhidul asma was sifat. Mengesakan Allah di dalam penciptaannya, di dalam kekuasaan dan pengaturannya. Mengesakan Allah di dalam beribadah kepadanya, bahwa manusia tidak boleh memalingkan peribadatan kepada selain dari Allah. Mengesakan nama dan sifat-sifatnya, maka jadilah dia orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwa ad-dinun nasiha lillah, lillah bagi Allah, dengan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, mencintai apa yang Allah cintai, marah apa yang Allah marah, murka kepada apa yang Allah murka, memusuhi musuh-musuh Allah, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rabbul Alamin. Adapun nasihat bagi Rasul, mengimaninya, bahwa beliau utusan Allah yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membenarkan apa yang beliau sampaikan kepada kita, mentaatinya dengan tidak melakukan maksiat kepadanya, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasihat terhadap kitabullah, mengimaninya, memahami dan mengikutinya, mengamalkannya dan mendakwakannya, dan seterusnya yang berkaitan dengan keimanan kepada kitabullah Al-Quran. Bagi para pemimpin kaum muslimin, adapun nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, wali a'immatihim, mentaatinya, tidak keluar dari ketaatan, tidak mengangkat senjata atau memberontak kepada mereka, menasihatinya dengan cara yang baik secara syar'iyah, tidak mengikuti mereka apabila mereka memerintahkan maksiat. Tetapi tidak boleh juga keluar dari mereka demi memelihara kemaslahatan, ketaatan kepada pemimpin, wali a'immatihim, meskipun pemimpin itu zalim, selama tidak diperintah melakukan maksiat. Apabila diperintah melakukan maksiat, tidak boleh mentaatinya dan tidak boleh mendengar. Tetapi tidak boleh juga mengangkat senjata kepada mereka, memerangi mereka, memberontak mereka, tidak. Untuk apa? Demi memelihara kemaslahatan. Dan nasihat untuk umumnya kaum muslimin, apa yang dimaksud? Kata ulama, mengajarkan mereka tentang agama mereka. Al-amru bil ma'ruf wa nahi wa anil munkar, menegakkan nahi munkar, memerintahkan yang baik, menegakkan nahi munkar, mentarbiyah mendidik mereka, mentasfiyah membersihkan segala kekotoran yang ada pada mereka, semuanya demi kemaslahatan mereka untuk dunia dan akhirat mereka. Sungguh ini sebuah hadis yang sangat besar sekali, mencakup segala sesuatunya, ya keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, keimanan kepada kitabnya, ketaatan kepada ulatul umur, ulil amri, untuk memelihara kemaslahatan bersama, menjaga keamanan, karena beribadah dalam keadaan aman, tentram, sentosa, jauh lebih nikmat, lebih lezat, lebih senang, lebih bahagia dari beribadah kepada Allah dalam keadaan kacau balau, fitan, penuh dengan fitnah kekacauan. Apabila sebagian masyarakat mengangkat senjata, memberontak untuk menjatuhkan pemimpinnya, maka akan terjadi fitan, berbagai macam fitnah kekacauan. Maka Islam agama maslahat. Tidak ada maslahat bagi manusia kecuali dengan Islam. Kalau sekiranya mereka mengetahui, dan kalau juga sekiranya kaum muslimin mengetahui, di mana pada hari ini kaum muslimin sangat jauh sebagiannya dari Islam, dalam arti mereka tidak mengenal ajaran Islam yang sesungguhnya, karena mereka tidak belajar Islam dengan cara yang benar, yang diambil dari Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh para ulama, pemimpin para ulama, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian mengajarkan kepada kaum muslimin akan agama mereka, mengajarkan agama kepada mereka, mendidik dengan pendidikan dininya. Karena umumnya masyarakat tidak tahu agama, tidak mengerti. Yang memiliki ilmu agama al-ulama, ahli ilmu, dan para pelajar. Maka mereka ini menyampaikan agama Allah kepada mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun seayat, agar din ini tersebar. Penyebaran dakwah, dakwah yang hak, yang berdasarkan ilmu. Wa li'ammatil muslimin, untuk umumnya kaum muslimin. Oleh karena itu hadis yang mulia ini sangat diagungkan oleh para ulama. Karena hadis ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Rabbul Alamin. Itu mengimaninya, mentauhidkannya, tidak menyekutukannya. Sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin, khusus di negeri ini, tidak atau belum mengerti benar tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang diajarkan Allah di dalam kitabnya yang mulia. Saya ambil salah satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu merupakan ibadah. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku ijabahkan, pasti. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan lain-lain banyak sekali. Beliau menjelaskan bahwa doa merupakan ibadah, bagian dari ibadah. Kemudian beliau membaca ayat, wa qala rabbukum, dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku ijabahkan, jangan minta kepada yang lain. Sebagaimana ayat yang sering kita ulang-ulang sekurang-kurangnya 17 kali di dalam salat lima waktu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, tidak kepada yang lain kami beribadah, dan hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain kami memohon pertolongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan anak yang masih di bawah umur balik, Ibnu Abbas, "Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai anak, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi semuanya dipulangkan kepada Rabbul Alamin. Kenyataannya kaum muslimin sebagiannya tidak paham. Karena itu Nabi yang mulia mengatakan ad-dinun nasihah. Para sahabat bertanya, Qulna liman, untuk siapa? Para sahabat paham, lillah, bagi Allah, untuk Allah. Para sahabat tidak bertanya lagi karena paham. Yani mengimani Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rabbul Alamin. Nasihat bagi Rasul, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul berulang-ulang kali dalam Al-Qur'an. Kurang lebih di 40 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Jalla wa ala memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul. Diulang-ulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti Rasul, ittiba', dan tidak menyalahinya, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengimaninya, membenarkan apa yang beliau bawa, mentaatinya, mengikutinya di dalam beragama ini. Yang kita ikuti wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Kita lihat lagi kenyataan apa yang terjadi pada diri-diri kita. Kita beragama tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak keyakinan dan praktek yang kita amalkan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita melihat apa keyakinan yang kita yakini telah diajarkan oleh beliau atau tidak. Apakah perbuatan dan perkataan yang kita ucapkan dan kerjakan telah diajarkan oleh beliau atau tidak, dan begitu seterusnya. Karena kita tidak bisa mencapai derajat ketaatan, orang yang dikatakan orang yang taat kepada Allah, kalau kita tidak terlebih dahulu taat kepada Rasul. Karena Rasulullah SAW adalah sebagai utusan Allah, yang Allah utus kepada seluruh umat manusia, yang menyampaikan risalah Allah, yang paling mengetahui tentang Allah, apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Rasulullah SAW paling tahu, dan Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Oleh karena itu beliau sebagai perantara di dalam tabligh, menyampaikan antara khalik dengan makhluk, pencipta dengan makhluknya. Tanpa perantara beliau, maka tidak bisa seseorang mengenal Rabbul Alamin. Karena dia bukan Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepadanya wahyu. Oleh karena itu kita lihat perjalanan sebagian manusia yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mau langsung menuju kepada Allah tanpa perantara beliau. Yang dimaksud perantara di sini bukan perantara peribadatan, tapi perantara di dalam menyampaikan risalah Allah, wahyu Allah. Mau langsung pada Allah tanpa perantara Rasul, maka tidak sedikit di antara mereka yang menjadi nabi-nabi palsu, akhirnya mengaku dirinya sebagai nabi, paling tidak sebagai wali. Akhirnya mereka mengiktikadkan bahwa wali lebih tinggi dari kenabian. Karena Nabi mengetahui dengan perantara malaikat Jibril, wali tidak langsung kepada Allah. Lihat kerusakan yang maha dahsyat dari keyakinan tersebut. Disebabkan apa? Meninggalkan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nasihat dengan kitab yang berkaitan dengan kitabullah. Oleh karena itu hadis yang mulia ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu hadis yang menjadi dasar-dasar dibinanya dinul Islam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya melanjutkan pembicaraan kita, menyambung pembahasan ini, kita lanjutkan dengan bersoal jawab.
7: Bagaimana beragama sesuai dengan nasihat yang dimaksud oleh hadis Nabi yang mulia tersebut?
6: Pertama, memiliki keimanan yang benar, iman yang sahih, ya. Yang kedua, al-ilmu. Segala sesuatu harus berjalan, atau segala sesuatu harus didasari dengan ilmu. Oleh kerana itu hanya orang-orang yang berilmulah yang mengenal, yang dapat memahami la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam. Allah memulai dengan ilmu. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah. Allah memulai dengan ilmu, fa'alam annahu la ilaha illallah. Orang yang tidak berilmu tidak paham la ilaha illallah. Kemudian penerapan dalam hidup dan kehidupan kita dimulai dari diri, kemudian keluarga, kemudian mendakwakan bagi mereka yang mampu, yang memiliki ilmu, dan semuanya ditempuh dalam keadaan sabar dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya? Kita harus ambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tidak ada seorang pun yang mendatangi kubur beliau untuk meminta-minta kepada beliau dengan berbagai macam permintaan dan permohonan. Tidak dan tidak dan tidak sama sekali. Walhal kubur termulia di dunia, kubur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan para sahabat. Hanya berapa langkah saja mereka bisa mencapai kubur Nabi. Rumah-rumah mereka berdekatan dengan masjid beliau, karena beliau dikubur di rumah beliau, berdempetan, berdampingan dengan masjid, bukan di dalam masjid. Tidak ada. Dan mereka mengalami masa-masa sulit. Contohnya musim kemarau, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau berkhutbah Jumat, terjadi musim kemarau panjang yang membinasakan binatang, tanaman jadi kering. Maka tampil seseorang datang lalu berbicara kepada beliau yang sedang khutbah Jumat, ya Rasulullah, begini dan begitu, begini begitu, telah terjadi musim kemarau, telah binasa hewan dan kering tanaman dan seterusnya. Berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan. Allahumma askina, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Maka tiba-tiba awan berkumpul. Tadinya cuaca itu cerah sekali, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis yang mulia itu. Cuaca cerah, tiba-tiba berkumpul awan dan turun hujan. Dan selama seminggu, sepekan mereka dihujani dari Jumat ke Jumat. Maka terjadilah apa? Banjir. Akhirnya membinasakan juga. Datang Jumat berikutnya, orang itu sendiri tampil, ya Rasulullah, sekarang tergenang air di mana-mana, yakni banjir. Berdoalah kepada Allah agar Allah hentikan jangan yakni di sekeliling kita saja hujannya di tengah-tengah kota Madinah. Beliau berdoa lagi, ya Allah, di sekeliling. Berubah sekelilingnya. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain. Luar biasa beliau minta. Kemudian dalam hadis yang lain kata Anas bin Malik yang juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika terjadi musim kemarau, maka Umar bin Al-Khattab meminta paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa minta hujan kepada Allah. Ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Nabi kami. Jadi semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan kami sekarang bertawassul yakni dengan doanya paman Nabi kami itu Abbas. Kemudian Abbas berdoa agar Allah menurunkan hujan. Kata Anas bin Malik, maka kemudian Allah menurunkan hujan. Lihat, kenapa mereka para sahabat yang mulia tidak mendatangi kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta-minta kepada beliau setelah beliau wafat, padahal ketika beliau hidup minta kepada beliau, ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Lihat, masyarakat yang muwahhidin bandingkan dengan kita dalam berbagai macam persoalan. Bahkan terkenal di negeri kita istilah pawang hujan. Ini kesyirikan yang luar biasa. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak meminta kepada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak ada. Bagaimana dengan yang bukan Nabi, dengan yang selain Nabi? Coba bandingkan dengan perbuatan kita.
7: Saya belum jelas makna agama itu nasihat untuk Allah. Kok untuk Allah maksudnya bagaimana?
6: Tadi saya jelaskan apa yang dimaksud untuk Allah, bukan menasihati Allah. Untuk Allah, yakni an-nasiha adalah kalimat yang mencakup segala sesuatu kebaikan. Salah satu kebaikan adalah kebaikan yang terbesar, iman kepada Allah Jalla wa'ala, mengimaninya dan yang berkaitan dengan Allah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah, dan seterusnya yang berkaitan dengan Rabbul Alamin. Itu nasihat bagi Allah. Tidak, jangan terbayang di pikiran kita seperti kita menasihati manusia. Tidak.
7: Mengirim selawat untuk Rasulullah dengan mengharap syafaat di akhirat, apakah kita akan mendapat syafaat dengan hanya berselawat?
6: Pertama selawat, pertama syafaat tidak bisa dipesan-pesan. Pertama, karena saya katakan demikian karena banyak orang memesan-mesan syafaat, kemudian meminta-minta syafaat, tetapi dia tidak beramal sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh orang mukmin baik dan tidak baik akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh orang beriman akan mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat Rasulullah bermacam, ada beberapa macam, ada beberapa tingkatan. Yang ketiga, orang yang paling berbahagia mendapat syafaat beliau, orang yang mengucapkan La ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, yakni orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dan menafikan segala kesyirikan, tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Ini yang paling berbahagia mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya seluruh orang akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling senang, yang paling bahagia orang-orang yang muwahhidin. Kan ada syafaat kubra. Ketika manusia merasa susah, terjadi kekacauan, ketika dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala, panas terik, matahari didekatkan hanya beberapa mil. Susah, sangat susahnya manusia ketika itu. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu, luar biasa. Maka manusia memohon pertolongan, meminta kepada Adam, agar Adam memohon kepada Allah. Adam tidak sanggup. kemudian kepada Ibrahim, Ibrahim kemudian kepada Nuh, Nuh tidak sanggup, kemudian kepada Ibrahim, Ibrahim pun tidak sanggup, kemudian kepada Musa, Musa pun tidak sanggup, kemudian kepada Isa, Isa pun tidak sanggup, mengatakan saya disembah oleh orang. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah dan terjadilah syafaat kubra. Ya. Kemudian syafaat beliau yang lain adalah agar penghuni surga segera dimasukkan ke dalam surga. Kemudian di antara syafaat beliau, calon penghuni neraka agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, diberi syafaat. Kemudian di antara syafaat beliau adalah untuk umatnya yang mengerjakan dosa-dosa besar. Kata beliau, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk umatku yang mengerjakan dosa-dosa besar. Dan ada lagi beberapa syafaat yang dibicarakan oleh para ulama, tapi itu intinya. Jadi seluruh orang mukmin dapat syafaat, hanya saja ada yang umum, ada yang khusus. Dan ada orang-orang yang paling berbahagia, paling senang mendapat syafaat beliau, seperti tadi hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling senang mendapat syafaat darimu?" Jawab beliau, "Saya kira tidak ada seorang pun yang bertanya tentang masalah ini sebelummu. Di mana saya melihat engkau sangat tamaknya kepada hadis." Bagian yang pertama dari hadis yang mulia ini menjelaskan keutamaan, ketinggian, kemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan atas persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Abu Hurairah adalah muhaddis, ahli hadis, bahkan al-hafiz yang pertama di dalam Islam, atas persaksian besar Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan, di mana saya melihat engkau sangat rakusnya, sangat tamaknya kepada hadis. Karena itu para ulama memberikan bab, sebagian ulama memberikan bab disukai tamak dalam ilmu. Tamak harta tidak disukai, tapi tamak ilmu disukai. Ilmu dari Allah. Kemudian baru beliau menjawab, yang paling berbahagia, paling senang mendapat syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas, tidak ada kesyirikan. Kemudian orang-orang yang mengamalkan sunnah dan amal-amal yang telah ditetapkan, atau amal-amal yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, seperti kata beliau, barang siapa yang mengucapkan setelah azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athu maqam Muhammad alladhi wa'adta. Apa kata Nabi SAW? Halat lahu syafa'ati, halal baginya syafa'atku. Mengamalkan sunnah.
7: Menawar dalam masalah agama, bagaimanakah sebenarnya metode dalam beragama yang benar?
6: Metode dalam beragama yang benar adalah kita mengambil agama kita dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim jami'an. Mereka adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka di timur dan di barat bumi sampai pada hari ini dan seterusnya.
7: Bagaimana cara atau taktik-taktik untuk betul-betul bertauhid dan mengikuti cara-cara Rasul? Bagaimana cara-cara untuk betul-betul bertauhid dan mengikuti cara-cara Rasul?
6: Mengambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW langsung. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah menutup rapat-rapat segala pintu dan jalan menuju kepada kesyirikan kepada Allah jalla wa ala, sampai syirik lafziyah, lafaz yang diucapkan seseorang pun dicegah, ditutup oleh beliau, dilarang oleh beliau. Tidak diberi peluang sedikit pun juga untuk melakukan kesyirikan. Seorang sahabat mengatakan di hadapan beliau, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Apa jawab beliau? Ja'altani ma'allah wa fi riwayatin aj'altani lillah wa fi riwayatin ma'allah adlan wa fi riwayatin niddan, yang artinya apa? Engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Fakul masyaallah wahda, ucapkan saja apa yang Allah kehendaki semata. Ini hadis sahihun insyaallah taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah dan beberapa rawi hadis, beberapa ahli hadis. Lihat, ketika seseorang mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, ini syirik lafziyah. Sahabat yang mengucapkan ini tidak bermaksud untuk menyekutukan Allah, menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah, tidak. Tapi ucapannya, karena mempersekutukan dengan huruf dan, wa, antara masyiatullah, kehendak Allah, dengan kehendak manusia. Harusnya kehendak Allah dulu, kemudian kehendak manusia. Karena Rabbuna mengatakan, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu menghendaki sesuatu kecuali apa yang Allah kehendaki. Lihat, sampai syirik lafziyah ditutup rapat-rapat, dicegah. Sehingga beliau mengatakan, aj'altani lillahi niddan, patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Lihat, ditutup rapat. Ketika terjadi pesta pernikahan walimah, kan diberi rukhsah keringanan untuk bernyanyi, memukul duf. Duf itu semacam robana yang tidak ada kencringannya, dinyanyikan oleh kaum wanita. Maka ada dua orang wanita ketika itu, yang satu memukul duf, yang satu menyanyi. Maka di antara nyanyiannya dia memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didiamkan oleh Rasulullah. Kemudian ada perkataan kalimat, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dan di antara kita atau di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung di stop oleh Rasulullah. Jangan ucapkan itu. Ucapkan saja perkataan yang sebelum ini. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok illallah, kecuali Allah. Hadis ini saya gabungkan dari riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan lain-lain. Lihat, langsung dicegah oleh Rasulullah ketika wanita itu mengucapkan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Padahal Rabbul Azza wa Jal mengatakan dalam kitabnya yang mulia, wa ma tadri nafsum madha taqsimu ghadan, seseorang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsum madha taqsimu ghadan. Contoh yang lain, ketika Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pulang dari negeri Syam bersama kawan-kawannya. Di negeri Syam mereka melihat manusia sujud, yakni ahlul kitab sujud kepada tokoh-tokoh agama mereka, kepada uskup-uskup mereka dan batrik-batrik mereka. Maka Mu'adh berpikiran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak kita sujud kepada beliau. Langsung sampai, langsung sujud. Ditegur oleh Rasulullah, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa yang kau lakukan ini ya Mu'adz?" Mu'adz mengatakan, "Kami melihat, saya melihat di sana di Syam para pendeta itu disujuti. Orang-orang sujud kepada para pendeta. Engkau lebih berhak menurut kami. Kami sujud kepadamu. Jangan kau lakukan ini. Jangan kau lakukan ini. La taf'alu. Karena kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku akan perintah istri untuk sujud sama suami. Demi Allah, dia istri tidak memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya." Ini hadis yang panjang sekali yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Ditutup pintu itu. Dan secara umum beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tutruni, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam." Wa fi riwayatin kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Fa inna ma'ana abduhu. Faqulu Abdullah wa rasuluhu. Janganlah kamu itra memuji secara batil, yakni pujian yang melampaui batas, seperti mengatakan bahwa Nabi mengetahui perkara yang gaib di tangan Rasulullah, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu hak Allah yang menjadi kekhususan bagi Allah, yang menjadi hak Allah, yang menjadi kekhususan Allah. Itra, Nabi memberikan contoh sebagaimana orang-orang Nasara telah itra kepada Isa bin Maryam sehingga diangkat setinggi-tingginya, disejajarkan dengan Rabbul Alamin, bahkan dikatakan Ibnullah, anak Allah. Saya ini tidak lain melainkan hambanya, hamba Allah, bukan anak Allah atau Allah itu sendiri. Fa inna ma'ana abduhu. Faqulu, maka ucapkan olehmu, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya dari jalan Umar Abdul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyampaikan sabda Nabi SAW ini di atas mimbar, yang didengar oleh Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan dan dicatat oleh Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya. Lihat, la tutruni, dan contoh lain banyak dan banyak sekali di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menutup segala celah, pintu dan jalan menuju kepada kesyirikan kepada Allah jalla wa ala. Oleh karena itu, apabila kita ingin bertauhid yang benar, ambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kitabullah, dan mengikuti perjalanan salaful ummah ridwanullah alaihim jami'an.
7: Sebagai orang awam lagi, bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan yang timbul dalam penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal yang sering terjadi?
6: Mengikuti ulil amri, karena kita diperintah untuk mentaatinya. Dan dalam hal penentuan, karena as-siyam Ramadan dan Aidul Fitri itu adalah amal jamaah seluruh kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin ada pemimpin mereka. Maka yang berhak menentukannya adalah ulil amri. Karena itu wajib bagi kaum muslimin mengikuti keputusan ulil amri awal Ramadan dan awal tanggal 1 Syawal, sehingga tidak terjadi khilaf. Jangan masing-masing membawa kemauannya sendiri-sendiri, kecuali kalau keputusan ulil amri menyalahi nas. Ketika mereka tidak menyalahi nas, maka wajib kita mengikuti demi memelihara kaum muslimin, kesatuannya. Ini dalam Aidul Fitri. Adapun dalam iya, itu udah bisa jawab sendiri dia. Bismillah, kemudian minum, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
7: Bagaimanakah sikap kita terhadap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah?
6: Wajib taat. Tidak boleh keluar dari dari pemerintahannya. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dinasihati. Siapa yang menasihati? Ahli ilmu, ahli ulama. Bagaimana caranya? Dengan cara yang baik, dengan ilmu, dengan lemah lembut, diberi pelajaran. Barangkali dia belum tahu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah apa yang dimaksud dengan hukum Allah. Luas. Penjelasan ini luas sekali dan sudah sering saya ulang-ulang.
7: Bagaimana cara mengenal Allah? Selama ini saya hanya dapat jalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
6: Ya, itu mengenal Allah. Dia taat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Menjelaskan tadi bahwa agama adalah nasihat bagi muslimin, tapi mengapa masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin seperti kesyirikan dan segalanya? Tolong saya jelaskan mengapa ini dan apa penyebabnya.
6: Ya, ada syaitan selama di iblis dan bala tentaranya. Pertama, yang kedua, ya wajib bagi kita mendakwahkannya. Khusus orang-orang yang berilmu, yang mengerti, mendakwahkan, mengajarkan mereka. Karena umumnya mereka belum tahu. Sama seperti saya dan saudara awalnya tidak tahu. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada saudara sehingga mengetahui dan melihat kesalahan saudara kita yang lain. Karena itu jangan kita hinakan, rendahkan. Tetapi kita doakan kepada Allah dan kita suka mereka mendapat hidayah sebagaimana kita, dan kita ajarkan dengan cara yang baik. Karena rata-rata umumnya kaum muslimin tidak mengetahui karena mereka hidup di lingkungan seperti itu, dan mereka belajar agama sebagiannya tidak dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, tapi dari pendapat-pendapat manusia. Dan ketika masuknya Islam ke negeri ini, ketika itu kaum muslimin sedang lemah-lemahnya meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, maka yang masuk pun bercampur, sehingga masing boleh dikatakan minim. Karena itu perlu didakwakan, perlu diajarkan, karena mereka hidup di lingkungan seperti itu, tidak ada yang mendakwakannya. Pernah bersama beberapa orang kawan-kawan untuk mengajarkan masyarakat di daerah tertentu di tepi pantai yang di situ banyak pemujaan sebagiannya, maka sengaja malam-malam kita naik ke sebuah bukit tinggi sekali. Di situ tempat pemujaan. Saya lihat ini enggak mungkin ada orang menguburkan mayit di sini, karena naiknya saja setengah mati, bagaimana nak bawa mayit? Mungkin ini enggak masuk di akal ada kuburan di sini, sukar untuk diterima karena orang saja mendaki sulit. Itu sekarang, apalagi pada zaman dahulu. Ini tentu dibuat-buat oleh orang, tanah gundukan dianggap di kuburan untuk cari duit. Orang memuja-muja, meminta-minta di sini. Ah, itu. Dan keyakinan-keyakinan dinasihati kita jangan bertindak begini, jangan bertindak begitu dan seterusnya. Ya. Barangkali ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah ilmu ini barokah, karena perkataan yang sedikit mudah-mudahan barokah daripada banyak melantur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Agama adalah nasihat, memberikan penjelasan bagi kita semuanya. Agama ini adalah nasihat bagi kaum muslimin, bagi pemimpin, bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, taufik hidayah di pertemuan kita ini, hingga pelajaran ini bisa kita ambil manfaat, faedah, dan kita amalkan dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan kajian ilmiah yang berikutnya akan datang kurang lebih pukul 10 nanti bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hafari Al-Syah Hafidhullah Ta'ala. Kita akan simak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
9: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
11: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
12: Dari Ali semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
14: Wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
15: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
4: Apa itu? Musibah agama kita.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
4: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
2: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
2: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
6: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
2: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
7: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Di saat ini kami akan hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawari Al-Si Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan kajian ini dari Masjid Cut Mutia Kota Banda Aceh bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawari, dari pembahasan suatu pagi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa dan bagaimana pembahasannya. Marilah kita simak kajian ini, semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، saudara-saudari jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum, pertemuan kita pagi hari ini kita beri judul suatu pagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengambil pelajaran faedah dari beberapa momen-momen dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya aktivitas beliau di pagi hari. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban, karena itu adalah bagian dari keimanan dan juga bekal bagi kita untuk kelak saat ditanya di alam barzah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin mengenal keseharian beliau, semakin kuat rasa cinta kepadanya, semakin termotivasi diri kita untuk mengikutinya dan meneladaninya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam biasanya setelah beliau selesai memimpin salat subuh di masjidnya, selesai beliau berzikir atau membaca azkar ba'da salah, membaca zikir setelah salat, lalu beliau pun membaca azkar sabah, zikir pagi, sambil duduk di tempat sholatnya menghadap ke arah para sahabat. Selesai beliau membaca zikir-zikir subuh, atau saat beliau dalam beberapa riwayat seperti riwayat Imam Ahmad, saat beliau sedang membaca zikir pagi itu, maka berdatanganlah pembantu-pembantu yang ada di kota Madinah, membawa cangkir-cangkir, cawan-cawan, atau wadah yang berisi air. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di tempat sholatnya. Dan umumnya pembantu-pembantu ini mereka ada yang budak, ada yang bekas budak yang sudah dimerdekakan lalu berkhidmat kepada majikannya. Umumnya mereka ini remaja-remaja atau masih kecil. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kadang itu di hari yang sangat dingin. Lalu mereka mengajukan atau mengulurkan cangkir atau bejana berisi air tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangannya ke air tersebut. Mereka gembira, senang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muka yang berseri-seri menyambut kedatangan mereka. Setiap datang satu orang membawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa cangkir, bejana berisi air. Beliau celupkan tangannya. Sekalipun terkadang itu di hari atau di musim dingin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyenangkan hati mereka. Dan mereka mengharapkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara keluarga-keluarga mereka, orang tua mereka, tadi saya katakan anak-anak kecil, remaja, melihat pemandangan tersebut dengan penuh kebahagiaan, sosok yang paling mereka cintai. Mereka mengharapkan keberkahan dari itu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan lain-lainnya. Alangkah indahnya pemandangan tersebut, anak-anak remaja, anak-anak kecil, mereka dengan penuh harap, dengan kebanggaan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dekatnya. Mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergaul dengan setiap level masyarakat. Jamaahnya, sekalipun itu dengan anak-anak kecil dan remaja. Ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa air, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelupkan tangannya, dan mereka mengharapkan keberkahan dari itu, dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkahi fisiknya. Maka sebagian sahabat tidak membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah, melainkan ludahnya ditampung oleh mereka. Lalu mereka oleskan ke tubuh atau wajah mereka air ludahnya itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkah. Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada dalam kisah, diantaranya dikisahkan dalam peristiwa Hudaybiyah. Kesaksian langsung utusan musyrikin. Dia bercerita tidak pernah melihat orang yang sangat dicintai oleh pengikutnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Keringat Rasulullah SAW dikumpulkan oleh para sahabat karena berkah. Itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diperlakukan seperti itu. Sisa minumnya, bagian dari tubuhnya selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama. Tidak ada bedanya. Ini adalah kekhususan Rasulullah. Oleh karena itu, mereka tidak melakukannya kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, matahari pagi mulai terang. Matahari pagi mulai terang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap sahabatnya di majelisnya itu, dan sahabatnya mulai merapat, membentuk halaqah. Merapat mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat-saat seperti itu, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menyampaikan mau'idzah. Dan itu tidak selalu beliau lakukan.
beliau selang-seling agar tidak membosankan jamaahnya. Nah, di antara mau'idhah yang beliau sampaikan kepada sahabatnya di pagi hari, di antaranya hadis yang terkenal, masyhur dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Sahabat Irbad bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi dzata yaumin." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh bersama kami. "Tsumma aqbala alaina biwajhihi." Kemudian beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Maksudnya beliau duduk menghadap para sahabat jamaah salat subuh ketika itu. Dan ini setelah zikir salat, setelah zikir pagi. Fa wa'adhana mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub. Lalu beliau pun menyampaikan mau'izah, nasihat, pengajaran kepada kami. Mau'izah, nasihat, pengajaran, wajilat minhal qulub, yang membuat hati kami bergetar, tersentuh. Jadi seorang pengajar yang menyampaikan agama itu harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk bisa menyentuh hati jamaahnya, orang yang diajarkannya, dengan apa yang dia sampaikan. Tentunya penyebab utamanya adalah pertama keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling ikhlas. Sesuatu yang lahir dari hati yang ikhlas akan mendapat tempat pula di hati-hati pendengarnya. Kemudian kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih. Bahasanya jelas, tutur katanya. Beliau tidak berbicara terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat. Setiap tutur kata beliau itu dipahami oleh orang yang mendengarnya. Bahkan terkadang beliau mengulang kata-kata yang disampaikannya. Tujuannya agar yang mendengar paham atau menyentuh orang yang mendengar apa yang dia sampaikan. Nah, diantaranya dalam peristiwa itu, sahabat Al-Irbad yang hadir, beliau bercerita. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mau'idhah wajilat minhal qulub, yang membuat hati kami wajila, itu takut, tersentuh, bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan mata kami menangis. Faqulna, maka kami berkata, "Ya Rasulullah, wa'adtana mau'idhata muwaddi', famadha ta'had alayna, o famadha ta'had ilayna?" Wahai Rasulullah, engkau memberikan kami mau'idhah seperti mau'idhah orang yang akan berpisah, saking menyentuhnya isi mau'idhah, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. "Famadza ta'had ilaina?" Apa wasiatmu kepada kami? Jika memang ini nasihat perpisahan, apa wasiatmu kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, wa in ta'ammaru alaikum
Abdun Habasyiyun Mujadda' Mujadda'un. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah yang pesek hidungnya, mujadda. Pesek hidungnya. Maksudnya beliau menggambarkan, sekalipun penampilannya, sekalipun asal-usulnya dari negeri yang dahulu banyak dijadikan oleh manusia di zaman itu sebagai budak. Artinya walaupun dia seorang budak yang buruk rupa, kalau dia menjadi pemimpin kalian yang sah, maka hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Beliau mulai dengan pesan ketakwaan, kemudian tunduk dan patuh. Pesan ketakwaan agar kita menjaga kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, kemudian kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin. Ini mengingatkan bahwa ketaatan, kepatuhan kepada pemimpin itu bagian dari ketakwaan kepada Allah, itu pertama. Kemudian yang kedua, ketaatan, kepatuhan kepada pemimpin itu selama pemimpin tersebut mengajak, menyuruh kepada kebaikan, ketakwaan. Bukan kepada maksiat, bukan pula untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan dalam wasiatnya tersebut, وَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَى لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِغُ عَنْهَا بَعْدِ إِلَّا هَالِكَ. Sungguh, aku telah tinggalkan kalian عَلَى الْبَيْضَى, di atas suasana yang putih, terang. Malamnya laksana siang. Maksud beliau, beliau tinggalkan umatnya di atas petunjuk yang sempurna, yang jelas, terang menderang. Syariat yang jelas, terang menderang dan sempurna. Saking terangnya, saking jelasnya petunjuk Rasulullah itu, syariat yang ditinggalkannya untuk umatnya, beliau ibaratkan malam seperti siang. Jadi Islam itu sempurna, jelas. Wasiat ini, peristiwa ini, itu tidak lama sebelum beliau sakit, menjelang wafatnya. Jadi memang itu di masa-masa terakhir, beliau bersama sahabatnya. Tidak ada yang menyimpang, la yazighu anha, tidak ada yang menyimpang dari kesempurnaan syariat, petunjuk yang aku tinggalkan tadi, yang sudah jelas dan terang itu. Tidak ada yang menyimpang darinya, melainkan dia halik, binasa. Saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat, wasiat yang sangat dalam, wasiat yang sangat agung. Agama ini telah sempurna. Allah tegaskan di dalam surat Al-Ma'idah, ayat terakhir yang Allah turunkan di hari Jumat, saat itu Yaumu Arafah. Turun ayat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Serta aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Sempurna. Tidak ada lagi perlu kita, tidak ada lagi kita butuh ditambah-tambah. Karena itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diutus untuk apa? Untuk menyampaikan risalah. Membimbing manusia beribadah kepada Allah. Menyampaikan pedoman hidup mereka. Itu tugas beliau. Kita umatnya mengikuti. Mengamalkan dan berpegang teguh dengannya. Sudah jelas. Apa saja yang kita butuhkan
sampai hari kiamat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan memasukkan ke sorga, itu sudah beliau sampaikan. Apa saja yang bisa merusak, berbahaya bagi kita umatnya, atau bisa menjauhkan dari Allah, mendekatkan kepada neraka, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan pula. Sempurna. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala memberikan catatan ketika menafsirkan ayat di surat Al-Maidah ini yang menunjukkan kesempurnaan Islam yang diajarkan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, maka kata beliau, perkara-perkara yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama lam yakun yauma idzin dinan, perkara-perkara apa saja yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beliau masukkan ke dalam bagian agama, padahal memungkinkan bagi beliau untuk melakukannya, tidak ada penghalangnya, tapi beliau tidak lakukan dan beliau tidak jadikan itu bagian dari agama, lam yakunil yauma dinan, maka hari ini di masa kita ini, kata Imam Malik, juga tidak termasuk bagian dari agama. Kaum muslimin dan muslimat, tidak ada yang menyimpang darinya melainkan dia binasa. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sengaja menyimpang meninggalkan petunjuknya. Bahaya meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, kalaupun ada perselisihan di antara para sahabat, ridwanullah ala sahabah, itu sangat sedikit dan biasanya langsung mereka rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengembalikannya langsung kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah masih hidup, jawabannya langsung ada. Atau terkadang mereka berijtihad di ranah-ranah yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah masih hidup, Rasulullah tidak mempermasalahkan. Beliau mengingatkan apa yang akan terjadi nanti sepeninggal beliau. Akan banyak terjadi perselisihan-perselisihan di tengah umatnya. Dan itu kita rasakan, kita saksikan di zaman kita juga. Kemudian beliau melanjutkan sebagai solusi. Ketika terjadi hal seperti itu, beliau berikan solusinya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Maka ketika itu, ketika kalian melihat perselisihan yang banyak tersebut, alaikum bisunnati, hendaklah kalian memegang teguh sunnahku. Sunnah beliau, ajaran beliau, petunjuk beliau. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk sesudahku, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Tetapi disebutkan secara khusus karena khulafa'ur rasyidin, karena mereka lah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sahabat-sahabat yang paling utama, pemimpin para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita ketika menghadapi perselisihan,
perbedaan, saat itu solusinya agar kita tidak jauh dari agama, tidak berpecah belah. Pegang teguhlah sunnahku. Kembalikan kepada sunnahnya. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada sunnah. Kembalikan kepada sunnah sahabatnya, Khulafa ar-Rasyidin. Karena mereka lah orang yang paling paham agama ini, syariat ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat langsung bagaimana turun wahyu. Mereka mendengar langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan wahyu. Dan Rasulullah mempraktekkan langsung, mengamalkan. Jadi mereka orang yang paling paham, maka kita harus mengikuti juga pemahaman mereka. Karena pemahaman mereka lah yang paling lurus, yang paling benar terhadap petunjuk atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatamassaku biha, pegang teguhlah ia. Addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Ini ungkapan, perumpamaan untuk memegang teguh dan tidak melepaskannya. Jangan sampai dilepaskan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Tadi Rasulullah katakan bahwa beliau meninggalkan umatnya dalam keadaan suasana yang terang benderang, sempurna. Lengkap semuanya, selesai semuanya. Maka sesudah sepeninggalku jauhi oleh kalian perkara-perkara baru yang dibuat-buat, diadakan oleh manusia. Jauhi itu, kata beliau. Beliau mengingatkan agar umatnya tetap menjaga keteguhan mereka di atas sunnahnya. Dan menjauhi perkara-perkara yang dibuat-buat oleh manusia. Tidak ada contoh, tidak diperintahkan oleh beliau, tidak diajarkan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Jamaah semuanya, ini diantara nasihat beliau yang beliau sampaikan di pagi hari. Kadang beliau menyelang-nyeling nasihat itu. Misalnya hari ini memberi nasihat, besok beliau tidak memberi nasihat. Nah, di saat tidak memberi nasihat, apa yang beliau lakukan? Beliau tetap duduk di majelisnya setelah membaca zikir pagi itu. Sahabat tetap berkumpul dengannya. Biasanya atau terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantikan, jika beliau tidak menyampaikan nasihat, beliau gantikan dengan dialog interaktif, berbincang-bincang dengan sahabat. Jadi suasana dakwah beliau itu tidak membosankan, tidak membuat jenuh. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat sudah berkumpul di dekatnya, beliau pernah bertanya kepada sahabatnya, hal fikum maridun a'udhu, apakah ada di antara kalian yang sakit agar aku bisa menjenguknya. Beliau tanya kepada sahabat yang hadir, yang mendekat ke beliau, duduk bersamanya. Lalu beliau juga tanyakan, hal fikum janazah atba'uha, apakah ada yang wafat di antara kalian agar aku mengikuti jenazahnya. Maksudnya ikut menyelenggarakan jenazahnya, menyolatkannya, mengantarkannya ke kuburannya. Dan itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa beliau tanya pagi hari. Beliau juga apabila sahabat itu sudah duduk di halaqah di sekelilingnya, beliau perhatikan ada tidak yang absen atau yang tidak hadir. Kalau beliau tidak melihat salah seorang sahabatnya, beliau tanyakan, kemana si fulan? Kenapa? Begitu perhatian beliau kepada jamaahnya, kepada sahabatnya. Dan beliau tahu itu, siapa-siapa yang tidak hadir. Seperti kejadian pada salah seorang sahabat, saat beliau sallallahu alaihi wasallam melihat-lihat jamaahnya, ada salah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas, tidak terlihat di antara sahabat-sahabat yang hadir. Maka beliau berkata,
kepada jemaah. Ma sya'nu Thabit bin Qais? Ada apa dengan Thabit bin Qais? Bagaimana keadaannya? La yura. Kenapa dia tidak tampak? Ashtaka. Apakah dia sakit? Seperti itu. Dia perhatikan. Sehingga para sahabat itu semuanya merata, merasa betul-betul diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia. Beliau tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang yang sok menjaga image. Tidak, beliau tawadhu. Beliau tanyakan itu. Lalu salah seorang sahabat, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'adz berkata, innahu lajari ma'alimtu lahu bisyakwa. Dia baik-baik saja. Saya tidak pernah mendengar atau saya tidak mendengar, tidak mengetahui kalau dia sakit. Maka Sa'ad pergi mendatangi Qais, Thabit bin Qais bin Syammas. Lalu masuk, minta izin masuk. Kemudian diizinkan oleh Thabit. Lalu Thabit menutup pintu rumahnya. Kemudian Sa'ad bertanya kepadanya, ada apa? Pecahlah tangis Thabit bin Qais ini. Kenapa dia menangis? Ditanya oleh Sa'ad, kenapa engkau menangis? Ada apa wahai Thabit? Faqala lahu. Thabit berkata kepadanya, syarrun, keburukan yang menimpaku sehingga aku seperti ini. Ada apa kata Sa'ad? Masya'anuk. Thabit berkata, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Di surat Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, di awal surat Al-Hujurat itu ada. Kata Thabit, Allah telah berfirman. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan, mengangkat suara kalian lebih tinggi, lebih keras daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah kalian mengeraskan suara ketika berbicara dengan Nabi itu, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kalian saat mengeraskan suara satu dengan yang lainnya. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jika kalian melakukan itu, amalan kalian akan lenyap dan kalian tidak menyadarinya. Wa ana rajulun syadidus saut. Aku ini kata Thabit bin Qais, aku ini laki-laki yang suaranya nyaring, lantang, keras kalau berbicara. Akhafu an yakuna qad habita amali. Saya takut amalan saya sudah lenyap karena kalau saya berbicara suara saya keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ayat itu turun, Thabit bin Qais ketakutan. Karena dia laki-laki yang memiliki suara yang keras dan lantang. Dia takut ayat itu mengena kepadanya. Takut amalannya sirna, lenyap dan hilang serta sia-sia. Fa ana min ahli nar, saya takut amalan saya hilang lalu saya menjadi salah seorang penghuni neraka. Perhatikan wahai saudaraku. Adab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari mereka, para sahabat ketika itu, saat turun ayat Al-Quran, mereka paham. Jadi mereka merasakan seolah-olah ayat itu benar-benar tertuju kepada mereka. Sehingga menumbuhkan rasa takut. Ini perbedaannya dengan kita. Kita baca Al-Quran. Kita kadang juga baca artinya. Tapi kita tidak memposisikan Al-Quran itu ditujukan kepada kita. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau kalian mendengarkan atau mendengar Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka pasang telinga kalian, buka hati kalian, dengarkan baik-baik.
Karena itu seruan kepada kita. Karena setelah itu pasti ada perintah yang diperintahkan atau larangan yang disampaikan oleh Allah. Sahabat ini, ya, kisah ini juga menunjukkan bagaimana sahabat ini benar-benar takut kepada azab Allah, kepada neraka. Dan takut amalannya hilang. Itu sahabat yang mereka sehari-hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sudah dijamin oleh Allah bahwa mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sudah dijamin langsung secara tegas masuk surga. Tapi tetap saja mereka takut. Ini dia ilmu, ini dia keimanan yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampailah perkataan, lalu saat kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakannya apa yang telah disampaikan oleh Thabit bin Qais tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thabit atau untuk Thabit, "Lasta minhum bal ta'ishu bi khairin wa tamutu bi khairin, anta min ahlil jannah." Thabit, engkau tidak termasuk ahlun nar. Engkau tidak termasuk orang yang dimaksud ayat ini. Walaupun suaramu keras, engkau tidak termasuk orang yang ada di ayat ini. Bahkan kata Nabi, ta'ishu bi khair, engkau akan hidup dengan baik. Wa tamutu bi khair, dan wafat juga dengan baik. Anta min ahlil jannah, engkau termasuk penghuni surga. Lalu pecahlah, menangis kembali. Sahabat kalau tadi menangis karena takut, sekarang menangis karena bahagia. Dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau langsung memberikan jaminan, anta min ahlil jannah. Allahu akbar. Tapi itu tidak membuat para sahabat ketika itu merasa pongah, merasa hebat. Lalu merasa saya sudah aman, saya sudah dijamin surga. Tidak, mereka semakin dekat kepada Allah, semakin taat, semakin tunduk dan patuh. Ini di antara kisah yang terjadi di hari lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan nasihat. Di lain waktu saat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan nasihat, kadang beliau bertanya kepada sahabat di pagi hari itu, di majelis itu. Kadang beliau bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Apa kata beliau? Man ra'a minkum ru'yan falyaqussaha a'burha lahu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Silahkan ceritakan kepada saya agar saya ta'bir mimpinya. Agar saya tafsirkan mimpinya. Maka sahabat ada yang menceritakan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ceritakan maksud dari mimpinya itu adalah begini, begitu, dan seterusnya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau ini Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dahulunya pendeta Yahudi. Lalu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah seorang sahabat yang utama. Nah, ternyata dia bermimpi. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ra'aitu ru'ya." Aku telah bermimpi. Ra'aitu ka'anni fi raudhah. Aku dalam mimpi itu melihat seolah-olah diriku berada di tengah raudhah, taman yang sangat luas, sangat indah, hijau, sejuk. Dia ceritakanlah keindahannya sesuai dengan yang dia lihat di mimpi tersebut. Wasthaha 'amudun min hadid. Asfaluhu fil ardi wa 'alahu fis sama. Di tengah taman itu ada tiang dari besi
menjulang tinggi. Dasarnya di bumi, di taman itu. Dan puncaknya di langit. Fi a'lahu urwah, di puncaknya ada tali. Faqila li, lalu ada yang mengatakan kepadaku dalam mimpi tersebut, irqa, naiklah engkau ke tiang itu. Qultu, aku menjawab, la astati', aku tidak bisa naik ke atasnya karena tinggi sekali. Fa'atani wasifun farafa'a thiyabi min khalfi, datanglah seseorang membantuku, pembantu yang mengangkat pakaianku dari belakang dan mendorongku naik ke atas. Faraqitu hatta kuntu fi a'laha, maka aku pun naik ke tiang itu sehingga sampai ke puncaknya. Ini dalam mimpinya. Fa akhadhtu bil urwah, lalu aku memegang talinya tersebut, tali yang ada di puncak itu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, kepada Abdullah bin Salam, dikatakan kepadanya, istamsik bil urwah, pegang dengan kokoh tali itu. Tiba-tiba aku terbangun, ya Rasulullah. Fastaiqadtu wa innaha la fi yadi, dan tali itu ada di tanganku. Dia mimpi. Ketika dia bangun, tali itu ada di tangannya. Dia ceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan takbirnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkar raudhah al-Islam. Taman itu yang engkau lihat, engkau berada di tengah taman itu atau di dalam taman itu adalah Islam, taman Islam. Dia adalah Islam. Wa dzalikal amudu, amudul Islam, dan tiang itu yang engkau lihat dari besi menjulang tinggi sampai ke langit, itu adalah tiang Islam. Watilkal urwah, urwatul wuthqa, dan tali di puncaknya itu adalah tali Allah yang kokoh. Fa'anta, maknanya, fa'anta alal Islam hatta tamum, dan engkau akan berada di atas Islam sampai engkau mati. Karena dia berpegang dengan tali tersebut. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Salam hidup sekitar 35 tahun. Dia mengalami, menyaksikan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu banyak orang-orang Arab yang murtad. Kemudian terjadi pemberontakan-pemberontakan. Kemudian ada orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ada orang yang meninggalkan sholat sehingga diperangi. Beliau tetap istiqomah di atas Islam sampai beliau wafat. Sebagaimana ditakbir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Salam. Pernah suatu pagi juga, di lain kesempatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Man ra'a minkum ru'yan falyaqussuha." Wahai Rasul, siapa di antara kalian yang bermimpi, silakan ceritakan. Biar saya takbir. Qala rajulun, maka berkatalah salah seorang dari sahabat, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu al-laila fil manam dhullatan tantifus samna wal asala." Tadi malam ya Rasulullah, saya mimpi. Dalam mimpi itu saya melihat awan. Awan itu yang meneteskan samna wal asal, minyak samin dan madu. Minyak samin, madu itu kebutuhan pokok di zaman itu. Bahan pokok makanan. Ya. Di antaranya samin itu digunakan juga untuk membuat hais. Madu juga, hais itu makanan yang ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman sekarang di kota Madinah. Hais atau haisah terbuat dari korma, dicampur samin, terus kasih madu, ya, nanti diaduk-aduk semuanya jadi seperti dodol dia nanti.
Itu biasanya mereka makan di musim dingin atau untuk berbuka puasa. Sekarang tetap ada di Madinah. Nah, lalu kata sahabat, ra'aitun nas yatakaffafun. Aku melihat manusia yatakaffafuna minha bi'aidihim. Mereka menampungnya dengan tangan-tangan mereka. Menampung tetesan-tetesan samin dan madu tersebut. Fal mustakthiru wal mustas wal mustaqil. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Wa ara sababan wasilan minas sama'i ilal ard. Dan aku melihat ada tangga dari langit sampai ke bumi. Fa araka akhadhta bihi fa'alauta fa'alaka Allah. Kemudian aku lihat dalam mimpi itu engkau ya Rasulullah memegang tangga tersebut lalu engkau naik dan engkau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhadha bihi rajulun min ba'dika fa'ala fa'alahu Allah. Kemudian datang seseorang sesudahmu, dia pegang tangga itu, lalu dia naik dan Allah naikkan dia sampai ke puncaknya, ke puncak tangga tersebut. Tsumma akhadha bihi rajulun akhar min ba'dikuma fa akhadha bihi fa'ala fa'alahu Allah. Kemudian datang orang yang berikutnya. Dia memegang tangga itu dan naik juga. Sampai Allah naikkan dia sampai ke puncak tangga tersebut yang ada di langit. Tsumma akhadha bihi rajulun akhar min ba'dikum fanqata'a bihi. Kemudian datang lagi seseorang. Datang seseorang, dia pegang tangga itu. Dia naik lagi lalu putus tangga tersebut. Tsumma wusila lahu. Lalu disambung lagi. Disambungkan lagi oleh Allah. Kemudian dia naik dan Allah naikkan dia sampai ke puncak tangga tersebut. Abu Bakar yang hadir mendengar sahabat ini menceritakan mimpinya. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wallahi la tada'anni fala a'burannaha. Wahai Rasulullah, ayah ibuku sebagai tebusanmu, izinkan aku untuk mentakbirnya. Biarkan aku mentakbirnya. La tada'annani fala a'burannaha. Maksudnya, biarkan aku, izinkan aku mentakbir mimpi orang tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "U'burha." Takbir, silakan tafsirkan mimpinya wahai Abu Bakar. Qala Abu Bakar, "Amma dhullah fa dhullatul Islam." Adapun dhullah, awan atau naungan yang dia lihat di langit itu dhullatul Islam. Itu adalah naungan Islam. Wa amma alladhi yantifu minas samni wal asal fal Qur'an halawatuhu wa linuhu. Adapun yang menetes itu dari awan tersebut, dari naungan tersebut adalah Al-Qur'an. Rasa manisnya samin dan madu itu, kelezatan dan kenikmatan Al-Qur'an itu yang menetes. Wa amma ma yatakaffafun nas min dhalik fal mustakthiru minal Qur'an wal mustaqil. Adapun orang-orang yang menampungnya itulah dia kaum muslimin. Ada yang dia mendapat bagian yang banyak dari Al-Quran itu. Merasakan nikmat, lezatnya. Dia hafal, dia baca, dia pelajar, dia tadabbur, dia amalkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Menunjukkan orang bertingkat-tingkat keilmuannya. Dan bertingkat-tingkat pula kedekatan dia kepada Al-Quran. Lalu, wa amma sababul wasilu minas sama'i ilal ard, adapun tangga yang tersambung dari langit sampai ke bumi. Fal haqqul ladzi anta alaih, itu adalah kebenaran yang engkau berada di atasnya ya Rasulullah. Ta'khudh bihi fayu'lika Allah, engkau ambil, engkau pegang tangga itu lalu Allah tinggikan engkau dengannya. Wa amma thumma ya'khudh bihi rajulun min ba'dika faya'lu bihi thumma ya'khudh bihi rajulun akhar faya'lu bihi. Thumma ya'khudhu bihi rajulun akhar fayanqati'u bihi thumma yusalu lahu fayalu bihi. Kemudian datang seseorang sesudahmu ya Rasulullah memegang tangga itu naik dan Allah naikkan dia orang yang berikutnya dan orang yang ketiga terputus lalu disambung lagi lalu dia bisa naik dan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, asabtu am akhtatu?" Wahai Rasulullah, beritakan kepadaku apakah aku benar atau salah dalam takbir itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asabta ba'dha wa akhtata ba'dha." Sebagian yang engkau sampaikan benar, yang engkau takbir, sebagiannya keliru. Fa wallahi ya Rasulullah la tuhaddithanni man ladzi akhtatu. Demi Allah wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku bagian mana yang aku keliru, yang salah. Rasulullah menjawab, la tuqsim, jangan bersumpah. Dan Rasulullah tidak menyampaikan waktu itu. Tidak dijelaskan dalam riwayat-riwayat hadis itu bagian yang mana. Nah, para ulama menjelaskan kemungkinan bagian dia yang keliru ketika menjelaskan siapa orang setelah orang tiga orang itu siapa saja. Mungkin salah satunya ada yang dia keliru. Para ulama menjelaskan orang yang mengambil atau memegang tali itu dan naik ke tangga itu setelah Rasulullah yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Nah yang ketiga itu yang dia yang salah. Yang kemungkinan kata para ulama beliau salah dan Rasulullah tidak jelaskan kepada Abu Bakar. Nah dari hadis ini, dari kisah ini kita bisa juga mengambil pelajaran metode atau majlis, sifat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis itu hidup. Beliau juga memberikan kesempatan kepada murid-muridnya. Dan ini menunjukkan keilmuan Abu Bakar. Di antara para sahabat, dialah yang paling berilmu. Jadi itu di antara metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di lain kesempatan, di majelis-majelis seperti itu, kalau beliau tidak menyampaikan nasihat atau sedang tidak menyampaikan nasihat, maka beliau berbincang-bincang santai dengan sahabatnya. Dan sahabat pun bercerita keseharian mereka. Kadang mereka tertawa. Bahkan sebagian sahabat menceritakan kondisi masa-masa mereka di jahiliyah dahulu. Ada yang lucu, pengalaman-pengalaman mereka di masa-masa jahiliyah dahulu. Di antaranya, salah seorang dari sahabat yang hadir ketika itu bercerita tentang kejahilan mereka yang terjadi di masa jahiliyah sehingga menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Apa kata salah seorang mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim serta At-Tirmidzi. Salah seorang sahabat berkata, "Ma nafa'a ahadan sanamuhu mithla ma nafa'ani." Tidak ada salah seorang dari manusia yang berhala dia di masa jahiliyah bermanfaat bagi dia seperti aku. Maksudnya berhala, dia punya berhala yang dia sembah di masa jahiliyah dan itu bermanfaat kata dia. Dengarkan kisahnya. Qalu kaifa hadza? Lalu yang lain menimpali, "Bagaimana ceritanya?" Rasulullah menyimak. Biasanya Rasulullah menjadi pendengar. Kadang ikut tertawa kalau itu untuk musyarakah, ikut serta dalam perbincangan tersebut. Bagaimana ceritanya? Qala sana'tuhu minal hais. Aku buat patung berhalaku dari hais, dari dodol korma tadi. Dia buat patung, dia sembah. Orang jahiliyah dahulu. Faja'al qahtu. Lalu datanglah masa paceklik. Susah. Ekonomi sulit. Fa'akal fakuntu akuluhu yauman fayauman. Lalu aku memakannya, mengangsur sedikit-sedikit. Hari ini aku makan. Hari ini aku cuil, aku makan. Tuhannya dimakannya. Itu maksudnya berhalanya itu memberi manfaat kepada dia. Dia makan. Itulah bodohnya dahulu manusia di masa jahiliyah. Lalu ada lagi yang bercerita. Temannya mendengar itu menimpali lagi. Wa qala akhar, yang lainnya berkata, ra'aitu sa'labaini ja'a wa sa'ida fawqa ra'si sanamin li wa bala 'alaihi. Pernah kejadian rubah sa'lab atau musang ada dua ekor naik ke atas kepala patung berhala yang aku sembah lalu dikencinginya. Melihat hal tersebut aku pun berkata,
Arabbun yabulu sa'labani biraksihi laqad dhalla man balat alaihi sa'alibu. Aneh, kata dia. Tuhan, kan mereka tuhankan itu. Aneh, apakah ada

0: Dul suatu pagi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa 1, 2 atau paling banyak 3 pertanyaan, silahkan sampai 10 menit ke depan. Allahu a'lam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu kebiasaan di Rasulullah tiap hari begitu.
0: Iya.
1: Walaupun ada selingan-selingan.
0: Iya.
1: Kapan Rasulullah itu mencari rezeki? Maksudnya nafkahnya, mencari bagaimana mengumpulkan uang segala macam kebutuhan keluarganya.
0: Iya. Iya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang kita hanya bercerita sebatas suatu pagi bersama Rasulullah. Jadi itu kejadian yang terjadi di pagi hari aja. Dan itu sebagiannya kita ringkas-ringkas. Kalau kita ceritakan dari beliau bangun sampai tidur lagi, itu bisa kisah yang panjang sekali dan luar biasa. Dan memang kita butuh membaca sirah itu agar kita semakin mengenalnya. Nah, pertanyaannya dari bapak kita, lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari nafkah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah pemimpin umat. Penyampai risalah. Beliau punya kesibukan yang banyak. Biasanya pagi hari itu beliau pulang dulu ke rumahnya. Kadang dalam beberapa riwayat disebutkan dia bertemu di pagi itu masih pagi setelah matahari terbit itu. Masuk ke rumah keluarga istrinya beliau kunjungi secara bergantian. Ada yang beliau temui istrinya masih duduk di tempat sholatnya dan masih berzikir. Itu ada riwayatnya itu. Lalu beliau ajarkan zikir yang lebih singkat dan lebih besar pahalanya. Kadang beliau masuk ke rumah, beliau tanya, apakah ada makanan di rumah? Kalau ada, beliau sarapan bersama istrinya. Jika tidak ada, beliau jawab, kalau begitu aku puasa. Kalau enggak ada. Jadi simpel saja hidup beliau, enak. Enggak ada. Masa enggak ada makanan? Enggak ada ini, enggak ada. Simpel saja. Setelah beliau kunjungi istri-istri beliau, kemudian beliau keluar lagi dari rumah untuk aktivitas selanjutnya. Biasanya beliau kembali lagi ke masjid untuk mengajar. Ini waktu duha. Ada lagi majelis beliau. Waktu duha itu waktu beliau mengajar lagi, dan biasa di situ pula lah datang tamu-tamu. Dan beliau terima di majelis itu. Nah, itu kalau kita ceritakan panjang lagi. Sampai nanti menjelang zuhur, beliau pulang lagi qailulah, tidur ringan, ya. Kemudian nanti aktivitas selanjutnya setelah zuhur kadang ada tamu di masjid karena masjid menjadi pusat waktu itu. Dan lain-lain sebagainya, beliau menyelesaikan, pernah juga beliau pergi menyelesaikan urusan-urusan kaum muslimin, undangan kaum muslimin atau ada pertikaian, perselisihan, beliau damaikan dan segala macam. Begitu seterusnya, nanti sore, sampai sore beliau pulang ke rumah. Dan seterusnya. Jadi kapan beliau mencari nafkah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ila rizki. Dan Allah jadikan rizkiku tahta zilli rumhi. Di bawah naungan tombakku. Atau di bawah kilatan pedangku. Maksudnya apa? Allah jadikan rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari ghanimah jihad. Karena kaum muslimin kan berjihad. Rampasan perang itu 1/5 adalah untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hikmahnya apa? Karena beliau punya tugas-tugas yang berat. Untuk memimpin kaum muslimin, mengurus urusan kaum muslimin. Kalau beliau disibukkan pula dengan berdagang lain segala macam itu semuanya, bagaimana? Apalagi waktu itu masa-masa pembinaan kaum muslimin Islam, tamu-tamu berdatangan, jadi butuh waktu yang banyak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berdagang, ya. Nah, itu kita semua tahu tentunya. Beliau berdagang ke negeri Syam, di Mekah juga. Waktu remaja beliau menggembala. Menggembala dengan diupah pakai keju-keju kering. Nah, di Mekah. Beliau bekerja dari muda, dari kecil. Tapi setelah

0: beliau diangkat menjadi nabi, beliau menyampaikan risalah. Di Mekah, istri beliau waktu itu memang Allah pilihkan Khadijah, seorang yang kaya raya, yang mensupport beliau. Sehingga beliau bisa fokus untuk berdakwah di periode awal di Mekah. Kemudian, dan Khadijah ini radhiyallahu anha bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menugaskan orang untuk menjalankan usaha berdagang ke negeri Syam, nanti dibagi hasilnya. Itu di masa itu. Setelah di Madinah, beliau lebih fokus lagi. Setelah jihad diizinkan oleh Allah, maka Allah jadikan 1/5 dari harta rampasan perang itu adalah untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi lah pertanyaan sekarang pukul ayah. Satu lagi bisa mungkin, silakan. Baik, kalau tidak ada, Pak, ada silakan.
1: Terkait kegiatan komunitas, apakah mungkin melaksanakan secara virtual? Kan diciptakan tadi kan naik matahari sendiri.
0: Iya.
1: Apakah nanti rutin melaksanakan secara virtual?
0: Beliau sholat duha. Tapi tidak dalam kisah tadi, karena tadi itu belum, beliau pulang dulu. Ya, beliau pulang dulu ke rumah istrinya, setelah itu baru beliau kembali lagi ke masjid. Nah, dalam peristiwa, dalam rentang waktu setelah subuh sampai terbit matahari, itu beliau tidak, aktivitas beliau di majelis. Zikir, zikir setelah sholat, zikir pagi, kemudian di majelis. Sesuai yang tadi kita kisahkan. Nah, setelah itu ada riwayat yang menceritakan beliau terbit matahari beliau sholat dan menganjurkan untuk sholat. Tapi sengaja tidak saya sampaikan karena hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Hadis itu diperselisihkan oleh para ulama, ada ulama yang mensahihkannya, ada yang memandang dhaif, maka saya tidak ceritakan. Sebagian ulama memandang sahih. Dan sebagian ulama lagi yang memandang sahih hadis tersebut mengatakan itu adalah sholat duha di awal waktu. Dan masalah ini masalah yang lapang. Ulama-ulama kita yang mu'tabar, yang berbeda pendapat, ulama hadis yang berbeda pendapat. Jadi siapa yang meyakini, mengikuti ulama yang mensahihkan hadis tersebut, lalu dia sholat syuruk istilahnya, ya 2 rakaat itu silahkan. Silahkan. Yang seandainya ada yang meyakini hadisnya mengikuti ulama yang mengatakan lemah juga silahkan. Nah, ulama yang mensahihkan hadis itu atau mengatakan hadis tersebut sahih, mereka juga menjelaskan itu sholat duha di awal waktu. Berarti Rasulullah lakukan menurut pendapat yang ini, ya. Nah, dan memang ada hadis-hadis lain yang menganjurkan sholat duha itu. Walaupun seandainya tidak ada keterangan yang sahih Rasulullah SAW rutin setiap hari melakukannya, tapi ada anjurannya. Sunnah itu kan tidak perbuatan saja, tetapi juga perkataan. Ya, jadi sholat duha itu ada. Sholat duha itu ada, tapi apakah Rasulullah SAW merutinkannya atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama yang mensahihkan atau mendhaifkan hadis tentang sholat tersebut. Allahu a'lam bissawab. Baik kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, berpegang teguh dengannya, lalu berusaha untuk mengajarkan, menyebarkan dakwah sunnah ini juga, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita, terima kasih juga kepada pengurus masjid yang menyediakan kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk semuanya. Dan tentunya juga terima kasih kepada Rojak TV yang juga meliput kajian ini. Saya datang ke Aceh mendampingi Rojak TV. Mudah-mudahan Rojak TV terus menjadi mercusuar yang memancarkan syiar-syiar dakwah yang hak, menyampaikan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman Salafus Salih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz Abu Zubair Al-Hawari LC Hafidhullah Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini telah bersedia untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan dari kisah suatu pagi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa menjadi ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil manfaat dan faedahnya untuk kita senantiasa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangun tidur hingga tidur lagi dan bermuamalah dengan muamalahnya yang dikerjakan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terbimbing dan mendapatkan kemudahan di dalam mengerjakannya. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Jazakumullahu khairan. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
6: Dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka Jahannam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar, diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
4: Apa itu? Musibah agama kita.
5: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
3: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilayhi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa dia menyembunyikan amalannya dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak. Ya, di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia, maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada

0: Ya, ya. Menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah, ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan, ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih lebih afdal. Wallahu alam bishawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat.
3: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
2: Wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat.
3: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
2: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
3: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
2: Wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahiimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat.
3: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
2: Alimat nafsum ma ahdarat.
3: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
2: Fala uqsimu bil khunnas il jawaril kunnas wal layli idha as'asa was subhi idha tanaffas.
3: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: Ohai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟
3: الدعاء عبادة لله.
2: نعم.
3: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم، أن يؤتي العبد حسب الدنيا وأحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوج الطي الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقي عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ.
4: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kuperkenankan bagimu, akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri, dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, La yaqul ahadukum Allahumma ufirli in syi'it, Allahumma arhamni in syi'it, liya'zim al-mas'alah, fa inna Allah la mukriha lahu. Janganlah seorang di antara kalian, ketika dia berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka, dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah. Dan yang paling sempurna, lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
7: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
7: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Suaminya Rasulullah Nabi. Keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat.
2: Al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah ayyul islam afdal? Qal man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama?" Beliau menjawab, "Ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Firanda Andir JMA Hafidhullah Ta'ala. Dari bahasan serba-serbi tentang safar, di bagian yang pertama kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bagi ini kita akan membahas tentang hukum-hukum terkait dengan musafir. Sungguhnya seorang manusia pada hakikatnya adalah musafir menuju alam akhirat, ya. Dia berjalan terus dalam kehidupannya menuju alam barzakh, kemudian melanjutkan ke padang mahsyar, kemudian sampai pada destinasi terakhir, apakah surga atau neraka. Dan ini yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang haji, wa tazawwadu, berbekalah kalian kalau hajian, fa inna khaira zadi taqwa, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebenarnya mengatakan isyarat ada safar yang lain, yaitu safar menuju alam akhirat. Seperti dikatakan, diriwayatkan dari Ali Zainal Abidin, dia mengatakan, safari ba'idun wazadu la yubaldighani, wazadu la yubaldighani, quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Kata dia, safarku sangat jauh, sementara bekal tidak mencukupiku, kekuatanku semakin melemah, sementara kematian terus mengintaiku. Maka seorang sadar bahwasanya dia sedang apa? Musafir menuju alam berikutnya, maka sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari destinasi yang satu kita melanjutkan ke destinasi berikutnya hingga akhirnya destinasi terakhir, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian di surga, sebagian di neraka. Tapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah safar di dunia, safar di dunia, yaitu hal-hal terkait dengan musafir. Ketahuilah bahwasanya orang yang bersafar

safar zaman dahulu yang bersafar melewati padang pasir, ya, kemudian mungkin di bawah terik matahari atau di turunnya salju dan berbagai macam kondisi, belum lagi kalau ada kutu'ut tariq, yaitu perampok, dan berbagai macam kesulitan yang dihadapi, kekurangan makanan, terkadang harus berburu di tengah jalan. Safar dahulu sulit, safar sekarang pun dengan kenyamanan fasilitas pun kita merasakan apa? Kesulitan, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza qada ahadukum nahmatahu falyajal ila ahlihi." Kalau sudah selesai urusan dari safar, segera menuju ke istri. Selesai, segera kembali ke istri. Ini bagi yang punya istri, kalau yang enggak punya sudahlah. Baik. Oleh karenanya musafir dalam kondisi yang tidak menyenangkan tersebut, ya, benar, meskipun kita naik pesawat dengan bisnis kelas, lebih enak di rumah, ya enggak? Namanya naik pesawat tetap enggak enak, mau bis tidurnya bisnis kelas bisa kaki terjulur, tetap aja lebih enak di rumah, ya. Mau makanannya Eropa, makanannya Arabik, lebih enak kangkung tumis sama tempe goreng, ya. Maksud saya, safar tuh enggak enak. Mau fasilitas nyaman apapun, lebih enak di rumah. Oleh karenanya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Di antaranya orang yang bersafar boleh tidak puasa. Di antaranya orang bersafar boleh mengqasar atau disunahkan mengqasar sholat, ya. Boleh menjamak sholat, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang bersafar, maka dia boleh tidak puasa dan digantikan di hari-hari yang lain. Tapi Allah gantikan dengan sakit, orang yang sakit. Di antaranya juga orang yang bersafar mudah dikabulkan doanya, ya. Kata Rasulullah SAW, "Salasu da'watin mustajabah, la syakka fihinna." Tiga orang yang doanya dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Sebenarnya dalam hadis yang masyhur yang disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah, "Summa dzakara rajulan yutilu safar asy'atha ra'suhu, ya, wa akbar, ya. Asy'atha wa akbar," kata Rasulullah SAW, "yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rabbi ya rabbi." Kemudian Rasulullah SAW sebutkan tentang seorang laki yang sudah safar dan sudah lama safarnya, dan dia berdoa mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian dia berdoa berkata, ya Rabbi, rambutnya semerawut, penuh dengan debu. Ini Rasulullah sebutkan bahwasanya orang ini setelah melakukan sebab-sebab yang mudah dikabulkan doa, di antaranya rambutnya semerawut, di antaranya penuh dengan debu, di antaranya diangkat tangan menuju langit, di antaranya dia mengulang-ulang, ya Rabbi, di antaranya dia telah lama bersafar. Dia telah lama bersafar, ya. Hanya saja doanya tidak dikabulkan karena dia, wa mat'amuhu haram, makannya hasil yang haram, wa mashrabuhu haram, minumnya dari hasil yang haram, wa malbasuhu haram, pakainya dari hasil yang haram, wa gudhiya bil haram, dan dia kenyang dari hasil yang haram, fa ana yustajabu lahu, bagaimana mau dikabulkan. Tetapi isyarat bahwasanya di antara sebab dikabulkannya doa adalah safar. Adalah apa? Safar. Maka seorang ketika bersafar banyak berdoa karena rahmat Allah turun kepadanya. Di antara rahmat Allah kepada orang bersafar, argo pahalanya tetap berjalan meskipun dia tidak beribadah, jika itu merupakan kebiasaannya ketika tidak bersafar. Kata Rasulullah SAW, "Idza maridhal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang safar, tetap dicatat argo pahalanya sebagaimana yang tradisi atau kebiasaan ibadah yang dilakukan ketika sedang tidak bersafar. Artinya kalau tidak bersafar, dia biasanya puasa Senin Kemis, dia biasanya puasa Daud, atau biasanya dia Qiyamul Lail, atau biasanya dia sholat rawatib. Ketika safar ternyata dia terhalangi, tidak sempat sholat malam, tidak sempat puasa Senin Kemis, tidak sholat rawatib, maka tetap dicatat pahalanya sesuai dengan kebiasaannya. Ini kenapa rahmat Allah bagi orang yang musafir. Rahmat Allah bagi orang yang musafir. Maka musafir memiliki hukum-hukum khusus yang hendaknya diperhatikan agar seorang bersafar dan safarnya menjadi ibadah baginya. Menjadi ibadah

baginya. Tadi kita ingatkan apa? Rahmat Allah bagi musafir. Apa saja tadi? Catat enggak? Hah? Pertama apa? Boleh tidak puasa. Terus apa lagi? Satu. Yang kedua, boleh apa? Boleh tidak puasa terus apa? Boleh jamak. Boleh jamak salat. Kemudian yang ketiga, tapi disunahkan qasar. Disunahkan apa? Qasar salat. Yang empat, salat rubaiyah, maksudnya yang empat rakaat. Yang keempat tadi apa? Doanya mudah dikabulkan. Mudah dikabulkan. Apalagi? Argo pahala tetap jalan. Argo pahala, tradisi ibadahnya tetap jalan. Tradisi ibadahnya yang biasa dilakukan ketika tidak safar, tetap jalan. Oleh karenanya ini adalah salah satu atau beberapa rahmat Allah bagi musafir. Baik. Safar ada beberapa model-model safar. Model-model safar sebenarnya lama menyebutkan model safar menjadi seperti hukum ahkam taklifiyah. Ada lima. Yang pertama safar wajib. Yang kedua adalah safar sunnah atau mustahab. Yang ketiga safar apa? Safar mubah. Yang keempat safar makruh. Ya. Yang kelima safar haram. Contoh safar wajib misalnya apa? Dalam rangka berhaji. Misal untuk haji wajib. Haji Islam disebut apa? Untuk haji wajib pertama. Haji pertama bagi yang mampu hukumnya wajib ya. Sunnah misalnya haji kedua, haji ketiga dan seterusnya ya. Di antara juga umrah misalnya. Misalnya tadi apa? Untuk umrah. Umrah sunnah. Umrah atau haji sunnah. Ini contoh. Mubah contohnya apa? Safar untuk apa? Rekreasi. Ke Bandung misalnya. Masalah enggak ke Bandung? Safar ke Bandung masalah enggak? Boleh enggak rekreasi ke Bandung? Boleh, berarti mubah. Boleh lah ya. Safar untuk apa? Kuliner misalnya. Safar untuk apa? Kuliner. Safar untuk apa lagi misalnya? Untuk dagang. Safar untuk apa? Misalnya ada apa? Cari istri. Cari apa? Cari istri. Boleh enggak ke Bandung? 3 orang lebih baik ya. Haram misalnya buat apa? Buat main judi. Safar main judi. Dia mau ke Las Vegas. Tempat main judi di mana? Las Vegas ya. Las Vegas. Atau dia pengen ke misalnya ada tempat judi di pulau mana. Dia pergi untuk zina misalnya. Untuk nonton konser. Nonton konser. Kalau nonton konsernya di Bandung, mubah atau haram? Haram. Tadi mubah, kalau cari istri mubah. Kalau nonton konser apa? Haram. Benar enggak? Itu enggak disebut tas ya, berarti benar. Nonton konser. Maksiat ya, maksiat ya. Untuk zina, waliyadzubillah ya. Sampai ke luar negeri, buang-buang uang, untuk macam-macam. Ini macam-macam safar. Maka seorang berusaha melakukan safar yang bisa dinilai ibadah. Kalau wajib dan sunnah jelas ini safar ibadah. Safar ibadah. Adapun safar mubah diniatkan ibadah. Niatkan ibadah. Karena perkara mubah bisa kita niatkan ibadah. Rekreasi kita niatkan agar merefresh kembali semangat anak-anak, semangat kita ya. Kata sahabat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memberi mau'idzah silih berganti, tidak terus-menerus ya. Kenapa Rasulullah takut sa'amah ya, takut kami bosan ya. Maka di antara hal yang menghilangkan kebosanan dengan apa? Dengan rekreasi, refreshing, untuk agar kita bisa segar kembali. Anak-anak pun dari pondok, jangan pulang dari pondok suruh murojaah, murojaah, murojaah.
di pondok murojaah, sini murojaah juga. Terus kapan main-mainnya? Ya ada waktunya mereka main-mainnya. Waktunya mereka main-mainnya. Ya. Maka ini bisa diniatkan jadi ibadah. Kenapa kita perlu membagi masalah ini? Karena nanti ada khilaf dengan para ulama. Apakah setiap safar seorang musafir boleh mengambil keringanan? Yaitu dia boleh tidak puasa dan dia boleh mengqasar sholat, menjamak sholat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan tidak boleh kalau safarnya safar maksiat. Sebenarnya mengatakan boleh. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka maksud saya, ketika kita bersafar, kita usahakan perjalanan kita juga merupakan apa? Ibadah. Meskipun kita untuk kerja. Kerja, saya mau safar, saya mau lihat barang bagus, saya mau jualan. Niatnya untuk menafkahi anak istri. Karena menafkahi anak istri adalah ibadah. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah gandengkan apa namanya tentang orang-orang yang berjalan di atas muka bumi untuk berjihad dan sebagian lagi berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi, itu sebagian orang-orang ada yang bersafar di atas muka bumi, yadribuna fil ardi, bersafar ini. Buat apa? Yabtaguna min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabil, dan sebagian yang lain berjalan di atas muka bumi dalam rangka berjihad. Karena jihad sering butuh safar. Kata Al-Qurtubi, di sini Allah menggandengkan antara orang yang bersafar untuk berjihad dengan orang yang berjalan di atas muka bumi, maksudnya bersafar untuk mencari nafkah, sehingga mencari rizki halal adalah jihad. Nilainya seperti jihad. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, karena Allah menggandengkan antara berjihad dengan mencari rizki halal. Dan benar, mencari rizki halal bukan perkara yang mudah. Oleh karenanya, jika kita sedang bersafar untuk mencari nafkah, ya, sebagai apapun, nafkah macam-macam perlu safar. Ya. Cari, beli barang, jual barang butuh bersafar, apalagi zaman dahulu. Ya. Seperti sekarang mungkin sebagian kawan-kawan menjadi pembimbing travel, dia bersafar, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar semua safarnya dari awal sampai akhir bernilai apa? Pahala. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, berikutnya adalah tentang zikir-zikir dan doa-doa yang tidak diperhatikan oleh seorang yang sedang bersafar. Atau hal-hal yang disunahkan terkait orang yang bersafar. Ini sudah? Sudah ini? Sudah. Sunnah-sunnah atau zikir atau doa yang dianjurkan. Mereka mengatakan tentunya karena orang tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seorang tidak tahu apa yang dia kerjakan besok dan seorang tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Maka kalau bisa sebelum dia bersafar, dia bereskan urusan-urusannya, ya. Bereskan sebisa mungkin tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Seperti apa di antaranya? Seperti dia mengembalikan wadiah, mengembalikan titipan. Karena dia enggak tahu, bisa jadi dia meninggal dunia. Misalnya contohnya kalau dia bisa, dia bayar hutang. Kalau bisa bayar hutang. Kemudian kalau memang ada yang perlu, dia tulis wasiat. Mungkin ada yang mungkin khawatir dia tidak bisa kerjakan, maka dia tulis wasiat. Khawatir dia pergi dan tidak balik lagi. Dan betapa banyak orang pergi bersafar, kemudian tidak balik lagi. Safar apapun, maka dia tidak tahu kapan dia meninggal, maka dia berusaha melaksanakan hal-hal yang mungkin tidak sempat dia lakukan kalau dia meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan hendaknya dia istikharah. Kalau memang safar itu perlu istikharah. Istikharah untuk waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk bersafar. Bagusnya kapan dia bersafar? Apakah sekarang atau nanti? Ya, misalnya dia mau
umroh, umroh kapan, sekarang atau nanti, atau dia misalnya mau dagang bagusnya kapan, dan tidak ada ruginya seorang beristikharah, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu tentang masa depan, maka dia mengatakan Allahumma inni astaqdiruka bi qudratik, ya, ya Allah, aku minta pertolongan darimu, ya, karena engkau takdir wala akdir, ya. Astakhiruka bi ilmik, aku minta pilihanmu, ya. Innaka anta allamul ghuyub, sungguhnya kau mengetahui hal yang gaib. Fa innaka ta'lam wala a'lam wa taqdir wala aqdir, kau yang tahu aku tidak tahu, kau mampu aku tidak mampu. Kita manusia terbatas kemampuannya, tidak tahu apa yang terbaik masa depannya. Maka dia istikharah kepada Allah. Ya Allah, jika memang safarku ini baik, maka mudahkan aku safar, jika tidak tunda di waktu yang lebih baik. Kalau bisa istikharah, maka istikharah. Berikutnya di antaranya adalah dia tentunya mendoakan orang yang dia tinggalkan. Taudi. Ya, taudi apa namanya? Doa perpisahan. Doa perpisahan. Dia mengatakan astaudiukumullah. Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u, ya. Alladzi la tadi'u wada'i'u. Yang maknanya, aku nitipkan kalian kepada Allah. Astaudiukumullaha. Alladhi, yang Allah itu, la tadhi wa da'i'uh. Bahwasanya titipannya tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Jadi, saya mau pergi, saya titipkan kalian kepada Allah. Makanya di antara doa safar, apa namanya, wal khalifatu fil ahl. Ya. Antas sahibu fil safar, wal khalifatu fil ahl. Maknanya, ya Allah, engkau temanku dalam perjalanan, dan khalifah yang aku tinggalkan kepadamu keluargaku ketika aku sedang bersafar. Itu di antara maknanya khalifah fil ahl, yaitu yang aku serahkan keluargaku kepadamu ketika safar. Kita bilang astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Bilang sama istri sama anak. Ya, sambil dicium keningnya tentunya. Bukan disendul kepalanya deh. Sambil dicium apa? Keningnya. Salaman, bismillah, ya. Menunjukkan kasih sayang, berdoa agar Allah menjaga anak istri. Kelihatannya sepele, tapi doa ini pembuka segala kebaikan. Maka kita berusaha menghidupkan sunnah. Dalam rumah kita, berusaha kita hidupkan sunnah. Anak-anak kita, astaudiukumullah. Alladzi la tadi'u wa da'i'u. Yang ditinggalkan mengucapkan apa? Astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalak. Wa khawatima amalik. Astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima. Yang ditinggal membaca apa? Berdoa. Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Yaitu aku titipkan kepada Allah agamamu. Maknanya sama. Kau titipkan aku kepada Allah, kami juga titipkan engkau kepada Allah. Aku titipkan kepada Allah agamamu dan amanahmu dan khawatimah amalik, dan penutup amalmu. Ya, kalau terjadi apa-apa, bisa jadi husnul khatimah. Ya. Itu kita titipkan Allah. Demikian juga di antara doa, zawwadakallah taqwa wa ghafara zambak wa yasarallahu al-khair haithuma kunt. Ya. Zadakallahu taqwa. Terus apa? Zadakallahu taqwa wa ghafara zambak. Terus? Wa yassarallahu lakal khair haitsu kunt. Yassarallahu lakal khair haitsu kunt. Atau haitsu kunt. Maknanya, semoga Allah tambahkan takwa kepadamu, semoga Allah ampun dosa-dosamu, dan Allah mempermudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Doa ini penting. Kita ajarkan istri kita, kalau kita mau pergi. Ngomong apa, doanya apa? Suruh dia berdoa, doain kita. Ya. Jangan sibuk main Facebook aja, medsos. Doain orang, doain suami yang sedang apa? Bersafar. Karena suami butuh doa. Dan doa-doa orang yang tulus itu doa-doa yang mudah dikabulkan. Di antara sebab kenapa doa anak bermanfaat orang tua, karena doa anak
tulus kepada orang tuanya. Dan doa yang paling bermanfaat orang tua kepada anak. Karena doa yang paling tulus itu orang tua kepada anak. Di antaranya doa suami kepada istri, istri kepada suami. Ya, mereka tulus dalam mendoakan doa perpisahan. Kemudian di antaranya doa keluar rumah. Jangan lupa. Apa? Doanya apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna a'udzubika an adhil aw udhal aw azil aw uzal aw azrim aw uzlam aw ajhal aw yujhalu alayya. Doa sebelum pas keluar rumah. Kemudian doa ketika naik kendaraan. Ya, naik kendaraan dan akan bersafar. Doa naik kendaraan dan bersafar. Doa safar. Ya, kita naik kendaraan, kita bilang bismillah, bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Maknanya indah, ya. Maknanya maha suci Allah alladzi sakhara lana hadza, yang menundukkan tunggangan ini bagiku. Kalau naik unta, naik himar dahulu atau naik kuda, kalau sekarang naik motor, mau touring misalnya, atau naik mobil, naik kereta, naik mobil biasanya kalau di rumah naik apa? Naik mobil, ya. Wa ma kunna lahu mukrinin. Kita tidak bisa menundukkannya. Allah yang semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita ingat kita akan kembali kepada Allah. Subhanallah, dalam safar pun kita ingat Allah. Baru kita berdoa, Allahumma nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, kami mohon dalam safar kami ini kebajikan dan takwa. Kebajikan maksudnya amal soleh, takwa maksudnya meninggalkan maksiat. Kalau albir wa takwa digabungkan, maka albir maknanya amal soleh, takwa artinya apa? Meninggalkan maksiat. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya, tolong menolonglah kalian dalam melakukan kebaikan dan tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Jadi tolong menolong bukan cuma melakukan kebajikan aja, meninggalkan maksiat juga butuh tolong menolong. Nah, dalam safar ini potensi maksiat juga besar. Safar tuh potensi maksiat besar. Apalagi safar sendirian. Apalagi dia masuk ke hotel. Tau-tau malam-malam, jam 2 malam diketuk sama makhluk halus, kuntilanak. Dan itu terjadi. Diketuk, buka, wah ada kuntilanak sini. Ada kawan tidur di hotel, tau-tau diketuk sama kuntilanak malam-malam. Bapak katanya pesan saya, coba. Ada aplikasi. Waduh, kaget ya. Nomornya suruh hotel ini, nomor kamarnya begini, nyata. Kuntilanak malam-malam. Ngeri. Maksudnya potensi maksiat bisa datang kapan? Kapan saja. Orang bisa tergoda, tawaran. Teman saya cerita, dia pulang dari suatu negara, luar negeri. Tahu-tahu sama temannya. Tahu-tahu itu ada lagi promo. Bisa berhubung, bisa zina sama 13 wanita dari 13 negara. Harganya murah waktu itu. Subhanallah, teman saya ditawarin. Kapan lagi ya, akhi, katanya. Kapan lagi? Subhanallah, 13 cewek dari 13 negara, ya. Murah, entah berapa ribu dolar aja, enggak mahal. Subhanallah, akhirnya dia berdoa kepada Allah, dia selamat, temannya melakukan. Enggak mau coba kapan lagi? Namanya orang sendirian tuh idenya macam-macam. Maka kalau dia tidak berdoa, khawatir dia terjebak dengan maksiat di tengah safarnya. Karena jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak. Banyak yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat mempengaruhi apa? Hatinya. Maka dia berdoa, Allahumma nas'aluka fi safarina hadza albirra. Ya Allah, aku bermohon dalam safarku ini aku bisa melakukan kebajikan. At-taqwa, agar aku bisa meninggalkan apa? Maksiat. Wa minal amali ma tardha, dan agar aku bisa melakukan amal yang engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkanlah safarku ini. Safar banyak problem. Safar umrah sering problem, safar haji sering problem, banyak gangguan. Bis macet lah, macam-macam lah. Ada kawan-kawan kemarin haji, 3 bis. 3 bis atau 2 bis, saya lupa. Ternyata supirnya, orang Mesir,
pakai kain ihram, ditangkap sama polisi, enggak boleh supir haji. Akhirnya bisnya diberhentikan. Akhirnya dua bis jadi satu bis. Contoh. Susah, jadi padat akhirnya. Lagi haji, lagi di Arafah, susah. Ada lagi haji naik mobil, mobilnya kemudian mogok, repot. Makanya tantangan dalam safar itu banyak. Maka kita berdoa di antaranya, Allahumma hawin alaina safar hati. Allah mudahkan safarku. Waktu anna bu'dah, agar yang jauh kelihatan lebih cepat. Lebih terasa dekat. Ya. Allahumma anta sahibu fi safar. Ya Allah, engkau lah temanku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl. Engkau adalah yang aku tinggalkan untuk keluar keluargaku. Yang tadi kita doa, astaudi Allah, astaudi ukumullah, alladhi la tadi'u wa da'yu. Aku titipkan kalian kepada Allah. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar, wa ka'abatil mandar. Aku berlindung dari kesulitan safar, wa ka'abatil mandar, dari pemandangan yang tidak baik, yang menyedihkan, wa su'il munqalab, dan kembali yang buruk. Fil mali wal ahl, terkait dengan hartaku dan keluargaku. Ini kita seorang pulang dari safar dapati macam-macam. Ternyata hartanya dicuri, keluarganya diganggu orang dan macam-macam. Kemudian dia bersafar. Ini di antara doa naik kendaraan. Ketika dia sudah di kendaraan, dia berdoa dengan doa tersebut. Dan seorang bersafar, dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara doa yang perlu dia perhatikan juga, doa ketika mampir di hotel, di tempat suatu jalan, apa bacanya? A'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya, jangan lupa ya. A'udzu bikalimat. Min syarri ma khalaq. Kita mampir ke hotel, mampir ke mana? Kalau mampir ke restoran, setiap mampir. Tidak ada seorang nazala manzilan, dia mampir suatu tempat, mau tidur ke, mau makan ke, mau kemana ke, mampir, mau ke kafe, mau kemana. Jangan lupa bilang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, firman-firman yang sempurna, dari keburukan ciptaannya. Kita enggak tahu orang ganggu kita di mana aja. Kemudian juga di antara doa yang penting adalah doa masuk kota lain. Doa masuk kota lain, masuk kota lain. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabba al-ardina sab'i wa ma aqlalna, wa rabba syayatini wa ma adlalna, wa rabba riyahi wa ma dharayna. As'aluka khaira hadhil qaryah, wa khaira ahliha, wa khaira ma fiha. Wa udhubika min syari hadhil qaryah, wa syari ahliha, wa syari ma fiha. Doa penting sekali. Ya Allah yang menciptakan langit yang tujuh, ya, dan apa yang dinaungi langit tersebut. Wa rabbi wa rabba al-ardina sab', dan pencipta bumi tujuh lapis bumi, wa ma aqlan, dan apa yang ditopangi oleh atau dinaungi oleh bumi tersebut. Dan juga robnya setan-setan dan apa yang mereka sesatkan, dan robnya angin dan apa yang dia hembuskan. Aku memohon kepada engkau kebaikan negeri ini dan kebaikan penghuninya dan kebaikan yang ada di negeri ini. Dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan negeri ini, keburukan penghuninya dan keburukan yang ada di negeri tersebut. Kita baca doa tersebut. Sampai kota lain baca lagi, apalagi ketemu mampir berdoa. Agar kita benar-benar selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia miskin, enggak punya kekuatan. Enggak tahu apa yang terjadi ke depan, kan enggak ngerti. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya doa ketika pulang, ya. Doa. Dengar sebelumnya doa naik kendaraan, bahas naik kendaraan. Dia naik kendaraan apa? Alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana? Kita minta ampun kepada Allah ketika naik kendaraan, ya. Ada doa naik kendaraan khusus. Dan ketika pulang doanya lagi beda. Yang terakhir doa ketika pulang. Ketika pulang dari safar.
Ya ini kalau kita sudah sampai pada tujuan terakhir kita mau pulang, keluar dari hotel, kita naik kendaraan, kita baca seperti doa safar, cuma kita tambahkan di akhirnya, apa? Taibun, abidun, aibun li rabbina, hamidun. Ada tambahan. Sama, subhanallah, bisokhara, terus ada tambahan di akhirnya. Intinya, seorang berusaha, kita doa tadi, subhanakallahumma inni zalamtu nafsi, faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya lupa doa kendaraan tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanalladzi, subhanallah inni zalamtu nafsi, faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setiap kita naik kendaraan. Kalau kita sudah naik kendaraan musafar pulang, doa ya seperti mau safar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Allahumma as'aluka fi safarin hadza, dan seterusnya di akhir kita tambah aibun, taibun, abidun li rabbina, hamidun. Aibun maksudnya kita kembali ya Allah, abidun dalam kondisi beribadah, taibun bertobat kepada Engkau ya Allah atas kesalahan kami dalam safar, li rabbina hamidun, dan senantiasa memuji Rabb kami, kemudian berjalan pulang. Ini mungkin doa-doa yang penting untuk diketahui ketika kita sedang bersafar. Taib, sudah kita lanjut ya. Sekarang kita terkait dengan keringanan yang Allah berikan ketika safar, yaitu tentang sholat. Ahkam sholatil musafir. Ini sudah? Sudah ya. Hukum-hukum terkait dengan sholat orang yang musafir. Tapi pertama kita bahas tentang pengertian safar ya. Yang pertama dibahas oleh para ulama, apa itu safar? Atau berapa jarak safar, gampangannya berapa jarak safar? Sesungguhnya khilaf tentang berapa jarak safar banyak, tetapi syarum ada dua mazhab. Yang pertama, safar tidak ada jarak tertentu. Safar tidak ada jarak tertentu. Tapi kembali kepada uruf. Namun kembali kepada uruf. Kepada uruf masyarakat. Yaitu kapan masyarakat namakan safar itu safar. Meskipun kurang dari 80 kilo. Kalau dibilang safar, safar. Kalau masyarakat mengatakan bukan safar, meskipun 100 kilo, maka bukan safar. Maka ini kembali kepada urf. Dan ini pendapat Zahiriyah, pendapat Ibn Taymiyah, dipilih oleh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beberapa ulama, mereka berpendapat safar tidak ada jarak tertentu. Yang kedua, safar ada jarak tertentu. Jarak tertentu, ini pendapat yang kedua. Dan ini juga ada khilaf berapa jaraknya. Ada yang bilang sekian, sekian, sekian. Dan datang dalam hadis dengan perselisihan Rasulullah pernah safar dalam jarak sekian, dalam jarak sekian, dalam jarak sekian. Ada perbedaan ya. Ada yang 80 kilo, ada yang kurang dari 80 kilo. Ada yang perjalanan sehari, Rasulullah menamakan perjalanan sehari dengan safar. Perjalanan sehari cuma mungkin 50-an kilo. Ya. Ada berbagai macam hadis tentang masalah ini. Namun, mayoritas menyatakan adalah yaitu empat marhalatan, disebut marhalatan. Marhalatan ini sama dengan arba'at burut, ya, sama dengan empat burut, ya, sama dengan 16 farsah, ya. Satu farsah sama dengan 3 mil, berarti kalau 16 kali 3 berapa? 48 apa? Mil. Ini kurang lebih 80 kilometer. Ini istilah-istilah. Bahwasanya marhalatan itu perjalanan 2 hari 2 malam. 1 hari 1 malam namanya marhalah. Jalan dulu orang 2 hari 2 malam. 4 burut, 1 barit sama dengan 4 farsah. Berarti sama dengan 16 farsah. 1 farsah sama dengan 48. 1 farsah sama dengan 3 mil. Kalau 16 farsah 48 mil ya. Jadi satu barit sama dengan 4 farsah. Satu farsah sama dengan 3 mil. Berarti kalau 16 farsah sama dengan 48 mil. 48 mil, 1 mil 1,6, 1,8 sekitar begitu. Kira-kira 80 kilo.
Iya. Kalau 1 mil 1,6 berapa coba? 1,65 coba. 48 kali 1,65 sama dengan 79. Kalau 1,8, 86 kilo. Ya. Jadi kurang lebih 80 kilometer. Ini pendapat yang masyhur di kalangan para mayoritas ulama. Sehingga mereka menentukan bahwa safar itu berjarak. Mana yang lebih kuat di antara keduanya? Saya terus terang lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Bahwasanya safar tidak ada jarak tertentu. Dalilnya apa? Dalilnya, dalil pendapat pertama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, pertama Nabi tidak, Allah syariat tidak menentukan. Tidak menentukan batasan. Tidak ada dalam syariat kalau safar sekian. Adapun Nabi hanya menentukan contoh-contoh safar. Siapa yang safar satu hari semalam. Siapa yang bersafar dua hari dua malam. Siapa yang bersafar tiga hari. Rasulullah juga pernah sholat qasar sebelum 80 kilo. Sehingga syariat tidak pernah menegaskan safar itu harus sekian. Harus sekian. Oleh karena ketika tidak ada pembatasan, maka harusnya kita tidak membatasi. Dan dalam kaidah usul fikih, maka tahdid harus kembali kepada syariat, dalil. Kalau enggak ada dalil, maka kembali kepada hakikat urfiyah. Kalau secara urf tidak ada hakikatnya, kembali kepada hakikat lugawiyah. Ini dalam usul fikih. Maka ketika hakikat syariah tidak menentukan berapa batasan safar, maka kita kembali kepada urf. Urf maksudnya apa? Tradisi masyarakat. Kapan masyarakat menganggap itu safar, maka safar. Kapan dianggap tidak safar, maka bukan safar. Ini secara dalil sangat kuat. Apalagi dalam Al-Quran, Allah memutlakkan. Dalam Al-Quran, Allah memutlakkan. Memutlakkan. Secara mutlak, tanpa ada pembatasan. Kata Allah, فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Ayat apa itu? فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ Cuat ayatnya. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Jika kalian berjalan di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian qasar salat. In khiftum. Ya. Di sini Allah mengatakan, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Surat apa? An-Nisa itu berapa? 101. Quran surat An-Nisa 101. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Saba, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُ فِيهَا لَيَالٍ وَأَيَّامًا آمِنْ قَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَسْفَارِنَا. Dalam surat Saba, perhatikan. Qalu rabbana ba'id baina asfarina. Lihat dalam surat Saba dari ayat 18 sampai ayat 19. Ya. Surat Saba ayat 18 sampai 19. Saya bacakan ya. Kata Allah, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً. Kami jadikan, ini jadikan bagi mereka, penduduk negeri Saba, antara mereka dengan negeri-negeri yang kami limpahkan keberkahan kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan, قُرًى ظَاهِرَةً, yaitu negeri yang berdekatan. Negeri satu, negeri berikutnya, ya. وَقَدَّرْنَا فِيهَا سَيْرٍ, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Jadi dari negeri Saba, musafar ke tempat lain, ada destinasi-destinasi berupa kota-kota kecil. Kota pertama, kota kedua. Yang kota tersebut tidak jauh berdekatan. Waqaddarna fiha sayr. Dan di situ ada kami tentukan jaraknya. Siru fiha layali wa ayyaman amin. Allah sebut ini nikmat. Maka berjalanlah kalian siang hari, malam hari dalam kondisi aman. Karena sebentar lagi sudah mampir destinasi berikutnya. Sebentar lagi mampir destinasi berikutnya. Rupanya orang-orang Sabah ini mereka bosan. Kok begini-begini aja? Mereka pingin safar tuh yang susah. Ini terlalu dekat ya Allah. Maka mereka kufur nikmat. Mereka berkata, فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْوَارِنَا. Ya Rabb kami, jauhkanlah jarak safar kami. وَظَلَمُ أَنفُسَهُمْ. Mereka tidak suka sebentar-sebentar ketemu destinasi. Mereka maunya jauh-jauh seperti orang-orang Arab dahulu yang... Ini kufur nikmat bukan? Kufur nikmat. Sama seperti Bani Israel. Dikasih mana wasalwa katanya bosan. Padahal mana sholat dari langit, dari makanan enak, tinggal makan. Kata mereka, enggak, kami ingin apa, ada suha, wabasaluha, dan wabasaliha, dan macam-macam. Yang sayur-sayur mayur, itu di mana-mana juga ada. Kata mereka, kami bosan mana wasaluha. Seperti ini, dikasih nikmat, mereka enggak, kami ingin safar jauh-jauh. Maksud saya yang jadi perhatian kita di sini,
Allah menamakan jarak antara satu kota-kota berikutnya disebut apa sah? Safar. Meskipun Quran Zahirah, itu kota yang berdekatan. Demikian juga dalam surat Taubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga Quran surat 9. Ayat 42. Kata Allah, "Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Kalau seandainya orang munafik yang kalian serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, wa safaran qasidan. Allah sebut kesafaran qasidan. Di sini ada wa safaran qasidan. Itu safar yang tengah-tengah. Qasid maksudnya tengah-tengah. Berarti safar itu ada safar jauh, ada safar sedang, ada safar dekat. Lattaba'uk. Tentu mereka akan ikut kalian. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tetapi yang dituju terasa jauh. Tabuk, jauh. Di sini Allah bagi ada safar jauh. Ada safar sedang. Jadi safar tidak harus jauh. Berarti ada safar dekat dong. Ya. Intinya ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya safar tidak harus ada jarak tertentu. Ini pendapat cukup kuat. Yang menjadi problem ketika kita memegang pendapat ini, sekarang tradisi masyarakat ghairu mundhabit, tidak bisa kita pegang karena masyarakat sudah tidak perhatian sama safar atau tidak safar. Sehingga mereka, beda kalau zaman dahulu, misalnya dari Bandung ke mana, mungkin 40 kilo, mereka sudah bilang apa? Safar, karena dulu enggak ada band, enggak ada ini, enggak ada. Jadi sehingga ada lapangan terbuka atau sawah dilewati, sehingga dianggap safar. Tapi sekarang semuanya dianggap apa? Dekat. Makanya saya bilang, kalau kita di Jakarta, sekarang enggak ada yang bilang Jakarta pergi ke Bogor safar. Ada yang bilang safar? Enggak ada. Ada yang bilang padahal sudah beda kota. Apakah ada yang bilang dari Jakarta ke Depok safar? Sekarang enggak ada. Tapi kalau Jakarta ke Bandung orang masih bilang apa? Safar. Tapi kalau Jakarta ke Depok, mungkin zaman dulu Jakarta Depok safar. Zaman dulu karena jarak jauh, susah, harus naik motor jauh terus. Sekarang jalan semua ada tol, potong kompas mudah. Ya. Kalau dulu mungkin jarak 40 kilo dibilang safar. Sekarang Jakarta Depok mau jalan 1 jam, 2 jam tidak dianggap apa? Tidak dianggap safar. Enggak ada yang bilang ke mana, mau safar ke mana? Ke Depok. Safar ke Depok. Mau safar ke mana? Ke Cilengsi. Kirain mau ke mana? Cilengsi itu bukan safar. Padahal sudah beda kota. Apalagi dari kota wisata ke kota legenda, cuma nyebrang. Maksud saya, ketika kita bicara tentang dalil secara urf, memang secara dalil dia sangat kuat, tetapi secara praktek agak susah. Enggak susah. Maka ini khawatir hawa nafsu bermain di sini. Ah, bagi saya safar kok. Ya, yang jadi patokan bukan tradisimu, tradisi masyarakat. Penilaian masyarakat. Nah, masyarakat sekarang menganggap bahwasanya seorang kalau pergi ke Depok bukan safar. Seperti yang terjadi sekarang di Riyadh. Riyadh itu kota panjangnya 80 kilo. Seandainya orang berangkat dari ujung Riyadh ke ujung Riyadh, mereka enggak bilang safar, padahal sudah 80 kilo. Karena masih ada satu kota, kotanya terlalu luas. Panjangnya 80 kilo. Sehingga kalau orang berangkat dari titik pertama ke titik akhir, tidak dianggap safar karena masih dalam kota Riyadh. Seandainya itu ditanyakan 50 tahun lalu, dianggap safar. Karena Riyadh dulu kota kecil, Riyadh dulu pertama dibangun cuma 1 km persegi, mungkin kecil. Jadi kalau jalan jauh udah dianggap safar. Sekarang enggak, 80 kilo enggak dianggap apa? Safar. Menunjuk urf bisa berubah. Dari sini, sebagian ulama meskipun merajihkan pendapat pertama bahwasanya safar itu tidak ada batasan ukuran tertentu, tapi mereka bilang lebih hati-hati ikut pendapat jumhur, yaitu angka 80 kilo. Lebih hati-hati. Kita perjalanan dari mana? 80 kilo, safar. Kurang 80 kilo, anggap tidak sah? Safar. Faham? Faham tidak? Antum pilih mana? Pendapat pertama atau kedua? Hah? Pernah ada orang safar, dia pergi ke sebuah pulau. Pulau itu dekat, cuma naik kapal, naik Johnson mungkin cuma 20 menit. Sampai sana dia tanya sama penduduk penghuni pulau tersebut. Pak, saya dari sini ke sini safar enggak? Ini bingung juga. Yang ditanya bingung. Safar apaan maksudnya? Cuma jalan. Dekat kalau paling cuma berapa kilo naik kapal kecil itu. Ya, sehingga kalau kita mengatakan urf masyarakat agak susah. Karena masyarakat juga enggak perhatian sama hal ini. Tapi kalau dibilang dari Jakarta, Bandung semua bilang apa? Safar. Meskipun naik bus. Ya. Tetap dibilang apa? Safar.
Tapi kalau Jakarta Depok, Jakarta Bogor, sampai ada yang bilang Jakarta Depok Safar misalnya. Ada yang bilang, Ustaz Jakarta Depok Safar. Oh iya, boleh kosor ya kosor. Ustaz boleh enggak buka puasa? Wah bingung dia. Kalau Safar berarti boleh tidak puasa. Jangan bilang boleh kosor tapi tidak boleh buka puasa. Yang namanya bukan musafir dong. Musafir itu boleh buka puasa. Terserah Abdul atau tidak. Ustaz, antum ke Depok kosor. Iya, jamak-jamak. Safar. Boleh enggak saya buka puasa? Dia bilang boleh, takut dia. intinya ada safar, ada jarak yang kita sepakat seperti Jakarta-Bandung. Ada jarak yang mungkin di Betebel masih belum jelas. Tapi lebih hati-hati kita pakai 80 kilo. Seandainya kita mau jalan ke suatu daerah, kemudian ada dua jalan, pakai Google Map, yang satu 80 kilo, yang satu 75 kilo, terus kita pilih 80 kilo, boleh enggak? Supaya dapat jarak safar, boleh enggak? Boleh aja. Boleh aja. Kalau keperluan, ada keperluan, saya mau ke situ, mau mampir ke, ada makan situ, saya mampir lewat situ, karena saya mau beli sate misalnya. Ternyata jaraknya menjadi 80 kilo, maka tidak mengapa. Baik, ini terkait dengan makna safar. Berikutnya, jadi lebih hati-hati jarak safar berapa? 80 kilo. Safar yang dibolehkan untuk tarakhus fihi, mengambil rukhsah. Untuk mengambil rukhsah, keringanan-keringanan. Tadi disepakati boleh, yang disepakati boleh adalah tadi kita sebutkan apa? Safar wajib, terus apa? Safar sunnah, sama apa? Safar mubah. Yang khilaf, mungkin safar makruh juga mungkin oke lah, masih masuk. Yang khilaf, safar haram. Yang khilaf adalah safar haram. Bagaimana hukumnya seorang hendak safar untuk maksiat? Apakah dia boleh qasar? Apakah dia boleh tidak puasa? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, jumhur mengatakan kalau kita bilang boleh, berarti kita mendukung dia untuk bermaksiat. Padahal safar dia untuk bermaksiat hukumnya haram. Padahal safar dia untuk maksiat hukumnya haram. Kalau kita bilang boleh, kau berarti seakan-akan kita mendukung dia bermaksiat. Dan Allah sebutkan misalnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, tentang orang dalam kondisi darurat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, فَمَنِ اتْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. Dan barang siapa yang dalam kondisi terpaksa, kelaparan, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, dan tidak melakukan dosa, فَإِنَّ اللَّهُ غَفُرُ رَحِيمٍ. Itu boleh dia makan bangkai, boleh. Tapi kata Allah mensyaratkan, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, dia tidak melakukan dosa. Berarti kalau dia melakukan dosa, tidak boleh dia makan yang haram tadi. Misalnya dia makan kebanyakan, sampai kekenyangan, enggak boleh. Berarti keringanan yang Allah berikan jika tidak untuk maksiat. Ini dalil mereka. Sehingga mereka mengatakan ketika seorang safar untuk maksiat, dia tidak boleh mengambil apa? Keringanan. Sebenarnya Allah mengatakan tidak. Tarakhus safar bukan terkait dengan maksiat atau enggak, tapi terkait status dia musafir atau bukan. Kapan dia statusnya musafir, maka dia boleh mengambil apa? Maka berlaku kepada dia keringanan-keringanan. Tanpa memperhatikan tujuan dia safar adalah maksiat atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sama, bukankah orang ketika mukim, ya kalau dia sedang maksiat, apakah kita larang dia sholat? Ya, boleh tetap sholat ya. Ketika dia sedang mukim, kemudian dia maksiat, apakah kita larang dia jamak kalau memang turun hujan? Kan kita bilang tidak, turun hujan dia boleh. Kalau gitu enggak boleh jamak, tetap aja boleh meskipun dia sedang mukim dan dia sedang bermaksiat. Benar atau tidak? Oleh karenanya sebenarnya mengatakan yang jadi perhatian kita bukan masalah tujuan dia, tapi status dia musafir atau bukan. Kapan statusnya musafir, maka dia berhak mengambil keringanan. Dan Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ard, ya, jika kalian sedang bersafar. Allah alam bisawab, maka pendapat bosnya meskipun safar haram tetap boleh mengambil keringanan, bukan tujuannya agar dia bermudah melakukan maksiat, tapi siapa tahu dengan mengambil keringanan dia sholat, semoga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini perkara yang kedua, ya. Yang ketiga, ikhwan,
Yang ketiga, ini pembahasan saya masih belum apa namanya, tapi disebut oleh para ulama, meskipun saya belum baca lebih dalam lagi tentang

ketika saya di Halim, karena Halim masih Jakarta Timur. Di Halim saya enggak melakukan qasar karena saya masih dalam wilayah saya. Saya masih dalam kota saya, sehingga saya tidak dikatakan sudah keluar kota. Faham? Jadi, maksud saya, seorang hanya baru boleh melakukan keringanan jika sudah keluar kampungnya. Sudah keluar kotanya. Sebenarnya antum Bandung, sudah masuk tol, sudah keluar Bandung. Ya, sudah keluar Bandung. Kalau mampir di mana, antum sudah boleh qasar, sudah boleh jamak. Allah alam bisawab. Nah, sebagian ulama mengatakan, seperti fatwa jenayah da'imah, untuk menghitung ukuran yang 80 kilo tadi, itu dimulai sejak kita keluar kota, bukan dari rumah. Bukan dari rumah. Jadi 80 kilo dari start kita sampai ke awal kota berikutnya. Kalau 80 kilo, berarti kita sudah dianggap perjalanan safar. Faham? Baik. Kita lanjut. Baik, berikutnya. Jadi ranah kita, perhatikan sini, ranah kita qasar. Atau di berikutnya. Areal atau ranah boleh mengambil rukhsah. Rukhsah dalam hal ini adalah qasar dan jamak. Ini misalnya kota keberangkatan. Kota kita, kota keberangkatan. Kemudian apa? Kota tujuan. Kota tujuan. Baik, maka ini areal perbatasan. Ini perbatasan. Ini perbatasan. Maka perhatikan, harus jarak antara kota tujuan dan kota perbatasan, harus jaraknya berapa, Ikhwan? 80 kilo. Dari sini, perhatikan ya. Dari sini ke sini, ya, dari ujung sini sampai ujung sini, yaitu kurang lebih 80 kilometer menurut pendapat mayoritas ulama. Faham kan sini? Ini start di sini sudah mulai boleh. Selama perjalanan boleh. Meski 1000 hari. Meskipun jaraknya kita mengelilingi dunia. Tujuan kita 3000 km. Sini mampir 2 hari. Terus dalam perjalanan boleh. Selama meskipun 1000 hari, meskipun setahun. Kalau kita safar enggak berhenti-berhenti, ya, meski apa? Setahun. Ya. Sampai kita tiba di kota tujuan. Nah, ketika tiba di kota tujuan, ada beberapa kondisi. Kondisi ketika sampai tujuan. Pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari atau 20 kali sholat fardu, maka ini sepakat tetap mengambil rukhsah, tetap boleh qasar. Nah, yang berikutnya, jika bakalan menetap Jika bakalan menetap 4 hari atau lebih, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Maka jumhur mengatakan kalau lebih dari 4 hari, maka sejak tiba sudah harus sholat sempurna. Ini saya turunkan ya, khilaf. Pendapat pertama, jumhur ulama, sejak tiba sudah tidak boleh qasar. Kenapa demikian? Karena orang yang akan tinggal 4 hari atau lebih,

Fakunna, ini dari Rasulullah pernah selama 19 hari Rasulullah pernah qasar. Fakunna idza, kata dia, kami para sahabat, jika kami 19 hari kami qasar. Kalau kami lebih, atmamna, kami sempurnakan. Jadi batasannya 19 hari. Kalau 2 minggu berapa hari? 14 hari, masih terus. Kenapa? Karena kalau sudah lebih 19 hari maka hukumnya mukim. Kalau 19 hari masih dikatakan musafir. Orang 19 hari masa mukimnya musafir lah. Ini pendapat cukup kuat. Pendapat ketiga, ya, selama tidak berniat salah satu dari kedua ini, dari dua hal, maka boleh. Apa dua hal tersebut? Dua hal tersebut yang pertama adalah niat menjadikan itu tempat tinggalnya. Menjadikan kota tujuan sebagai tempat tinggalnya. Istiton namanya, istiton sebagai tempat tinggal. Kapan dia sudah niat, ah saya tinggal sini, saya sudah beli tanah, saya sudah tinggal, sudah berarti dia, atau saya mau ngontrak di sini selama, berarti jadikan tempat tinggal, maka dia sudah jadi otomatis jadi mukim. Yang kedua, ya, berniat menjadikan tempat, berniat iqamah. Karena dia bakalan tinggal lama. Karena bakalan tinggal lama. Contoh apa? Ah, ini kayaknya buka dagang sini bagus. Saya ingin coba dagang 1 bulan. Saya ingin coba dagang 2 minggu. Atau saya akan belajar di sini selama 6 bulan. Maka kalau dia sudah niat iqamah, dia statusnya mukim. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tapi paham? Saya ulangi. Kalau kita dari tempat keberangkatan, perhatikan, kita belum boleh melakukan rukhsah, faham? Karena kita masih di kota kita, belum dikatakan musafir. Ketika kita keluar dari perbatasan kota kita, kita sudah boleh apa? Berqasar, karena kita sudah musafir. Dalam perjalanan, meskipun 1 tahun, kalau kita jalan pindah tempat, jalan terus, kita tetap boleh qasar dan jamak. Ketika sampai kota tujuan, di perbatasan masuk di kota tujuan, ini tujuan kita safar, maka ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, jika hanya menetap kurang dari 4 hari, cuma 3 hari, atau kurang 3,5 hari. Intinya tidak sampai 20 kali sholat, karena 1 hari sholat fardu 5 waktu. Ternyata saya cuma sholat 18 waktu sholat. Maka jika kurang dari 20 waktu sholat, maka saya kosor-kosor. Tidak apa-apa. Paham? Karena tidak sampai 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari, maka khilaf. Jumhur ulama mengatakan, jika sudah niat sejak awal dia tiba di Bandung, misalnya saya tiba di Bandung Senin, saya bakalan pulang hari Sabtu, maka sejak saya tiba, saya tidak boleh qasar lagi. Saya hanya qasar ketika dari Jakarta menuju Bandung. Tiba di Bandung, karena saya bakalan niat tinggal 5 hari, sejak tiba di Bandung, saya sudah langsung sholat sempurna. Faham? Ini pendapat jumhur, karena lebih dari 4 hari. Pendapat yang lain mengatakan, lama seperti Ibnu Abbas, 19 hari. Boleh di Bandung kau terus sampai, karena kau tidak punya tempat tinggal di sini, kau tidak punya dagangan di sini. Jika selama 19 hari, kau boleh apa? Qasar. Lebih enggak? Saya biasanya ini yang saya pilih. Lebih enak. Dan kalau 4 hari belum dikatakan mungkin. Jadi masing-masing ada dalilnya. Ini pendapat kuat-kuat semua. Saya tidak sedang membahas dalilnya karena panjang lebar. Yang ketiga, pendapat Syekh Utsaimin, selama tidak berniat untuk istiqan menjadikan tempat tinggal atau sebagai mukim, maka dia boleh terus untuk mengambil rukhsah qasar. Ini 2 kondisi. Kondisi ketiga yang berikutnya, saya ulangi, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, sekarang kondisi ketiga. Di kota tersebut, jika tidak tahu kapan mau sampai kapan di kota tersebut. Di kota tersebut. Tidak tahu sampai kapan di kota tersebut. Misalnya apa? Misalnya sedang cari barang. Cari barang. Misalnya sedang kejar penjahat. Cari penjahat. Misalnya sedang cari istri. Istri lagi. Ini contoh benar maksudnya. Dia cari barang, cari gak dapat. Sudah 5 hari belum dapat, terus gak dapat. Dia gak tahu kapan pulang sampai dapat barang. Selama dia tidak tahu kapan dia mau pulang, dia boleh terus qasar. Meskipun lebih dari 5 hari. Cari penjahat, penjahatnya kabur sini. Dari sini ke Bandung sana, ke

0: kafe sana, kafe sini, pergi ke kuburan, pergi ke mana. Ini kejar. Meskipun sepus 2 minggu, dia masih boleh kosor. Karena dia belum ketangkap. Atau dia cari istri. Nazar ditolak. Sudah 2 minggu ditolak melulu. Maka dia belum dapat, dia masih terus. Maka dia boleh kosor. Karena dia tidak tahu kapan dia meninggalkan kota tersebut. Maka ini sepakat ulama tidak mengapa. Dia kosor terus. Maka ini boleh kosor terus. Paham? Ini kira-kira gambaran tentang rukhsah. Sepertinya masih panjang, kita stop aja ya. Ya. Habis ini masih panjang lagi ya. Saya tak khawatir 2 jam ya. Jadi sementara sampai sini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi, masih ada hukum-hukum yang lain. Tentang sholat masih banyak, tentang puasa juga masih banyak. Insya Allah di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ada seri kedua, entah kapan, wallahu alam. Kita lanjutkan kembali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah.

0: Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بتحفيظ القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya, ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan.
2: Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sadaqah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu taala alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول
4: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عليه وسلم
5: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
10: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال مما فيه، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس ف استنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
9: نعم.
10: قلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل، هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
9: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ.
11: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdzirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
12: Fatwa Mukhtar.
13: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كَثِيرًا
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Al-Quran.

0: iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernah kamu melihat atau kita melihat orang yang jago dalam bergulat? Kita menganggap orang yang hebat dalam bergulat itu orang hebat. Orang yang bisa manjat tebing. Orang yang ya di dalam apa namanya pertandingan selalu menang. Itu kita menganggap itu orang yang hebat dan kuat. Sebetulnya ya akhi, orang yang hebat dan kuat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang bisa menahan amarahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bis surah, wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang syadid, yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu adalah yang bisa menahan diri dan emosinya di saat ia kemarahannya meledak. Dan memang subhanallah, menahan emosi itu sesuatu yang sangat menguntungkan dalam hidup kita. Apa keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang emosi ya, dia pasti ingin melampiaskan kemarahannya. Ya, sumpah serapah, omongan-omongan kotor. Bahkan mungkin tangan kita pun juga akan melakukan pengerusakan. Tentu ini sangat tidak baik. Makanya, kalau kita berusaha menahan emosi, keuntungan pertama ini, kita akan terhindar dari sesuatu perbuatan atau perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita bisa menahan emosi, keuntungannya apa? Kita tidak akan menyesal. Banyak orang yang menyesal setelah dia melampiaskan hawa nafsunya, emosinya, kekesalannya itu. Akhirnya setelah itu dia menyesal dan minta maaf. Sementara barang-barangnya sudah rusak. Hati orang sudah tersakiti. Kalau sudah seperti itu, terkadang penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi, saudaraku. Keuntungan selanjutnya apa? Orang yang menahan emosi, keuntungannya di hari kiamat lebih besar lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidha. Siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu untuk melaksanakan amarahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Ya, thumma yukhayyiru minal huril 'ain. Ya. Kemudian Allah mempersilahkan ia memilih bidadari-bidadari surga yang ia mau. Luar biasa. Ini keuntungan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Demikian pula dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang bisa menahan kemarahannya, maka Allah akan kokohkan ya kakinya di hari pada hari kiamat nanti, banyak kaki-kaki yang tergelincir. Subhanallah. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, ketika ada seorang sahabat Nabi SAW minta wasiat, ya ia berkata, "Ausini ya Rasulullah, berikan aku wasiat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." Terus dia minta lagi, "Berikan aku wasiat yang lain ya Rasulullah, jangan marah." Terus dia mengulangi lagi, maka Rasulullah terus mengulangi, "Jangan marah, jangan marah, jangan marah." Kenapa? Karena memang subhanallah, keuntungannya luar biasa dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa meredam amarah kita, kita bisa ya mengatur akal pikiran kita. Orang yang sedang emosi, akalnya itu hilang. Sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Akibatnya apa coba? Dia akan tergesa-gesa. Dia ingin melampiaskan kekesalan. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, puncak kemarahan itu adalah pembunuhan. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Nah, disinilah kita harus berpikir bagaimana caranya ketika kita marah, kita bisa meredamnya. Ini ada beberapa tips yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya. Yang disebutkan pula oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Di antaranya ketika kita amat marah. Kita berusaha untuk mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dua orang sedang bertengkar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alam kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma ma yajid." Atau kama qal. Aku tahu sebuah kalimat, kata Rasulullah, kalau dia ucapkan akan hilang kemarahannya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, saat kita emosi, kita segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita harus sadar ini dari setan ini. Sebab ketika kita marah, saat itulah setan akan hadir. Dan kamu tahu tidak? Rasulullah itu pergi dari tempat yang dihadiri oleh setan. Pernah suatu ketika Abu Bakar dicaci maki, Abu Bakar diam saja. Melihat itu Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, akhirnya Abu Bakar terpancing dan emosi. Akhirnya Abu Bakar membalas caciannya. Rasulullah pergi. Maka ketika melihat itu Abu Bakar mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Hai Rasulullah, ketika aku diam tidak membalas, engkau tersenyum. Tapi ketika aku membalas, engkau pergi. Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ketika engkau diam, aku melihat malaikat yang membalas untukmu. Tapi ketika engkau terpancing emosi dan engkau balas, aku melihat setan hadir dan datang. Dan aku tidak mau duduk di majelis yang dihadiri oleh setan." Bahaya ya akhi. Sebab kata Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan, ya, mengapa dosa itu mencabut keberkahan? Karena itu adalah disebabkan oleh setan. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan setan akan dicabut keberkahan. Nah, kalau kita terpancing emosi, kita biarkan setan mempermainkan hati kita. Betapa ruginya kalau begitu. Nah, dari itu kita bertawud. Ini tips yang pertama, kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tips yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kita berusaha untuk merubah posisi kita. Artinya kalau kita sedang marah nih, berdiri. Segera duduk. Kalau ternyata duduk belum juga, segera berbaring. Di saat kita emosi, kata para ulama, usahakan mulut kita diam. Jangan ketika kita emosi, kita sedang kesal, sedang marah, ternyata kita tidak menahan lisan kita. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Maka orang yang di dalam kebaikan saja, kalau dia menyampaikan kebaikan sambil marah, terkadang dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan ya, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwa kata Rasulullah, dahulu ada dua orang yang berteman, yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang soleh melihat temannya sedang berbuat maksiat. Maka orang soleh ini menasihati. Tapi temannya rupanya marah, dinasihati enggak terima dan berkata, "Alaika binafsika, urusi saja dirimu sendiri." Keesokan harinya, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi, ditegur lagi. Rupanya dia mengucapkan kata-kata yang sama. Keesokan harinya lagi, orang soleh itu melihat temannya berbuat maksiat lagi. Rupanya temannya itu mengucapkan kata-kata yang sama. Marahlah orang soleh ini. Apa kata orang soleh ini? "Wallahi la yakfirullahu lak." Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Lihat orang soleh ini marahnya karena Allah. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Mendengar itu Allah murka dan berfirman, "Man dhalladhi yata'alla alayhi?" Siapa orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni dia? Saksikan wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa orang yang berbuat dosa itu dan membatalkan amalan orang soleh itu. Bahaya. Makanya ini tips yang kedua. Saat kita marah, Kita rubah sikap kita. Kita kunci lisan kita. Ya. Ketika kita berdiri, kita duduk. Kalau tidak bisa juga, berbaring. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa meredam emosi kita, apa itu? Di antaranya segera berwudu dan sholat. Sholat apa? Sholat mutlak tentunya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sholat, apa, sabar dan sholat. Ayat ini mutlak. Ayat ini tidak menyebutkan minta tolong dalam keadaan apa, bagaimana. Tidak. Untuk apa? Untuk mempunyai makna umum untuk segala macam keadaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Nah, ketika kita marah banget, segera pergi berwudu, segera kita sholat. Karena dengan seperti itu, insya Allah akan menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati kita pun akan menjadi tenang. Nah, kalau hati kita tenang, tenteram, insya Allah kemarahan pun akan cepat redanya. Biiznillah. Akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Kemudian tips yang selanjutnya juga, yaitu kita berusaha untuk mengingat pahala yang besar yang akan kita dapatkan di saat kita menahan emosi. Dan sudah kita sebutkan tadi di antaranya. Bahwa orang yang bisa, yang menahan kemarahannya dan dia mampu untuk melakukannya, Allah akan panggil ia di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu Allah persilahkan memilih bidadari surga yang dia mau. Masya Allah. Kalau kita ingat itu, Masya Allah. Segera reda insya Allah. Makanya saudaraku sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk bisa menahan amarah kita. Karena melampiaskan amarah sama sekali tidak akan memberikan solusi. Bahkan itu hanya membuka pintu setan untuk menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah. Melampiaskan amarah itu wallahi enggak ada manfaatnya. Orang yang berpikir dengan jernih, dia akan tahu bahwa melampiaskan amarah itu hanya akan mendatangkan kerugian saja. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menahan emosi kita. Maka dari itulah usahakan hati kita selalu tenang dan tenteram. Dengan banyak berzikir, dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak bermunajat kepada Allah, dengan banyak sholat. Kalau hati kita tenang, insya Allah tidak mudah terpancing emosi. Sebaliknya kalau kita jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari bermunajat kepada Allah, kalau kita ternyata bahkan juga jatuh kepada maksiat, biasanya sih mudah sekali terpancing emosi. Nah, wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wal shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Al-Quran.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Al-Qur'an.

0: الحق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini? Padahal saya senang dengan beliau. Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Humaid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini, maka bapak Anda termasuk orang yang sombong, karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati. Sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda, serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda, dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
3: Fatwa mukhtar. Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas sami'ul 'alim," sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Rabbana waja'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, anak beranak, muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. "Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak," dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, "Wa arina manasikana," dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. "Wa arina manasikana wa tub alaina," dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. "Innaka anta at-tawwabur rahim," sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Watub alaina innaka anta at-tawwabur rahim," wahai Tuhan, terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, "Wa tub alaina," wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun, yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya, yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan, "Wa tub alaina," tapi mereka mengatakan, "Wa tub alaina," terimalah taubat kami, Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang, setiap kali beramal, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan-kesalahan dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaan dalam ibadah. Selayaknya, begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Rojo.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini. Kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Merebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:26 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas di sore hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahumullah dalam pembahasan dari tema Sebab Bertambahnya Iman. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فالحديث في لقائنا هذا حديث عظيم رواه الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الكبير وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب, فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الحديث حديث عظيم في باب الإيمان وبيان أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف, يزيد في القلب وينقص والجوارح تبع. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب, أي يبلى ويضعف ويداخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام تذهب جدة الإيمان وحيويته وقوته. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم إلى تعاهد الإيمان والعمل على تقويته.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya dan keluarganya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd, adapun hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, demikian juga At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan selain daripada mereka berdua dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya iman itu akan sirna atau akan hilang dari dalam tubuh kalian, dari dalam tubuh salah seorang dari kalian sebagaimana rusaknya atau sirnanya baju. Maka hendaknya kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaharui iman kalian dalam hati-hati kalian. Ini merupakan hadis yang sangat agung yang berkaitan tentang dengan pembahasan tentang keimanan. di mana hadis ini menjelaskan bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang di dalam hati, kemudian al-jawarih, anggota badan juga mengikuti ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman la yakhlaq," bahwasanya iman itu la yakhlaq fi jawfi ahadikum, artinya yabla wa yanqus, artinya iman itu akan berkurang kemudian akan sirna dalam dalam tubuh kalian. Artinya iman itu akan hilang dari hati kita sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis memberi taujih kepada kita, memberi petunjuk kepada kita agar kita selalu memperbaharui iman kita dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui iman kita.
5: Fi hadzal hadis innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum thumma qawluhu an yujaddid al iman fi qulubikum. Fadhakara امرين يتعلقان بالايمان. الاول ان الايمان يخلق اي يضعف وينقص، والامر الثاني ان الايمان يتجدد بمعنى يقوى ويزيد وينمو. والايمان ايها الاخوه المستمعون اثمن شيء ينبغي ان يعنى به المسلم في حياته، واغلى شيء ينبغي أن تتجه له همته وعنايته. وقد دل الحديث على أن الإيمان يخلق أي يضعف، ولأسبابه أسباب ضعفه أمور ينبغي على المسلم أن يعرفها ليكون منها على حذر، ولتجدد الإيمان وزيادته ونمائه أسباب ينبغي على المسلم أن يعرفها لكي يعمل على تقوية إيمانه وزيادته.
6: Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perhatikan dan kita renungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum." Sungguhnya iman itu akan berkurang ya, akan sirna dari hati salah seorang kalian. Demikian juga di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha an yujaddidal iman. Hendaknya kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui iman kalian dalam hati-hati kalian. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara. Pertama, bahwasanya iman itu yakhlaq, iman itu berkurang ya. Iman itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Kemudian perkara yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya iman itu yatajaddad, iman itu bisa diperbaharui ya. Artinya iman itu bisa dikembangkan, bisa diperkuat. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasanya keimanan merupakan sesuatu perkara yang sangat berharga dalam diri kita. Suatu perkara yang harus sangat kita perhatikan. Keimanan yang kita miliki adalah nilai yang suatu yang sangat berharga, yang bahkan yang paling berharga yang harus kita perhatikan. Inayah kita, himmah kita, perhatian kita, keseriusan kita harus kita tumpahkan pada kondisi keimanan kita, bertambah atau berkurang. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman bisa berkurang dan iman juga bisa bertambah. Ketahuilah bahwasanya berkurangnya iman itu ada sebab-sebabnya. Oleh karena itu seorang muslim harus mengetahui apa sebab-sebab berkurangnya iman agar dia bisa hindari, agar dia bisa menjaga keutuhan imannya. Jangan sampai imannya berkurang tanpa dia sadari sehingga akhirnya bisa sirna dari dalam diri hati, dalam dirinya. Demikian juga bertambahnya keimanan, berkembangnya keimanan juga memiliki sebab-sebab. Maka seorang muslim juga harus mengetahui sebab-sebab bertambahnya keimanan agar dia bisa menambah keimanannya, agar dia bisa menguatkan keimanannya.
5: ولو نظرنا أيها الأخوة المستمعون إلى تاريخ السلف وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم، ذلك الجيل المبارك الذي شهد النبي عليه الصلاة والسلام وسمع حديثه منه وتلقى الإيمان منه مباشرة، لوجدنا عناية عظيمة واهتماما بالغا منهم بالإيمان وعملا على تقويته وزيادته وحذرا ومباعدة عن كل أمر يضعفه وينقصه. وأعرض لكم بعض النماذج من كلام الصحابة رضي الله عنهم في اهتمامهم بأمر الإيمان. جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا.
6: Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kembali bagaimana sejarah para salafus saleh, terutama para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, yang mereka adalah generasi terbaik umat ini, yang mereka secara langsung telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara langsung telah mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara langsung menerima keimanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita dapati bahwasanya mereka sangat memberikan perhatian yang sangat besar, ya, tentang keimanan. Mereka berusaha bagaimana sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa menambah keimanan mereka, dan mereka sangat jauh dari perkara-perkara yang bisa menurunkan keimanan mereka. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Syekh Hafizahullah akan menyampaikan beberapa contoh dari perkataan-perkataan mereka yang menunjukkan perhatian mereka terhadap bertambahnya keimanan. Di antaranya perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu saat dia pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, halummu nasdadu imanan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai para sahabatku, kemarilah, marilah kita tambah keimanan kita.
5: ومثله قول عبد الله بن مسعود اجلسوا بنا نزدد ايمانا وقول معاذ بن جبل اجلسوا بنا نؤمن ساعه وقول عبد الله بن رواحة وكان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته.
6: Demikian juga seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, dia pernah berkata ijlisu bina, marilah duduk bersama kami, kita tambah keimanan. Demikian juga perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dengan perkataan yang sama dia mengatakan marilah kita duduk-duduk untuk menambah keimanan kita sesaat ini. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Rawahah, dia pernah berkata kepada mengajak sebagian para sahabatnya, kemudian dia mengatakan ta'alau nu'minu sa'ah, marilah kita beriman sebentar, kita tambah keimanan kita. Marilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita tambah keimanan kita dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengingat kita dan mengampuni dosa-dosa kita.
5: Wa muraduhum bi hadhihi al-kalimah ay annahum yajtami'un fi majalis al-'ilm allati yahsulu biha taqwiyat al-iman bit-ta'rif billah wat-ta'rif bi asma'ihi wa 'azamatihi wat-ta'rif bi syar'ihi wa dinihi wat-ta'rif bil halal wal haram wal ahkam والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا جلس المسلم هذه المجالس قوي إيمانه وزالت عنه غفلته. ولهذا يحتاج المسلم دائما إلى مجالس الخير التي ينشر فيها الإيمان وتعلم فيها الأحكام وتبين فيها أمور الحلال والحرام فيتبصر العبد ويتقوى إيمانه وصلته بالله سبحانه وتعالى.
6: Dan maksud mereka dengan perkataan-perkataan mereka ini, yaitu mereka berkumpul di majelis-majelis ilmu, yaitu para sahabat mengajak para sahabat yang lainnya, ya, para sahabat mereka, agar mereka berduduk dalam majelis ilmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis-majelis kebaikan yang bisa menambah keimanan. Majelis ilmu di mana dijelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan tentang agama Allah, tafaqquh fid din, tentang halal dan haram. Majelis-majelis yang seperti ini menambah keimanan seorang hamba. Jika seorang hamba, ya, duduk di majelis seperti ini, maka akan tambah keimanannya. Kenapa? Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah, rasa lalai, sifat lalai akan hilang dari dia. Kenapa? Dia sedang berada di majelis ilmu. Ingat akan kebesaran Allah. Ingat tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat tentang halal dan haram. Yang semua perkara ini akan menambah keimanannya dan menghilangkan kelalaiannya dari kemaksiatan dan yang lainnya. Oleh karena itu, seorang muslim senantiasa sangat membutuhkan dengan majelis-majelis ilmu yang seperti ini, yang bisa menguatkan imannya, memperbaharui keimanannya, dan menghilangkan dia dari kelalaian.
5: وكان أبو الدرداء الأنصاري رضي الله عنه يقول من فقه العبد يعني من علامات فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص يعني من إيمانه بمعنى أن يتفقه في هذا الباب ويحرص ويتفقد نفسه ويحاسب نفسه ولا يمضي غافلا في هذه الحياة بل يحاسب نفسه ويتأمل هل هو في زيادة إيمان أم هو يسير في واد من أودية الهلاك والضرر على نفسه في دنياه وأخرى.
6: أبو درداء الأنصاري رضي الله تعالى عنه pernah berkata, min fiqh al-abdi, di antara kefakihan seorang hamba, dia mengetahui an yazdada huwa am yanqus. Dia akan mengetahui apakah imannya bertambah atau berkurang. Seorang hamba yang cerdik, yang cerdas, yang cerdik, yang pandai, yaitu dia mengetahui tanda-tanda kapan imannya naik dan kapan imannya berkurang. Dia mengetahui alamat-alamat, tanda-tanda kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Dan dia selalu memperhatikan hal ini. Jangan dia biarkan dirinya berjalan tanpa dia perhatikan. Apakah imannya bertambah atau imannya berkurang, dia tidak pedulikan. Orang seperti ini bukanlah orang yang faqih. Ya. Bisa jadi seorang lalai, akhirnya ternyata dia sedang berjalan di lembah-lembah jahannam tanpa dia sadari. Kenapa? Dia tidak pedulikan dengan bertambah dan berkurangnya keimanannya.
5: عمير بن حبيب الخطمي صحابي جليل رضي الله عنه يقول الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه وهذا يبين لنا أيضا اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بأمر الإيمان وعنايتهم الفائقة بأسباب زيادته وكذلك أسباب نقصانه.
6: Demikian juga dari seorang sahabat yang bernama Umair bin Habib al-Hatmi radhiyallahu anhu, dia berkata, keimanan itu bertambah dan berkurang. Maka dikatakan kepada dia, apa sih tambahnya iman dan apa sih berkurangnya iman? Maka dia berkata, idza dzakarna Allah azza wa jalla, jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bertambahnya keimanan. Akan tetapi wa idza ghafalna wa dhayya'na, akan tetapi jika kita lalai, kemudian kita lupa, fadzalika nuqsanuhu, maka itulah berkurangnya keimanan. Ini semua menunjukkan akan perhatian para sahabat tentang keimanan. Perhatian para sahabat tentang sebab-sebab yang bisa menambah keimanan mereka, karena perhatian mereka sangat besar terhadap bertambahnya keimanan mereka.
5: كذلك من الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب قول عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنفاق من الإقتار والإنصاف من النفس وبذل السلام للعالم يشير إلى أمور إذا فعلها العبد زاد بها إيمانه وقوي.
6: Di antaranya juga perkataan seorang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata, ada tiga perkara yang jika seorang mengumpulkannya, maka dia telah mengumpulkan keimanan. Yang pertama, al-infaq minal iqtar, yaitu seorang yang punya harta sedikit, akan tetapi dia tetap berinfak. Ya. Punya harta sedikit, namun dia tetap berinfak. Kemudian, wal-insaf minal nafs, yaitu memiliki sikap insaf, sikap yang adil dari diri. Kemudian yang ketiga, bathlus salam lil alam, yaitu menyebarkan salam kepada manusia.
5: هذه مقدمة أردت من خلالها أن نعرف أهمية هذا الموضوع وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله ليسوا فيه سواء ونقلت بعض النقول عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الأمر العظيم الجليل وفي حلقة هذا اليوم ولقاء هذا اليوم سأتحدث بشيء من التفصيل بإذن الله عز وجل عن أسباب زيادة الإيمان وقوته. وفي لقاء الغد بإذن الله تعالى أتحدث عن القسم الآخر ألا وهو أسباب نقص الإيمان وضعفه.
6: Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah asar-asar dari salaf ya. Kemudian perkataan mereka dari para salafus saleh, demikian juga dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ini semua merupakan mukaddimah ya, sekedar pembuka yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah untuk menjelaskan kepada kita akan pentingnya iman, bagaimana perhatian mereka terhadap keimanan, dan juga menjelaskan kepada kita bahwasanya keimanan itu bisa naik dan keimanan juga bisa berturun ya. Keimanan itu bisa naik dan keimanan juga bisa berkurang. Tadi Syekh telah menukil ya perkataan dari salafus saleh ya, untuk menunjukkan bagaimana perhatian mereka tentang hal-hal yang bisa menambah keimanan dan jauhnya mereka dari hal-hal yang bisa mengurangi keimanan mereka. Maka insyaallah pada halaqah kita hari ini, pengajian kita kali ini, maka Syekh akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang sebab-sebab yang bisa menambah keimanan kita. Dan insyaallah pada pengajian kita esok hari, Syekh akan menjelaskan juga dengan terperinci hal-hal atau sebab-sebab yang bisa mengurangi keimanan kita.
5: وينبغي أن نعلم أيها الإخوة المستمعون أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل مرغوب ومطلوب سببا وطريقا يوصل إليه. ولا شك أن أعظم مطلوب وأجل مرغوب هو الإيمان، والله سبحانه وتعالى جعل أسبابا عديدة وعظيمة تزيده وتنميه. إذا فعلها العبد قوي إيمانه وزاد وقويت صلته بالله تبارك وتعالى.
6: Dan harusnya hendaknya para pendengar radio Raja Rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan bagi setiap perkara yang disukai, bagi setiap perkara yang dicari ada sebab dan ada jalan yang bisa mengantarkan kita kepada perkara yang kita sukai tersebut, pada perkara yang kita tuju tersebut. Dan kita ketahui bersama bahwasanya perkara yang sangat kita tuntut, yang sangat besar tuntutan kita terhadap perkara tersebut, yang sangat besar faedahnya adalah keimanan. Semua orang mencari namanya keimanan. Semua kita menghendaki untuk mendapatkan keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan sebab-sebab ya, dan juga jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita untuk memperoleh keimanan tersebut. Dan sebab-sebab tersebut banyak Allah jelaskan agar kita bisa memperoleh apa yang kita kehendaki itu keimanan.
5: السبب الأول لزيادة الإيمان تعلم العلم النافع، علم الشريعة المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بفهم بالاجتهاد في فهم معاني القرآن ومعاني الحديث ومعرفة الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك من أمور الإيمان التي يحتاج العبد إلى تعلمها والتفقه فيها. ولهذا جاءت النصوص الشرعية في الحث على العلم والتعلم والتفقه وبيان ثواب ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وغير ذلك من الأحاديث. وقد مر معنا في حلقة ماضية ذكر لجملة منها.
6: Adapun sebab pertama yang bisa menambah keimanan seorang, yaitu hendaknya seorang mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syariat, ilmu yang dibangun di atas kitab dan sunnah, dan dia bersungguh-sungguh tatkala dia mempelajari ilmu tersebut, bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin agar bisa memahami Al-Quran dan bisa memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan al-halal dan al-haram ya, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, kemudian juga mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan raqa'iq yang bisa melembutkan hati seorang ya. Ya, semua ini adalah ditempuh dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu telah banyak datang nas-nas yang menjelaskan dan mendorong, memotivasi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu syariat. Ya, di antaranya sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih, paham tentang agama. Demikian juga sabda Nabi yang lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Telah kita jelaskan beberapa hadis atau keutamaan-keutamaan serta ganjaran-ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuntut ilmu.
5: Wa abwab al-ilm al-syar'i allati yahsul biha ziyadat al-iman kathira jiddan. Lakin ujmiluha fima yali. الأمر الأول قراءة القرآن الكريم وتدبره، فإن هذا من أعظم من أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته وقوته. فقد أنزل الله عز وجل كتابه المبين على عباده هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى للذاكرين. قال الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
6: Syekh menjelaskan bahwasanya ilmu syar'i, ya, dan pintu-pintu untuk memperoleh ilmu syar'i, dengan kita menempuh memasuki pintu-pintu tersebut, maka kita akan mendapatkan bertambahnya keimanan. Pintu-pintu tersebut banyak, cabang-cabang ilmu tersebut banyak. Di antaranya Syekh mengatakan yang harus kita perhatikan adalah membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an. Karena dengan membaca Al-Qur'an maka kita akan hal ini akan menambah keimanan kita dan akan menguatkan keimanan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya sebagai petunjuk dan sebagai rahmat serta sebagai cahaya dan pemberi kabar gembira dan sebagai peringatan kepada kaum muslimin. Di antaranya dalam ayat tersebut Allah menjelaskan di antaranya dalam firman-Nya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Bahwasanya Al-Quran ini, ya, kami telah turunkan yang Al-Quran tersebut penuh dengan barakah, membenarkan apa yang ada di depan Al-Quran. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Yaitu Allah menjelaskan bahwasanya ini adalah Al-Quran, kitab yang kami telah turunkan yang penuh dengan barakah. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Wattaqu la'allakum turhamun, dan hendaknya kalian bertakwa dan agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah kitab yaitu Al-Qur'an yang kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan barakah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mau mentadaburi, mau apa, menghayati makna dari ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan semoga orang-orang yang cerdas, yang cerdik, ya, yang mau mengambil peringatan dari kitab ini. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara." Dan sungguhnya menunazzilu minal Qur'an, kami telah menurunkan dari Al-Qur'an apa yang dia merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin, dan tidaklah menambah Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian.
5: Fa hadhihi al-ayat al-'azimah wa nadha'iruha kathir tadull 'ala 'idami shani hadha al-kitab al-mubarak wa annahu kitabu hidayah wa kitabu iman wa kitabu salah ومن أراد لنفسه الإيمان والصلاح فليكن على صلة وثيقة بهذا الكتاب العظيم، وليعتني به قراءة وتدبرا وعملا به، فإنه كلما كان العبد أقرب إلى هذا الكتاب وتلاوته وتدبره زاد إيمانه به. ولهذا قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين الكمل، قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
6: Ayat-ayat yang tadi telah kita bacakan ya, dan ayat-ayat semuanya ini sangat banyak sekali menunjukkan akan keagungan kitab ini, keagungan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an merupakan kitab yang akan beri petunjuk, dan Al-Qur'an merupakan kitab yang akan membawa kepada kebaikan. Maka jika seorang hamba memberi perhatian terhadap Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian mentadaburi makna-maknanya, kemudian mengamalkan Al-Qur'an tersebut, maka imannya akan semakin bertambah. Semakin dia dekat dengan Al-Qur'an, semakin dia banyak membaca Al-Qur'an, semakin dia banyak mentadaburi, berusaha memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, dan semakin banyak dia mengamalkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, maka akan semakin bertambah keimanannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang sifat-sifat kaum mukminin yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya namanya orang-orang mukmin adalah siapa mereka? Jika disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hati-hati mereka. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Itulah sifat orang-orang mukmin yang sempurna. Jika dibacakan Al-Qur'an, akan bertambah keimanan mereka.
5: Wa akhbara jalla wa ala annahu law anzala al-Qur'an al-Karim ala jabal la khasha'a wa tasadda' min khashyatillah. Wa ja'ala hadha mathalan lin-nas yubayyin lahum 'azamata al-Qur'an. Qala ta'ala: law anzalna hadha al-Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
6: Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pada gunung yang sangat keras ya, maka gunung tersebut akan tunduk dan akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketakutan gunung tersebut, yang benda yang sangat keras tersebut, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai permisalan, sebagai pelajaran bagi manusia, untuk menjelaskan bagaimana keagungan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung ya, maka engkau akan melihat gunung tersebut ya akan takut dan kemudian akan hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan kami buat kepada manusia agar mereka mau merenungkan.
5: Yaqul Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala: la shay'a anfa' lil qalb min qira'ati al-Qur'an bit tadabbur wat tafakkur. Fa innahu jami'un li jami'i manazil as-sa'irin wa ahwal al-'amilin wa maqamat al-'arifin. وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها.
6: Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan akan keutamaan Al-Qur'an. Beliau menjelaskan bahwasanya tidak ada suatu perkara yang lebih bermanfaat bagi hati kita daripada baca Al-Qur'an dengan bertadabur, kemudian dengan merenungkan makna-makna ayat Al-Qur'an. Itulah yang paling sangat bermanfaat bagi hati kita, bagi keimanan kita. Sungguhnya baca Al-Qur'an itu akan dialah merupakan yang mengumpulkan seluruh manzilah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan baca Al-Quran itulah yang akan menumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga akan menimbulkan rasa khauf, ya, ketakutan, dan juga roja, pengharapan, dan rasa kembali serta bertawakal dan ridha dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an juga akan menumbuhkan sifat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca Al-Qur'an akan timbul rasa kesabaran. Demikian juga akan menimbulkan hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain, yang dengan perkara-perkara tersebut hati kita akan hidup, ya. Hati kita akan iman kita akan hidup dan keimanan kita akan semakin sempurna. Demikian juga dengan baca Al-Qur'an, maka seorang atau hati kita, keimanan kita, hati kita akan tertolak dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Yang sifat-sifat tersebut akan merusak hati seorang dan akan menghancurkan hati seorang. Kalau seandainya manusia mengetahui dari keutamaan baca Al-Qur'an secara bertadabbur, maka mereka akan sibuk membaca Al-Qur'an dan mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang lain. Kalau seandainya manusia mengetahui faedah keutamaan dari membaca Al-Qur'an, maka mereka akan sibuk dengan baca Al-Qur'an dan meninggalkan perkara yang lain.
5: ولا يكفي مجرد التلاوة المجردة بل ينبغي أن يحرص المسلم على التلاوة والتدبر كما مر معنا الآيات بذلك وأن يحرص على العمل بالقرآن ليرفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم.
6: Namun Syekh mengingatkan bahwasanya membaca Al-Qur'an tidak cukup hanya sekedar dibaca, akan tetapi dibaca dan ditadaburi, yaitu berusaha untuk memahami kandungan maknanya. Kemudian juga tidak hanya ditadaburi, tetapi seorang muslim hendaknya berusaha membaca, mentadabur, dan juga mengamalkan isi kandungan dari Al-Qur'an tersebut agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Al-amr ats-tsani min abwab al-'ilm التي تزيد الإيمان معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، المعرفة المقتضية لآثارها من العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى. والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد.
6: Kemudian perkara yang kedua yang bisa menambahkan keimanan seorang, yaitu dia berusaha mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal nama-nama tersebut dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia akhirnya apa? Melaksanakan konsekuensi dari nama-nama Allah dan melaksanakan konsekuensi dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berilmu, yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang jika semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengerti tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin bertakwa, semakin dekat dengan Allah dan semakin tinggi keimanannya. Adapun jika dia semakin jauh dari mengenal nama-nama Allah, semakin tidak kenal dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin lemah keimanannya.
5: فعلى سبيل المثال اذا علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولزوم التوكل وثمراته ظاهرا بحيث يكون دائما وأبدا يخضع لله ويدل ويفتقر إليه ويطلب حاجته سبحانه وتعالى منه ولا يتوكل إلا عليه ولا يلتجئ إلا إليه لأنه على علم تام بتفرده سبحانه وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والتدبير.
6: Sebagai contoh, Syekh menjelaskan. Contohnya, jika seorang hamba mengetahui di antara sifat-sifat Allah bahwasanya Allah itu tafarrud, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersendirian, esa, dalam memberikan kemudaratan dan dalam memberikan kemanfaatan, dalam hal memberi dan mencegah. Nafa' wa dhar, manfaat dan kemudaratan itu hanyalah satu-satunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang campur tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, ya, semuanya hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala.

0: kecil apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di atas langit maupun di bumi, ya, sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianatnya pandangan mata kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada kita, ya. Jika seorang hamba meyakini hal ini, bahwasanya seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pandangan gerak-gerik matanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan gerak-gerik hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga lisannya. Dia tidak akan berbicara sembarangan karena diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjaga anggota tubuhnya. Dia akan menjaga gerak-gerik hatinya karena gerak-gerik hatinya pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dia lakukan, semua perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anggota tubuhnya, ya, baik lisannya maupun badannya maupun gerakan hatinya akhirnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa berusaha agar gerakan anggota tubuhnya sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa idza alim bi anna Allah ghani karim bar rahim wasi' al-ihsan fa inna hadha yujib lahu quwwat ar-raja. والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه، فيكون قوي الرجاء بالله، عظيم الصلة به، شديد الطمع فيما عنده، غير قانط ولا يائس.
0: Demikian juga jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghani, Allah Subhanahu wa taala maha kaya, karim, Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha baik, rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hambanya, wasi'ul ihsan, terlalu banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini akan apa? Menumbuhkan pengharapan yang sangat besar dari dalam dirinya. Bagaimana tidak dia sangat berharap kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya yang maha kaya, maha baik dan maha sayang kepada hamba-hambanya, dan ini akan menimbulkan banyak peribadatan dalam dirinya, ya, baik yang zahir maupun yang batin, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keyakinannya. Dan sesuai dengan keyakinannya, semakin matang keyakinannya bahwasanya Tuhannya adalah maha kaya dan maha pengasih, maha sayang dan maha baik, maka akan semakin besar pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa silahnya, hubungannya kepada Allah semakin kuat.
1: Wa idza alim bika bikamalillah wa jamalihi aujaba lahu hadha mahabbatan khassah wa shauqan 'aziman ila liqa'illah wa hadha yuthmir anwa'an katsiratan min al-'ibadah.
0: Demikian juga jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Maha sempurna dalam segalanya. Maha indah, ya. Maka hal ini akan menimbulkan kecintaan dalam dirinya, kerinduan dalam dirinya untuk bertemu dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sudah timbul hal ini bahwasanya dia selalu senantiasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya yang maha sempurna, Tuhannya yang maha indah, maka hal ini akan menumbuhkan banyak peribadatan dalam dirinya.
1: وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها أي حفظها وفهمها وعمل بما تقتضيه، وليس المراد بالإحصاء عدها فقط، لأن عدها سهل، لكن المراد العمل بما تقتضيه هذه الأسماء من الذل والخضوع والطواعية لله والامتثال لأمره.
0: Oleh karena itu dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna lillah 99 asman, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 99 nama, 100 kecuali satu, yaitu 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang mengihsa nama-nama tersebut maka akan masuk surga. Apa maksudnya ihsa? Bukan artinya hanya sekedar menghitungnya atau menghafalkannya, ya. Tidak cukup seorang hanya menghitung dan menghafal nama-nama Allah. Itu gampang, semua orang bisa. Seakan-akan masuk surga begitu mudahnya. Enggak. Para ulama menjelaskan bahwa maksud dari mengihsa, ya, artinya menghitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, kemudian berusaha memahami makna-makna dari apa kandungan dari makna-makna asma Allah tersebut dan berusaha mengamalkan dari konsekuensi nama-nama tersebut. Itulah yang menyebabkan seorang masuk dalam surga. Seperti tadi telah kita jelaskan, kalau seorang mengetahui nama Allah Alim, apa maksudnya? Kalau orang mengetahui bahwasanya Allah itu maha sempurna, bagaimana ibadah yang timbul dalam dirinya, sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah.
1: الأمر الثالث من أبو

0: العلم التي يزيد بها الإيمان تأمل سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن من أسباب زيادة الإيمان العظيمة النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودراستها وتأمل ما ذكر فيها من نعوته الطيبة وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة. فهو عليه الصلاة والسلام أمين الله على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهاج المستقيم. أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون الجنة الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، بل ولا سبيل لأحد جاء بعده في نيل السعادة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه وطاعته والسير على منهاجه.
1: Kemudian perkara yang ketiga yang bisa menambah keimanan seorang hamba yaitu memperhatikan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha mempelajari tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan faedah-faedah yang diambil dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwasanya dalam sejarah Nabi disebutkan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi yang sangat mulia, akhlak Nabi yang sangat mulia, demikian juga ciri-ciri Nabi yang sangat terpuji. Ya, sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dialah manusia yang telah dipilih Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan antara Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah diutus dengan agama yang sempurna, dengan jalan yang sangat lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta dan sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa dan merupakan hujah terhadap para makhluk seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi kekosongan para rasul, tatkala rasul tidak ada rasul yang diutus, maka utuslah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi petunjuk kepada jalan yang paling jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk menolongnya dan untuk membantunya serta untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya, serta Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu surga. Seluruh jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu pintu, ya, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu yang merupakan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin seorang bisa masuk surga kecuali melalui jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ya telah melampangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerendahan dan kehinaan terhadap orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi bahwasanya tidak ada jalan bagi seorang pun untuk bisa mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan ittiba kepada Nabi dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: وليس المراد بقراءة السيرة أن يخصص ليلة أو مناسبة معينة تقرأ السيرة أو تنشد القصائد والمدائح، فهذا مما لا يثمر قوة الإيمان. الذي يثمر قوة الإيمان أن يكون المسلم في حياته كلها مرتبط بالسيرة ودراستها والحرص على معرفة أخلاقه وآدابه. أما الاحتفالات، احتفل في ليلة أو في وقت معين وتقرأ قصائد ومدائح وأشياء من هذا القبيل، هذه كلها لا تثمر زيادة الإيمان. ولهذا السلف رحمهم الله من الصحابة ومن اتبعهم تركوا هذا ولم يعملوا به، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالمراد بدراسة السيرة

0: الارتباط بها، بحيث أن الإنسان يجتهد في معرفة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه ومعاملاته حتى يتبعه ويقتدي به ويأتسي به عليه الصلاة والسلام.
1: Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya bukanlah maksud kita tatkala menjelaskan bahwasanya memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menambah keimanan, bukan maksudnya hanya sekedar dibaca, ya. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, mereka hanya sekedar membaca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghususkan suatu malam mereka berkumpul, kemudian baca tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas, kemudian mereka melantunkan kasidah-kasidah, syair-syair yang muji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tidak akan menambah keimanan. Ya, yang dimasukkan mempelajari sejarah Nabi yang bisa menambahkan keimanan, yaitu kita berusaha mempelajari sejarah Nabi dengan sebaik-baiknya, dan kita senantiasa berusaha mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalu kita terirtibat, selalu terikat dengan sejarah Nabi SAW. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana adab-adab Nabi SAW, bagaimana muamalah beliau terhadap kaum muslimin, terhadap masyarakat. Kita praktekan. Itu semua kita praktekkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perayaan-perayaan yang dilakukan, ya ini ya semua tidak akan mengkhususkan suatu malam tertentu dengan dibacakan sirah Nabi kemudian dilantunkan kasidah-kasidah. Ini semua tidak akan menambahkan keimanan. Oleh karena itu para salafus saleh, dan kita ketahui bahwasanya salafus saleh merekalah orang yang paling semangat untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dan mereka adalah orang yang paling semangat yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak melakukan perayaan-perayaan seperti ini, tidak mengkhususkan malam-malam tertentu untuk membacakan sirah Nabi dan melantunkan qasidah-qasidah, karena mereka tahu hal ini tidak akan menambahkan keimanan. Yang menambah keimanan jika mereka membaca sirah Nabi, menerapkan apa yang tercantum dalam sirah Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi, mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, itulah yang menambah keimanan seorang.
0: Al-amr ar-rabi' min al-umur التي من أبواب العلم التي تزيد الإيمان تأمل محاسن الدين الإسلامي، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وعدلها. وبهذا النظر الجليل والتأمل الجميل في محاسن هذا الدين يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فيكون حينئذ الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجد طعمه في قلبه.
1: Kemudian perkara empat yang bisa menambah keimanan seorang, yaitu hendaknya seorang hamba memperhatikan dan merenungkan tentang keindahan agama Islam ini, ya. Sungguhnya kita tahu bahwasanya agama Islam ini seluruhnya indah, ya. Akidahnya indah, akidah Islam merupakan akidah yang terbaik, ya. Adapun akidah agama-agama yang lain akidah yang batil, dan akidah Islam adalah akidah yang paling benar dan yang paling bermanfaat. Demikian juga akhlak yang dijelaskan dalam agama Islam merupakan akhlak yang sangat mulia, yang sangat indah. Demikian juga amalan-amalan ibadah dan hukum-hukum yang dijelaskan dalam agama Islam merupakan hukum yang sangat indah dan yang sangat sangat adil. Oleh karena itu jika seorang memperhatikan dengan direnungkan bagaimana keindahannya hukum-hukum Islam, bagaimana indahnya syariat Islam, ya, maka hal ini akan menambah keimanan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi keimanan dalam batinnya, dalam dirinya, dan akan membuat dia semakin cinta kepada keimanan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana karunia Allah terhadap hamba-hamba Allah yang dia pilih, yaitu para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, akan tapi Allah lah yang telah membuat kalian cinta kepada keimanan, dan Allah telah menghiasi keimanan tersebut dalam diri-diri kalian. Jika seorang telah mengetahui tentang keindahan Islam, keindahan syariat Islam, keindahan hukum-hukum Islam, bagaimana manisnya dan indahnya hukum-hukum Islam, maka jadilah keimanan merupakan perkara yang paling dia sukai dalam dirinya. Dan jadilah keimanan terhadap Islam ini merupakan suatu yang terindah dalam dirinya. Dengan demikian maka seorang hamba akan merasakan manisnya keimanan dan akan mendapati keimanan selalu dalam batinnya.
0: كذلك من الأمور العظيمة التي هي من أبواب العلم وتزيد في الإيمان قراءة سير السلف الصالح الصحابة ومن اتبعهم بإحسان الذين هم خير القرون وحماة الإسلام وهداة الأنام الذين لهم المواقف العظيمة الجليلة في خدمة هذا الدين ونصرته وقد مدحهم الله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم. فالتأمل في سير هؤلاء من أعظم الأمور التي تزيد إيمان العبد.
1: Kemudian di antara ilmu yang bermanfaat yang bisa menambah keimanan seorang yaitu membaca tentang sejarah para salafus saleh. Bagaimana pendahulu kaum muslimin yang para sahabat dan para tabi'in ya, bagaimana mereka adalah orang-orang yang terbaik yang ada di umat Islam. Mereka adalah penjaga Islam, para pembela Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang dengan jalan mereka kaum muslimin mendapatkan petunjuk dengan jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dalam Al-Qur'an yaitu para sahabat khususnya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sungguhnya kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan bagi manusia. Bahwasanya para sahabat umat terpilih yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari bagaimana sirah mereka itu sangatlah penting, bagaimana akhlak mereka, bagaimana perjuangan mereka membela Islam. Demikian juga dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati al-qarnul ladzi bu'ithu fihi. Sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus pada generasi tersebut, yaitu para sahabat. Summa ladzina yalunahum, kemudian para tabi'in. Maka hendaknya kita mempelajari bagaimana sejarah mereka agar kita mencontohi mereka.
0: فمن تأمل حال هؤلاء الأخيار وقرأ سيرهم وعرف محاسنهم وتأمل ما كانوا عليه من خلق عظيم وتأسم بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتعاهد للإيمان وخوف من الذنوب والمعاصي وحذر من الرياء والنفاق وإقبال على الطاعة وتنافس في فعل الخير وتبصر في حالهم وقوة إيمانهم وشدة تعبدهم وحرصهم على طاعة الله وإعراضهم عن الدنيا الفانية وإقبالهم على الآخرة الباقية فإنه سيقف من خلال هذا التأمل والنظر على جمل من المحاسن وكثير من النعوت والخلال ما يدعوه إلى صدق التأسي بهم ومحبة التحلي بنعوتهم.
1: Maka barang siapa yang memperhatikan sejarah mereka, kondisi mereka ya. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, kemudian mereka membaca, kita seorang yang membaca tentang sejarah mereka, maka dia akan mengetahui tentang kebaikan-kebaikan mereka, mengetahui tentang bagaimana akhlak mereka yang sangat agung, bagaimana teladan mereka terhadap Rasulullah SAW, bagaimana perhatian mereka terhadap keimanan, bagaimana ketakutan mereka terhadap namanya maksiat dan dosa, bagaimana perhatian mereka, keseriusan mereka untuk menjauhkan diri mereka dari namanya riya dan kemunafikan. Bagaimana semangat mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lombanya mereka dalam melakukan kebaikan ya. Jika seorang telah melihat bagaimana kondisi mereka yang luar biasa seperti itu ya, bagaimana semangat mereka untuk taat kepada Allah serta bagaimana sikap mereka yang menjauhi dunia yang fana ini serta keseriusan mereka, semangat mereka dalam berjalan menempuh ke akhirat ya, maka dia akan mendapati ya bagaimana keseriusan mereka dalam mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba yang membaca tentang sejarah mereka, maka dia akan benar-benar juga ikut seperti mereka, berusaha untuk bisa meneladani mereka dengan sebaik-baiknya. Jika dia telah melakukan hal ini, maka imannya akan bertambah sebagaimana keimanan mereka para sahabat.
0: كذلك أيها الإخوة المستمعون من الأمور التي تزيد الإيمان التأمل في آيات الله الكونية والنظر في مخلوقات الله المتنوعة العجيبة من سماء وأرض وشمس وقمر وكواكب ونجوم وليل ونهار وجبال وأشجار وبحار وأنهار وغير ذلك من مخلوقات الله التي لا تعد ولا تحصى. فهذا من أعظم دواعي الإيمان وأنفع أسباب تقويته.
1: Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang bisa menambahkan keimanan seorang yaitu memperhatikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini ya. Seorang yang melihat bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat beraneka ragam dan yang sangat luar biasa. Melihat langit yang begitu luasnya, melihat bumi, kemudian gunung-gunung yang begitu besar, bintang-bintang, kemudian juga melihat bagaimana perubahan alam siang dan malam, ya, yang berlaku di berjalan di alam semesta ini, yang penuh dengan keajaiban dan penuh dengan kemegahan, maka akan menambah keimanan seorang. Bahkan ini merupakan salah satu sebab yang sangat mudah untuk menambah keimanan seorang, melihat bagaimana kebesaran Allah yang terdapat dalam alam semesta ini.
0: قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا فأيضا قول الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ويقول الله جل وعلا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فهذا كله من الأمور التي تزيد الإيمان وتقويه.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini dalam firman-Nya inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi kemudian bergantinya siang dan malam, ini semuanya merupakan la ayatun ulil albab, merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan langit dan penciptaan bumi dan apa yang Allah sebarkan di langit dan di bumi dari hewan-hewan, dari makhluk yang bernyawa, dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengumpulkan mereka semua jika Allah kehendaki. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana diciptakan, wa ila samai kaifa rufi'at, dan apakah mereka tidak melihat kepada langit bagaimana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak melihat kepada gunung-gunung bagaimana dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah mereka tidak melihat kepada bumi bagaimana dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana kita hendaknya memperhatikan tentang kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini agar menambah keimanan kita.
0: Min asbab ziyadatul iman wa taqwiyatuh أن يجتهد المسلم في القيام بالأعمال الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى وأن يكثر منها وأن يداوم عليها فإن كل عمل يقوم به المسلم مما شرعه الله ويخلص نيته فيه يزيد في إيمانه لأن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات وكثرة العبادات.
1: Kemudian di antara perkara yang menambah keimanan yaitu hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menjalankan amalan-amalan saleh, berusaha untuk beramal saleh dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak amalan saleh serta melakukannya secara berkesinambungan. Karena sungguhnya setiap amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dikerjakan oleh seorang hamba dengan niat yang ikhlas, maka akan menambah keimanannya. Karena keimanan itu bertambah dengan bertambahnya ketaatan. Dan semakin banyaknya ketaatan dan semakin banyaknya ibadah, maka akan semakin menambah keimanan seorang.
0: كذلك أيها الأخوة المستمعون من أسباب زيادة الإيمان والأمور التي يحصل بها قوته إضافة إلى القيام بالطاعات والأعمال والقربات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص على ملازمة أهل الخير ومجالسة أهل الصلاح ومرافقة من في مرافقتهم خير له في دينه ودنياه وأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مبتعدا عن كل أمر يؤدي بإيمانه إلى الضعف والنقص.
1: Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang bisa menambah keimanan seorang, ya, yang bisa menguatkan keimanannya dan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berusaha untuk senantiasa bermujalasah, senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang baik, ya, yang orang-orang tersebut bisa mengingatkan mereka, bisa mengingatkannya terhadap akhirat, yang orang-orang tersebut bisa membuat dia tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasa seorang hamba berusaha untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Dan dia senantiasa berusaha untuk senantiasa bisa beramar ma'ruf dan bisa bernahi mungkar. Dan melakukan segala sebab-sebab yang bisa menguatkan keimanannya serta menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa menurunkan keimanannya.
0: Hadihi ba'd al-asbab allati yazidu biha al-iman وتحصل بها قوته بإذن الله سبحانه وتعالى، عرضتها بإيجاز واختصار بحسب ما يسمح به وقت هذا اللقاء. ونحن على موعد في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى للحديث عن الشق الآخر من موضوعنا، ألا وهو أسباب نقص الإيمان وضعفه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
1: Demikianlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian perkara-perkara atau sebab-sebab yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menambah keimanan seorang. Syekh membawakannya secara ringkas saja karena mengingat waktu yang terbatas, dan demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal, maksud kami Ustaz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Hafizahullah, dalam pembahasan dari tema sebab bertambahnya iman. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17.34 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti ba'da maghrib, insya Allah kita akan simak bersama program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah. Kajian di kesempatan malam hari nanti terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykoli di Surat Al-Ma'arij. Dengan nomor urut surat ke-70, kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Nurun minal Qur'an.

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
6: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
9: Kaifa yakunu al-'abdu muwaffaqan wa ma asbab at-tawfiq?
10: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده وعمل الأسباب الموجبة لذلك فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فالرشاد هو الهداية والتوفيق ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة وهو قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة وبالله التوفيق.
11: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam urusan yang sifatnya global ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'alam.
7: Fatwa mukhtar.
8: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
12: Ya Allah, tunjukilah kami ke

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Enggak akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Quran.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم وسلم
5: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati assalamu alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Ahad malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah. Nah, ikhwati assalamu alaikumullah, kajian ini terbuka untuk umum. Baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadirinya secara langsung

di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لتنالكن صدق سيمان مسيح دي باب الحج عما لا يستطيع الركوب. Menghajikan orang yang tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan, artinya orang yang fisiknya lemah, tidak mampu. Dan sudah pernah kita bacakan hadisnya, An Abdullah bin Abbas annahu qala, qala al-Fadl bin Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فجاءتهم امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. Abdullah bin Abbas berkata, Al-Fadl bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Datanglah seorang wanita dari Khath'am untuk meminta fatwa. Maka Fadl melihat kepada wanita itu dan wanita itu melihat kepada Al-Fadl. Maka Rasulullah SAW pun memalingkan wajah Al-Fadl ke tempat yang lain. Wanita itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya untuk berhaji telah mendapati ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Maka apakah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, ya. Dan ini kejadiannya ya di saat haji wada. Dan sudah kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, saudaraku seiman, yaitu tentang yang berhubungan dengan badal haji. Apa itu badal haji? Yaitu menghajikan orang lain. Ya. Ini baru mulai udah tidur. Gimana tuh? Enggak tidur kan? Enggak. Ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan badal haji. Yang pertama, bahwa badal haji tidak sah. Ya fi hajjatil Islam anil qadir alladhi yastati'ul hajj bi badanihi. Badal haji tidak sah dari orang yang mampu untuk berhaji dengan badannya. Artinya badannya kuat, Pak. Sehat, mampu. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر الحج بنفسه إجماعا. Tidak boleh orang yang terkena kewajiban haji, hajjatul Islam, yaitu haji yang pertama, minta dibadalkan oleh orang lain padahal dia mampu untuk melakukan apa? Haji. Dan ini dengan ijma seluruh ulama. Berkata Ibn Mundhir, ijma'a ahlul ilm ala anna man alaihi hajjatul islam wa huwa qadir ala an yahuj la yujzi anhu an yahuj ghairuhu anhu. Seluruh ulama sepakat ijma', ya, bahwa orang yang terkena kewajiban haji dan ia mampu untuk berhaji, maka tidak boleh untuk dibadalkan kepada orang lain. Perkara yang kedua,
Mubadil haji itu untuk siapa? Membadalkan haji itu untuk orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, Pak. Atau orang yang memang badannya lemah karena sudah tua renta misalnya. Atau orang yang sudah meninggal dunia. Adapun orang yang fakir miskin, ya, karena dia nggak punya duit, nggak punya fulus, tapi apa namanya badannya kuat, maka yang seperti ini tidak dibadalkan haji. Ya, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wal jumhur ala anna niyabata fil haji jaizatun anil mayyit wal ajiz al mayus min bur'ihi. Pendapat jumhur ulama bahwa membadalkan haji itu boleh untuk yang pertama mayat yang sudah meninggal dunia. Yang kedua orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Khotbah Islam saudaraku seiman. Kemudian perkara yang ketiga, hajjul badal la yakunu anil ajiz maliyan. Bahwa membadal haji itu ya tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Tapi kemudian badannya kuat. Jadi badal haji itu khusus bagi mereka yang badannya lemah atau yang tidak mampu berhaji karena lemah atau yang sudah meninggal. Adapun kalau dia fakir miskin nggak punya duit, ya, tapi badannya sehat kuat, maka yang seperti ini sudah kita sebutkan tidak dibadalkan. Dalam fatwa Lajnah Da'imah, itu fatwa lembaga riset fatwa Saudi Arabia, ditanya, ya, hal yajuzu li ahadin an ya'tamira aw yahujj an qaribihi alladhi yakunu ba'idan an Makkah wa laysa ladahi ma yasilu bihi ilaiha ma annahu qadirun bit tawaf. Bolehkah seseorang mengumrohkan atau menghajikan saudaranya yang tinggal jauh dari Makkah dan dia tidak mampu secara finansial tapi mampu secara badan? Kata mereka, qaribukan madhkur la yajibu alaihi alhajj madama la yastati'ul hajj maliyan. Saudaramu tersebut tidak ada kewajiban haji karena tidak punya kemampuan harta finansial. Wala tasihun niyabatu anhu fil hajj wala fil umrah. Dan tidak sah dibadalkan untuk haji dan umrah. Li'annahu qadirun ala ada'i kulli minhuma bibadanihi. Karena dia mampu untuk melakukan haji dan umroh secara badannya, walaupun tidak mampu secara apa? Hartanya. Ya. Nah ini fatwa Lajnah Da'imah, bahwa badal hajinya tidak sah buat orang yang miskin, tidak mampu. Ya. Jadi badal haji buat siapa, Pak? Buat orang yang punya kemampuan badan dan kemudian buat mereka yang tidak yang punya kemampuan harta tapi badannya nggak mampu. Misalnya antum punya orang tua banyak duitnya mampu berhaji, qadarullah belum sempat haji udah meninggal, maka antum badalkan, iya. Yang keempat, bahwa tidak boleh menghajikan atau mengumrohkan orang lain kecuali kalau dia sudah menghajikan dirinya sendiri. Ya. Lajnah Da'imah berkata, la yajuzu lil insan an yahujja an ghairihi qabla haji an nafsihi.
Tidak boleh seseorang menghajikan orang lain sebelum ia menghajikan dirinya sendiri. Wal aslu fi dzalik, dalilnya marwahu Ibnu Abbas, itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berkata, "Labbaik an syubruma." Qala hajjajta an nafsik? Maka Rasulullah bertanya, kamu sudah menghajikan dirimu sendiri belum? Qala la, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah sabda, hujja an nafsik, thumma hujja an syubrumah. Hajikan dulu dirimu, baru kemudian hajikan siapa? Syubrumah. Iya. Poin yang kelima, boleh seorang wanita menghajikan laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Dalilnya hadis yang kita sedang bahas ini. Wanita dari Khaz'am datang ke Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kewajiban haji telah mendapati ayahku. Tapi ayahku sudah tua renta ya Rasulullah. Apakah aku boleh menghajikannya? Kata Rasulullah, ya. Poin yang keenam, tidak boleh seseorang menghajikan untuk dua orang atau lebih. Jadi satu orang hanya bisa menghajikan berapa? Satu orang lagi. Ya. Nah ini akhi, nggak kayak di zaman sekarang nih Pak, ada orang yang cari duit dengan cara ngumpulin uang badal. Siapa yang modal haji dikumpulin dia, kemudian dia sekali haji untuk beberapa orang, nggak sah seperti ini. Dan banyak yang kayak gini Pak, ya. Maka dari itu hati-hati antum kalau ada orang yang menawarkan badal haji, ya ini orangnya terpercaya nggak, amanah nggak, paham nggak fikih badal haji. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh ketika membadalkan haji tujuannya untuk mencari duit. Tujuannya untuk apa? Mencari uang dan keuntungan. Kenapa? Karena badal haji itu adalah sosial dalam rangka untuk berbuat baik kepada orang lain. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an-niyabah fil haji ja'at biha sunnah. Menghajikan orang lain itu ditunjukkan oleh sunnah. Fa'inna Rasulullah SAW sa'alatum ro'ah. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita, inna faridatallah ala ibadi fil haj adrakat abi syaykhun kabiran. La yathbutu ala rahilah. Sesungguhnya ayahku sudah terkena kewajiban haji. Tapi ayahku sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikan? Kata Rasulullah, iya. Walistinabatu bil haji bi'iwad in kanal insan qasdul iwad. Adapun menghajikan orang kalau tujuannya untuk cari keuntungan, berkata Syekhul Islam, man hajjal ya'kul falaysa law fil akhirah min khalaq. Siapa yang membadalkan haji karena tujuannya untuk pengen dapat fulus, maka di akhirat tidak dapat pahala sama sekali. Iya. Wa man akhadha li hujj, adapun kalau dia menerima uang sebatas untuk membadalkan saja untuk keperluan ya transportasi, makan dan yang lainnya, fala ba's, enggak apa-apa. Iya. Karena memang itu sesuatu yang harus, Pak. Gak mungkin lah dia gak makan, gak transportasi dari duit sendiri, gak mungkin. Ya. Ayam bagi liman akhodan niyabah an yanwal isti'anah bihadal ladhi akhoda al-hajj wa an yanwi aydan qada'a hajati sahibi. Maka hendaklah, kata beliau, orang yang mau menghajikan orang lain, ya,
ketika ia menerima uang dari orang yang memberinya, tujuannya adalah untuk menggunakan untuk semua keperluan-keperluan selama haji. Ya. Dan niatkan tujuannya untuk membantu saudaranya itu. Nah, ini saudaraku seiman. Baik, kita lanjutkan akhi hadisnya. Bab fil ha'id wan nufasa idza aradat al ihram. Bab wanita haid dan wanita nifas apabila keduanya ingin pergi haji. An Aisyah radhiyallahu anha qalat nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakar bisyajarah. Fa'amara Rasulullah SAW Abu Bakrin ya'muruha an taktasila wa tuhil. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Asma bintu Umais ini istrinya Abu Bakar. Asma ketika sampai di Dzulhulaifah melahirkan, ya, bisyajarah, di sebuah pohon yang ada di Dzulhulaifah, tempat di Dzulhulaifah itu namanya Syajarah, yang sekarang jadi masjid Dzulhulaifah. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar agar menyuruh istrinya itu mandi dan berihlal. Nah, di sini menunjukkan, Pak, orang yang ingin umroh atau haji yang qadarullah terkena haid, untuk wanita khusus ya, atau nifas. Maka pada waktu itu ketika sampai di mana, di Miqat, dia tetap berihlal. Ya. Talbiyah. Kemudian setelah itu dia melakukan semua manasik haji kecuali satu, tawaf. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Aisyah yang waktu itu haid, if'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait. Lakukan yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali satu, jangan tawaf di mana? Di Ka'bah. Nah, tawafnya kapan? Nanti setelah selesai haid. Cuma permasalahannya pada zaman sekarang, haidnya baru mulai haid pas mau berangkat ke Mekah. Sementara haidnya 7 hari. Di Mekah cuma 4 hari. Kalau nunggu bersih dulu, gak keburu, keburu pulang. Bagaimana ini keadaannya? Syekhul Islam Taimiyah dalam fatwa, dalam majmu fatwa mengatakan bahwa ini hukumnya darurat. Ya, hukum darurat bagi mereka keadaannya seperti ini, ya sudah terpaksa dia tawaf juga. Ya, karena kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang haram. Allahu a'lam. Bab fil mawaqit fil hajj wal umrah. Bab miqat dalam haji dan umroh. Apa itu miqat, Pak? Itu tempat memulai apa? Berihram. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala wa qata Rasulullah SAW li ahli al-Madinati dal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarnal manazil wali ahli al-Yaman al-Yaman yalamlam wala fahunna lahunna wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah faman kana dunahunna famin ahlihi wa kada fakadhalika hatta ahlu makkah yuhilluna minha. Wa Rasulullah SAW memberikan miqat untuk penduduk kota Madinah, yaitu Dzulhulaifah, yang disebut dengan Bir Ali kalau zaman sekarang ya, Pak ya. Dan untuk penduduk Syam
yaitu juhfah. Ya. Dan untuk penduduk Najd, Najd itu kayak Riyadh, ya. Itu adalah Qarnul Manazil. Dan untuk penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Hunna lahunna. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi. Waliman ata alaihina, dan untuk mereka yang datang dari arah sana, yang bukan dari tempat-tempat tadi. Artinya kalau kita yang dari Indonesia misalnya, datangnya kita jamaah umroh, terkadang ada yang langsung ke Jeddah, Pak. Maka kalau yang langsung Jeddah, ya seringnya sih ya lam-lam. Maka pada waktu itu dia harus sudah bersiap-siap di pesawat tuh, Pak. Ya, nanti biasanya akan diumumkan di pesawat sebentar lagi akan melewati apa? Mikot Yalamlam. Terus ketika diumumkan langsung kita ucapkan labbaik Allahumma umroh. Ya. Tapi sebagian jamaah haji ada yang dari Jakarta langsung ke kota Madinah. Pesawatnya langsung apa? Madinah. Maka pada waktu itu mikotnya apa? Ya, Dhul Hulaifah. Ini mikot yang paling jauh. Jaraknya sampai 400 km lebih. Kalau mikot-mikot yang lainnya enggak terlalu jauh. Kayak Ilamlam, Qarnul Manazil, ya, Juffah, itu ke kota Mekah enggak terlalu jauh. Yang paling jauh itu apa? Penduduk kota Madinah. Ya. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Belum diterjemahin belumnya. Dari orang-orang yang ingin haji dan umroh, maka siapa yang berada di dalam mikot, maka dia mikotnya dari rumahnya. Demikian pula sampai penduduk kota Mekah pun mulainya dari rumahnya masing-masing untuk haji. Jadi kalau pas haji, penduduk Mekah berihlalnya dari rumah masing-masing. Adapun kalau penduduk Mekah mau umroh, maka wajib dulu keluar dari tanah haram yang paling dekat ke Tan'im. Dari Tan'im baru kemudian masuk lagi ke mana? Ke kota Mekah. Hadis ini akhir kita al-fa'idah. Yaitu mikot-mikot untuk mereka yang berasal dari arah ini. Rasulullah SAW menetapkannya semua. Dan penetapan mikot itu, Pak, sifatnya ta'abudi. Tidak bisa kita cerna oleh akal kita, Pak. Kenapa dari Dhul Hulaifah? Kenapa enggak dari kuburan Nabi misalnya? Karena ada datang kepada Imam Malik dan berkata, aku mau memulai ihram dari kuburan Rasulullah. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Ya. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kamu lakukan, aku khawatir kamu tertimpa fitnah. Kata dia, wa innama fa'ayu fitnah, innama azidu amyal. Fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa mil aja kok. Ya. Artinya, Rasulullah kan menetapkan yang namanya untuk kota Madinah, mikotnya apa? Dhul Hulaifah. Lah ini dia pengen mulai dari mana? Dari Madinah. Kata Imam Malik apa? Jangan kamu lakukan. Karena aku khawatir kamu terkena fitnah. Kata orang ini, fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa kilometer aja kok. Kata Imam Malik apa? Fa ayyu fitnatin a'dham min an sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah SAW. Fitnah apa yang paling besar
dari engkau mendahului Rasulullah SAW dalam perkara yang Rasulullah tidak lakukan. Artinya, ya, kamu mendahului Rasul aja sudah fitnah itu. Karena kan ada orang ketika berbuat bid'ah mengatakan, apa sih bahayanya cuma segini. Iya, cuma begini. Kita katakan, akhi itu fitnah, akhi. Karena antum sudah merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW. Antum sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, penentuan-penentuan mikot ini itu memang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa, Pak, menetapkannya dengan akal-akal kita. Nah, bagaimana bagi mereka yang tinggal ternyata tidak melewati salah satu mikot-mikot ini, Pak? Umar bin Khattab pernah ditanya. Kata Umar, lihat ya mikot yang paling dekat ke kamu, ambil jarak yang seimbang, apa yang sama dengannya. Ya, misalnya dia lebih dekat ke Jufah. Ya, Jufah ke Mekah berapa mil hitung. Berarti dia ambil ya dari mikotnya itu dari tempat yang sama jaraknya. Ikhutlah Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa orang yang ingin haji dan umroh tidak boleh melewati mikot kecuali dalam keadaan ihram. Siapa yang melewati mikot dan dia pengen haji atau umroh tanpa berihram, wajib balik lagi. Kalau dia enggak mau balik lagi, wajib bayar dam. Makanya kesalahan sebagian orang di zaman sekarang, ada yang mengatakan begini, ya, mikotnya orang Indonesia di Jeddah. Salah besar. Karena katanya repot kalau harus di pesawat. Enggak repot kok. Ya, antum dari Jakarta udah pakai apa? Ihram bawahnya doang, ya, atasannya kaos kayak apa gitu. Pas mulai mau deket, buka kaosnya, pakai ihram, udah, bismillah, langsung lebaik Allahumma, umroh. Gampang, gak sulit. Barakus iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau antum sampai ke kota Jeddah, belum sempat ihram, wajib balik ke mana? Ke Yalamlam. Wajib balik ke mana? Ke Yalamlam. Nah, dari Yalamlam kemudian baru mulai apa? Berihram. Iya. Nah, kalau enggak, maka wajib bayar dam. Wajib bayar apa? Dam. Nah, di sini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Bahwa orang yang melewati mikot namun tidak ada niat untuk haji dan umroh, maka apakah dia harus memakai pakaian ihram? Khilaf di kalangan para ulama, apakah harus berihram? Yang sahih tidak harus. Dalilnya mana hadis ini? Karena Rasulullah sabda, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umroh. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi dan buat orang yang datang dari arah mikot tersebut, ya, dari selain penduduk kota tadi, dari orang-orang yang ingin haji dan umroh. Berarti ini khusus untuk orang yang ingin haji dan umroh. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Bagi mereka yang tidak ada keinginan haji dan umroh, melewati mikot tidak harus dalam keadaan ihram. Kayak misalnya antum memang kerja sebagai sopir, Pak, sopir bis, biasa bolak-balik kota Makkah, Madinah, ya. Yang tentunya pas melewati mikot tidak ada niat untuk apa? Umroh, enggak ada. Ya.
maka pada waktu itu tidak ada kewajiban untuk ihram, atas pendapat yang paling kuat. Faedah selanjutnya akhwat Islam, bahwa orang yang berada di dalam mikot, maka mikotnya adalah tempatnya masing-masing. Ya, mikotnya adalah tempatnya masing-masing. Hadis berikutnya masih sama menyebutkan tentang mikot. Wa an Abi Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yus'alu anil muhal. Faqala sami'tu ahsabuhu rafa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqfaqal. Muhallu ahli al-Madinah min dhil Hulaifah wa at-tariqul akhar al-Juhfah wa muhallu ahli al-Iraq min dhati 'irqin wa muhallu ahli Najd min Qarn wa muhallu ahli al-Yaman min Yalamlam. Mikotnya penduduk kota Madinah dari Dhul Hulaifah, ya, dan jalan lain dari Juhfah, itu dari penduduk Syam. Dan mikotnya penduduk Irak, yaitu Dhatu Irq. Dan mikotnya penduduk Najd, yaitu Qarnul Manazil. Dan mikotnya penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Nah ini, Pak. Kita lanjutkan bab at-tib lil muhrim qabla an yuhrim. Bab minyak wangi untuk orang yang hendak berihram sebelum berihram. Maksudnya boleh memakai minyak wangi bagi mereka yang mau berihram sebelum berihram. Tapi minyak wanginya itu di badan, bukan di baju, Pak. Iya. An Aisyah radhiyallahu anha zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat tayyabtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi li ihramihi hina ahram wa li hillihi hina halla qabla an yatufa bil bait. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memberikan minyak wangi kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku saat mau berihram, sebelum ihram, dan saat tahallul di tanggal 10 sebelum tawaf ifadah. Iya. Dan dari Aisyah ia berkata, ka'anni anzuru ila wabisil misk fi mafriqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Seakan-akan aku melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, cahaya misik itu berada di sela-sela rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang ihram. Mari sini kita ambil faedah, Pak. Boleh memakai minyak wangi sebelum berihram. Namun bukan pada pakaian, tapi di mana? Di badan, di rambut, di leher, di ketiak. Iya. Adapun larangan memakai minyak wangi itu bagi mereka yang sudah masuk ihram, sudah bertalbiyah, setelah dimikotkan dia mulai labbaik Allahumma umroh. Kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma umroh, berarti dia sudah masuk apa? Ihram. Maka berlaku padanya larangan-larangan ihram, di antaranya memakai minyak wangi. Adapun kalau dia memakai minyak wanginya sebelum ihram, dan minyak wangi tersebut masih ada setelah ihram, enggak masalah. Makanya kata Aisyah, ya, aku melihat cahaya misik itu di rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang berihram. Karena itu, ya, beliau memakainya sebelum apa? Berihram, dan masih ada setelah berihram juga. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Bab al-misk at-tiyabu at-tib. Bab misik adalah minyak wangi yang paling wangi. Misik itu, Pak, minyak kasturi yang diambil dari kijang. Ada kijang tertentu, ya. Bukan kijang Innova, Pak. Ya, ada jenis kijang tertentu yang dia itu
mengandung misik gitu tuh. Yang kalau misiknya diambil biasanya si kijangnya mati biasanya. Dan itu harganya mahal banget, Pak. Dan memang itu yang paling wangi sudah. Enggak ada yang bisa mengalahkannya. Kuasa Allah, ya. Nabi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW dzakara imra'atan min Bani Israil hasyat khatamaha miskan wal misku athyabu thayyib. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebut seorang wanita dari Bani Israil yang membaluri khatamnya dengan misik. Khatam itu cincin. Dan misik itu adalah minyak wangi yang paling wangi. Masya Allah. Kalau misik yang ada zaman sekarang yang dijualan di botol-botol itu ya bukan misik beneran loh, Pak. Namanya doang misik, Pak. Ya. Kalau misik yang asli itu yang tadi kita sudah sebutkan. Yang berasal dari apa? Kijang itu. Itu yang mahal. Jutaan bahkan ratusan juta harganya. Ya, itu buat para sultan aja deh, Pak. Buat kita-kita gak mampu, Pak. Bab al-uluwah wal-kafur.

Bab al-uluwah. Al-uluwah itu ud, apa, kayu garu. Ya. Wal kafur. Kafur itu apa namanya? Jenis kayak kamper gitu Pak, yang apa, wangi Pak. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu man uridu alaihi raihan fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmal tayyibur rih. Siapa yang ditawari dua minyak wangi? Ya, man uridu alaihi raihan, siapa yang ditawari minyak wangi? Jangan ditolak. Ya. Fa innahu khafiful mahmal. Karena dibawanya ringan, kata Rasulullah. Dan minyak apa, baunya semerbak. Raihan itu Pak tadi apa, kayu garu. Orang Arab tuh biasanya mereka pakai kayu garu dibakar. Kemudian mereka apa, kayu garunya diungkep pakai bajunya gitu Pak. Dimasukkan ke sini. Ya, di ininya, di kutrohnya itu biar wangi gitu. Itu kayu garu. Teman, zaman sekarang mahal banget kayaknya Pak ya, kayu garu. Ya. Dan kayu garu yang dari Kalimantan tuh terkenal Pak, paling bagus dan paling wangi. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan Pak, kalau kita ditawari minyak wangi jangan ditolak. Teman antum nawarin minyak wangi, ya, jangan ditolak. Syukron zakir, jangan, kata Rasulullah, ambil aja. Ya. Bab al ihram min indil masjid dil Hulaifah. Bab berihram dari sisi masjid dil Hulaifah.

0: An Salim dari Salim bin Abdullah Anu sami abahu yaqul baida ukum hadhihi allati taqdibuna ala Rasulullah sallallahu fiha ma ahalla Rasulullah sallallahu illa min indil masjid yakni dzal Hulaifah. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwasanya ia mendengar ayahnya berkata, baida ukum, baida itu artinya tanah yang lapang. Baida kalian ini, yang kalian berdusta atas nama Rasulullah SAW padanya, Rasulullah SAW tidak berihlal kecuali dari sisi masjid, yaitu Dzul Hulaifah. Berkata para ulama, yang dimaksud dengan baida adalah tempat yang tinggi yang berada di depan Dzul Hulaifah menuju ke arah Mekah. Ya. Dan ia tempatnya dekat di Dzul Hulaifah. Disebut baida karena di situ tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Ya. Nah, ini. Jadi setiap tempat yang lapang itu disebut dengan apa? Baida. Di sini Ibnu Umar mengingkari bahwa Rasulullah SAW berihlal di Baida. Ya. Tapi riwayat yang lain disebutkan sahabat Rasul melihat Rasulullah SAW berihlal di Baida. Dan kalau kita kumpulkan tentang Rasulullah SAW berihlal itu ternyata ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama di masjid. Dan ini Ibnu Umar. Riwayat yang kedua ketika Rasulullah sudah di atas kendaraan. Riwayat yang ketiga yaitu di Baida. Maka dari itu ya, sebagian ulama mengatakan boleh 3-3-nya. Siapa yang berihlal di masjid silakan Rasulullah lakukan itu. Siapa yang berihlal di atas apa? Kendaraan boleh. Dan siapa yang berihlal di Baida pun apa? Boleh. Jadi kalau antum misalnya kalau di Dzul Hulaifah kan kita disyariatkan mandi dulu kan Pak ya. Setelah mandi pakai baju ihram kemudian kita sholat di masjid itu Pak. Nah, setelah sholat kita langsung berihlal lebaik Allahumma umroh gak masalah. Atau kita berihlalnya setelah naik kendaraan baru kemudian kita berihlal lebaik Allahumma umroh gak masalah. Ikhwatul Islam sarakus seiman. Adapun Ibnu Umar di sini mengingkari, ya, sementara sahabat lain mengatakan ada, kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi, yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan apa? Tidak ada. Ya. Babul ihlal hina tanbi'u tanba'itsur rahilah. Sudah masuk ke ini. Sudah masuk Isya. Isya sudah masuk. 2 menit lagi. Bab berihlal ketika sudah mulai berangkat ar-rahilah, artinya sudah berada di atas kendaraan. Kendaraan di zaman Rasul lah, Bapak. Ya. Apa? Unta, keledai, kuda, ya. An Ubaid bin Juraij annahu qala li Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yan yasna'uha. Qala ma hunna ya ibn Juraij? Qala ra'aituka la tamassu min al-arkan illa al-yamaniyain. Wa ra'aituka talbasu ni'al as-sibtiyah. Waraituka tasbugu bisufrah. Waraituka idza kunta bi Makkah ahallan nas idza ra'aul hilal wa lam tuhlil anta hatta yakuna yaumut tarawiyah. Faqala Abdullah bin Umar, ammal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain. Wa amman ni'al as-sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laysa fiha sya'r. Wa yatawadda'u fiha fa ana uhibbu an albasaha wa amma sufrah fa inni ra'aitu Rasulullah SAW yasbughu biha fa ana uhibbu an asbugha biha wa amma al-ihlal fa inni lam ara Rasulullah SAW yuhillu hatta tamba'itha bihi rahilatuhu. Ya. Bab berihlal ketika tamba'itsu rahilah, ketika berangkat rahilah. Maksudnya di sini berangkat menuju ke Mina. Pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Ya. Di mana ketika sudah berada di mana? Di unta dan mau berangkat, kemudian berihlal. Labbaik Allahumma hajjan. Dari Ubaid bin Juraij bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Umar. Baik, sudah masuk. Insyaallah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Naam, silakan azan.
1: Demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim di bab haji. Di beberapa hadis, semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فاكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatum min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang

pun akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Bangun, hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
4: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Roja
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawati al-khams kamathal naharin jarin ghamrin ala bab ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat. Rawahu Muslim.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair. Qala tut'imu at'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
11: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah di sesi kedua disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah. Di sesi tanya jawab, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali

Di dekat Masjid Nabawi ada beberapa masjid kecil, seperti Masjid Gomamah dan Masjid Abu Bakar. Mengapa dibangun masjid di pinggir Masjid Nabawi yang besar? Pak, masjid itu sudah ada sebelum masjid diperluas. Dulu kota Madinah itu kecil, Pak. Ya. Dan Masjid Abu Bakar, Masjid Gomamah itu jauh, agak jauh dari mana? Masjid Nabawi. Nah, kemudian Masjid Nabawinya digede banget gitu, Pak. Akhirnya apa? Dia jadi di pinggir, dekat ke Masjid Nabawi. Jadi antum harus tahu dulu sejarahnya, jangan suudon. Kok ngapain sih dibangun masjid padahal udah gede-gede-gede? Tak dulu. Ini masjid udah duluan ada sebelum perluasan masalahnya. Ya, karena dulu Masjid Nabawi itu kecil. Ya. Kemudian terjadi perluasan dan besar.

Apakah benar hadis-hadis mengenai badal haji itu keterkaitan hubungan kekeluargaan, Ustaz? Pendapat yang rajih bahwa seseorang boleh membadalkan orang lain walaupun bukan keluarganya. Ya. Memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang membadalkan hendaknya keluarganya atau anaknya. Tapi ya wallahu alam, pendapat jumhur mengatakan bahwa boleh kita minta misalnya teman kita atau muslim yang lain untuk membadalkan haji atau umroh. Puasa di awal bulan Dzulhijjah itu apakah dari tanggal 1 sampai 9? Ikhtilaf. Bolehkah berpuasa dari tanggal 1 sampai 9? Ya, sebagian ulama mengatakan makruh. Berdasarkan hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul asyara qat." Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Ini pembahasannya sudah lewat 2 minggu yang lalu, kalau salah, 3 minggu yang lalu, ketika membahas tentang bab puasa. Sementara sebagian ulama mengatakan boleh berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Berdasarkan hadis istri Nabi yang lain, ra'aitu Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Aku melihat Rasulullah SAW berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Dan sudah saya sebutkan kemarin, ya, waktu pembahasan hadis Aisyah tersebut, bahwa hadis Aisyah ini bisa dikompromikan. Yaitu bahwa boleh sesekali kita berpuasa di tanggal 1 sampai 9. Tapi tidak dirutinkan. Sebab kalau dirutinkan tentu Aisyah akan tahu, Pak. Ya. Kalau dirutinkan, tentu Aisyah akan mengetahui atau setidaknya Aisyah menukil bahwa Rasulullah pernah berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, itu menunjukkan bahwa Nabi tidak merutinkan setiap awal Dzulhijjah berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Mohon nasihatnya untuk anak di pesantren yang masih suka membuli, mengejek, ya, suka mengganti-ganti nama santri. Ya, memang penting sekali ya, di pesantren tuh juga penekanan masalah akhlak adab tuh penting banget. Guru-gurunya juga harus sering-sering mengingatkan ya tentang masalah akhlak, adab, ya. Supaya apa? Supaya si anak itu ketika dia belajar ilmu agama, akhlaknya juga bagus. Banyak pesantren terkadang kurang memperhatikan masalah akhlak dan adab, Pak. Guru hanya datang untuk ngajar, dah selesai. Datang mengajar, yang penting saya sudah melaksanakan tugas, selesai. Sementara masalah akhlaknya, adabnya, boro-boro, nggak mau diperhatikan. Ya, padahal kita berguru itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengambil akhlak. Kita belajar itu di antara tujuannya adalah untuk memperbagus akhlak. Rasulullah SAW sabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Apakah ada hadisnya kelak hewan yang kita kurbankan di dunia akan jadi tunggangan? Hadisnya dhaif. Ada, Pak, tapi hadisnya apa? Dhaif jiddan.
Orang Indonesia katanya tidak wajib pergi haji, Ustaz. Bagaimana itu? Tanya ke Ustaz Erwan, dia apa? Alasannya apa? Ya, karena yang berfatwa itu kan Ustaz Erwandi, ya kan? Dan di sini ada majlisnya Ustaz Erwandi. Tanya kepada beliau. Jangan jadi orang yang di belakang ngomongin, di depan, ya, pura-pura nggak tahu. Tanya ke beliau langsung, apa alasan Ustaz? Kenapa mengatakan nggak wajib dan yang lain? Beliau pasti punya alasan, Pak. Anda tahu Ustaz Erwandi itu orangnya sangat ketat dalam masalah halal haram. Iya. Makanya saya heran dengan sebagian orang yang mengatakan, oh, itu apaan fatwa bahlul itu katanya, dan yang lainnya. Ya, intinya yang gak paham hujah-hujahnya Ustaz Erwandi. Anda langsung telepon Ustaz Erwandi, nanya langsung ke beliau. Dan beliau menjelaskan alasannya begini, begini, begini. Memang benar, alasannya kuat. Ya. Maka dari itu, Anda minta antum tanya langsung ke beliau. Beliau, biar beliau yang akan menjelaskan, karena beliau sudah memeriksa tentang akad-akadnya dan yang lainnya. Paham banget beliau masalah seperti itu, Pak. Gak mungkinlah beliau bermudah-mudahan berfatwa seenaknya itu, Pak. Ya. Apakah boleh meminta didoakan kepada orang lain, Ustaz? Boleh. Bukankah Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, hai Umar, kalau engkau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarni, suruh dia memohonkan ampunan untukmu. Ya, Rasulullah menyuruh Umar untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Apakah anak durhaka, jika orang tua melakukan perbuatan menggunakan jasa orang pintar, atau dukun untuk memisahkan anak dari istrinya? Pertama, Pak, tidak boleh menamai dukun dengan orang pintar. Kata Rasulullah, siapa yang berkata kepada orang munafik, ya Sayyid, faqad aghdaballah, maka sungguh ia telah membuat Allah murka. Makanya kata para ulama, tidak boleh memberikan nama-nama gelar-gelar yang baik kepada orang-orang seperti itu. Ya, kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datangnya orang bloon semua, Pak. Ya. Yang kedua, Pak, kalau kita tahu orang tua kita mendatangi dukun, orang pintar, kewajiban antum adalah nasihati orang tua. Bawakan hadis-hadis, ayat-ayat yang menyebutkan tentang bahaya dukun, perdukunan. Bawakan hadis man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, lam tukballahu salatun arba'ina laylah, arba'ina yaum. Siapa yang mendatangi dukun maka tidak akan diterima apa? Sholatnya 40 hari. Bawakan hadis man atakahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangin kepada dia. Ya. Yeah.

Apa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Insya Allah semua antum sudah pernah dengar hadisnya kan? Ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti amal saleh itu sangat dicintai oleh Allah di hari-hari itu, Pak. Masya Allah. Maka dari itu, ya, kita berusaha, saudaraku seiman, 10 awal Dzulhijjah ini bersungguh-sungguh beramal saleh. Ya. Dan amal saleh yang paling ditekankan di 10 awal Dzulhijjah ini adalah zikir. Abu Hurairah dan Ibnu Umar ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah, keduanya pergi ke pasar, Pak. Ngapain? Yukabbirun, bertakbir. Fayukabbirun nas bitakbirihima. Orang-orang pun mengikuti takbirnya mereka berdua. Sampai-sampai pasar bergemuruh dengan apa? Dengan takbir. Masya Allah. Bagi antum, pergi ke mall takbiran. Kalau enggak berani, setidaknya di rumah kita takbir, tasbih. Banyak-banyak kita berzikir pada Allah, beramal saleh, baca Quran, dan yang lainnya. Kesempatan yang luar biasa, Pak. Ya, yang belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Bahkan kata para ulama, 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Ya. Larangan bagi yang berkurban di larangan yang bagi yang mau berkurban yaitu tidak boleh mencukur rambutnya, menggunting kukunya, demikian pula kulitnya yang mau lepas dibiarkan. Ya. Tapi ingat, ini khusus bagi mereka yang mau menyembelih. Adapun istri antum, anak antum yang antum niatkan untuk mereka juga tidak ada kewajiban, antumnya aja.

0: Apakah di hari Arafah keutamanya hanya untuk orang yang wukuf saja, Ustadz? Keutamaan hari Arafah bagi kita yang di luar Arafah yang tidak haji adalah puasa Arafah. Karena puasa Arafah kata Rasulullah SAW menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Nah itu demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwata Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dari penjelasan yang Ustadz sampaikan berkaitan dengan bab haji dan beberapa jawaban dari pertanyaan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:48 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Surat Al-Mursalat dengan nomor urut surat ke-77. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
2: menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi suhbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bi sawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi wa yahtawi ala juz'i 'amma ma'a ad-du'a. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati fillah jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abu Zubair Hawari MA Fidhahullah dalam pembahasan tema Bulan Dzulhijjah, keutamaan hukum dan adabnya. Kajian ini disiarkan secara delay dari Aceh Besar. Nam ikhwati Islam wa'alaikumullah, berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Bagian yang pertama kita akan bahas tentang keutamaan, keistimewaan bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memilih dan memberikan keutamaan kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Di antara bulan yang Allah pilih dan Allah berikan keutamaan adalah bulan Zulhijjah. Banyak sekali nusus, nas-nas yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Zulhijjah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menamakan 10 hari pertama Zulhijjah dengan sebutan ayyamum ma'lumat. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hajj di ayat 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj, dan umumkan haji itu pada manusia, perintah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Maka niscaya orang-orang akan mendatangimu dari segala, dari seluruh pelosok. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi 'alayhi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka mendapatkan manfaat atau menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka, dan mereka berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah dimaklumi. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashar. Yang dimaksud hari-hari yang dimaklumi di ayat ini, kata Ibnu Abbas, adalah hari 10 hari pertama Zulhijjah. Ayat ini menyebutkan keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Dan Allah juga bersumpah dengan 10 hari pertama Zulhijjah ini. Di dalam surat Al-Fajr, Allah tidak bersumpah dengan makhluknya melainkan menunjukkan kemuliaan, keutamaan, kedudukan makhluk tersebut di sisinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal fajr wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Nah, malam-malam yang 10 ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya di tafsir At-Tabari, maksudnya adalah 10 pertama Zulhijjah. Allah bersumpah deminya menunjukkan keutamaan 10 pertama Zulhijjah ini. Hari yang dipilih, di bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disyariatkan padanya ibadah-ibadah yang agung. Al-Imam At-Tabari menegaskan, wa qawluhu wa layalin ashar, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa layalin ashar, hiya layali ashri Dzulhijjah, itu adalah malam-malam 10 pertama Dzulhijjah.

li'ijma'il hujjati min ahli ta'wil alaihi. Berdasarkan kesepakatan ahli ta'wil. Kalau dalam bahasa mufassirin al-mutaqaddimin, ahli tafsir terdahulu seperti Imam At-Tabari, yang dimaksud ta'wil di sini tafsir. Jadi ulama-ulama ahli tafsir, mufassirin sepakat. Ijma' bahwa yang dimaksud malam yang 10 itu adalah malam 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini dalil kedua firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fajr, menunjukkan keistimewaan, kemuliaan, keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 pertama dari bulan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang keutamaan 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian di dalam hadis banyak sekali riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kutub sunnah yang menegaskan tentang keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ini. Di antaranya hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Ya'ni ayyamul ashar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini. Maksudnya 10 pertama Dzulhijjah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Sahabat yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan amal soleh di 10 hari tersebut, mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Apakah amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu juga lebih afdal darinya? Lebih dicintai oleh Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'un. Bahkan jihad fi sabilillah tidak lebih afdal, tidak lebih utama dari amal soleh pada hari tersebut. Pada 10 hari tersebut. Jihad fi sabilillah zirwatu sinamil Islam. Puncak tertinggi dalam syariat Islam. Amalan dalam syariat Islam. Jalan pintas menuju surga. Tapi khusus di hari tersebut, di 10 hari itu, amal-amal soleh di sana lebih afdal. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang pergi berjihad dengan membawa harta dan jiwa dia, diri dia, lalu tidak satu pun yang kembali dari itu. Gugur dia di medan perang fisabilillah. Hartanya pun habis dia infakkan untuk jihad fisabilillah. Tidak ada yang kembali sedikit pun dari itu. Nah, ini baru bisa menandingi amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, betapa agungnya hari-hari ini dan mulianya amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin pada 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Maka tidak boleh kita sia-siakan. Ini gunanya kita mempelajarinya agar kita bersiap-siap. Sebentar lagi kita lagi menunggu keputusan dari pemerintah kita, kapan mulai masuk Dzulhijjah, menunggu pengumumannya.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, itu hadis yang pertama. Bahwa amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua tentang keutamaan Dzulhijjah, khususnya 10 pertama Dzulhijjah. An Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة؟ قال فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال هن أفضل من عدتهن أو عدتهن جهادا في سبيل الله. Hadis rawahu Ibnu Hibban. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz yang mirip dengan hadis yang pertama tadi. Kata beliau, tidak ada hari-hari yang lebih afdal. Kalau tadi disebutkan di hadis yang pertama, tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah. Kalau hadis yang kedua ini bentuk lafaznya, tidak ada ma min ayyamin afdalu indallah, tidak ada hari-hari yang lebih mulia, yang lebih utama di sisi Allah dari min ayyami ashri dzulhijjah, dari hari-hari 10 pertama dzulhijjah. Di sini tegas disebutkan 10 hari pertama dzulhijjah. Kemudian sahabat yang mendengar ada yang bertanya persis seperti di hadis yang pertama tadi, apakah hari-hari yang 10 itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab bahwa 10 hari pertama itu lebih utama dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk 10 hari pertama. Para ulama menjelaskan bisa jadi amalan itu ada yang utama dan ada yang lebih utama. Jihad tentu amalan yang paling utama, di antara amalan yang paling utama dibandingkan misalnya puasa sunat atau zikir, takbir, tahlil yang biasa dilakukan. Tapi bisa jadi al-amalul mafdul, amalan-amalan biasa itu ya, di mana ada amalan yang lebih utama dari dia, bisa jadi di hari-hari, di waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh syariat, bisa jadi lebih mulia daripada amalan-amalan lain yang afdol seperti jihad itu. Ini menunjukkan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah tersebut. Kemudian hadis yang ketiga, saya akan bawakan beberapa hadis saja karena banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan 10 pertama Dzulhijjah ini. Kita pilihkan beberapa saja karena keterbatasan waktu kita. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'azamu indallah." Perhatikan beragamnya bentuk ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan 10 Dzulhijjah ini, 10 hari pertama Dzulhijjah ini menunjukkan banyaknya keutamaannya. Di hadis yang pertama tadi bentuk lafaznya amal-amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah. Hadis kedua yang kita bacakan tadi, hari-hari yang 10 itu disebutkan di situ dengan ungkapan afdalu indallah. Lebih mulia, lebih afdal, lebih utama di sisi Allah. Nah, di hadis ini disebutkan ma min ayyamin a'zam 'indallah. Ungkapan yang berikutnya. Ini semua kata para ulama menyebutkan sangat besarnya kemuliaan hari-hari ini. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi.
Dan tidak ada pula hari yang paling dicintai oleh Allah. Al-amala fihinna, amal saleh padanya. Min hadhil ayyamil ashar, daripada 10 hari pertama ini. Fa'akthiru fihinna tahlil, wattakbira, wattahmida. Maka perbanyaklah pada 10 hari pertama ini at-tahlil. Perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan takbir. Perbanyak mengucapkan tahmid. Ini ada tambahan dari hadis-hadis sebelumnya. Anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Hadis ini sanadnya disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Kemudian 3 hadis ini cukup untuk menunjukkan keutamaannya. Kemudian juga yang menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah itu bahwa pada bulan Dzulhijjah ada satu hari yang merupakan hari terbaik di dunia, yaitu Yaumul Arafah. Pada tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah. Hari di mana seluruh jamaah haji, kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji, melakukan wukuf. Mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal tersebut, tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari itu, sampai terbenam matahari. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Arafah itu hari yang pada hari itulah Allah sempurnakan din ini, agama ini. Dan berpuasa pada hari itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Nanti kita sebutkan hadisnya. Maka ini menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah khususnya di 10 hari pertama. Karena tanggal 9 masuk dari pada bagian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian juga pada bulan Dzulhijjah, di akhir 10 yang pertama, tanggal 10 Dzulhijjah juga An-Nahar, kurban kalau bahasa kitanya. Yaumun Nahar, maka disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Dan ada Idul Adha, Eid, hari raya terbesar kaum muslimin. Pada tanggal tersebut, pada hari tersebut, hari ke-10 dari Dzulhijjah. Maka di 10 pertama Dzulhijjah ini terkumpul ibadah-ibadah yang sangat agung. Amal soleh, ibadah-ibadah an-nawafilah yang sangat dianjurkan. Kemudian disyariatkan haji pada bulan Dzulhijjah. Kemudian ada Yaumul Arafah, di mana jamaah haji wukuf dan orang-orang yang tidak berhaji menunaikan siamu Yaumul Arafah, puasa Arafah. Kemudian ada Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, di mana disyariatkan kaum muslimin untuk melakukan penyembelihan atau udhiyah. Pada hari tersebut terkumpul padanya ibadah-ibadah yang agung yang tidak boleh disia-siakan oleh kaum muslimin yang Allah berikan kemampuan dan tidak memiliki uzur. Kaum muslimin dan muslimat, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam Fathul Bari, walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fiha wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajj wa la yata'atta dhalika fi ghairihi. Kata beliau artinya, walladhi yadhhar, yang jelas, yang zahir, yang tampak,
bahwasanya sebab keistimewaan imtiaz 10 pertama Zulhijjah ini adalah karena 10 pertama Zulhijjah itu tempat terkumpulnya ummahatul ibadah, induk-induk ibadah. Ibadah-ibadah yang agung di dalam Islam. Apa saja kata beliau? As-shalah. Ada ibadah salat, salat Id ada di sana. Ya tentu salat lima waktu. Salat lima waktu di sepanjang masa, tapi tentunya di 10 pertama itu pahalanya lebih besar lagi. As-shalah, as-siyam, puasa. Di 10 pertama itu dianjurkan berpuasa dan khususnya lagi lebih utama di 9 Dzulhijjah. Kemudian juga sedekah. Kaum muslimin melakukan penyembelihan lalu memberikan hartanya untuk fuqara, masakin, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Terkumpul di sana ibadah-ibadah yang agung, wal hajj dan juga haji. Semuanya itu adalah pokok atau induk-induk ibadah dalam syariat Islam. Salat, puasa, sedekah, haji. Wala yata'atta dzalika fi ghairihi, dan itu tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan misalnya. Bulan yang agung, yang mulia. Tapi tidak ada di sana terkumpul ibadah, induk-induk ibadah itu. Haji tidak ada di bulan itu. Tidak ada juga penyembelihan. Maka inilah yang menyebabkan 10 pertama Zulhijjah itu memiliki imtiaz, keistimewaan-keistimewaan yang banyak sebagaimana dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini tentang fadl, keutamaan bulan Zulhijjah, khususnya 10 pertama Zulhijjah. Pembahasan yang kedua, amalan-amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama Zulhijjah, apa saja amal-amalnya? Agar kita tahu dan bisa pula kita melakukannya, kalau kita bisa melakukannya. Yang pertama di antara amal ibadah yang disyariatkan pada 10 pertama itu adalah menunaikan haji dan umroh. Sekarang jamaah-jamaah haji kita sudah berangkat sebagian besarnya. Berkumpul di sana. Bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagian mereka menunaikan umroh dahulu. Nah, dua ibadah ini ibadah yang sangat agung. Sangat besar keutamaannya. Nabi kita SAW bersabda di dalam salah satu hadisnya yang sahih. Al-umratu ilal umrah. Kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al jannah. Umrah dari satu umrah ke umrah yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menjadi penghapus dosa antara keduanya. Ini menjadi dalil tentang dianjurkannya memperbanyak umrah. Wal hajjul mabrur, dan haji mabrur itu laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasannya selain daripada surga. Apalagi kalau ditunaikan umroh itu di 10 pertama Zulhijjah ini. Subhanallah. Betapa besarnya pahalanya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang agung ini, Allah berikan kemampuan kepada kita. Amin. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang disyariatkan di 10 pertama Zulhijjah, berpuasa. Berpuasa di 10 pertama Zulhijjah, khususnya di tanggal 9 Zulhijjah. Atau di hari Arafah. Dan puasa ini salah satu amalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang sangat agung, besar keutamaannya. Amalan yang dipilih oleh Allah, Allah tegaskan bahwa Allah
amal puasa itu atau amalan puasa itu untuk Allah dan Allah langsung yang akan membalasnya untuk menunjukkan keistimewaan dan keagungannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qal siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah. Puasa Arafah itu, puasa hari Arafah, ingat tanggal 9, jangan sampai dilewatkan. Puasa hari Arafah itu saya berharap kepada Allah agar ia menjadi kafarah, penghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Subhanallah. Kita ini orang yang banyak dosa, banyak lalai, sering lengah. Maka Allah berikan kesempatan ini di hadapan kita nanti ini, tinggal beberapa hari lagi. Catat itu. Kapan mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah? Hitung kapan tanggal 9-nya. Ajak keluarga. Ajak anak-anak kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Ini tanggal 9 Zulhijjah memiliki keutamaan secara khusus. Adapun yang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 misalnya, atau selang-seling dia berpuasa, ini juga memiliki keutamaan yang besar karena termasuk amal soleh. Dalam keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan di awal tadi, tidak ada amal soleh atau amalan-amalan, atau tidak ada hari-hari yang amalan padanya. Ma min ayyamin al-amalu fihinna au fiha ahabbu ilallah min hadhi ayyamil ashar. Di situ disebutkan tidak ada amalan-amalan atau tidak ada hari yang amalan padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Nah, termasuklah dalam amal soleh yang dimaksud di situ kata para ulama dengan keumumannya termasuk puasa. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 jika ada yang ingin berpuasa itu termasuk dalam keumuman hadis yang menganjurkan memperbanyak amal soleh tadi. Kalau tanggal 9 Zulhijjah itu ada dalil khususnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi dari sahabat Abu Qatadah. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ketiga. Tadi yang kedua ya. Memperbanyak zikrullah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, banyak tilawatul Quran pada hari-hari yang 10 itu. Perbanyak zikir. Perbanyak berdoa. Perbanyak membaca Al-Quran karena itu termasuk amal soleh yang dicintai oleh Allah pada 10 hari pertama tersebut. Di surat Al-Hajj yang kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan agar mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi itu. Maksudnya di 10 pertama Zulhijjah itu. Nah, ayat ini menunjukkan dianjurkannya memperbanyak zikrullah. Dan membaca Al-Quran juga termasuk bagian dari zikrullah. Tadi juga kita baca dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada hari yang lebih agung. Ma min ayyamin a'zamu indallah wal amalu fiha ahab ilallah min hadhi min ayyamil ashri dzulhijjah. Lalu beliau katakan ketika itu, fa'akthiru fiha at-takbir, fa'akthiru fiha at-tahlil wat takbir wat tahmid. Ini anjuran khusus memperbanyak zikir, tahlil, takbir,
tahmid, itu semua adalah zikrullah. Bahkan sebagian salafus saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu mereka ada yang pergi ke pasar-pasar lalu bertakbir untuk memotivasi agar orang meneladani juga. Mereka ke pasar itu bertakbir. Nah, itu diriwayatkan asar-asar tersebut dari sebab memperbanyak ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah di hari-hari tersebut. Salat malam, salat-salat sunat lainnya, perbanyak sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan amal soleh apa saja. Karena dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilipat gandakan pahalanya. Termasuk dalam keumuman hadis yang kita bacakan tadi. Yang berikutnya, yang keenam. Yang keenam ya, kelima. Disyariatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah at-taqarrubu ilallah bidzabhil adahi, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini juga ibadah yang agung, mengalirkan darah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Baik itu bentuk perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan langsung yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih udhiyah, berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini sebagian amal soleh atau amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada pertama Dzulhijjah. Kita masuk pembahasan yang ketiga. Yang pertama, khususnya pertama Dzulhijjah. Kemudian amalan-amalan yang dianjurkan pada 10 pertama Dzulhijjah. Yang ketiga, hukum-hukum fikih dan masalah-masalah yang berkaitan dengan 10 pertama Dzulhijjah. Masalah yang pertama yaitu masalah takbir di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana tadi kita jelaskan, disunnahkan, dianjurkan memperbanyak takbir di 10 pertama Dzulhijjah. Dan itu disunnahkan dilakukan dengan suara yang keras oleh kaum laki-laki. Ingat, ini untuk laki-laki. Bukan untuk perempuan, mengeraskan, mengangkat, meninggikan suara dengan bertakbir. Dan takbir ini dijelaskan oleh para ulama, takbir di 10 pertama Dzulhijjah itu ada yang takbir at-takbirul mutlak. Maksudnya tidak dibatasi dengan waktu. Yang penting selama 10 pertama Dzulhijjah itu, dia mau pagi, petang, siang, malam, dia mau bertakbir silahkan. Nah, ini at-takbiru al-mutlaq. Tidak dibatasi. Jadi kapan saja seorang muslim mau bertakbir di 10 pertama Dzulhijjah itu, memperbanyaknya, maka itu dianjurkan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fiha. Maka perbanyaklah padanya, pada 10 pertama Dzulhijjah itu, at-tahlila wat-takbira wat-tahmida. Ini diantara dalilnya. Kemudian juga ada hadis. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa'ul Ghalil dengan syawahidnya. Juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil aidain rafi'an sautahu bit tahlil wat takbir." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada dua hari raya,
Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan bertakbir,

keluar dari rumahnya menuju tempat sholat sambil bertakbir. Dan beliau sambil bertahlil dan bertakbir, dan beliau mengangkat suaranya. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin hari ini. Atau istilahnya termasuk as-sunnah al-mahjurah. Karena jarang kita lihat, kita dengar seorang muslim ketika dia keluar rumahnya menuju tempat sholat Id bertakbir. Itu jarang. Bertakbirnya malamnya. Rame-rame takbir. Tapi besoknya cuma takbirnya di tempat sholat saja terdengar. Dalam perjalanan tidak terdengar. Rasulullah SAW itu dalam perjalanan beliau bertakbir. Dan kalau itu diamalkan oleh kaum muslimin, kaum laki-laki yang berangkat menuju tempat sholatnya, subhanallah. Bayangkan syiarnya. Masing-masing kaum muslimin ketika berangkat dengan keluarganya, dengan anaknya, dia bertakbir. Dengan anaknya laki-laki juga bertakbir. Subhanallah. Ini akan menggetarkan hati. Terasa syiar itu keagungannya. Tapi sunnah ini termasuk sunnah yang mahjurah di tengah kaum muslimin, jarang orang yang melakukannya. Dari Nafi', anna Ibnu Umar kana idza ghada yaumal fitri wa yaumal adha

di hari raya Idul Fitri maupun Adha, beliau yajharu bitakbir, mengeraskan takbir, menjaharkan takbirnya. Hatta ya'tiyal musalla, sehingga beliau sampai ke tempat sholat. Ke tempat sholat Id itu. Sampai di tempat sholat Id itu beliau lanjutkan bertakbir. Thumma yukabbiru hatta ya'tiyal imam. Sampai imam datang. Jadi beliau terus bertakbir sampai imam datang. Nah, ini termasuk bagian dari takbir mutlak. Karena tidak ditentukan. Orang mau bertakbir pas mau berjalan atau pas di tempat saja ketika hari Id itu silahkan. Juga ada riwayat lain, kalau yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, ada riwayat lain dari Ibnu Umar juga. Karena Ibnu Umar ini yang salah satu yang meriwayatkan, menceritakan takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau langsung menerapkannya. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Ibnu Umar di hari-hari di Mina itu beliau memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Nah, ini takbir al-mutlak. Mulai dari awal Zulhijjah ya, sampai 10 Zulhijjah itu. Bebas waktunya, terserah. Tidak ditentukan. Yang penting memperbanyak takbir. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama, at-takbirul muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang dimaksud di sini takbir yang terikat atau dilakukan di akhir atau sesudah sholat lima waktu. Yang dilakukan sesudah sholat lima waktu. Nah, kapan mulainya? Biasanya kaum muslimin umumnya mereka mengamalkan at-takbir al-muqayyad ini mulai dari Idul Adha, 10 Zulhijjah, masuknya 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Namun kalau kita kembalikan kepada sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka takbir muqayyad ini dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah. Di pagi hari atau fajar, waktu fajar dari bulan, dari tanggal 9 Zulhijjah itu. Jadi dimulai dari waktu fajar atau fajru yaum Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah. Dari Syaqiq bin Salamah rahimahullahu ta'ala. Azan dulu biasanya atau bagaimana Ustaz? Silakan.

Terus. Baik, jemaah semuanya kita lanjutkan sambil menunggu iqamah. Tadi kita sampai di masalah takbir. At-takbir al-muqayyad. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Asahul aqwali fi takbir alladhi alayhi al-jumhur. Alladhi alayhi jumhur salafi wal-fuqaha min as-sahabati wal-a'immah. أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. Kata beliau, pendapat yang paling sahih dalam masalah takbir yang dipegang oleh mayoritas atau jumhur as-salaf, mayoritas ulama salaf, wal-a'immah, dan imam-imam, mulai dari kalangan sahabat wal fuqaha dan ahli-ahli fiqih, ahli-ahli fiqih dari kalangan sahabah dan a'immah setelahnya, an yukabbira fajra yaumi arafah, mulai bertakbir dari fajar hari Arafah sampai hari terakhir dari hari tasyriq, tanggal 13 Dzulhijjah. Lalu kata beliau, setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Jadi setiap selesai misalnya sholat subuh dari tanggal 9 Dzulhijjah itu, hari Arafah. Kemudian nanti setelah sholat zuhur. Kemudian nanti setelah sholat asar dan seterusnya. Sampai hari terakhir, hari tasyriq. Di tanggal 13 Dzulhijjah. Ibnu Hajar al-Asqalani juga menjelaskan di dalam Fathul Bari sama seperti itu. Wa asahhu ma warada fihi anis sahabati, dan riwayat yang paling sahih dari sahabat tentang masalah ini, qaulu Ali wa Ibni Mas'ud, pendapat atau perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Yaitu kata beliau, innahu min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah ila akhiri ayami Mina, sampai hari terakhir hari Mina, maksudnya hari-hari tasyriq. Jadi ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama muhaqqiqin, bahwa yang dimaksud dengan at-takbir al-muqayyad itu takbir yang dilakukan atau waktunya setelah selesai sholat itu dimulai dari fajar atau subuh yaumu Arafah sampai hari terakhir hari tasyriq. Ini masalah takbir. Kemudian sifatut takbir. Banyak diriwayatkan dari salafus soleh bentuk-bentuk atau sifat takbir. Sifat takbir di bulan Zulhijjah ini atau juga di Ayyamul Eid, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan di antara sifatut takbir yang diriwayatkan dari Salafus Saleh, yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, annahu kana yukabbiru ayyamat tashriq, bahwasanya adalah beliau bertakbir di hari-hari tasyriq. Yaqul, mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ini salah satu sifat takbir. Ada beberapa sifat takbir lainnya dari sahabat-sahabat. Ini salah satu sifat takbir yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud dan juga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini disunnahkan, salah satu sifat yang disunnahkan kita membaca dan mengulang-ulangnya, baik itu di takbir mutlak maupun di takbir al-muqayyad.
Masalah yang ketiga yang terkait hukum-hukum di 10 pertama Dzulhijjah, yaitu masalah al-udhiyah, masalah kurban kalau bahasa kitanya. An Anas radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik, dari Anas radhiyallahu anhu ia menuturkan, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wasamma wakabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima, muttafaqun alaihi. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya udhiyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mencontohkannya. Apa kata Anas dalam hadis muttafaqun alaihi ini? Dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban, bikabshaini, dengan dua ekor kibash, domba. Amlahaini. Amlahaini, amlah ini dijelaskan oleh sebagian ulama, itu domba yang ada hitam dekat matanya, kemudian juga di kakinya. Dan amlah itu ungkapan enak dipandang dia. Jadi dia domba yang gemuk, besar, kemudian juga dia putih dan ada hitam di dekat matanya, kemudian juga di kakinya. Maka dinamakan itu amlah, amlah. Dua ekor kibas, amlah. Aqranaini, yang bertanduk. Jadi dia juga domba bertanduk. Dan biasanya itu domba jantan. Ada juga jenis domba yang tidak punya tanduk. Semakin kita bisa berkurban dengan sifat kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka iqtida, iqtida dengan beliau, mencontoh, mengikuti beliau, semakin sempurna pahalanya. Ada pahala iqtida dan ada pahala kita berudhiyah. Lalu disebutkan di situ wasamma dzabahahuma biyadihi, beliau menyembelihnya langsung dengan tangannya. Jadi yang afdol itu juga kalau kita bisa berkurban, kita sembelih sendiri. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtidaan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sembelih sendiri. Wasamma wa kabbar, beliau membaca bismillah dan juga bertakbir, Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya. Sifah itu tuh bagian sisi badannya. Ya, sebelah sisinya kan dibaringkan. Lalu tangan yang satu beliau memegang kepalanya, tangan kanannya memegang pisau. Lalu beliau letakkan kaki di bagian sisi badannya yang dekat pundaknya. Lalu beliau sembelih. Nah, ini untuk menahan dombanya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Jadi sifahihima itu bagian dekat sisi pundaknya yang dekat ke leher. Ya, beliau untuk menahan badan dari domba tersebut. Jadi beliau sembelih sendiri. Nah, seseorang apabila dia berudhiyah, berkurban dan bisa melakukan itu, tentu akan lebih afdol dan lebih utama. Namun tidak semua bisa ya. Diwakilkan itu juga bisa, boleh. Sunnahnya ketika kita tidak bisa menyembelih sendiri, disunnahkan kita hadir menyaksikan penyembelihan udhiyah kita. Jadi disunnahkan kita hadir menyaksikan udhiyah kita. Kalau kita tidak bisa melakukannya sendiri. Dan juga disunnahkan bagi orang yang melakukan udhiyah, berudhiyah, berkurban, disunnahkan dia makan dari daging kurbannya. Itu sunnah. Makan dari daging udhiyahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau bagikan semuanya, boleh juga, tidak ada masalah. Tapi kalau dia memang mau betul-betul
mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ambil sebagiannya untuk dia makan dengan ahlul baitnya, dengan keluarganya, meneladani atau iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga diwakilkan. Misal kita tidak hadir pun boleh. Misalnya di tempat kita ini sudah banyak sekali kurban, ada tempat yang membutuhkan. Lalu kita berkurban udhiyah di sana. Itu juga boleh dijelaskan oleh para ulama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahara bi yadihi 63 min hadyihi fil hajj wa wakkala Aliyan radhiyallahu anhu fil baqiyah. Di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya 63 hadinya. 63. 63. Hebat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa sekali. 63 hadi dia itu beliau sendiri yang langsung menyembelihnya dengan tangannya. Sisanya dia wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Jadi Nabi SAW itu memang orang yang sangat kuat. Di dalam sebagian hadis-hadis yang sahih, di Syama'il, Rasulullah SAW menjelaskan tentang Syama'il, sifat-sifat Rasulullah SAW. Rasulullah itu kekuatannya setara 30-40 laki-laki. Subhanallah. Jadi memang Allah berikan kesempurnaan pada manusia itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau setara kekuatannya 30-40 laki-laki. 63 menyembelih hadi dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Ini luar biasa. Nah, ini sunnah bahwa kalau kita bisa melakukan sendiri itu sunnah. Kalau kita wakilkan itu boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menunjukkan itu boleh ditaukil atau diwakilkan. Karena tidak semua kita juga mampu untuk menyembelih. Ada yang tidak bisa, tidak tahu ahkamnya, bagaimana cara menyembelih yang sesuai dengan syar'i. Karena kalau dia tidak paham ilmunya, dia menyembelih lalu tidak pas untuk menyembelih, akhirnya hewan itu akan tersiksa. Jadi ada hukum-hukum fikih, adab-adab yang berkaitan dengan penyembelihan. Sehingga penyembelihan itu benar-benar sesuai dengan syariat dan tuntunan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang yang paham itu. Maka kalau bisa juru-juru sembelih itu diadakan daurah-daurah khusus untuk mereka. Khusus mempelajari ahkam, ahkamul dzabh, hukum-hukum yang berkaitan dengan penyembelihan. Kalau sekarang ada istilahnya di kalangan sebagian kaum muslimin, juru sembelih halal. Ini wajib mereka punya ilmu tentang penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Apa syarat-syarat sembelihan itu bisa dikatakan halal di dalam syariat Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh seseorang itu berkorban dengan seekor domba dan itu cukup kurban tersebut untuk diri dia dan ahlul bait dia, keluarga dia. Jadi dalam satu keluarga yang diwajibkan itu adalah kepala keluarganya, pemimpin rumah tangga. Ubay Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana dahulu kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, beliau menjawab, "Kana ar-rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitih." Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kaum muslimin berudhiyah, berkurban dengan seekor kambing atau domba untuk diri dia dan ahlul baitnya, keluarganya. Jadi cukup satu kambing untuk korban satu orang dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Malik. Kalau dia mau berkurban lebih dari satu kambing, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas tadi, di dalam hadis Anas tadi disebutkan, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba. Boleh. Kemudian boleh berkorban dengan unta, sapi. Untuk 1 orang atau untuk 7 orang. Kalau mau berkorban 1 ekor sapi boleh. Dan boleh juga musyarakah bersama-sama dengan 7 orang. 1 sapi atau unta itu bisa untuk 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qal Jabir berkata, hajatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaharna al-ba'ira an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kami pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami menyembelih di yaumun nahar, di tanggal 10 Zulhijjah. Fanaharna al-ba'ira, kami sembelih 1 ekor unta an sab'atin, untuk 7 orang, untuk kurban 7 orang. Wal baqara, sapi, an sab'ah, untuk 7 orang. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana masa itu juga sudah ada sapi. Disebutkan di situ al-baqarah. Mereka menyembelihnya, berarti sudah ada di Arab sana dahulu ya, sapi itu. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ketika seseorang ingin berkorban, lalu dia tidak dapatkan sapi, atau bahkan dia tidak punya uang yang cukup untuk membeli domba atau kambing, dan dia ingin berkorban, maka boleh dia anak domba yang berumur 6 bulan atau setengah tahun. Itu dibolehkan kalau tidak ada. Atau dia tidak bisa berkurban dengan domba. Tapi dia bisa untuk mendapatkan anak domba atau kambing. Maka itu dibolehkan yang berumur nisfus sanah. Setengah tahun atau 6 bulan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dari sahabat Uqbah bin Amir. Bahwa beliau mengatakan kami pernah berkurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijid'in minad da'an, dengan anak kambing yang jizya itu anak kambing yang berumur setengah tahun. Itu dibolehkan. Semakin sempurna kurban seseorang, semakin bagus, semakin besar, semakin sempurna pula pahalanya. Karena semakin banyak pemanfaatannya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hukum udhiyah ini, kurban, banyak lagi cabang-cabang pembahasannya. Misalnya apa saja hewan-hewan yang tidak boleh dikurbankan dari kambing, domba, sapi, unta, apa saja. Cacat-cacat yang seperti apa, yang tidak dibolehkan, itu juga dibahas oleh para ulama kita dan ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Ya, yang jelas itu ya, di antaranya hewan kurban yang sakit. Jelas sakitnya. Kemudian yang buta. Kemudian yang pincang. Jelas pincang yang membuat dia tidak bisa mencari makan. Tidak bisa diumbar. Atau juga yang sangat kurus. Tidak berdaging. Nah itu juga tidak dibolehkan. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 4 la tajuzu fil adahi. 4 hewan.

ila tangkor, sehingga tidak ada sumsumnya lagi, tidak ada lemaknya lagi. Nah, ini juga tidak dibolehkan untuk kurban. Carilah kaum muslimin, carilah kurban sapi yang sehat, yang gemuk, sesuai dengan kemampuan kita. Karena sapi ini harganya juga berbeda-beda ya, tergantung beratnya. Begitu juga domba, kambing, cari yang sehat, yang gemuk, sehingga semakin sempurna pahalanya. Kaum muslimin dan muslimat, terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Bagi orang yang berudhiyah, yang sudah niat berudhiyah dan dia sudah menyiapkan hewan kurbannya, apabila masuk 10 pertama Zulhijjah, masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari rambutnya, motong rambut, potong kumis, ya, atau mencukur bulu ketiak, itu tidak boleh lagi. Potong kuku, itu tidak boleh lagi. Ini untuk orang yang berkurban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha? Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya, apabila masuk 10 Zulhijjah pertama dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, falayamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an, janganlah dia mengambil, memotong sedikit pun dari rambutnya yang ada di tubuhnya atau kulitnya, maksud di sini kuku ya, itu tidak dibolehkan. Saya ingin cerita sedikit, ada orang yang salah paham di sini. Ya, salah paham akhirnya salah dia mengamalkan. Dan jadi lucu, itulah manusia. Kalau dia tidak paham, tidak beramal dengan ilmu, akhirnya bisa keliru. Dia baca hadis ini, lalu dia salah paham dengan hadis ini. Ketika dia baca hadis ini, idza dakhalatil ashru, apabila masuk 10 pertama Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, apabila salah seorang dari kalian ingin berkurban, janganlah dia memotong rambut atau kukunya. Lalu dia katakan, yang dimaksud di situ adalah bulu dan kuku hewan kurbannya. Itu ada. Jadi dia tetap potong rambut, tetap potong kuku ketika ditanya kenapa. Lalu dia pahami, yang itu dimaksud adalah hewan kurbannya. Nah, ini ada kekeliruan. Dan itu disampaikan, diajarkan di sebagian tempat. Yang dimaksud ini adalah orang yang berkurban. Yang tidak boleh motong rambutnya yang ada di tubuhnya atau memotong kukunya. Di dalam riwayat lain, kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ada juga riwayat lain atau jalan lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kalian sudah melihat hilal dzulhijjah, maksudnya masuk tanggal 1 Zulhijjah. Makanya orang yang berkurban itu tunggu itu, tandai betul kapan diumumkan masuknya tanggal 1 Zulhijjah, agar dia menjaga hukum ini. Jangan sampai dia langgar. Idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian sudah melihat hilal dzulhijjah, atau apabila kalian maksudnya sudah melihat hilal dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Lalu salah seorang dari kalian ingin berkurban, hendaklah dia menahan rambut dan kukunya. Nah, hadis ini semakin mempertegas hadis yang sebelumnya, bahwa yang dimaksud itu adalah rambut, bulu dan kuku orang yang akan berkurban. Adapun misalnya si fulan berkurban, dia yang berkurban, keluarganya yang dia sertakan dalam pahalanya itu tidak termasuk dalam hukum ini. Hanya yang berkurban langsung. Dia yang tidak boleh potong kuku di 10 Zulhijjah itu sampai disembeli hewan kurbannya. 10 pertama Zulhijjah itu. Adapun keluarganya boleh, silakan, tidak ada masalah. Kaum muslimin dan muslimat, ini sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan 10 pertama Zulhijjah. Tentunya untuk mempelajari lebih detail, lebih rinci lagi, silahkan hadiri kajian-kajian ustaz-ustaz kita.
di waktu yang lebih lapang dan baca buku-buku ulama.

ulama kita yang mu'tabar, ustaz-ustaz kita yang mu'tabar, yang mengupas, membahas tentang bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, hukum-hukum, masalah-masalah fikih yang berkaitan dengannya. Karena banyak praktek-praktek di masyarakat, itu kita butuh penjelasan dan hukum-hukum. Seperti yang sering terjadi di antaranya, berkurban mewakili atau atas nama orang yang sudah wafat. Itu kan banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Apa hukum-hukumnya? Nah, ini juga perlu kita ketahui. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan kepada keluarga kita yang akan melakukannya. Baik, jemaah semuanya, saya beri kesempatan untuk bertanya jawab sedikit ya, karena kita akan menunaikan sholat isya. Silahkan mungkin 3 pertanyaan aja lah. Ya Ustaz ya. Biasanya sampai jam berapa Ustaz? Hah? Bebas? Silakan yang mau bertanya, boleh bertanya langsung, boleh tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Kepada akhwat, tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Silakan. Ada yang mau bertanya langsung, silakan.

Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan tutup agar kita segera sholat isya. Saya beri kesempatan 1 menit, 2 menit ke depan saya tunggu. Silakan.

0: Ananda santri ini, ada yang tahu bulan Zulhijjah itu urutan keberapa di bulan-bulan haram? Hah? 12. Setelah Zulhijjah apa? Muharram, Masya Allah. Iya. Dia adalah bulan terakhir dalam satu tahun Hijriyah. Ya. Taib, ikhwah semuanya, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Membantu kita untuk beramal saleh, meneguhkan kita di atas kebenaran, dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Azhari, yang memberikan waktu dan tempat, dan juga kepada teman-teman di Aceh Sinergi yang mengundang saya bersama Roja TV. Semoga semua yang terlibat dalam kegiatan safari dakwah dan baksos selama beberapa hari ini dan berakhir di ma'had kita yang tercinta ini, mudah-mudahan semua yang terlibat untuk kegiatan ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pemberat timbangannya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Zubair Hawari M.A.Fidhullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema bulan Zulhijjah, keutamaan hukum dan adab. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan membuka hati kita untuk semakin mengenal kemuliaan bulan Zulhijjah serta mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, saat ini pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Fadilatul Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi di Surat An-Naziat dengan nomor urut surat ke-79. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah. Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
2: Dan mereka itulah
0: orang-orang
2: yang mendapat petunjuk.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
0: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Bismillah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya

0: mau bayar, tidak mau bayar.
1: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
2: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
0: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
3: Roja 756 kHz.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa'azakumullah sahabat Roja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia mengikuti program yang kami hadirkan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Armin Halim Raru rahimahullah dalam pembahasan dari tema harapan dan ampunan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. باب الرجاء. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم و99 ليوم القيامة. وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة انطباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, lalu dia menahan di sisinya sebanyak 99 bagian dan menurunkan di muka bumi 1 bagian. Dan dari 1 bagian itu, makhluk-makhluk saling mengasihi, hingga seekor kuda mengangkat kakinya dari anaknya karena takut menimpanya. Dalam 1 riwayat, sesungguhnya Allah memiliki 100 bagian rahmat. Dia menurunkan daripadanya 1 rahmat di antara jin, manusia, hewan-hewan, dan serangga-serangga. Dengan 1 rahmat itu mereka saling menyayangi dan saling mengasihi. Dengannya hewan buas menyayangi anaknya, dan Allah menangguhkan 99 bagian rahmatnya. Dengannya dia akan menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Imam juga meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, di antaranya adalah 1 rahmat yang dengannya makhluk ini saling menyayangi di antara mereka, sedangkan 99 diperuntukkan pada hari kiamat. Dan dalam 1 riwayat, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada hari dia menciptakan langit dan bumi 100 rahmat. Setiap rahmat adalah menutupi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka dia letakkan di bumi satu rahmat. Dengannya seorang ibu menyayangi anaknya. Binatang buas dan bangsa burung saling menyayangi. Sebagian mereka atas sebagian yang lain. Apabila terjadi hari kiamat, dia melengkapinya dengan rahmat ini. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala qal adnaba abdanban faqal Allahumma ighfirli dhanbi faqala Allah tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidhanb thumma 'ada fa'adnaba faqal أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau mengisahkan dari Tuhannya subhanahu wa ta'ala, dia berfirman, seorang hamba melakukan satu dosa lalu berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku berbuat dosa. Dia mengetahui bahwa dirinya memiliki satu Tuhan yang bisa mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian dia kembali melakukan dosa lalu berdoa, wahai Tuhanku ampunilah dosaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku berbuat dosa. Maka dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian dia kembali berbuat dosa. Kemudian berdoa, wahai Tuhanku ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku berbuat dosa. Maka mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni untuk hambaku, maka berbuatlah sesukanya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka berbuatlah sesukanya, artinya selama dia berbuat demikian, berdosa kemudian bertaubat, maka aku ampuni sebab taubat itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, laulam tudnibu, lazahaballahu bikum, walajaa biqawmin yudnibun. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kamu tidak berdosa sama sekali, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan pasti mendatangkan kaum yang lain yang berdosa, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah lalu Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu tidak berdosa, tentu Allah telah menciptakan makhluk lain yang berdosa, kemudian mereka meminta ampunan, maka dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membaca hadis-hadis yang diturunkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab roja, maka terbuka pengharapan yang luas bagi seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. pengharapan yang akan mengantarkannya untuk beramal saleh kepada Allah. Hadis yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. 99 beliau sembunyikan untuk nanti dia berikan kepada makhluknya di hari akhir. Satu rahmat inilah yang manusia berbagi semua. Bahkan bukan manusia, makhluk semuanya berbagi rahmat ini. Sehingga seorang ibu mencintai anaknya, seorang ayah mencintai keluarganya, seekor binatang mencintai anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Cinta inilah yang berbagi semua manusia. Dan dapat dibayangkan kalau seandainya ini hanya 1% dari 100 cinta yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dapat dibayangkan bahwa 99%-nya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nanti di akhir. Dapat kita gambarkan bagaimana perlakuan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba nanti di akhir. Sehingga kecintaan yang dibagi 1% di dunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari akhir, sampai hari kiamat, berbanding dengan 99% dengan kecintaan yang Allah nanti berikan kepada semua makhluknya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala katakan, hambaku, sekiranya engkau melakukan dosa dan maksiat setinggi sejauh mata memandang, maka aku akan datangkan keampunan sejauh dan setinggi mata memandang. Sudah itu Allah tutup dengan kata-kata, wala ubali, dan aku tidak peduli. Seakan-akan Allah katakan, wala ubali, aku tidak peduli kalau seandainya ada seseorang yang menyanggah rahmat. Ya Allah, jangan berikan nikmat sehebat itu. Jangan berikan dia nikmat sehebat itu. Jika seandainya ada orang nanti dari kiamat menyanggahnya, apa kata Allah? Aku tidak peduli. Aku tidak pernah menghitung-hitung kebaikan. Ampun. Seseorang nanti didatangkan pada hari akhirat, disebutkan semua maksiatnya, semua dosanya. Kemudian Allah katakan, hamba-Ku, tahukah engkau sekarang bahwa itu adalah maksiat yang kau lakukan? Maka dijawab oleh hamba tersebut dengan muka yang tertunduk. Kemudian dia mengatakan, wahai, benar ya, aku akui itu sebagai dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana aku telah sembunyikan di dunia, maka ketahuilah sungguhnya aku telah sembunyikan juga untuk akhirat. Sungguhnya tidak ada yang mengetahui dosa ini kecuali engkau dan aku. Masuklah engkau di surga. Pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat. Makanya para ulama mengatakan bahwa manusia masuk surga karena rahmat Allah. Dan amal mereka berguna untuk meningkatkan derajat mereka di surga. Jadi masuknya surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang memasukkan seseorang ke surga. Sedangkan amal untuk meningkatkan derajatnya di surga. Jadi amal yang kita lakukan untuk meningkatkan derajat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis? Warattil, iqra warattil, fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan tertillah ayat Al-Qur'an. Sesungguhnya kedudukan engkau nanti di surga di akhir ayat yang engkau baca. Seakan-akan seorang muslim semakin lama dia membaca ayat Al-Qur'an, semakin tinggi dia di atas surga. Berhenti dia membaca Al-Qur'an, berhenti juga kedudukan dia di surga. Keutamaan bagi orang yang baca Al-Quran. Seorang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jal, kemudian ditiupkan kepada nyuruh di alam kubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tamanna ya abdi, wahai hambaku, berangan-anganlah. Berangan-anganlah. Apa kata hamba tersebut? Ya Rab, sungguhnya aku berangan-angan untuk engkau berikan aku nyawa kembali. Kemudian aku berjihad di jalanmu dan aku terbunuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum, hamba-Ku, bukankah aku telah tutupkan, telah aku tentukan, telah aku jelaskan bahwa kematian hanya satu. Nah, rahmat Allah Azza wa Jalla. lirahmat inilah yang kita harap. Kita besarkan pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita nanti di akhirat. Rahmat ini harus semakin besar dibuka ketika datang kematian. Rahmat, rasa rahmat, rasa harap harus dibuka ketika dekat kematian. Dan rasa takut akan azab Allah Azza wa Jalla harus dibuka sekarang ketika dalam kesehatan yang kokoh. Ketika dalam keadaan sehat wal afiat harus dibuka selebar-lebarnya pintu takut. Akan tetapi ketika sudah mulai tua, ketika sudah hendak hadir kematian di depan mata kita, maka harus dihadirkan rasa rahmat. Harus banyak-banyak membaca ayat-ayat rahmat. Banyak-banyak membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasih sayang Allah kepada manusia. Karena ditakutkan jika seandainya seorang di penghujung umurnya dia dikalahkan oleh rasa takut ada pada dirinya, maka takut dia nanti di ujung akhir hidupnya nanti datang keputusasaan. Tidak boleh. Rahmat harus diperluas. Dengan apa? Dengan ayat-ayat yang seperti ini. Seorang anak menangis di depan ayahnya. Salaf zaman dahulu, ulama dahulu menangis. Apa kata orang tuanya tersebut? Mah, diamlah. Sesungguhnya tidak berlalu bagi ayahmu satu hari kecuali dia telah menamatkan Al-Quran. Tidak berlalu satu hari kecuali dia telah menahan haus dan lapar di siang hari. Jadi dia buka rahmat, dia buka rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hendak meninggal dunia, ketika ajal menjemputnya, kemudian apa kata anak-anaknya? Ya abatah, alangkah sedihnya engkau wahai ayah. Alangkah susahnya jemput ajalmu. Apa kata Bilal bin Rabah? Wa farhatah. Tidak, sebaliknya. Wa farhatah, alangkah bahagianya. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadin wa hizbah. Apa kata Bilal? Wa farhatah, alangkah bahagianya. Besok sebentar lagi kami akan bertemu dengan kekasih-kekasih Muhammad dan keluarganya, Muhammad dan kelompok. Itu Bilal bin Rabah. Jadi dia membuka harap. Satu hari seorang salaf ditangisi oleh anaknya ketika hendak meninggal, kemudian dia mengatakan, diamlah kalian. Sesungguhnya ayahmu telah menamatkan 600 kali khatam Quran Karim. Telah menamatkan 600. Jadi rahmat yang seperti ini harus diperluas, terkhusus di akhir hayat, akhir hidup. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah tentang masalah istighfar. Hadis Abu Hurairah yang kedua, Allah sebutkan apa kata Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya. Lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, Allah buang kalian. Allah tidak butuh hamba yang tidak berdosa. Kalaulah kalian tidak berdosa, Allah akan buang kalian. Kemudian Allah datangkan satu kaum yang berdosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan. Di dalam riwayat yang Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, laula annakum tuznibun, kalaulah kalian bukan berdosa, la khalaqallahu khalqan yuznibun, niscaya Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa, kemudian mereka beristighfar, kemudian Allah akan ampunkan mereka. Yang harus dipertajam pikiran, yang harus dinyalangkan mata, bukan pada maksiatnya. Ini tidak ada pembukaan seorang hamba untuk berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bukan berarti seorang hamba harus berbuat dosa. Akan tetapi seorang hamba harus berada pada tingkat derajat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus mencapai tingkat taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita katakan bahwa taubat bukan hanya milik seorang hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awal taubat. Itu baru pangkal seseorang baru menaiki derajat taubat.
4: Karena taubat dia adalah amal awal dan dia adalah amal akhir seorang hamba kepada Allah. Lihat ketika Rasulullah SAW akhir ayat dan dia adalah akhir penaklukan dan peperangan dan kesempurnaan agama Islam, Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk beristighfar, untuk bertaubat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lihatlah ketika kemenangan Allah Subhanahu wa taala dan penaklukan kota. Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia-manusia masuk ke agama Allah dalam berbondong-bondong. Lihat di puncak-puncak Islam, kemasan Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasabbih bihamdi rabbika istaghfir. Bertasbihlah kepada Allah dan beristighfarlah. Berarti orang yang beristighfar di samping dia melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beristighfar adalah puncak-puncak dia telah melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat di puncak-puncak takwanya dia beristighfar. Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi permasalahannya adalah bab tentang hadis Abu Hurairah ini bukan permasalahan Allah membukakan pintu maksiat. Ini hadis ini menunjukkan bahwa seseorang boleh bermaksiat. Apa kata Rasulullah SAW? Kalaulah kalian tidak berdosa, Allah akan buang kalian. Berarti kita harus berdosa. Tidak. Akan tetapi Allah ingin mengolah maksiat harus menjadi ketaatan. Sebagaimana ketaatan harus diolah menjadi ketaatan yang lebih banyak. Jadi olahlah maksiat kita menjadi sebuah ketaatan yang jadi luar biasa. Yaitu dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang pertama berbuat seseorang hamba berdosa. Dia melakukan maksiat. Kemudian setelah dia melakukan berdosa, dia mengucapkan Allahummaghfirli dzambi, ya Allah ampunkan aku dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya, aznaba abdi dzamban. Hamba-ku melakukan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Dan dia mengetahui bahwa ada Rabb yang bisa menghukum dengan dosa dan memaafkan dosa. Maka aku telah ampunkan hamba-ku. Jadi permasalahannya adalah merasakan maksiat tersebut, bahwa kita memiliki Rabb, memiliki Allah Azza wa Jalla yang dengan dosa kita tersebut dia bisa menghukum dan dia bisa juga memaafkan. Dia bisa menghukum dan bisa memaafkan. Ketika dilakukan setiap hamba dosa, kemudian dia beristighfar dengan benar, bertaubat dengan cara yang benar, kemudian dia lakukan maksiat lagi benar sampai 3 kali, 4 kali, bahkan sampai 100 kali, sampai ribuan kali dia lakukan berdosa, bertaubat, berdosa, bertaubat, berdosa dan bertaubat, Allah tetap akan ampunkan. Sampai Allah katakan, apa katanya? Alima anna lahu rabban. Hambaku mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum dia dengan dosa. Ketahuilah aku telah ampunkan kepada hambaku, maka berbuatlah dia hendaki. Berbuatlah yang ia kehendaki, sekehendaknya. Selagi dia bisa minta ampun, selagi dia bisa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka berbuatlah sekehendaknya. Yang dimaksud berbuatlah sekehendaknya bukan berarti berbuat sekmaunya di dalam maksiat. Yang dimaksud selagi dia mengerti bagaimana cara bertaubat yang benar, tidak taubat sambal, sambal lado, maka dia akan diampunkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan kesalahan sebagian masyarakat yang mengatakan taubat seseorang kemudian dia melakukan maksiat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salah. Selagi cukup syarat-syarat taubat, maka taubatnya diterima. Sebagai, dan ini ijma' sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala, bahwa ijma' para ulama, seorang hamba berdosa kemudian dia menunaikan taubat dengan syarat-syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa dia terima taubatnya. Sebagaimana orang kafir ketika dia melakukan banyak maksiat pada masa kekufurannya, kemudian dengan mengucapkan syahadat di depan qadhi, pasti dia telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari semua dosa. Sebagaimana orang kafir diampunkan dosanya dengan Islam, begitu juga orang muslim diampunkan dosanya dengan istighfar dan taubat yang benar. Permasalahannya yang inti berarti pada pemahaman istighfarnya. Memahami tentang hakikat istighfar. Apa itu istighfar? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Ma min rajulin yuznibu zamban thumma yaqum fayatataharu fayuhsinu tuhur thumma yastaghfirullahu azza wa jal illa ghafaralah. Tidaklah seorang hamba berdosa kemudian dia bangkit dan mensucikan dirinya, kemudian bagus di dalam berwudu, kemudian dia beristighfar kecuali Allah telah mengampuninya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Ma asarra man istaghfar walau ada fil yaumi 70 marrah." Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkatnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap seorang hamba terus-menerus di dalam dosa selagi dia beristighfar, sekalipun dia berulang di dalam melakukan maksiat tersebut 70 kali dalam satu hari. Selagi benar cara beristighfarnya kepada Allah, maka telah benar cara dia bertaubat dan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Apa kata iblis sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah? Berkata iblis, "Ya Rabbi, la azalu uhwihum ma damat arwahum fi ajsadihim. Ya Rab, izinkan aku. Aku akan tetap menipu mereka, yaitu anak Adam, selagi ruh mereka masih ada di dalam jasad." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, "Wa izzati la azalu aghfir lahum mastaghfaruni." Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaanku, dengan keagunganku wahai iblis, sungguhnya aku akan selalu mengampuni mereka selagi mereka beristighfar kepada aku. Selagi mereka beristighfar kepada aku. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Yasar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala astaghfirullah al-azim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih, ghafartu dhunubahu, wa in kana farra min az-zahm." Barang siapa yang berucap setiap harinya, "Astaghfirullahal azim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih," kecuali aku akan ampunkan dosanya sekalipun dia lari dari peperangan. Dan lari dari peperangan adalah dosa besar. Dan dengan istighfar bisa diampunkan dosa besar yang seperti ini. Berkata Abu Nu'aim Al-Isfahani, bahwasanya menunjukkan bahwa doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini bisa menghapus sebagian dosa besar. Dan dhabitnya dan kaedahnya bahwa yang akan diampunkan dari dosa besar adalah dosa yang tidak mengharuskan dia membayar dengan jiwa atau dengan harta. Jadi para ulama berselisih dosa yang bisa dihapus dengan doa, dengan amal saleh, dengan kafarat, apa saja. Jelas para ulama sepakat bahwa yang akan bisa menghapus dosa dengan ibadah, dengan amal saleh, dengan doa dan semacamnya adalah dosa-dosa kecil. Para ulama berselisih tentang dosa besar. Dosa besar bisa tidak dihapus dengan amal-amal saleh, dengan doa dan semacamnya? Maka dijawab oleh Abu Nu'aim Al-Isfahani dan juga didukung oleh Ibn Tibi, bahwa yang bisa dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla adalah dosa besar yang tidak ada kaitannya dengan harta dan jiwa. Apa maksudnya yang tidak ada kaitan dengan harta dengan jiwa? Dosa mencuri harta, orang lain tidak bisa istighfar dengan amal soleh apapun. Harus bertaubat dan harus minta ampun dan maaf kepada orang tersebut. Membunuh orang tidak bisa bertaubat. Anda lakukan 1000 juta amal. Berpuasa Anda puasa Arafah setiap tahun tidak akan bisa diampunkan. Harus Anda datangi, minta maaf kepada ahli warisnya dan sering bersedekah dan berinfak, kalaulah nanti Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, bahwa Allah akan mengampunkan. Baik, kita dalami sedikit tentang masalah istighfar. Hakikat istighfar itu ada tiga. Pertama, mutala'atul minnah. Dan yang kedua adalah ma'rifatun nafs. Dan yang ketiga, tasdiqun bil wa'id. Hakikat istighfar adalah mutala'atun minnah, yaitu seorang hamba begitu terpaut hatinya dan dia begitu begitu besar perhatiannya terhadap utang budinya kepada Allah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, terutama nikmat Islam dan iman dan istiqamah di atas din dan penjagaan Allah Azza wa Jalla dari kekufuran dan bid'ah dan syirik, adalah nikmat yang paling besar. Menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla di dalam diri adalah pondasi dari cara kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya orang yang mengetahui bahwa zat yang dia lakukan maksiat kepadanya, yang dia campakkan maksiat kepadanya, adalah zat yang maha agung, zat yang tidak boleh dilecehkan, zat yang sangat luar biasa, zat yang maha qadir, maha kuasa, maha mampu segalanya, maha melihat, maha memperhatikan, memiliki azab yang pedih, memiliki neraka jahannam, dan begitu hadir kebesaran Allah Subhanahu wa taala di matanya, maka akan kuat cara bertaubatnya kepada Allah, akan sempurna bentuk taubatnya kepada Allah. Semakin besar kehadiran Allah Azza wa Jalla di dalam diri, maka semakin besar, semakin hebat bentuk taubat kita kepada Allah. Jadi menganggap diri Allah Subhanahu wa taala besar di depan maksiat yang kita lakukan dan di depan diri kita adalah salah satu pondasi dari cara beristighfar yang benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mulahazatun nafs, ma'rifatun nafs. Mengetahui akan hinanya diri. Kita itu apa di hadapan Allah Azza wa Jalla? Hamba yang berdosa, yang telah mengikat perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian mengiyakan, mengangguk di hadapan Allah. Ya, ya benar ya Rabb, engkau keluarkan diriku nanti di dunia, aku akan beribadah kepada engkau. Tiba-tiba hamba tersebut mengingkari perjanjiannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hamba yang tidak memiliki daya, hamba yang tidak memiliki upaya, hamba yang tidak memiliki kekuatan, hamba yang begitu lemah. Dengan begitu, kemudian dia berbuat maksiat, membuat kekurang ajaran kepada Allah Azza wa Jal, maka akan kuat cara bertaubat yang kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tasdiq bil wa'id, pembenaran terhadap janji Allah Azza wa Jal. Pembenaran terhadap janji Allah, yaitu iman kepada hari akhirat. Seseorang yang semakin tebal imannya kepada hari akhirat, maka akan tebal pula keyakinannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah setengah dari iman, iman kepada yang gaib, bahwa iman kepada hari akhir dan beriman kepada hari akhirat, itulah yang dimaksud oleh para ulama tasdiq, membenarkan hari berbangkit, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kita nanti di hari akhir. Nah, tiga hal ini yang harus ada pada diri seseorang muslim, harus ada. Lihatlah semua doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW, dan lihatlah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan menyiratkan dua hal ini: pengagungan terhadap Allah dan penghinaan terhadap diri, dan keyakinan terhadap hari akhir. Sebelah doa apa saja? Doa Nabi Adam AS, apa itu doanya? Doanya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Ini apa ini? Poin yang keberapa dalam masalah faedah istighfar? Yang kedua, mengerti akan hakikat diri bahwa dia adalah zalim. Dia yang salah, bukan Allah yang salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak memaafkan kami. Poin yang di mana? Yang pertama, kalau seandainya engkau tidak memaafkan kami, kalau seandainya pengagungan terhadap Allah, karena dia mengetahui bahwa satu-satunya yang dapat memaafkannya adalah Allah, bukan orang tuanya, bukan bosnya, bukan majikannya, bukan siapa-siapa. Tidak satu orang pun di atas dunia ini yang bisa mengampunkan dosanya. Kalau seandainya ada satu manusia yang dapat mengampunkan dosanya, niscaya dia akan bersujud, dia akan beribadah kepadanya karena dia juga mengampuni dosa. Kan tapi tidak ada. Wahai Rabbku, engkau memiliki hamba yang banyak, akan tapi aku tidak memiliki Tuhan kecuali engkau. Illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, maka kami akan merugi. Di mana merugi? Di akhirat. Bahwa kami akan merugi, akan terjambab nanti wajah kami di neraka. Kami tidak mau itu. Coba lihat. Tiga pondasi. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan tentang penghulunya istighfar. Dan mudah-mudahan yang hadir hafal. Penghulunya istighfar. Sayyidul istighfar. Ada yang hafal penghulu sayyidul istighfar ini? Hafal Pak Trenta? Silakan.
5: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abdullaka bi ni'mati 'alayya. Abdullaka bi dhambi wa sabbihli fa inna la yaghfiru illa anta.
4: Doa ini jika seandainya dibacakan dengan keyakinan yang mantap, apa keutamaannya? Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar an taqula, penghulu istighfar yaitu seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Siapa yang mengucapkannya pada siang hari dengan keadaan yakin, kemudian meninggal pada hari itu sebelum datang sore hari, kecuali dia telah menjadi penduduk surga. Masya Allah. Dan barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari dengan keadaan yakin terhadap makna dan artinya dan hakikat tujuan dari doa istighfar ini sebelum subuh, maka dia telah menjadi penduduk surga. Kenapa dia menjadi penduduk surga? Karena hakikat penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla ada dalam istighfar ini. Mari kita ulas. Saya berharap bisa mengulas makna ini sehingga nanti pulang diambil doa ini, kemudian dihafalkan, kemudian dihayati, kemudian kita baca setiap pagi dan sore hari, maghrib dan subuh, atau di saat kita senggang dan semacamnya. Akan tapi ingat tiga pondasi tadi. Di dalamnya ada tiga pondasi. Apa kata seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia disebut Sayyidul Istighfar? Kenapa Sayyidul Istighfar disebut penghulu istighfar? Karena manfaatnya sangat luar biasa. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Bahkan dia adalah penghulu dari semua doa dan minta ampun seorang hamba kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak aku ibadati kecuali engkau. Pengakuan seorang hamba akan tauhid uluhiyah dan rububiyah bersamaan. Engkaulah yang menciptakanku, engkaulah yang memberikan aku nikmat, yang memberikan aku rizki, engkaulah yang memberikan aku kebahagiaan hidup, memberikan ketenangan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Engkaulah yang telah melapangkan dadaku, engkaulah yang dapat menghapuskan dosaku, engkaulah yang mengangkat derajatku. Seorang hamba mengetahui hal ini. Sekiranya diriku mengetahui bahwa engkau adalah segalanya ya Allah, maka tidak lain dan tidak bukan engkaulah yang aku tuju. Kepada engkaulah aku beribadah, kepada engkaulah aku menatap, kepada engkaulah aku tuju. Ridhamu yang aku harapkan, ibadah kepadamu hanya satu-satunya. Engkaulah yang mencela dan engkaulah yang memuji. Engkaulah yang mencela memuji. Diceritakan tentang kisah seperti ini. Salah seorang ulama namanya Al-Iskandari, dia berkata, suatu hari aku berjalan, tiba-tiba di tengah jalan dilihat dia melewati anak-anak bermain, main kelereng, main batu lele atau semacam. Tiba-tiba apa kata pemimpin atau salah seorang anak-anak tersebut, minggirlah kalian, sesungguhnya telah datang pemakan riba. Pemakan riba. Dia yang bekerja menghutangkan ke orang kemudian mengambil untung dari riba. Terdengar oleh Al-Iskandari tersebut, kemudian dia mengatakan, ya Rab, engkau beberkan rahasiaku, maksiatku kepada sampai kepada anak-anak. Engkau beberkan maksiatku sampai kepada anak-anak tahu bahwa aku melakukan maksiat seperti itu. Maka dia bertaubat. Iskandari bertaubat. Kemudian dia mengatakan, ya Rab, sesungguhnya aku telah membeli diriku dari harta yang aku peroleh, dari semua harta. Kemudian dia infakkan semua hartanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah berapa tahun, dia berjalan dan juga melewati anak-anak tersebut. Tiba-tiba salah seorang mereka mengatakan, awaslah, hati-hatilah kalian, beri jalan bagi seorang Al-Iskandari Al-Abid. Berikan, namanya Habib, berikan jalan untuk Habib yang abid, yang ahli ibadah, berikan jalan. Terdengar oleh Habib Al-Iskandari, kemudian dia mengatakan, ya Rab, sungguh aneh perbuatanmu. Engkau memuji dan engkau mencela, dan engkau semuanya memilikinya. Ketika Allah, seorang hamba mengetahui bahwa Allah lah yang mencela dan memuji, Allah yang mengangkat dan merendahkan, Allah yang memuliakan dan menghinakan, maka begitu besar hajat seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW ketika turun ayat surat Hujurat, ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad, keluar kepada kami, sesungguhnya ucapan pujian kami adalah pujian dan ucapan celaan kami adalah celaan. Apa kata Rasulullah SAW? Dakallah, itulah Allah. Jika seandainya dia mengangkat, maka tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Jika seandainya Allah menjatuhkan, maka tidak ada yang bisa. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu mimman tasha' wa tu'izzu mimman tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta. Seperti itu pengakuan uluhiyah dan rububiyah seorang hamba kepada Allah. Dan ini hamba seorang yang hendak bertobat kepada Allah. Sudah itu, anta khalaqtin, engkau telah menciptakan, engkau telah menciptakan aku dari sesuatu yang tidak ada. Bahwa berarti kepadamu semua hutang budi, tidak ada hutang budi yang layak dibayar kecuali kepadamu. Karena engkau ciptakan aku dari sesuatu yang tidak ada. Sudah itu, seorang hamba, dan ini poin yang keberapa masuk dalam kaidah istighfar. Penghinaan diri seorang hamba, pengakuan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hina, tidak ada artinya di hadapan Allah. Wa ana abduka, hari ini aku ikrarkan bahwa aku adalah budakmu. Budak, sore ini, pagi ini saya beristighfar. Saya ucapkan istighfar yang telah engkau ajarkan kepada nabimu, bahwa aku akui bahwa hari ini adalah budak. Budak yang tidak akan melawan perintah majikannya. Budak yang tidak akan menyeleweng dari semua aturan majikan. Budak yang sangat mengerti tentang azab, hukuman, ancaman yang diberikan oleh majikan. Budak yang sangat mengerti tentang bagaimana besarnya kemurkaan majikan terhadap maksiat yang ia lakukan. Budak. Budak dari set, dari majikan yang mengetahui segala yang terdetik, semua yang terlintas di dalam pikiran, bahwa aku akan menjadi selalu dalam budak. Aku akan selalu berada dalam ketaatan. Aku baca Al-Quran untuk mengetahui larangan dan perintah. Aku bertelaah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar aku tahu mana yang merah dan yang putih, mana yang harus aku jalani dan mana yang harus aku tinggalkan. Ana ala ahdik, ya Rabb, aku selalu berusaha berada di benang putihmu. Aku tidak akan melampaui batas-batas yang engkau telah gariskan. Ala ahdik, ana ala ahdika, terus selalu hari ini. Wa wa'dika, dan aku selalu berada di dalam janjimu, janji yang engkau telah sebutkan bahwa kemenangan bagi orang-orang yang telah mengikutimu. Janji yang engkau tebarkan kepada hamba-hambamu yang saleh bahwa kemenangan dan kebahagiaan untuk mereka di dunia dan akhirat. Aku selalu untuk memikirkan itu. Coba lihat. Ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, semampunya.

padamu, aku berlindung kepadamu ya Rabb. Karena tidak ada buhul yang kuat kecuali buhul, tidak ada tali yang rentangnya kokoh kecuali tali rahmat. Maka ampunkanlah dosa yang aku lakukan dari perbuatan yang aku telah rentangkan di hadapanmu. Pengakuan seorang hamba, Abu ulaka bi ni'matika alai. Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada nikmat semuanya. Kalau aku adalah orang yang baru berjalan mengerti akan hakikat dunia, maka aku akan hitung nikmat itu adalah nikmat kesehatan. Maka itu adalah nikmat anak dan keluarga yang sehat. Nikmat harta yang melimpah, nikmat kerabat, pertemanan dan kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, nikmat penghormatan dan semacamnya. Akan tetapi jika seandainya aku sudah berada pada tingkat kesolehan, maka aku akan merasakan nikmat yang lebih besar adalah kesolehan itu sendiri. Upayamu untuk mengambil ubun-ubunku di atas ajaran agamamu, nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat engkau yang besar yang aku akui adalah tarikan tanganmu ketika aku melakukan maksiat sehingga aku tidak terjatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Nikmat yang paling besar adalah ismah, penjagaan yang engkau berikan kepadaku. Nikmat yang paling besar yang aku akui itu sehingga tidak bisa aku tunaikan rasa syukurku kepadamu adalah nikmat selalunya pikiranku berada di atas kebenaran bahwa akal, bahwa semua pendapat engkau arahkan kepada kebenaran. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan. Abu bin ni'matik, ni'mat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu ya Rabb. Tidak aku bisa tunaikan tanggung jawabnya. Abu ulaka bin ni'matik, ni'mat itu semua besar. Ni'mat iman, ni'mat Islam, ni'mat hidayah, ni'mat taufiq. Setelah itu datang lagi, wa abu ulaka bi dhambi. Yang lebih parah lagi ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arshmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepadamu. Dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepadamu. Engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiatku. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada Abu Ubidambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya, dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, dosa amanah yang telah engkau amanah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam semua, dosa waktu yang telah engkau karuniakan sehingga aku tidak manfaatkan dengan lebih baik, dosa kelemahan diri, dosa semua dosa. Jika seandainya engkau serahkan diriku pada diriku, maka niscaya di sanalah kehancuran. Abu ulaka bi ni'matika alai wa abu ulaka bi dhanbi. Kalaulah begitu rasanya diriku kepadamu, faghfirli, ampunkanlah. Turunkan hujan pengampunan, berikan hamparan rahmat di dalam kalbuku, faghfirli. Karena aku tahu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali dirimu. Jadi mengampunkan dosa kecuali dirimu. Nah, seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla,
menyakini seperti

0: apa yang kita telah syarahkan atau yang lebih lebat lagi daripada apa yang kita syarahkan, maka insyaallah taala hidupnya dia telah serahkan dirinya kepada Allah SWT. Itu yang disebut sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar kepada Allah SWT. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam doa tersebut berkumpul pertama pengakuan terhadap Allah di dalam uluhiyah dan ubudiyahnya. Dan yang kedua, pengakuan bahwa dia adalah zat yang maha pencipta. Dan yang ketiga, pengakuan terhadap perjanjian yang telah ia ambil. Dan yang keempat, harapan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, berlindung dari semua kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan yang keenam adalah menisbatkan semua nikmat kepada Allah Azza wa Jalla dan menisbatkan dosa kepada dirinya. Nikmat hanya milik Allah, kan, tapi dosa kita yang lakukan. Dan yang berikutnya, harapan yang besar terhadap pengampunan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, i'tiraf, pengakuan bahwa tidak ada yang berkuasa mengampunkan dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya 8 poin ini dilakukan oleh seorang hamba di dalam doanya, maka nyaris dia telah menjadi manusia yang sempurna. Itu di dalam pikiran, itu di dalam ucapan. Tinggal lagi pelaksanaan hari-harinya. Setelah dia beristighfar, dia akui penghambaan dirinya dalam ucapan, dia akui penghambaan dirinya dalam akal. Timbul lagi adalah pelaksanaan dalam hari-harinya. Ya wallahu ta'ala alam.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففجعنا فقمنا فكنت أول من فجع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di tengah sekelompok sahabat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami lalu pergi. Kemudian beliau lama tidak kembali kepada kami, sehingga kami takut kalau beliau ditangkap tanpa sepengetahuan kami. Maka kami terkejut lalu berdiri. Dan saya adalah orang pertama yang terkejut. Maka saya keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saya sampai pada suatu kebun milik orang Ansar. Dan dia menyebutkan hadis yang panjang sampai pada ucapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah, maka siapa saja yang kamu temui di balik tembok kebun ini yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan dia meyakini dengan hatinya, maka berikan kepadanya kabar gembira surga. Hadis riwayat Muslim.
0: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dibacakan ini, sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah yakin dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Dia persis dengan hadis yang kita syarah tadi, yaitu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Yaitu yang penting dijaga oleh seorang hamba di dalam makna la ilaha illallah, bahwa hidupnya di dunia ini adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah. Bahwa cara beragamanya kepada Allah Azza wa Jalla, cara beragamanya kepada Allah adalah menyerahkan dirinya total kepada Allah. Banyaknya masyarakat kita sekarang ini belum sampai pada tingkat yang seperti ini, dan ini adalah tingkat terendah di dalam beragama. mayoritas masyarakat agamanya adalah agama adat istiadat lingkungan, bukan agama Allah dan Rasulnya. Tidak ada penyerahan diri terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang ada, dia selalu memperlawankan akal, memperlawankan hawa, memperlawankan lingkungannya setiap turun atau dibacakan kepadanya Al-Quran atau diperdekankan kepadanya hadis. Seakan-akan hadis dan Al-Quran itu adalah lawannya, yang tidak pernah tunduk satu hari pun, satu detik pun dengan Al-Quran dan hadis. Tidak pernah dia mengatakan sami'na wa ata'na, aku mendengar dan taati. Yang ada, sami'na wa asai, kami mendengar. Karena kami mendengar, kami punya telinga, akan tetapi tunggu dulu. Sesuai tidak dengan hawa dan akal kami, cara agama yang kau sampaikan itu? Kalau seandainya sesuai, maka ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome. Akan tetapi jika seandainya tidak sesuai, maka tidak ada gunanya agama yang kau sampaikan itu. Campakkan sejauh-jauhnya, agar kami adalah agama nenek moyang. Wajadna alaihi aba'ana, kami telah temukan nenek moyang kami begini, maka beginilah. Itulah ajaran syaitan, itulah ajaran iblis, itulah ajaran Abu Lahab dan Abu Jahal. Permasalahan yang terjadi antara Rasul dengan para kaumnya adalah menghadang agama Allah Azza wa Jalla dengan hawa dan adat istiadat. Hawa dengan adat istiadat. Jadi seorang hamba ketika dia telah bangun dari kesadaran dan menyadari akan kelalaiannya, dia harus memegang poros puncak di dalam beragama adalah melepaskan diri dari tradisi dan adat istiadat. Harus. Karena agama bukan tradisi. Agama apalah yang telah dicupakan oleh Allah dan Rasul. Ambillah contoh kecil. Ketika disebutkan satu hadis tentang permasalahan yang memang di dalam akalnya tidak masuk akal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ma asfala minan ka'baini finna." Semua yang ada, pakaian yang ada di bawah mata kaki ini di neraka. Hadis sahih. Tidak ada debu sedikit pun kesahihannya. Sahihnya bagaikan keyakinan kita bahwa besok pagi akan terbit matahari. Sahihnya. Orang yang mengingkari kesahihannya sama orang yang hendak menggerhanakan mataharinya dengan secari kain. Dia bilang hari gelap, jam 8 malam. Tidak bisa. Yang dia tutup adalah kedua matanya. Dan dia sampaikan kepada orang lain, semua yang ada di bawah mata kaki di neraka. Bagi orang yang pertama kali dia dengar hadis ini adalah memancang perlawanan dengan hadis ini dengan awal. Oh, enggak bisa. Ini permasalahannya begini-begini. Kenapa dia memancang perlawanan? Musuh besar kebenaran adalah kebodohan. Karena dia tidak tahu. Nantilah dulu pelaksanaan. Anda melakukannya, hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, jadi kita katakan yang terjadi di umat ini lari terbergeser dari ajaran yang benar adalah kebodohan tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia menolak hal yang seperti itu? Penolakannya bukan karena penelitian yang mendalam. Bukan karena dia sudah tua karena membahas hadis tersebut sehingga dia beristiad bahwa itu tidak masalah. Penolakannya karena begitu kuat dan eratnya belenggu adat istiadat dan kebiasaan. Itu saja. Dia sudah terbiasa melihat, dia telah terbiasa melakukan. Tiba-tiba datang sesuatu yang dia lihat tidak terbiasa, yang belum pernah ia lakukan. Maka ini adalah syai'un ujab, sesuatu yang aneh. Sama halnya dengan orang yang demam. Diberikan obat yang lawan dari demam tersebut, terjadi pergolakan di dalam tubuhnya. Seperti itu kebodohan. Ketika datang kepadanya kebenaran akan terjadi pergolakan. permasalahannya seorang hamba tersebut memenangkan Allah pada dirinya atau tidak. Jadi kunci permasalahan dari beragama adalah pengakuan seorang hamba bahwa dia muslim dengan semua maknanya, yaitu menyerahkan dirinya total kepada Allah. Menyerahkan dirinya total kepada Allah. Ada salah satu saudara atau teman saya di kampus mengatakan, celana isbal atau dan tidak isbal adalah sunnah. Celana isbal atau tidak isbal itu sunnah. Kenapa harus sangat dipentingkan? Bukankah saudara-saudara kita di Palestina sangat membutuhkan pertolongan kita? Kenapa masalah kecil diperdebatkan sedangkan masalah besar tidak diperdulikan? Bagaimana pendapat Ustaz terhadap pernyataan teman saya ini? Subhanallah, kita menjawab perkataan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika datang kepadanya seseorang mengatakan, ya Imam, saya ingin bertanya sedikit, pertanyaan ringan. Apa kata Imam Malik? Marah, subhanallah, adakah di dalam syariat ini permasalahan ringan? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada nabinya, inna sanulki alaika qawlan taqila. Sesungguhnya kami wahai Muhammad menurunkan kepada engkau ucapan yang berat. Jadi tidak ada yang ringan dalam syariat. Tidak ada yang ringan di dalam syariat. Terus dari mana kita tahu bahwa permasalahan besar saudara-saudara kita di Palestina dan permasalahan perintah dan larangan Allah Azza wa Jal dalam masalah isbal atau tidaknya adalah permasalahan kecil, dari mana kita tahu? Tidak ada di dalam agama Islam yang disebut kulit Islam. Yang ada pembagian tersebut hanya kita kenal dari kalangan orang Syiah dan Batiniyah yang membagi Islam dengan hakikat dan ma'rifah, membagi Islam dengan batin dan zahir. Itu saja yang kita kenal, dan tujuan mereka untuk melecehkan Islam. Tidak ada di dalam Islam yang disebut kulit Islam. Semuanya adalah inti dan isi. Inti dan isi. Dan kita katakan gara-gara kaum muslimin tidak melaksanakan hal ini, berpengaruh terhadap kezaliman orang-orang kufar terhadap saudara kita di Palestina. Gara-gara kita tidak melaksanakan sunnah dan tidak melaksanakan perintah Allah di sini, berpengaruh terhadap perlakuan orang-orang kufar di sana. Mau bukti? Rasulullah SAW memerintahkan pasukan pemanah di Gunung Uhud untuk bertahan. Di mana? Di gunung rumah bertahan. Apa kata Rasulullah SAW? In ra'aitumuna ghalabna fahmu zahrana. Jika seandainya kalian melihat kami menang, kalian tetap menjaga kami. Wa in ra'aitumuna ghalabuna, kalau seandainya kalian melihat kami kalah, fahmu zahrana, maka jagalah punggung kami. Jangan kalian melihat. Perintah ini perintah agama atau perintah tentang masalah strategi perang? Hah? Perintah agama atau perintah masalah strategi perang? Strategi perang, bukan masalah agama ini. Ini adalah perintah strategi perang. Coba lihat apa yang terjadi. Kekalahan kaum muslimin yang seharusnya telah diperoleh oleh kaum muslimin di perang Uhud tersebut, ketika melihat orang-orang kufar lari terbirit-birit, kaum muslimin meninggalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam masalah dunia, yaitu perang. Akibatnya apa? Kekalahan mereka di perang. Kekalahan mereka di perang Uhud. Berkata para ulama, jika seandainya, ini pelajaran penting, bacalah surah Ali Imran, bagaimana kekalahan yang terjadi di perang Uhud akibat maksiat mereka yang kecil dianggap sebagian orang, dan itu di mata Allah sangat besar. Apa kata ulama salaf, ulama ahlu sunnah wal jamaah? Lihatlah bagaimana musibah yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jal akibat kesalahan kaum muslimin tidak melaksanakan permasalahan yang kecil, permasalahan dunia. Bagaimana pula jika seandainya seorang muslim atau kaum muslimin meninggalkan perkara dari perkara agama mereka, tentu kekalahan lebih besar. Sudah itu, dari mana kita tahu permasalahan ini kecil? Permasalahan lurusnya saf mungkin lebih kecil dari permasalahan isbal. Lurusnya saf mungkin lebih kecil atau sederajat. Akan tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW mengaitkan lurusnya saf atau bengkoknya saf dengan kekalahan kaum muslimin dan perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahwa kita katakan Rasulullah SAW mengatakan perpecahan yang ada di kalangan kaum muslimin, kelemahan yang terjadi sehingga mereka diluluh lantakan orang-orang kufar akibat mereka tidak lurus saf, yang dianggap oleh sebagian orang kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Sawwu sufufakum, rapat dan luruskan saf kalian. Apa dalam riwayat lain disebutkan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifunallahu baina azhurikum. Kalaulah kalian tidak ingin meluruskan saf kalian, kalian berarti ingin Allah Subhanahu wa taala memecah belah kalian. Coba lihat pengaruh tidak lurusnya saf kaum muslimin, yaitu apa? Berpecahnya kaum muslimin yang terjadi sekarang. Jadi permasalahan tidak ada yang sepele. Orang yang tidak mengerti ucapan seperti ini, ucapan yang telah diucapkan oleh Mu'tazilah kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, Imam Malik. Apa katanya? Coba lihat ulama ahlu sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka hanya tahu secarik kain yang ada di vagina wanita, yaitu tentang masalah haid dan nifas. Orang-orang Mu'tazilah, apa yang mereka pikirkan? Yang mereka pikirkan adalah permasalahan umat. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa yang dia bahas? Masalah haid dan nifas. Permasalahan yang sudah lama diungkapkan oleh orang-orang sesat. Ketidaktahuan mereka tentang besarnya kedudukan sunnah di mata seorang muslim. Ketidakmengertian mereka tentang bagaimana bahwa perlakuan ketaatan seorang muslim kepada Allah adalah pengaruh besar terhadap kemenangan yang akan diraih oleh kaum muslimin tempat lain. In tansurullaha yansurkum, selagi kalian memenangkan Allah, Allah akan memenangkan kalian. Kemenangan yang akan diperoleh oleh kaum muslimin di Palestina, harus kita tegakkan kemenangan kepada Allah azza wajalla. Harus kita tolong dahulu Allah, harus kita menangkan Allah. Bagaimana memenangkan Allah? Memenangkan Allah dengan menegakkan Al-Quran dan Hadis, menegakkan sunnahnya, menegakkan syariatnya. Terus kita katakan kepada orang-orang yang mengucapkan seperti ini, Anda di mana? Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Dan juga diri Anda juga tidak sampai ke Palestina. Infak yang Anda berikan, wallahu alam. Dan juga Anda mengatakan bahwa orang kufar begini-begini, Anda sendiri tidak mengeluarkan satu pulpen pun, atau satu mur pun, atau satu baut pun, Anda belum keluar. Bahkan Anda belum pernah membuat papan tulis, bahkan Anda tidak mengerti bagaimana kursi. Sudah itu Anda mengatakan, melecehkan kaum muslimin yang hendak menegakkan sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah besar. Ini musibah besar bagi kaum muslimin ketika seseorang menegakkan sunnah kemudian dilecehkan. Sudah itu kita katakan bahwa yang terjadi di Palestina dan yang terjadi di Irak itu tidak akan bisa dipertentangkan dengan semangat dan emosi yang kosong dari ilmu. Anda berangkat di sana dengan kosongnya iman, subhanallah. Dan ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah terjadi. Dan kita antara kita dengan Palestina dijarai ribuan kilo. Antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang disiksa seperti Khabbab bin Arad, seperti Salman al-Farsi, seperti Suhaib Ar-Rumi, hanya berapa jengkal. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengamuk, membawa keluarganya Bani Hasyim menghantam kaum kufar? Tidak. Kaum muslimin dalam keadaan lemah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isbiru, bersabarlah. Fa innakum qaumun tastajilu, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu? Datang Khabbab bin Arad kepada Rasulullah SAW dan beliau beri Ka'bah. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak melihat bagaimana siksaan yang kami dapatkan dari orang-orang Quraisy? Tidak lihatkah engkau? Sebagaimana yang seakan-akan beliau mengatakan begitu. Tidaklah engkau Sumayyah bagaimana dibunuh oleh Abu Lahab sampai tembus tombaknya dari kemaluan kuburnya, keluar dari duburnya. Tidak engkau lihatkah bagaimana Zaid bin Harithah mengucapkan kata-kata kufur karena pingsan? Tidak mengerti apa yang dia sampaikan dan dia ucapkan. Ya Rasulullah, tidak mengertikah? Tidak adakah di hati iman? Kalau orang tersebut ada pada zaman tersebut, pasti dia akan mengatakan, tidak adakah hati iman? Masih sibuk-sibuk berdoakah engkau? Mana perlawanan engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Dan antara Rasulullah dengan orang-orang yang disiksa tersebut sejengkal, dekat. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat, orang-orang sebelum kalian diambil, dibawa ketika mereka menegakkan agamanya, kemudian dibelah badannya dan mereka bersabar. Dan lihat bagaimana di antara mereka mempertahankan imannya, diambil sisir dari besi, kemudian disisir badannya, kulitnya, sampai tanggal-tanggal kulitnya dari tulangnya, dia tidak berpindah sedikit pun dari ajarannya. Akan tetapi aku melihat kalian adalah kaum mustasdir. Aku melihat kalian adalah kaum-kaum yang tergesa. Coba lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW, bersabar. Dan posisi kaum muslimin sekarang ini tidak akan lebih kuat seperti posisi roh kesabar Rasulullah SAW di Mekah. Tidak akan lebih kuat. Apa yang anda lakukan dengan iman yang kosong dari dada, yang akal kosong dari sunnah dan Al-Quran, membawa pedang, membawa tombak, yang orang musuh membawa senjata canggihnya, mati anda, mati seperti apa anda? Mati dalam keadaan syirik, tidak mengerti tauhid. Mengerti dalam keadaan bidah, tidak mengerti sunnah. Subhanallah. Ini permasalahan yang sangat penting. Sehingga kita mengetahui apa prioritas di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tegakkan tauhid. Kaum muslimin di sana, seburuk-buruk kaum muslimin di sana, akan dibunuh. Atau ditembak dan mati. Dan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Islam. Saudara anda, ayah anda, ibu anda tenggelam dalam keadaan syirik. Kalau dia mati, siapa yang menyelamatkan? Maka wajib memulai dakwah dengan tauhid. Bersihkan dahulu. Apakah dari hikmah anda lihat orang-orang di kampung anda tenggelam dalam maksiat kepada Allah, berbuat syirik, yang tenggelamnya adalah kesengsaraan abadi? Kemudian di penghujung pikiran anda, di penghujung penglihatan anda, ada kaum muslimin di sana, matinya adalah surga. Matinya adalah surga. Saudara-saudara anda, matinya neraka. Anda akan selamatkan mereka, kemudian anda tinggalkan yang mati masuk neraka tersebut? Mana akal? Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah tingginya kebodohan. Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tas'alu idza lam ya'lamu? Kenapa mereka tidak bertanya jika seandainya mereka tidak mengerti? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya dan duduk di majlis ta'lim, di kajian ilmu dan di Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis disebutkan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidayhi wa katibah, atau wa katibahu wa syahidayhi. Allah melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat orang yang makan riba dan yang menulisnya dan yang saksinya dan yang mewakilkan, yang memberikan fasilitas terhadap riba tersebut. Dia baca ayat hadis tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, la'anallahu an-namisa wal mutanammisa. Allah melaknat wanita yang mencabut alisnya dan meminta dicabut. Wal washimah wal mustawshimah, wanita yang minta ditato dan wanita yang mentato. Wal mutafallijatu li asnanihin, dan wanita yang minta dikikir giginya, dan itu dilaknat. Jika seandainya dibacakan hadis ini dan dia sahih, tidak ada debu sedikit pun tentang masalah haramnya riba, haramnya mencabut abul alis dan semacamnya, dibacakan kepadanya, disemburkan ke dalam dirinya, persis seperti orang kesurupan. Persis seperti orang kesurupan, dia bantah, berbuih busa mulutnya, kemudian memerah wajahnya, seakan-akan bahwa ayat tersebut baginya adalah syaitan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika otaknya sudah terbalik, kemungkaran dianggap kebaikan dan kebaikan dianggap kemungkaran, dan itu adalah kesengsaraan abadi. dan kehancuran hakiki. Subhanallah. Yang pertama kali dia hadang. Kenapa dia menghadang sabda Rasulullah SAW tersebut? Karena keadaan, karena lingkungan, karena keterpaksaan. Seharusnya dia harus tertunduk dan dia mengakui kesalahan. Nanti dulu pengamalan nanti akan, tapi akui ini adalah sebuah perintah yang harus ditaati. Nah, ini yang belum banyak beragama umat Islam di Indonesia, sehingga tidak masuk di dalam ayat man qala la ilaha illallah muqinan fabashshirhu bil jannah. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dengan yakin, maka kabarkan berinya surga. Jika seandainya seseorang, apapun maksiat yang ia lakukan, akan tetapi dia bagaikan orang yang sudah patah arang, orang yang mengakui segala kesedihan dan kesalahannya kepada Allah Azza wa Jal, dan dia mengerti bahwa dia memiliki Rabb yang akan bisa menghukum dengan dosanya dan bisa memaafkannya, saat itulah berarti dia telah berusaha menjadi seorang Muslim yang baik. Itu adalah modal. Terlepas dia bisa melaksanakan hari-harinya atau tidak, akan tetapi pengakuan al-i'tiraf. Kita tadi baca Sayyidul Istighfar, itu semua adalah pengakuan. Pengakuan bahwa Allah adalah ilah yang berhak diibadati, pengakuan bahwa dia yang menciptakan, pengakuan terhadap perjanjian. Sama halnya dengan seorang majikan mempunyai bawahan. Dilihat oleh majikannya, bawahannya ini melakukan kesalahan di dalam pekerjaan. Dan dia memiliki dua karyawan yang seperti itu. Yang satu, kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut datang dari ketidakpedulian dan tidak merasakan kesalahan. Tidak mengerti. Dan yang satu lagi, mengakui kesalahan tersebut akibat kealpaan dan kelemahan. Dia hadapkan dua orang tersebut kepada majikan. Diingatkannya lagi awal-awal kali dia masuk bekerja. Hambaku, karyawanku, bukankah dahulu kalian sendiri yang menandatangani bahwa kalian akan melakukan pekerjaan ini dengan amanah dan jujur? Yang satu mengatakan, benar ya Rabb. Dia tunduk, karena dia tahu bahwa dia berjanji seperti itu. Dan yang satu lagi dengan pongahnya mengatakan, tidak ya Rabb. Bukankah kalian dahulu datang ke sini dalam keadaan hina, tidak punya pekerjaan, pengangguran, menghibah-menghibah kepada aku untuk aku hidupkan? Kemudian yang satu lagi mengatakan, benar ya Rabb. Dan yang satu lagi mengatakan dengan pongahnya, tidak. Kemudian majikannya tadi mengatakan, bukankah engkau, kalian berdua datang dahulu telah berikrar bahwa semua pekerjaan kalian adalah pengabdian terhadap, bahwa kalian adalah karyawan? Yang satu mengatakan, benar ya Rabb. Tertunduk kepala, semakin dibawahkan kepala, benar ya Rabb, aku. Yang satu lagi mengatakan, tidak tahu ya Rabb, tidak tahu dia. Kepalanya mengatakan, kira-kira jika seandainya Anda majikan, mana yang Anda akan marahi murka sebesar-besar murka, dan mana yang engkau akan ampunkan? Tentu yang pertama akan kita ampunkan dan kita maafkan, karena masih ada keinginannya untuk perbaikan, masih ingat perjanjian, masih mengerti akan kedudukan, posisinya. Sedangkan yang satu, kesalahan tersebut datang dari ketidakmengertiannya tentang posisi dirinya dan lupanya akan perjanjian yang dia telah tekan kontrak. Subhanallah, antara dua karyawan ini, antara langit dengan bumi. Antara dua orang hamba yang di hadapan Allah seperti ini, antara langit dengan yang bumi. Yang satu kekal di dalam neraka, yang satu lagi akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan izinnya. Yang banyak pada kehidupan manusia adalah contoh hamba yang kedua. Tidak mengerti akan hakikat penghambaan diri kepada Allah, ubudiahnya terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang harus kita pertebalkan. Semakin tebal keyakinan tersebut, akan semakin mantap kita dalam beribadah. Semakin lemah kita di dalam melakukan hal seperti itu, pengakuan diri dan semacamnya, maka semakin lemah juga pengamalan di dalam hari-hari kita. Itulah yang disebut iman, itu yang disebut Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum. ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keislaman seseorang apabila mengatakan bahwa Allah tidak berlaku adil kepada hamba di saat ia terkena musibah? Bagaimana keislaman seseorang ketika seorang hamba ditimpakan musibah, dia mengatakan Allah tidak berlaku adil kepada dia? Jika seandainya dia mengucapkan itu dalam keadaan sadar dan pengingkaran terhadap takrir, maka dengan hal itu dia telah keluar dari agama Islam. Kafir, murtad. Dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, karena ucapan itu adalah kufur dan kufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Semua yang menimpa kalian dari musibah itu semua dari kesalahan dan kelalaian kalian. Allah tidak menzalimi. "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Sesungguhnya Rabbmu tidak menzalimi hamba-Nya. Allah tidak menzalimi. Allah malah memaafkan yang banyak. "Wa ya'fu an katsir." Dan Allah memaafkan yang lebih banyak. Allah memaafkan banyak kesalahan. Jadi semua yang musibah yang ditimpakan oleh seorang hamba, maka itu adalah akibat diri. Ucapan ini akan terucap bagi orang yang telah kosong dari iman. Orang yang tidak lagi terikat di dalam hatinya percaya terhadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di dalam kehidupannya Allah, sehingga terucap olehnya seperti itu. Kalau seandainya dia ucap dalam keadaan sadar dan mengerti apa yang dia ucapkan, maka dia telah keluar dari agama Islam. Hendaklah dia beristighfar dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya membaca Al-Quran dengan bertajwid, tetapi dengan seni bacaan Al-Quran seperti yang diperlombakan dalam mentikir? Itu bid'ah. Tidak benar bacaan yang disebut nama-namanya dengan nama-nama yang dibuat-buat zaman sekarang itu bid'ah, tidak dibenarkan. Akan tetapi membaca Quran dengan tajwid itu dianjurkan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril dan yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Quran dengan tertil. Jadi membaca dengan nama-nama lagu yang disebut di dalam disebut oleh itu tidak dibenarkan. Itu dari bid'ahnya qurra. Syekh Bakar Abu Zaid menuliskan di dalam kitabnya Bid'ahul Qurra tentang bid'ahnya bacaan yang seperti itu. Sebagusnya ditinggalkan oleh seorang muslim, kemudian dia berkiblat kepada bacaan yang standar yang sering kita dengar di Masjid Haram, Mekah, Madinah dan semacamnya. Dan itu pun sudah dilakukan juga musabaqah Hifzul Quran, wallahu taala alam. Nah, alhamdulillah bacaan yang seperti ini sudah mulai memudar, tidak banyak lagi didengarkan oleh orang. Wallahu taala alam. Ustaz, bagaimana jika seorang itu mantan preman dan ia bertato, kemudian dia bertaubat, apakah taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan apakah tatonya juga wajib dihilangkan? Subhanallah, siapa yang menghalangi kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Dari banyak orang-orang yang ikut ke dalam gerbong taubat, maka kita dapatkan di dalam sepanjang sejarah adalah orang-orang yang preman, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang parewa, orang-orang hanya mengerti judi, main di pasar, memadatkan jalan, minum tua, mempermainkan istri orang dan semacamnya. Orang-orang ini yang paling cepat untuk kembali kepada Islam. Tahu kenapa? Karena tidak ada satu orang preman pun mengatakan bahwa amal yang ia lakukan itu adalah baik. Yang sulit orang bertaubat adalah orang-orang yang rajin ke masjid. Dari pelaku bid'ah, dari orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berserban Masya Allah panjang, yang lama duduknya di masjid. Kenapa mereka sulit bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena mereka di dalam melakukan bid'ah dan syiriknya, mereka menyangka itu adalah taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah di dalam sepanjang zaman, sangat mudah mengajarkan pengajaran agama kepada preman daripada orang yang rajin beribadah kepada Allah dalam bid'ah. Jadi kita katakan abshir, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tatonya jika seandainya sulit dihilangkan, maka tidak wajib baginya dihilangkan. dan cukup baginya beristighfar dan bertaubat dengan benar kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya bisa dia hilang dengan cara yang mudah dan tidak menyakiti dirinya, maka itu lebih afdal. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
2: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
3: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
0: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
3: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
3: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
0: مطيرة سلف مطيرة سلف Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: tahu apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain.
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka, di dalamnya ada istri-istri yang suci. Dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian, kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk.

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

0: Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.
1: Wa

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

0: Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

0: Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Ma'ali Syekh, ma afdal al-a'mal as-salihah allati yunsah at-tamassuk biha?
4: Al-jawab ya akhi as-sa'il, نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به التمسك بالإسلام هو فعل الواجبات وترك المحرمات فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة كذلك والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة فهذه قراءة قرآن وهذه صلوات وهذه صدقات وهذه صيام وهذا حج وعمرة وهذا إحسان إلى الناس وهذا إحسان إلى الناس وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة وهذا إكثار من الذكر وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فبأي نتمسك به يكون جامعا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم وبالله التوفيق والسداد
3: بارك الله فيكم
5: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina. Fa fi ayyin natamassaku bih?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia yang tiada henti-hentinya, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia. Dialah Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an dalam banyak surat, ya. Hampir 10 surat atau lebih. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, di antaranya dalam surat Hud, di antaranya surat Al-Mu'minun, ya, di antaranya juga dalam surat Nuh sendiri atau dalam demikian juga dalam surat Al-Qamar dan surat-surat yang lainnya. Allah mengulang-ulangi kisah Nabi Nuh alaihissalam tentunya karena ada faedah yang besar dari kisah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Dan ceritakanlah kisah-kisah agar mereka berpikir, ya. Artinya apa? Dalam kisah-kisah tersebut ada pelajaran yang bisa diambil dari orang-orang yang berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibaratu li ulil albab ma kana haditha yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas, dan kisah-kisah tersebut bukanlah kisah yang fiktif, tapi semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah kisah yang nyata dan pernah terjadi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah sebutkan kisahnya berulang-ulang. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh, yaitu pelajaran berupa kesabaran. Karenanya surat Nuh sendiri kalau kita baca dalam buku-buku tafsir adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah, dan kita tahu kondisi dakwah Nabi sebelum beliau berhijrah, ya, penuh dengan penindasan dari orang-orang musyrikin Arab. Banyak sahabat yang disiksa, bahkan banyak sahabat yang akhirnya dibunuh, ya, bertahan di atas Islam akhirnya disiksa dan meninggal dunia. Dan banyak sahabat yang akhirnya harus berhijrah, mulai berhijrah ke negeri Habasyah sampai dua kali, dan akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Kondisi yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di saat-saat itulah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Nabi Nuh AS, seorang Nabi yang sangat penyabar. Seakan-akan Allah berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya apa yang kau alami sekarang sudah pernah dilalui oleh saudara-saudaramu sebelumnya, oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu nabi di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak, dan kami ceritakan kepada engkau seluruh kisah-kisah nabi, ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang akan menegarkan hatimu wahai Muhammad, ya, akan mengkokohkan hatimu, ya. Jadi Allah menyebutkan kisah para anbiya agar Nabi SAW tegar, ya. Bahwasanya apa yang dialami bukan hal yang baru, tapi telah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi di antaranya Nabi Nuh alaihi salam telah bersabar, ya. Inilah di antara hikmah kenapa Allah ceritakan kisah Nabi Nuh berulang-ulang, bahkan diturunkan tatkala Nabi SAW sedang berdakwah di kota Mekah agar Rasulullah SAW bersabar, dan kita sebagai umatnya juga bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh AS. Sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh AS, saya perlu ingatkan bahwasanya di sana ada sekelompok manusia dari kaum liberal yang mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh AS. Ya, mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh, dan juga mereka mengingkari kisah nabi-nabi yang lain yang menurut mereka kisah-kisah tersebut tidak masuk akal, ya. Tentunya tidak masuk akal menurut otak mereka, ya. Sebenarnya kisah-kisah para nabi masuk akal, ya. Hanya saja kisah-kisah tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, yaitu berupa liberalisme. Karena orang-orang liberal menganggap bahwasanya semua agama benar, bahwasanya semua agama masuk surga, seorang tidak boleh mendakwahi orang lain, masalah agama adalah masalah privasi, keyakinan adalah masalah yang sangat privasi, seorang tidak boleh mendakwahi yang lainnya, ya. Ini yang mereka dengung-dengungkan selalu. Ternyata kisah-kisah para nabi menghantam akidah mereka dari akar, dari dasar dihantam oleh kisah-kisah para nabi. Karena kisah-kisah para nabi isinya apa? Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahi kaumnya, mereka tidak mau, akhirnya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah para nabi, di antaranya kisah Nabi Nuh, mereka sebutkan di antaranya kisah Nabi Nuh, ya, ini adalah kisah fiktif semata. Ini hanyalah kisah fiktif semata yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agar kita mengambil pelajaran. Adapun kisahnya tidak pernah terjadi, ya. Kisahnya tidak pernah terjadi. Ibarat seorang ibu yang ingin memberi pelajaran kepada anaknya sebelum tidur, maka dia ceritakan kepada anaknya tentang kisah kancil dan buaya misalnya, padahal kisah tersebut tidak pernah terjadi, tetapi hanya dibuat cerita, ya, supaya, ya, seorang bisa mengambil pelajaran dari kisah kancil dan buaya, atau membuat cerita-cerita dongeng, cerita rakyat yang tidak pernah terjadi, hanya sekedar untuk apa? Untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, begitulah pemikiran mereka terhadap kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Menurut mereka kisah-kisah tersebut hanyalah kisah-kisah fiktif, tidak pernah terjadi. Dan ini adalah kekufuran. Meyakini bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah hanya kisah-kisah fiktif yang tidak pernah terjadi merupakan kekufuran. Persis pernyataan mereka ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terdahulu, orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari Al-Quran. Mereka berkata, "Hadza asatirul awwalin." Sungguhnya Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kata mereka, Al-Quran itu dongeng. Ini pertama, bahwasanya pemikiran seperti ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terlebih dahulu, musuh-musuh para nabi. Mereka mengatakan Al-Quran adalah asatirul awwalin, kisah-kisah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, kalau kita bilang kisah Nabi Nuh fiktif, berarti dongeng atau bukan? Dongeng. Apa bedanya dengan pernyataan orang-orang musyrikin terdahulu? Kemudian tatkala kita menyatakan bahwasanya kisah Nabi Nuh adalah fiktif, ya, maka sesungguhnya kita menyatakan bahwasanya Allah telah berdusta. Berarti Allah sengaja berdusta dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an bukanlah kitab yang jujur. Ada kedustaan dalam Al-Qur'an, ya. Kita saja tidak mau dikatakan, ya, dusta, apalagi tuduhan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan nukilkan sebagian perkataan mereka tentang hal ini. Mau dengar atau tidak? Atau capek dengar? Saya juga bosan, tapi tidak apa-apa lah, biar antum tahu. Waktu kita panjang kan sampai Isya ya. Ntar saya carikan dulu. Salah seorang dari mereka, dari orang-orang liberal di tanah air kita, menulis suatu artikel yang judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Al-Quran dan Spider-Man. Jadi dia membandingkan film Spider-Man dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya. Kata dia, saya baru saja menonton film Spider-Man 2. Intinya dia ingin membandingkan bahwasanya sama-sama film Spider-Man dongeng, kisah Al-Quran juga dongeng, sama. Dia mengingkari kisah-kisah tersebut. Contohnya dia berkata tentang kisah Nabi Nuh. Ya, dia berkata contohnya, ya. Maksud saya begini, kata dia, kalau kita telah kisah-kisah dalam Al-Quran itu, ada pola demikian. Nabi datang berdakwah, lalu masyarakat menolak, bahkan musuhi. Ujungnya Tuhan marah, mengirim azab. Azab yang buat saya paling mengerikan adalah banjir Nuh. Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Jadi dia mengganggu dia membaca surat tentang kisah Nabi Nuh, kaumnya diazab. Kata dia, azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Akalnya terganggu baca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nuraninya terkoyak tatkala membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kata dia, apakah benar hanya karena masyarakat menolak dakwah Nabi Nuh, Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi, semua orang tewas kecuali orang beriman tinggal di perahu? Dia tidak terima ya. Kata dia, ini merupakan konsep Tuhan pendendam. Jadi mensifati Allah dengan Tuhan pendendam. Dan lihatlah konsep ketuhanan yang berbau Yahudi ini. Jadi ini orang sangat kurang ajar ya.

dikirim apa? Dikirim azab. Karena mereka didakwai 950 tahun, sombong, ngeyel, angkuh, musyrik. Bukan cuma setahun dua tahun, 950 tahun. Maka saatnya Allah mengirimkan azab kepada mereka. Taib hadirin dan hadirat, ini sekedar mukaddimah sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Intinya ada sebagian kaum yang apa namanya, akal mereka buntu, ya, kemudian otak mereka konslet, ya, sehingga nurani mereka pun hancur, sehingga mereka tidak bisa menerima tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Biarkanlah mereka, akal mereka konslet, ya, dan biarkanlah hati mereka hancur. Kalau kita bahagia membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita orang Islam kalau baca Al-Quran tambah iman atau tidak? Tambah iman. Hati sakit menjadi sembuh, galau menjadi bahagia. Kalau dia semakin baca Quran semakin konslet, semakin rusak nuraninya, semakin hancur nuraninya. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Nuh alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah nabi yang sangat panjang umurnya. Tentunya nabi-nabi yang lain juga umurnya panjang, tetapi tidak disebutkan oleh Al-Qur'an secara tegas. Nabi Adam umurnya panjang. Mungkin nabi-nabi juga setelah Nabi Nuh seperti Nabi Hud, Nabi Saleh juga umurnya panjang, ya. Tetapi yang tegas-tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Nuh yang umurnya panjang, Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina 'ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Setelah itu karena mereka berbuat zalim, maka Allah kirimkan tufan. Tufan ini bukan angin topan, ya, bukan. Tufan ini maksudnya apa? Banjir besar akhirnya membinasakan mereka sementara mereka dalam kondisi berbuat zalim, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh umurnya lebih dari 950 tahun. Dia berdakwah saja 950 tahun. Nah, berapa umur yang sungguhnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Umur Nuh berapa tahun tatkala diangkat menjadi nabi? Dan para ulama juga khilaf dari dua sisi. Sisi yang kedua, setelah kaumnya binasa ditenggelamkan oleh Allah, berapa tahun Nabi Nuh masih hidup setelah itu? Jadi khilaf di awal dan khilaf di akhir. 950 sepakat, faham? 950 tahun berdakwah sepakat dalam Al-Qur'an menyebutkan, tapi berapa umurnya sebelum dia berdakwah dan berapa umurnya setelah kaumnya binasa? Maka sebagian ulama berpendapat yang paling kecil umurnya mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul waktu berumur 40 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 50 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun, setelah itu kemudian dia wafat setelah 60 tahun setelah itu. Jadi total berapa umurnya? 40 tambah 60 tambah 950. Berapa? 1050 tahun. Lumayan, ya. 1050 tahun. Ini pendapat yang paling kecil dalam sisi umur Nabi Nuh alaihissalam. Pendapat yang lain tidak. Nabi Nuh alaihissalam waktu diangkat menjadi seorang rasul umurnya 350 tahun. Ya, kalau Nabi diangkat menjadi seorang rasul umur 40 karena Nabi meninggal umur 63, ya. Nabi Nuh umurnya panjang, berarti mungkin masa remajanya sekitar umur 350. Mungkin, ya, Allah alam. Jadi sehingga dia diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 350 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun. Setelah itu Nabi Nuh meninggal dunia setelah kaumnya binasa setelah 480 tahun kemudian. Coba berapa sekarang umurnya? 350 tambah 950 berapa? Ayo hitung cepat. Lama sekali hitung. Berapa? 1300, ya. 1300 tambah 480 berarti 1780 tahun. Luar biasa umur yang sangat panjang, ya, yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi memang beda underdealnya dengan kita dengan Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kita sebentar lagi sudah meninggal dunia, ya. Kita sebentar lagi sudah meninggal dunia. Jangankan antara kita dengan kaum Nabi Nuh, kita dengan bangsa-bangsa yang lain saja kayaknya beda, ya. Bangsa-bangsa lain itu seperti orang-orang Eropa umur mereka panjang-panjang, orang-orang Arab umur mereka apa? Panjang-panjang, ya. Saya sering bilang orang Arab itu kalau kita lihat wajahnya mereka cepat tua, tapi setelah tua awet, ya. Orang Indonesia baby face, tahu-tahu putih, tahu-tahu meninggal dunia.

0: Ya, sebagian syekh saya lihat subhanallah sejak saya masuk Madinah, wajahnya begitu sampai sekarang masih begitu saja. Awet. Jadi memang wajah kelihatan cepat tua, tetapi setelah itu apa? Awet. Ya, kita sama mereka saja underdealnya apa? Berbeda ya. Oleh karenanya saya pernah ngisi pengajian di Jakarta ya, di suatu tempat pengajian orang Betawi. Sampai jalan di tempat tersebut dinamakan dengan nama kakek mereka ya. Kalau enggak salah namanya Gang Haji Daiman ya. Akhirnya saya ngobrol sama mereka, kata mereka, "Ustaz, kakek kami meninggal usianya 120 tahun." Masya Allah. 120 tahun meninggal ya. Ya, saya tanya istrinya berapa? Satu aja. 120 tahun ya. Kemudian dia punya anak-anak. Jadi yang ngundang saya itu cucu-cucunya ya. Dia punya anak-anak umur 87, 88 ikut pengajian, masih hidup ya. Ikut pengajian, saya ngisi pengajian. Saya lihat subhanallah masih sehat-sehat. Umur 87, umur 88, 85, anak-anak jadi kakek tersebut ya. Ini gennya memang gen apa? Umur panjang. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sering berapa kali bercerita bahwasanya ada muridnya dari Jazair pernah bercerita, "Wahai Syekh, kami keluarga umurnya panjang-panjang. Ada yang meninggal umur 130 tahun, ada yang meninggal 120 tahun. Sampai akhirnya ada salah satu kerabat kami yang meninggal usianya 70 tahun. Maka yang lainnya berkata, miskin mata sogiran, kasihan masih kecil sudah meninggal ya. Umur berapa? 70 tahun ya. Antum meninggal mungkin masih bayi." Jadi memang ada orang diberi umur yang panjang ya. Alhamdulillah ya. Yang jadi patokan bukanlah umur panjang, yang jadi patokan adalah bagaimana seorang beramal soleh ya, dari umur yang Allah berikan kepadanya ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu masuk Islam tatkala berusia 30-an. Meninggal tatkala berusia 37-38. Cuma 7 tahun 8 tahun dia masuk Islam. Waktu dia meninggal, ihtazza arsyur rahman. Maka arsy Allah bergetar karena meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ini patokan umur panjang atau umur pendek, yang penting Anda benar-benar bertakwa di umur yang Allah berikan kepada Anda ya. Taib. Kita lanjutkan. Ini di antara kisah Nabi Nuh, umurnya sangat panjang. Yang kedua, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Nuh ini alaihissalam adalah nenek moyang kita semuanya. Nenek moyang kita yang pertama namanya Adam alaihissalam, yang dikenal dengan Abul Bashar, nenek moyang seluruh manusia. Namun kita juga seluruhnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Nenek moyang yang kedua ya. Kenapa bisa demikian? Karena waktu Allah mengirimkan azab banjir kepada kaum Nabi Nuh, maka seluruh manusia meninggal dunia. Seluruh manusia meninggal dunia ya. Ya, bahkan bukan cuma manusia, seluruh hewan-hewan juga meninggal dunia, mati. Makanya disuruh ngangkat apa, hewan berpasang-pasangan supaya nanti ada keturunan selanjutnya. Bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan juga tewas saat kala itu ya. Ya. Nah, ya, yang punya keturunan cuma Nabi Nuh bersama orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Dan ternyata ayat menunjukkan yang punya keturunan cuma Nabi Nuh. Adapun orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal yang jumlahnya sekitar 80 orang, mereka keturunannya tidak berlanjut. Mereka keturunannya tidak berlanjut. Yang punya keturunan berlanjut hanya Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Isra tentang Bani Israel ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alna hudal li Bani Israel alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'anu." Bani Israel, kata Allah, "Dhurriyyata man hamalna ma'anu." Bani Israel itu adalah keturunan dari orang yang kami angkat bersama Nuh alaihissalam, yang kami selamatkan di perahu. Bani Israel ternyata keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh alaihi salam itulah yang tersisa. Berdasarkan ayat ini, jumhur mufassirin ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang tersisa sampai sekarang semua hanyalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Maka dari situ kita bisa mengatakan Nabi Nuh alaihi salam adalah Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dan ahli sejarah, ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam punya anak laki-laki 4 orang. Anak laki-laki tersebut namanya Sam, Ham, Yafith dan Yam. Sam, Ham, Yafith dan Yam. Al-Yam ini, Yam inilah yang menurut ahlul kitab namanya Kan'an. Dia inilah anak Nabi Nuh yang kafir, yang meninggal tatkala banjir menimpa mereka, dia meninggal dunia. Adapun yang tiga ini Muslim, tidak mati, sehingga punya keturunan, ya, yaitu Sam, Ham dan Yafith. Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Nuh istrinya satu atau lebih dari satu? Ada yang mengatakan Nabi Nuh istrinya satu. Ya. Empat-empat ini semuanya adalah anak dari istrinya yang kafir tersebut. Ada yang mengatakan Nabi Nuh punya istri lain yang solehah. Ya. Allah alam bisawab, apakah satu atau dua, Allah tidak jelaskan. Tetapi intinya ada yang mengatakan istri Nabi Nuh cuma satu. 950 tahun, bahkan 1700 tahun, Nabi Nuh istrinya cuma berapa? Ini enggak jelas ya, tapi yang jelas ada yang mengatakan istrinya satu, ada yang mengatakan istrinya lebih dari satu. Ada yang kafir, ada yang soleha. Tetapi, maksud saya antum bersabarlah ya. Nabi Nuh 950 tahun, istrinya satu, antum baru berapa tahun? Sabar ya, kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya bersabar ya. Baik, di antara anak Nabi Nuh tiga orang ini, Sam, Ham, dan Yafith. Ya. Nah, ahli sejarah mengatakan seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Romawi, Eropa keturunan Yam. Seluruh orang Sudan, Afrika keturunan Yafith. Seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Afrika dan Sudan keturunan Yafith. Seluruh orang-orang Romawi, Eropa yang pirang-pirang keturunan siapa? Ham. Antum yang mana? Kita yang mana? Ya, Arab juga tidak, pirang-pirang juga tidak, hitam juga tidak. Allah alam bisawab, mungkin nanti di bawah-bawahnya akhirnya keluarlah antum-antum ini ya. Jadi mungkin di bawah ada percampuran pernikahan, kita enggak tahu ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Adam alaihissalam waktu diciptakan Allah mengambil sampel tanah dari berbagai tempat, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Maka Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sehingga anak keturunannya juga begitu, berwarna-warni berdasarkan unsur tanah yang Allah buat untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dari sini kita tahu bahwasanya yang sedang kita bahas ini adalah nenek moyang kita bersama. Namanya siapa? Nuh alaihissalam. Tentunya menarik kalau kita cerita tentang nenek moyang kita kan. Kita sedang bercerita tentang nenek moyang kita bersama Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Di antara keistimewaan Nabi Nuh juga, Nabi Nuh alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abdan syakura, dengan hamba yang pandai bersyukur. Tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini dalam Al-Qur'an. Dalam hadis juga demikian. Hadis masyhur tentang kisah syafaat. Tatkala manusia di padang mahsyar kelak berada di bawah ya matahari yang jaraknya cuma 1 mil, keringat mereka bercucuran ya. Maka kemudian mereka kepayahan menanti kedatangan Allah dan Allah tidak datang-datang untuk menjidang mereka. Akhirnya mereka mencari bantuan dengan pergi kepada para anbiya, para nabi. Untuk apa? Untuk meminta agar Allah segera datang memulai persidangan. Mereka minta syafaat para nabi. Maka berangkatlah mereka menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas mereka memuji Nabi Adam. Mereka berkata, ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, engkau adalah abul bashar, nenek moyang manusia. Khalaqaka Allahu biyadaihi. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada laka malaikatahu. Dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Wa askanakal jannah. Dan Allah menempatkan engkau di surga. Amata rama nahnu fih. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Alata rama qad balagona. Tidak kau lihat bagaimana apa yang kepayahan yang kami rasakan. Alata syalana ila rabbik. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Maka Adam AS minta uzur, tidak bisa beri syafaat. Kata Adam AS, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaqdhab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku pada hari ini sedang murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat, yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Dan sungguhnya aku telah melanggar perintah Allah. Allah melarang aku untuk mendekati suatu pohon dan aku dekati. Nabi Adam minta uzur karena dia pernah melakukan pelanggaran, dosa yang pernah dia lakukan dia ingat. Kemudian dia berkata, nafsi, jiwaku, artinya jiwaku juga butuh syafaat, bukan cuma kalian yang butuh syafaat. Idhabu ila goiri, pergilah kalian kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh. Maka orang-orang pun pergi menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahli al-ardi. Wahai Nuh,
1: engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidak kau lihat bagaimana kepayahan kami yang kami rasakan? Ala tashfa' lana ila rabbik, tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah? Jadi kata mereka, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahli al-ardi. Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Wa sammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami? Di sini ahlul mauqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar, mengenal Nabi Nuh, dan mereka tahu di antara gelar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh adalah apa? Abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Timbul pertanyaan, ya, Nabi Nuh ini, ya, bukanlah orang kaya di kaumnya sehingga dia diejek oleh kaumnya, ya. Ya. Kemudian juga dia diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Istrinya kafir, anaknya kafir. Saya tidak bisa bayangkan seorang da'i berdakwah, kemudian dia mengatakan, wahai ibu-ibu sekalian, pakai jilbablah kalian. Ternyata istrinya tidak pakai jilbab. Ya. Repot. Berat. Dia kemudian berdakwah tentang parenting, tentang bagaimana untuk mengajar anak-anak supaya anak-anak jadi anak soleh. Ternyata anaknya bandel. Ya. Susah. Orang-orang bilang apa? Ente Nuh, tukang dakwah, istri ente aja kafir sama kita. Ya. Anak ente saja kafir sama kita, ngapain dakwah? Jadi berat. Ujian yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian diuji oleh Allah dengan kaum yang sangat brengsek. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kaum Nabi Nuh yang sangat brengsek, tukang ngejek Nabi Nuh alaihi salam, nanti akan kita sebutkan, tukang ngejek Nabi Nuh alaihi salam. Terus kurang ajar, ya, Nabi Nuh sampai mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tuturkan atau Allah sampaikan dalam surat Nuh, ya. Kata Nabi Nuh, "Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Rabbku, sungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Nabi Nuh berdakwah sangat lama, siang dan malam. Bukan cuma pada asar saja Nabi Nuh berdakwah, tidak. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Walam yazidhum du'ai illa firara, dan tidaklah semakin aku dakwahi mereka kecuali mereka semakin kabur, lari. Wa inni kullama da'utum, setiap aku dakwahi mereka. Perhatikan sini kata Allah. Wa inni kullama, kullama itu setiap kali dalam bahasa Arab. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum, dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka, ya Allah. Karena Nabi Nuh sayang kepada mereka, sayang kepada kaumnya, kerabatnya, kaumnya, anaknya, istrinya. Setiap aku dakwahi mereka agar mereka diampuni engkau, ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka begini. Jadi kalau Nabi Nuh datang, Nuh mau dakwah, silakan. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini menjengkelkan, ya. Wastaghshaw thiyabahum, demikian juga Nabi Nuh kalau datang mereka segera mengambil kain menutup wajah mereka. Nuh datang tutup. Seperti itu. Ini perkara yang sangat menyakitkan hati. Bayangkan saya seorang dai sedang berceramah, saya sudah persiapkan materi dengan baik, saya murojaah, saya hafal-hafal. Kemudian saya datang mungkin dari rumah jauh-jauh sampai di sini saya ceramah, ternyata yang ikut pengajian main HP. Saya jengkel. Ini main HP saja, saya lagi ceramah setengah mati, dia main apa? Main HP. Saya jengkel, tapi saya maafkan, ya. Bagaimana lagi dengan saya lagi ceramah, kemudian orang begini. Ustaz, apa Ustaz? Silakan Ustaz. Ini menjengkelkan. Inilah kebrengsekannya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Luar biasa. Ya, brengsek, kurang ajar, ya. Kemudian Nabi Nuh dakwai mereka 950 tahun, mereka tidak berubah-berubah. 950 tahun. Makanya seandainya Allah menamakan Nabi Nuh dengan Abdan Sabura, hamba yang sangat sabar, itu sangat pas. Seandainya Allah menamakan Nabi Nuh adalah hamba yang sangat bersabar, sangat pas. Ternyata lebih daripada itu, Nuh bukan cuma bersabar, bahkan pada derajat yang lebih daripada itu adalah hamba yang sangat pandai bersyukur. Ternyata dia bisa pandai bersyukur dalam kesulitan dan kepayahan hidup yang dia rasakan. Ini luar biasa Nabi Nuh. Dia diuji setengah mati, berat kehidupannya, ya. Ekonominya juga tidak seperti kaumnya. Ternyata dia dinamakan oleh Allah dengan hamba yang bersyukur. Ini saya kadang takjub lihat ayat ini, ya. Bagaimana Nuh alaihissalam, nabi disuruh oleh Allah untuk bersabar seperti Nabi Nuh. Ya. Nanti kita sebutkan kisahnya. Kata Allah, "Fasbir innal akhibata lil muttaqin." Bersabarlah setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh. Allah mengatakan, wahai Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Nabi Nuh, karena kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Nabi Nuh adalah contoh kesabaran yang luar biasa. Contoh kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah menyebutkan tentang ujian hidup, bahwasanya orang beriman pasti diuji, Dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Tatkala mereka mengatakan kami beriman, harus ada ujian untuk membuktikan perkataan mereka. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar mengetahui mana imannya yang benar dan mana imannya yang dusta. Setelah Allah menyebut tentang ayat tentang ujian, Allah pasti kasih ujian. Contoh pertama Allah sebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim 5000 ila 50 ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun. Ini contoh kesabaran, ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian yang penuh kesulitan tersebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, ini luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ikhwan, ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang beliau alami, beliau berkata alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Bukankah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kesedihan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Ya Allah, hukummu pasti berlaku kepadaku dan ya Allah, keputusanmu pasti adil kepadaku. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi tidak bisa kita hindari. Apapun yang terjadi pasti Allah Maha adil. Pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Maka seorang menghadapi apapun dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang yang Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, suka berkeluh kesah, suka mengeluh, ya, ingkar kepada Rabb-nya. Lakanud, sungguh ingkar kepada Rabb-nya. Apa maksudnya diingkar? Suka berkeluh kesah, suka mengeluh. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, maksudnya yansa an-ni'am wa yadhkur al-masa'ib. Kerjaannya lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, kerjaannya hanya mengingat musibah-musibah, kesulitan yang dia hadapi. Sebagian orang, dia selama ini sehat, dalam umur panjang lama dia sehat, tiba-tiba Allah kasih dia sakit setahun dua tahun, kerjaannya mengeluh aja. Bukankah selama ini dia sehat? Taib, Allah kasih dia rasa sakit tidak lama dibandingkan rasa sehat yang dia rasakan. Dia lupa semua kebaikan tersebut. Seorang selama ini mungkin ekonominya baik, mungkin sesekali Allah berikan dia kesulitan ekonomi, lantas kerjanya mengeluh. Setiap ketemu orang mengeluh apa? Mengeluhkan keputusan Allah kepada manusia, memprotes keputusan Allah kepada manusia. Ini yang disebut dengan lakanut, benar-benar ingkar kepada Allah. Maka seorang tatkala terkena musibah, dia ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu. Kita tidak ingin diuji pun Allah akan menguji. Ya. Karena kita semua berkata kita orang yang beriman. Pasti ada ujian. Dan semakin tiga iman seorang, semakin berat ujian akan dia hadapi. Ya. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa. Tetapi subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian tersebut, bahkan bersyukur atas apa yang Allah timpakan kepada beliau, atas apa yang Allah takdirkan kepada beliau, sampai Allah menamakan dengan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, kenapa Nabi Nuh alaihi salam disebut dengan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur? Karena Nabi Nuh alaihi salam lisannya selalu bahasa memuji Allah, selalu mengatakan alhamdulillah dalam segala kondisi. Kalau beliau alaihi salatu wassalam alaihi salam makan, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia minum, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pakai baju, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah daidanuhu, kebiasaan Nabi Nuh alaihi salam selalu memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dinamakan dengan abdan syakura. Taib. Ini keistimewaan yang keberapa tadi? Hah? Masa dua. Yang ketiga, yang pertama apa? Umurnya panjang. Yang kedua, nenek moyang antum. Yang ketiga, pandai bersyukur. Keistimewaan yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Rasul yang pertama. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur tentang syafaat, Ahlul Mauqif berkata, Anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Sungguhnya engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Tapi Ustaz, bukankah sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris? Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Nuh adalah keturunan Idris alaihissalam. Nuh bin Idris bin Adam. Paham? Jadi menurut ahli sejarah, Nuh adalah keturunan Idris dan Idris keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadinya Rasul sebelum Nuh adalah Nabi Idris, bukan Nuh alaihissalam. Ya. Maka ini pendapat menurut sebagian ahli sejarah. Namun dibantah oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya Ibn al-Arabi, ya, salah seorang ulama dari madzhab Malikiyah, yang membantah hal ini. Dia mengatakan tidak, Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama, bukan Idris. Dia membantah. Ya. Adapun para ahli nasab yang menyebutkan akan hal ini, maka mereka tidak punya dalil. Mana dalilnya bahwasanya Nabi Nuh keturunan Nabi Idris? Tidak ada dalilnya, cuma sekedar ahli nasab menyebutkannya, namun tidak ada dalil. Ya. Kata Ibn al-Arabi yang benar bahwasanya Nuh adalah Rasul yang pertama berdasarkan lafal hadis. Anta awalur rusuli ila alil ardi. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menguatkan pendapat Ibn al-Arabi bahwasanya Nabi Nuh bukan keturunan Idris alaihissalam, kisah tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para anbiya tatkala di Isra Mi'raj. Saya tanya sama antum, Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh atau bukan? Keturunan Nabi Nuh. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh keturunan Nabi siapa? Adam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan tiga nabi. Ya, keturunan Ismail tentunya. Ismail, keturunan Ibrahim, keturunan siapa lagi? Nuh, keturunan siapa? Adam. Faham? Nah, waktu di langit, Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril bertemu dengan para anbiya. Waktu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan saudaraku yang Saleh. Waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Isa juga menyambut Nabi Muhammad SAW dengan berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan saudara yang Saleh. Tetapi waktu dia bertemu dengan nenek moyangnya, waktu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan anak yang Saleh, cucu yang Saleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cucunya siapa? Nabi Adam. Waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim, sama perkataannya, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan cucu yang Saleh. Waktu Nabi SAW ketemu dengan Nabi Idris, apa perkataan Nabi Idris? Seandainya Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh dan Nuh keturunan Idris, maka Nabi Idris akan berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan cucu yang Saleh. Ternyata Nabi Idris tidak berkata demikian. Nabi Idris berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan saudara yang Saleh. Sama seperti perkataan Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Idris. Faham? Oleh karenanya Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris. Ini pendapat, sekedar saya sampaikan khilaf. Dan saya lebih condong pada pendapat ini karena Rasul yang pertama bukan Idris. Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Bukan Nabi Idris alaihissalam. Ada yang berusaha menjamak bahwasanya Idris alaihissalam, dia sebelum Nabi Nuh, tapi dia bukan Rasul, dia seorang Nabi. Ya. Intinya kita percaya dengan teks hadis. Waktu orang-orang di padang mahsyar menemui Nabi Nuh, mereka berkata, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Engkau adalah Rasul yang pertama Allah utus kepada penghuni bumi ini. Tayyib. Inilah keistimewaan-keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam diutus? Apa sebab Allah mengutus Rasul yang pertama setelah Nabi Adam? Sebabnya ternyata ada kesyirikan yang terjadi di kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ada 10 generasi. Kata Ikrimah rahimahullahu taala, kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurun kulluha alal Islam. Sungguhnya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada jarak 10 generasi. Seluruhnya di atas Islam. Berapa tahun antara Nabi Nuh dan Nabi Adam? Wallahu alam bisawab. Karena masing-masing generasi umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh saja umurnya 1000 tahun lebih. Mungkin di atas kakeknya mungkin juga demikian. Mungkin di atas kakeknya lagi mungkin demikian. Adam saja disebutkan katanya umurnya 1000 tahun. Intinya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ribuan tahun. Ribuan tahun. Tapi belum terjadi kesyirikan. Adapun kemaksiatan telah terjadi. Contoh nyata kemaksiatan yang terjadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah pembunuhan. Di mana salah seorang anak Nabi Adam membunuh salah seorang anak Adam yang lainnya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a banai adama bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Kisahkanlah kepada mereka tentang dua anak Adam tatkala mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, maka yang satu diterima korbannya, walam yataqabbal minal akhar, yang satu tidak diterima. Akhirnya tidak diterima, cemburu kepada yang diterima korbannya. Saking hasadnya dia berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh saudaranya sendiri. Berarti telah terjadi kemaksiatan di zaman setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh, di antaranya pembunuhan. Tetapi Allah belum mengutus Rasul. Kapan Allah mengutus Rasul? Pertama kali tatkala terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Mereka ahlu syirik saling mewasiatkan di antara mereka untuk saling menguatkan. Waqalu la tadharunna, jangan sekali-kali kalian meninggalkan, jangan sampai sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasra. Jadi demikian ahlu syirik, mereka saling kuat menguatkan, saling mewasiatkan. Seharusnya ahli tauhid pun demikian, harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling nyinyir, bukan saling menjatuhkan. Ya. Tapi harusnya saling menguatkan, saling memberi uzur di antara mereka. Ahlu syirik, ahlul batil, mereka saling menguatkan. Mereka saling menguatkan, saling menyuruh kepada kesyirikan. Ya. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Lima orang ini siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari berkata, "Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Lima orang ini, Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr, adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, tatkala lima orang soleh ini meninggal dunia, auhas syaitanu ila qaumihim anin sabu ila majalisihim allati yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asmaihim. Maka syaitan pun membuat rencana agar umat terjerumus dalam kesyirikan. Namun syaitan punya rencana jangka pendek dan punya rencana jangka panjang. Jangka pendeknya bikin dulu patung-patung, jangka panjangnya dijerumuskan dalam kesyirikan. Maka kata syaitan kepada kaumnya, bangunlah, buatlah patung-patung di tempat orang-orang soleh tersebut biasa nongkrong, mungkin beribadah, mungkin berzikir, mungkin beri taklim. Bangun patung-patung di situ dan namakanlah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, akhirnya mereka pun membangun patung-patung tersebut, mereka beri nama dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu walam tu'bad, dan belum disembah tatkala itu, belum disembah. Jadi dibangun patung tersebut, tahap awal, rencana awal syaitan. Yang penting tujuannya untuk mengingat mereka, mengenang mereka, memotivasi kaum Nabi Nuh. Kalau melihat patung orang-orang soleh, mereka jadi ingat, oh ini orang-orang soleh, sehingga mereka termotivasi. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, falamma halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat, tatkala generasi yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia, akhirnya ilmu dilupakan, maka akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ya. Lama-lama berjalan dengan waktu, ilmu terlupakan, akhirnya setan baru mewahyukan lagi, ini patung-patung disembah. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Maka saat terjadi kesyirikan itu, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya aslu asyirk, asal dari kesyirikan di alam semesta ini adalah al-ghulu fi salihin, terlalu mengkultuskan orang-orang soleh berlebih-lebihan. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan sebabnya adalah mengkultuskan orang-orang soleh. Dan sebab ini juga yang terjadi pada kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Antum perhatikan, kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh. Kenapa? Terlalu mengkultuskan Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasra. Kesyirikan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Juga di antaranya mengkultuskan orang-orang soleh. Di antara yang disembah oleh orang musyrikin Arab dahulu, orang-orang Quraisy, di antaranya, atau orang-orang Arab dahulu, di antaranya adalah Lata. Ya, Lata, ya, ini disembah di Taif oleh kabilah Thaqif. Ya. Lata. Apa kelebihan Lata? Kata Ibn Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Dia dahulu suka membuat adonan makanan dan dia bagi-bagikan kepada jamaah haji gratisan, orang baik, orang soleh. Setelah dia meninggal dunia, dibangun patung di atas kuburannya, akhirnya disembah. Kita bicara tentang orang-orang Nasara. Apa sebab kesyirikan mereka? Terlalu mengkultuskan orang soleh, terlalu mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi SAW berkata, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana kalian berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguhnya dia hanyalah seorang, aku adalah seorang hamba. Katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka mengkultuskan Nabi Isa, akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Kita tidak usah bicara lagi, kita bicara tentang kaum Yahudi. Mereka terlalu mengkultuskan Uzair, sehingga mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah putra Allah. Kita bicara tentang kaum yang lainnya, selain Ahlul Kitab. Kita bicara tentang orang-orang Buddha. Siapa yang mereka kultuskan? Siddhartha Gautama. Orang bijak, orang yang baik. Tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya disembah. Kita bicara lagi mungkin Konghucu, mungkin Laozi, mungkin yang lain-lainnya. Ya. Itu semua orang-orang bijak, orang-orang baik. Akhirnya disembah. Kenapa? Karena pengkultusan. Dan yang menakjubkan, rata-rata mereka disembah setelah mereka meninggal dunia. Atau setelah mereka tidak berada lagi di atas muka bumi. Ya. Kapan Nabi Isa disembah? Setelah Allah angkat ke langit. Baru disembah. Kapan Buddha diangkat menjadi Tuhan? Setelah dia meninggal dunia. Baru diangkat menjadi Tuhan. Oleh karenanya, ada risalah ilmiah. S3 atau S2 atau S3, kakak kelas saya menulis di Universitas Islam Madinah, orang Thailand. Dia tulis tentang masalah Buddha. Bahwasanya Buddha waktu dia masih hidup, di tengah-tengah para sahabatnya, tidak ada sahabat yang menyembah dia. Bahkan mungkin di zaman tabi'in juga tidak ada yang menyembah dia. Generasi setelah sahabat Buddha. Kapan disembah? Setelah itu. Waktu dia masih hidup, dia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah menciptakan ini, menciptakan, enggak pernah. Tapi begitu dia meninggal, akhirnya apa? Disembah. Demikian juga Nabi Isa. Setelah meninggal baru setelah diangkat oleh Allah, baru kemudian apa? Disembah. Waktu dia masih hidup, tidak ada. Makanya Allah berkata, "A'an ya Isa, a'anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apa kau pernah menyuruh umatmu untuk dengan berkata, "Jadikanlah aku, Isa, dan ibuku menjadi dua tuhan selain Allah?" Ya, kata Nabi Isa, "Tidak pernah ya Allah. Subhanak." Ya, aku tidak pernah mengajarkan mereka demikian. "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada mereka, yang kau perintahkan aku kepada mereka, itu sembahlah Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. "Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim," dan aku menjadi saksi waktu aku masih bersama mereka. Mereka belum syirik waktu itu. "Falamma tawaffaitani," tatkala kau angkat aku ya Allah, "kunta antar raqiba alaihim," kau yang menyaksikan mereka. Nabi Isa mengatakan, "Saya waktu masih hidup belum disembah." Belum disembah. Waktu Nabi Isa diangkat ke langit, baru akhirnya terjadi kesyirikan. Jadi perlu kita ingat, banyak kesyirikan terjadi sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang soleh dan akhirnya disembah setelah mereka meninggal dunia. Dari sinilah maka Nabi SAW sangat tegas masalah kuburan. Sampai Nabi SAW berdoa, "Allahumma la taj'al wasani la taj'al qabri wasanan yu'bad." Nabi berdoa, "Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah." Taib, saya tanya sama antum, Nabi berdoa begitu khawatir atau tidak? Kalau orang bilang tidak mungkin kuburan disembah, ngapain Nabi berdoa seperti itu? Waktu Nabi berdoa demikian, berarti Nabi khawatir. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada orang-orang sujud menyembah kuburan Nabi SAW. Saya lihat sendiri. Jadi mereka dilarang di masjid Nabi, artinya mereka pergi ke arah kiblat, di depan masjid. Dan mereka sujud bukan ke arah kiblat, ke arah belakang. Kenapa? Karena ada kuburan Nabi SAW. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat juga dengan mata kepala saya sendiri, seorang wanita dari Mesir sujud kepada kuburan syuhada. Padahal berlawanan kiblat. Karena kuburan syuhada itu adalah sebelah utara kota Madinah dan kiblat sebelah selatan. Dia sujud salat menghadap kuburan syuhada Uhud. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Jadi ada pengagungan terhadap orang-orang soleh. Ya. Jangankan sudah meninggal, masih hidup ada orang sujud enggak kepada kiai, kepada orang kiainya? Ada, kan ada di YouTube. Dia sujud kepada mursyidnya atau kepada gurunya. Ini pengkultusan yang berlebih-lebihan. Oleh karena Nabi SAW dalam masalah kuburan, ya, sangat ketat. Nabi melarang kuburan ditinggikan, Nabi melarang kuburan ditulis, Nabi melarang kuburan dikasih penerangan lampu-lampu, Nabi melarang sholat ke arah kuburan, ya. Ini semua kenapa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi pengkultusan terhadap kuburan. Dan ini semua dilanggar oleh masyarakat. Kuburan ditulis, kuburan ditinggikan, kuburan dikasih lampu, kuburan di orang sholat di kuburan, kuburnya taruh di mihrab langsung. Dilanggar. Makanya Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sudur, dia sebutkan, seandainya ada orang awam masuk ke sebuah kuburan, dan kuburan tersebut dihias, dikasih lampu, mungkin ditulis-tulis tulisan kaligrafi, dikasih dupa-dupa, dipasang fotonya misalnya, suasana orang lagi baca Quran di sekitarnya. Kira-kira apa orang awam ini? Dia waktu masuk bergetar hatinya, timbul keyakinan, jangan-jangan ini penghuni kubur punya gini, punya gini, jangan-jangan punya hubungan dengan Allah, jangan-jangan begini, jangan. Akhirnya apa? Terjadilah pengkultusan, punya keyakinan terhadap penghuni kubur. Ini awal dari kesyirikan, dan akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini yang menyatakan demikian Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari Yaman. Taib. Dan kita perlu juga tetap serius memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Kenapa para hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala? Karena kesyirikan dosa yang paling besar. Ini yang pertama. Selain itu, karena kesyirikan itu banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak sadar kalau itu dosa. Lain halnya dengan maksiat-maksiat yang lain. Kalau orang melakukan zina, mereka tahu dosa. Orang minum khamar, mereka tahu apa? Dosa. Orang-orang korupsi, dia tahu dia mencuri. Dia tahu dia korupsi, dia tahu. Ya. Dia tahu membunuh orang itu tidak boleh. Dia tahu. Banyak orang melakukan maksiat yang lain dan dia ngerti bahwa itu adalah maksiat. Tetapi banyak orang melakukan kesyirikan dan dia tidak sadar kalau itu adalah kesyirikan. Ya. Betapa banyak orang pakai jimat. Dia mengatakan ini bukan syirik, ini ikhtiar. Betapa banyak orang pergi ke dukun. Dia tidak tahu kalau itu apa? Syirik. Kata dia apa? Ini ikhtiar, usaha. Iya, usaha kepada neraka jahanam. Jadi, betapa banyak orang melakukan syirik dia tidak sadar. Ya. Dan dia menyangka itu adalah apa? Kebaikan. Betapa banyak orang bergaul dengan jin, minta tolong sama jin, disangka itu ilmu putih dari Islam. Ya. Waktu kelindas mobil, jinnya kabur, akhirnya kasihan. Kasihan ya akhi. Mungkin yang naik mobil enggak bisa-bisa dibilang bismillah, akhirnya bisa. Jinnya kabur. Jinnya kabur. Dan itu bahaya seperti itu. Ada saatnya jin kabur, ada saatnya tidak. Mungkin ada yang hadir kemudian. Makanya sering tukang sulap berkata, saya pernah nonton sulap ya, waktu di Papua. Dia bilang mohon maaf kepada para hadirin, ya kalau ada di sini yang punya ini jangan ganggu. Ini lagi cari nafkah. Kenapa dia takut ada yang punya ilmu yang lain? Akhirnya apa? Akhirnya dia tikam mati betulan ya. Kalau itu karomat nggak akan terbatalkan, tapi itu ilmu sihir. Itu syirik banyak orang tidak sadar itu apa? Syirik banyak. Mereka menyangka ilmu apa? Ilmu putih. Ternyata ilmunya hitam semua, nggak ada putihnya. Ya. Betapanya orang melakukan khurafat dan tidak sadar kalau itu adalah khurafat. Ya, saya pernah meruqyah seorang kemasukan jin. Saya baca Quran dia kepanasan. Saya bilang kenapa ya akhi anda kepanasan? Aduh, saya dulu pernah baca surat Yusuf. Saya baca surat Yusuf tujuannya apa? Supaya cewek-cewek suka sama saya. Subhanallah. Padahal isi surat Yusuf tentang bahayanya fitnah wanita. Justru dia baca surat Yusuf supaya memfitnah wanita. Ini bagaimana? Berlawanan dengan tujuan surat tersebut. Akhirnya dia baca surat Yusuf dengan niat supaya bisa mempelet para wanita. Akhirnya dia kemasukan jin. Ini saya alami sendiri karena saya yang meruqyah dia langsung. Dan saya juga pernah dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala meruqyah seorang, ada orang kemasukan jin, diruqyah kepanasan. Kita tanya, kenapa anda kemasukan jin? Kata dia, saya baca ayat kursi 7000 kali Ustaz dalam waktu berapa hari. Bayangkan ayat kursi untuk mengusir setan justru mendatangkan apa? Setan. Kenapa? Karena tujuannya salah baca ayat kursi, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan duniawi salah disalahgunakan. Sebagian orang bilang, "Ustaz, kalau mau menghilang baca satu ayat, Ustaz." Apa? Di tengah-tengah surat Al-Qur'an. Wal yatalattaf ya. Wal yatalattaf. Nanti hilang. Saya bilang kalau enak kalau sudah bisa jadi orang hilang terus apa enaknya? Ya, ketemu istri sayang, Abi di mana? Kamu enggak lihat saya menghilang. Buat apa menghilang ya, akhi? Anak-anak tanya, Abi di mana? Abi menghilang. Buat apa begitu? Terus kalau sudah bisa menghilang terus ngapain? Sudah bisa menghilang akhirnya ngintip orang mandi. Ya. Kalau bisa menghilang terus buat apa? Ya. Apa? Akhirnya apa? Nyuri barang orang. Ya. Sudah enggak benar. Ya. Ini karenanya banyak orang saya katakan terjerumus dalam hal-hal seperti ini dan mereka tidak sadar kalau itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain. Maka ini semakin menekankan kita untuk menjelaskan tentang bahaya kesyirikan secara detail. Dan tidak ada buku sampai sekarang yang begitu detail menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan seperti bukunya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Itu kelebihan kitab tersebut telah menjelaskan syirik secara detail. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sekilas tentang kisah Nabi Nuh. Sekarang kita akan sebutkan kisah Nabi Nuh yang Allah sebutkan dalam beberapa surat. Saya sebutkan dari dua surat saja. Di antara dalam surat Al-A'raf ayat 69 kalau tidak salah. Ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim." Sungguhnya aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian. Apa kata kaumnya yang sangat brengsek, yang sangat kurang ajar? Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Berkatalah al-mala', al-mala' itu para pembesar, orang-orang kaya, para pejabat, ya. Karena banyak di antara mereka karena kekayaannya, karena kedudukannya sombong dan angku, tidak mau menerima dakwah para anbiya, dakwah para rasul. Maka al-mala' berkata, "Inna lanaraka fi dhalalim mubin." Justru mereka balikkan perkara. Kata mereka, "Sungguhnya kami ini benar-benar melihat engkau wahai Nuh, justru engkau yang sesat." Subhanallah. Nabi Nuh ingatkan mereka, Nabi Nuh ingatkan kalian dalam kesalahan, Nuh, ente yang sesat, bukan kami. Bukan cuma kesatan, titik, tidak. Fi dhalalim mubin, dalam kesatan yang nyata. Justru engkau wahai Nuh benar-benar di atas kesatan yang nyata. Kurang ajar ini kaumnya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Nabi Nuh jawab dengan baik. Nabi Nuh tidak mengatakan ente yang sesat bukan saya, tidak. Nabi Nuh tidak membalas kekasaran dengan kekasaran, tidak, tapi dia jawab dengan hujah. Waktu dia dituduh sesat, dia berkata apa? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Ya laisa bi dhalalatun, tidak ada kesatan pada diriku. Subhanallah, mereka mencaci maki Nabi Nuh. Kata mereka, majnun Nabi Nuh, majnunun wasdujir. Ini orang gila. Tapi Nabi Nuh tidak pernah berkata kepada kaumnya, justru kalian yang gila. Tidak, subhanallah. Nabi Nuh benar-benar apa? Menjawab dengan hujah, dengan dalil. Waktu dia dikatakan sesat, dia bantah, saya tidak sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku adalah diutus oleh penguasa alam semesta ini. Uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Rabbku. Wa ansahu lakum. Dan aku nasihati kalian. Aku ingin nasihat bagi kalian. Jadi Nabi Nuh alaihi salam tatkala berdakwah ini ingin kaumnya binasa atau selamat? Ingin kaumnya selamat. Nabi Nuh sayang kepada mereka atau tidak? Sayang. Tapi Nabi Nuh harus sampaikan meskipun resikonya dia dibenci, dimusuhi, tapi dia sayang kepada kaumnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu mendakwahi kerabatnya, yang dia dakwahi orang-orang Quraisy itu kerabat Nabi seluruhnya. Nabi dakwahi mereka. Nabi berkata, "Wahai anak-anak Abdul Muthalib, wahai anak-anak Abdul Manaf, wahai Bani Hashim, anak-anaknya Hashim." Kerabat dia sampaikan. Dia tegur mereka. Angkidhu anfusakum. La ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkanlah diri kalian. Angkidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka jahannam. Aku tidak bisa menolong kalian. Ya. Rasulullah sayang kepada mereka. Namun mereka ingkar kepada Nabi SAW. Namun mereka membantah Nabi SAW. Sampai Nabi bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahzan alaihim." Jangan kau sedih atas pengingkaran mereka. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih mereka kafir. Kenapa? Itu kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Makanya dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abka man haulahu. Dan Nabi menjadikan para sahabat menangis. Tatkala ada sekitar 1000 orang sahabat menangis. Mereka bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis?" Ya, kata Rasulullah SAW, "Aku minta izin agar mohon ampunan bagi ibuku, namun Allah tidak izinkan. Dan aku mohon agar menziarahi kuburannya, dan Allah izinkan." Nabi sedih melihat kondisinya ibunya demikian. Maka saya katakan Nabi Nuh juga demikian. Bagaimana tidak sedih? Kaumnya kafir, anaknya, istrinya kafir, sedih. Maka dia mengatakan, "Wa ansahu lakum." Sungguhnya aku nasihati kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian. Nasihat itu artinya ingin kebaikan, bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin merendahkan. Nasihat itu ingin kebaikan bagi seorang. Ingin nasihat adalah ingin kebaikan bagi seorang. Adapun menjatuhkan itu bukan nasihat namanya. Itu bukan nasihat. Merendahkan, mengajari orang untuk menghinakan itu namanya bukan nasihat. Tapi kita lanjutkan, ya. Makanya dalam ayat yang lain kata Nabi Nuh alaihi salam, "Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum." dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka. Jadi tujuan Nabi Nuh agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Dan aku berkata kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara." Sungguhnya Allah Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras bagi kalian. "Wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Kalian dalam kondisi kering, dalam kondisi kemarau, Allah akan turunkan hujan yang deras. "Wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Dan Allah akan menambahkan bagi kalian harta yang banyak, "wa banin" dan anak-anak. "Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan Allah akan menumbuhkan bagi kalian kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah, dan Allah akan alirkan di tengah-tengah kalian sungai-sungai yang indah. "Malakum la tarjuna lillahi wa qara." Kenapa kalian tidak mengunggah Allah dengan sebagaimana mestinya? Jadi Nabi Nuh ingin baik kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Taib, silakan buka juga dalam surat Hud ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Inni lakum nadhirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, "Inni lakum nadhirum mubin." Sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Aku ini pemberi peringatan dari Allah. "Alla ta'budu illallah." Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. "Inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin alim." Sungguhnya aku khawatir kalian tertimpa dengan azab di hari yang sangat pedih. Kalau ayat sebelumnya azim, hari yang sangat dahsyat, azab yang dahsyat. Sekarang azab yang pedih. Apa kata orang-orang yang sombong dan angkuh? "Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, ma naraka illa basyara mithlana." Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh. Mereka berkata, "Ma naraka illa basyara mithlana." Menurut kami wahai Nuh, engkau hanyalah manusia seperti kami. Kau tidak punya kelebihan, apa bedamu dengan kami? Manusia sama manusia. Kalau kau ingin jadi utusan Tuhan, harusnya kau malaikat. Ngapain Allah kirim manusia? Harusnya Allah kirim apa? Malaikat. "Mana raka illa basyara mithlana. Wa mana raka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Wa mana ralakum alayna min fadl." Dan kami lihat engkau, yang ikut kau hanyalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang begitu dengar kau langsung membenarkan. "Oh, kalau kami tidak. Kami orang-orang kaya. Kalau kamu ngomong, kami dengar dulu, kami pikir dulu. Ternyata kamu sesat, wahai Nuh." Itu orang-orang ikut kamu bodoh, baru dibilangin langsung percaya. Ibnu Katsir waktu menyebutkan ayat ini, dia bantah. Dia membantah, dia berkata, justru orang-orang itu yang menerima dakwah Nabi Nuh secara langsung, justru mereka orang-orang yang pintar. Kalian yang bahlul-bahlul. Kenapa tidak menerima? Kenapa? Karena kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh sangat wadih, sangat benar. "Wuduha syams fi rabi'atin nahar." Ya. Seperti jelasnya matahari di siang bolong. Ya. Benar-benar jelas. Kalau ada orang bilang sama antum, "Weh, api itu panas." Saya pikir dulu ya. Ini bahlul namanya. Paham? Api sudah jelas panas, enggak usah mikir-mikir. Ada bilang lampu itu cahaya. "Oh, saya mikir-mikir dulu." Itu berarti orang enggak pintar. Padahal ya, kebenaran dibawa oleh Nabi Nuh ya, sangat jelas. "Kawuduhi syamsi rabi'atin nahar." Benar-benar jelas seperti di matahari di siang hari bolong. Kalau ada yang mengatakan matahari terbit di siang hari, ada yang masih ragu? Enggak. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW berkata, "Ma aradtul islama ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin." Atau kama qala Nabi SAW, "Aku tidak menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada yang kecuali ragu, kecuali Abu Bakar. Dia tidak yalaya tara'atham, tidak pernah ragu-ragu. Begitu Nabi tawarkan Islam, langsung dia terima. Selain Abu Bakar, semuanya mikir dulu. Tidak langsung terima. Maka justru kaum Nabi Nuh yang langsung menerima dakwah Nabi Nuh tanpa mikir-mikir panjang, itulah mereka yang mulia, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata mereka, "Wa ma nara lakum alaina min fadl, bal nadhunnukum kadhibin." Dan menurut kami, engkau wahai Nuh, kau tidak punya kelebihan di antara kami. Kau bukan orang paling kaya di antara kami. Ngapain kau diutus menjadi nabi, utusan Allah? Apa beda hebatnya kamu? Ya. Menurut kami engkau adalah pendusta, wahai Nuh. Ya. Taib. Jadi mereka ini menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Di antaranya mereka mengatakan Nabi Nuh majnun. Majnun wasdujir. Nabi Nuh adalah seorang yang gila. Di antaranya Nabi, mereka mengatakan Nabi Nuh itu cari dunia. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nabi Nuh itu hanya ingin menjadi pemimpin. Karena dia bukan orang kaya, supaya orang kaya jadi pengikut dia, dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Habis itu orang kaya ikut sama dia. Sebenarnya dia cari dunia, sebenarnya dia cari harta. Sebenarnya dia mencari jabatan. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh itu ingin mencari jabatan mulia di antara kalian. Maka Nabi Nuh alaihi salam bantah mereka. Kata Nabi Nuh alaihi salam dalam ayat 29, "Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala." Wahai kaumku, aku mendakwahi kalian, aku tidak butuh harta dari kalian. Aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa ala Allah. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa mereka kasih syarat? Nuh, kalau kau ingin kami beriman kepada engkau wahai Nuh, kami punya syarat. Apa syaratnya? Banyak. Pertama, kamu harus datang sama malaikat. Kau enggak boleh sendirian. Ya. Kalau mau jadi rasul harus dari apa? Malaikat. Yang kedua, atau kau harus jadi malaikat kalau mau jadi utusan Tuhan. Yang kedua, kau harus tahu ilmu gaib. Yang ketiga, kau harus kaya raya. Kau kapan keluarkan emas perak silakan, tinggal berdua turun emas perak, kau harus kaya raya. Yang keempat, syaratnya kau harus tahu ilmu gaib yang tadi sudah ya. Yang keempat, yang kelima di antaranya kau harus mengusir orang-orang miskin. Kami tidak mau dakwah kami dicampuri orang miskin. Harus orang kaya saja. Usir orang miskin. Subhanallah, Nabi Nuh dikasih syarat untuk beriman. Syarat mereka ini yang mereka pasang hanyalah omong kosong dari mereka. Hanya untuk menolak. Karena mereka sengaja masang syarat mustahil yang mustahil. Seandainya Allah berikan persyaratan tersebut, mereka itu tidak akan beriman. Seandainya Allah kabulkan syarat tersebut, mereka itu tidak akan beriman sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya. Kaum Nabi Soleh, waktu capek didakwai oleh Nabi Soleh, mereka bilang, wahai Soleh, ente berhenti dakwah. Sudah, kalau kamu ente ingin kami beriman, itu batu yang besar, keluarkan onta dari batu tersebut. Ciri-ciri ontanya besar, lagi bunting, ontanya warnanya begini, keluarkan. Wah, ini syarat yang aneh. Kalau onta keluar dari laut, mungkin, masih mungkin. Kalau onta keluar dari hutan, masih mungkin. Keluar dari batu, gimana caranya? Emang apa ada kehidupan apa dalam batu? Jadi mereka minta syarat yang mustahil. Nabi Soleh berkata, iya saya berdoa, kalau ontanya keluar bagaimana? Kami beriman. Akhirnya Nabi Soleh berdoa, ontanya keluar, mereka tidak beriman. Penyihir kata mereka. Nabi Musa alaihissalam sama. Fir'aun nantang dia, dipanggillah para penyihir yang lain, duel. Kalau menang kami akan ikut engkau wahai Musa. Waktu Nabi Musa benar-benar menang dalam duel tersebut, apa kata Fir'aun dengan gampangnya? Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakumus sihir. Memang Musa ini guru kalian, memang hebat. Hebat sihirnya. Tidak beriman juga percuma. Jadi apa saja dikasih mereka tidak beriman. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tantang wahai Muhammad, ya. Naiklah kau ke atas langit, ya. Kemudian bawa turun Al-Qur'an dari langit. Kasih lihat kami. Kami lihat kau naik ke atas langit, kau buka pintu langit, terima Al-Quran, bawa turun, kami akan beriman. Nabi Muhammad, Allah tidak memenuhi permintaan tersebut dan percuma. Bahkan Allah mengatakan, jangankan Muhammad yang naik, kalian orang-orang Quraisy yang naik, kalian tidak akan beriman. Apa kata Allah dalam surat Al-Hijr? Walau fatahna alaihim babam minas sama'i, la dhallu fihi ya'rujun, fa dhallu fihi ya'rujun, la qalu innama sukkirat absaruna, bal nahnu qaumun mashurun. Kalau seandainya kami bukakan pintu langit, lantas mereka pun naik ke atas, mereka tetap tidak akan beriman dan mereka akan berkata, sungguhnya kami sedang tersihir, mata kami sedang tersihir. Jadi percuma. Syarat yang mereka pasang kepada Nabi Nuh tidak dikabulkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh bantah kepada mereka. Nabi Nuh berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Ya kaumku, aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa ala Allah. Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah. Kemudian kata Nabi Nuh, wama ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Kalian persyaratkan harus mengusir orang miskin. Aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Walakinni innahum mulaqu rabbihim, dan mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, dan menurutku kalianlah orang-orang yang jahil. Nabi Nuh jelaskan lagi, wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Wahai kaumku, siapa yang bisa menolong aku dari azab Allah kalau aku mengusir orang yang beriman? Kalian tidak bisa tolong aku dan aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Afala tadzakkarun, tidak kalian mengambil pelajaran? Dia bantah lagi, Nabi Nuh bantah lagi. Wala aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak pernah berkata aku menguasai harta benda Allah, mendatangkan emas semuanya, menangkas perak semuanya. Aku tidak pernah demikian. Persyaratan kalian aku harus menjadi paling kaya, emas dan perak di tanganku, aku tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Wala alamul gaib, kalian mengatakan aku harus tahu ilmu gaib, aku tidak tahu ilmu gaib. Nabi Nuh bilang, saya tidak memenuhi persyaratan kalian. Saya Nabi, dan Nabi tidak harus tahu ilmu gaib. Utusan Allah tidak mesti harus tahu ilmu gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak berkata bahwasanya aku adalah malaikat.

yang sangat menjengkelkan demikian. Seakan-akan sudah tidak bisa kau wahai Nuh, kalau kau Nabi turunkan azab. Akhirnya Nabi Nuh berkata, qala innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin. Kalau Allah berkehendak untuk menurunkan azab, Allah akan turunkan azab dan kalian tidak bisa menolak azab tersebut. Wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Dan Nabi Nuh berkata, tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku kepada kalian. In kana Allah yuridu ayughwiyakum, kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Allah adalah Rabb kalian dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah tahu mereka tidak akan beriman. Nabi Nuh setelah dakwah 950 tahun dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, rupanya nasihatku tidak bermanfaat bagi kalian kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Ingat ya, jangan sampai ada yang salah paham dengan perkataan Nabi Nuh ini. Nabi Nuh mengucapkan demikian setelah berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Setelah ratusan tahun berdakwah. Jangan sampai ada orang berdakwah di satu kampung terus diusir kemudian dia berkata, wala yanfa'ukum nushi. Percuma saya nasihat kalian kalau Allah ingin kalian sesat. Ya akhi, ente baru berdakwah sehari. Sabar ya akhi. Ini Nabi Nuh ratusan tahun baru bilang demikian ya. Memang mereka tidak diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ingat ada kisah yang disampaikan oleh salah seorang syekh, kalau tidak salah Taqiyuddin Al-Hilali. Dia bercerita, dia berdakwah suatu bukan di Arab, di luar negeri tapi di, kalau enggak salah di Pakistan atau di Afghanistan dia berdakwah. Ya. Dia berdakwah semuanya menentang. Semuanya menentang. Tapi subhanallah ada satu orang yang terima, satu orang saja. Tidak lama dengan berjalan waktu akhirnya banyak orang dapat hidayah di sana. Ya. Kita enggak tahu, kita yang penting nanti sampaikan. Sampaikan kebenaran, mungkin orang menentang enggak ada masalah. Mungkin ada satu yang otaknya cerdas atau berpikir dengan jernih tanpa hawa nafsu. Mungkin dia menerima, akhirnya dia yang menjalankan dakwah tersebut. Ya, seorang menyampaikan kebenaran. Ya. Menyampaikan tentunya dengan bijak. Bukan dengan asal nekat, datang-datang langsung mengatakan syirik bid'ah, enggak juga, enggak begitu juga. Pelan-pelan, santai. Ya. Pelan-pelan. Masalahnya bukan masalah soal berani-berani, bukan masalah semuanya mungkin berani, tapi melihat maslahat dan mudarat. Seorang pakai cara, pakai metode. Mungkin dengan metode tidak langsung, kadang dengan langsung. Lihat kesuatuan, situasi dan kondisi. Ya. Perhatikan ya. Bukan masalah penakut atau berani, bukan. Tapi masalah cerdas dan hikmah. Faham ya? Bukan masalah keberanian, tapi masalah hikmah dan cerdas. Ya. Betapa banyak orang ditolak dakwahnya karena terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Kata salah seorang sahabat, innaka lan tuhaditha qauman hadithan la tablugu ukuluhum illa kana li ba'dhim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum yang nalar mereka tidak sampai kecuali menjadi fitnah bagi mereka. Hadis yang disampaikan tapi ternyata tidak sesuai dengan nalar mereka, ya, baru masuk tato membahas yang lain yang salah, tidak berurutan, tidak sesuai dengan aturan, akhirnya orang menjadi menjauh. Yang salah bukan siapa, yang salah bukan umatnya, tapi dia cara menyampaikan yang tidak benar, terburu-buru, tergesa-gesa, menjadi fitnah, akhirnya banyak orang memusuhi dakwah. Enggak benar seperti ini. Contoh lagi, kata Ali bin Abi Thalib, ya, apa namanya, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia dengan nalar mereka. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi bukan masalah yang sampaikan saja, tidak. Ya, likulli maqam maqal, setiap tempat ada pembahasan yang harus dibahas. Ya. Jadi benar kita tetap mendakwahkan hak, tetapi dengan cara yang bijak. Ya, cara yang bijak. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan ada yang beriman dari kaummu hai Nuh kecuali yang telah beriman. Sudah kau dakwah lagi percuma, kata Allah, tidak akan ada lagi yang beriman, yang sudah ada sekarang itu saja yang beriman. Berapa orang? Wa ma amana ma uhilla qalil, yang tidak beriman, yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit. Ada khilaf. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Bayangkan 950 tahun berdakwah cuma berapa pengikutnya? 80 orang. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Maka Allah perintahkan, wasna'il fulka bi a'yunina. Wahai Nuh, buatlah bahtera bi a'yunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dengan wahyu dari kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan jangan kau berbicara denganku tentang orang-orang yang berbuat zalim. Innahum mughraqun, sungguh

0: mereka akan ditenggelamkan. Setelah itu Nabi Nuh tidak lagi mendakwah mereka karena tidak ada manfaatnya. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa yasna'ul fulka," maka Nabi Nuh membuat bahtera dengan umatnya 80 orang tadi, dia bikin kapal. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Nabi Nuh 100 tahun bikin kapal. Ya. Ambil papan, potong di ini mungkin. Dan zaman dulu kan sederhana. Ya, kapalnya sederhana dari pohon mungkin ditebang, kemudian dibuat lama, butuh waktu yang lama, kapalnya cukup besar. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tapi kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru min. Setiap ada dari kaum Nabi Nuh yang lewat kepada Nabi Nuh, pasti ngejek Nabi Nuh. Setiap kali mereka lewat, mereka sempatkan untuk ngejek Nabi Nuh. Bayangkan, ya, 100 tahun begitu diejek tiap hari. Kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'u min qaumi sakhiru min. Setiap kali lewat pasti ngejek Nabi Nuh. Apa ejekan mereka? Dalam sebagian buku tafsir mereka ngejek, "Nuh, sudah pensiun kah jadi dai? Sekarang jadi tukang kayu," diejek. Ada lagi ngejek, "Nuh, ini ngapain bikin kapal? Ini musim kemarau, ngapain bikin kapal enggak ada hujan?" Ada lagi ngejek, "Nuh, apa ada kapal? Apakah ada kapal yang berlabuh di atas daratan?" Ya, "Nuh," diejek Nabi Nuh. "Ini kita tinggal di hutan, ngapain bikin kapal? Mau berlabuh di daratan?" Diejek Nabi Nuh, sabar sekali, sabar. Kata Nabi Nuh, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Kalian ngejek kami, biarin. Suatu hari kami akan ngejek kalian sebagaimana kalian ngejek kami. Fa saufa ta'lamuna may yati adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Kalian akan mengetahui suatu saat siapa yang akan terkena azab yang pedih dan azab yang abadi, yang menghinakan azab tersebut. Sampai akhirnya mereka ngejek-ngejek Nabi Nuh terus, dikatakan orang gila, ngapain bikin kapal, orang gila, ngejek terus. Kata Allah, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin fa kadzabu abdana." Sungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan hamba kami Nuh alaihi salam. "Wa qalu majnun wasdujir," kata mereka, "Nuh ini orang gila." Diajak terus. Maka Nabi Nuh berdoa, "Fada'a rabbahu anni maglubun fantasir." Kata dia, "Ya Allah, sungguhnya aku telah didominasi oleh mereka, dikalahkan oleh mereka. Tolonglah hamba-Mu ini, Allah, menangkanlah hamba-Mu ini." Maka Allah putuskan, "Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir." Kami bukakan pintu-pintu langit dengan mengeluarkan hujan yang sangat deras. "Wa fajjarnal ardha uyunan," kami jadikan bumi menjadi mata air. "Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir," maka bertemulah air dari langit dan air dari tanah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya tiba Allah kirim azab kepada mereka. Kata Allah, "Hatta idza jaa amruna," tatkala tiba keputusan kami. "Wa farat an-nur," dan tatkala tungku sudah mengeluarkan air. Perhatikan di sini. Dalam surat Al-Qamar Allah berkata, "Wa fajjarnal arda uyuna," kami jadikan bumi sebagai mata-mata air. Allah tidak mengatakan, "Wa fajjarna uyunal ardi," kami jadikan mata air mengeluarkan air. Seakan-akan sebelumnya ada mata air yang kering, Allah keluarkan air. Seakan-akan tadinya ada sungai yang kering, Allah alirkan air. Allah tidak mengatakan kami alirkan air dari mata air, tidak. Tapi Allah berkata, "Wa fajjarnal arda uyuna," kami jadikan bumi sebagai mata air. Tanah-tanah yang tadinya bukan mata air, semuanya keluar air. Sampai di mana-mana keluar air, sampai tungku yang harusnya ngeluarin api malah keluar apa? Air. Itu yang kata Allah, hatta idza jaa amruna wa faratan nur. Tatkala tungku mengeluarkan mata air. Maka Allah berkata, "Qulna mil fiha min kullin zawjaini nain." Kami berkata, angkutlah di atas kapal setiap hewan sepasang, jantan dan betina. Jadi satu jantan, satu betina. Enggak boleh betinanya 2-3, ya. Satu-satu saja. Ya. Kenapa? Karena kapal kecil, ya. Jadi satu-satu saja, satu jantan, satu apa? Betina. Kata Allah, "Min kulli zaujaini itsnain," cukup sepasang. "Wa ahlaka," bawa juga keluargamu hai Nuh, "illa man sabaqa alaihil qaul," kecuali orang yang telah ditakdirkan untuk tenggelam, yaitu anaknya Kanaan dan istrinya Nabi Nuh. "Wa man aman," dan juga ajak orang-orang yang beriman untuk naik di atas kapal tersebut. Kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil," tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma apa? Sedikit. Cuma berapa orang? 80 orang. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Ini dalil para hadirin bahwasanya jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Bukan berarti kalau yang ikut kita banyak, ikut pengajian kita banyak, berarti kita benar. Belum tentu. Ukuran kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Dan juga bukan sebaliknya, kalau pengikut kita sedikit berarti kita benar. Tidak juga. Ada orang sudah sesat, pengikutnya sedikit. Ada orang sesat, pengikutnya banyak. Ada orang benar, pengikutnya banyak. Ada. Jadi jumlah yang banyak, jangan menipu seorang. Ya. Jangan seorang da'i merasa jumlah pengikutnya banyak, kemudian merasa benar. Belum tentu. Kalau saya ngaji harus banyak. Ya. Kalau banyak berarti saya benar. Tidak ada, tidak ada ukuran. Tidak ada. Berarti bukan berarti kalau yang hadir di pengajianmu, berbondong-bondong, rame, kau benar. Belum tentu. Ya akhi, kita tahu sebagian orang yang hadir banyak, dan dia banyak kesalahan, kita tahu. Belum tentu di atas kebenaran. Belum tentu ada orang-orang yang mungkin yang ngaji cuma 10 orang, 5 orang, kemudian dia sesat. Belum tentu. Belum tentu yang hadir lebih banyak, berarti da'i tersebut lebih mulia daripada yang hadir cuma sedikit. Ya akhi, belum tentu. Ada seorang syekh, saya diceritakan oleh kakak kelas di Madinah. Seorang syekh ngajar di Masjid Nabawi. Ya. Zaman dulu, waktu belum pakai komputer. Dulu masih rekam, pakai rekaman biasa, pakai apa? Tape. Ya. Jadi syekh tersebut ceramah, selalu petugas dari Masjid Nabawi datang kemudian ngerekam. Tidak ada yang hadir kecuali petugas perekam tersebut. Tidak ada yang hadir. Orang lihat, kasihan syekh ini, enggak ada yang hadir. Apakah dia sesat? Tidak, dia pengajar di Masjid Nabawi, dia tidak sesat. Ternyata dia meninggal dunia, sholat di Masjid Nabawi sah pertama. Kalau kita katakan yang hadir berarti banyak, berarti kita benar, ya itu bukan dalil. Maka saya katakan kepada sahabat-sahabat dari kalangan para da'i, kalau yang hadir kemudian tidak banyak, bukan berarti Anda salah. Ya. Yang penting Anda berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Yang hadir banyak atau sedikit, jalan terus. Yang penting bukan ya sekedar mencari pengikut, bukan juga kita mengajak orang untuk kepada diri kita harus ikut kita, kalau sama ustaz yang lain enggak boleh. Ini berarti dakwah kepada diri sendiri. Ini kebatilan. Meskipun pengikutnya banyak. Ya. Dan betapa banyak orang seperti ini. Tanpa dia sadari, dia mengajak orang-orang untuk berdakwah kepada dia, agar kepada dia, bukan kepada yang lainnya. Caranya banyak. Dia merendahkan ustaz-ustaz yang lain. Supaya orang merendahkan ustaz yang lain, supaya orang datang kepada dia. Ya. Ini enggak benar. Tanpa dia sadari, dia mengajak orang untuk kepada dirinya. Dia bukan berdakwah kepada Allah, tapi dia berdakwah kepada dirinya. Hanya sekedar apa? Pengikut. Masalah pengikut. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Kebenaran bisa bersama jumlah yang banyak, kebenaran bisa bersama jumlah yang sedikit. Ya. Yang penting Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kata Allah, wa ma amanu ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali hanya sedikit. Setelah itu Nabi Nuh berkata, wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Nabi Nuh alaihi salam berkata, naiklah di atas kapal, di atas bahtera, bismillah, dengan menyebut nama Allah, majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah, ya, tatkala dia berlabuh, tatkala dia bersandar, semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa Taala, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku, ya, sungguhnya Rabbku sangat maha pengampun lagi maha penyayang. Subhanallah, di tatkala azab turun seperti itu, air hujan turun tiada henti-hentinya, air dari tanah keluar tiada henti-hentinya, Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi la ghafurur rahim, sungguhnya Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang. Dia tidak mengatakan Rabbku syadidul iqab, tidak, azabnya sangat pedih, tidak. Nabi Nuh ingat akan rahmat Allah, ingat akan maha pengampun Allah Subhanahu wa Taala. Ini kaumnya terlalu parah, 950 tahun didakwahi, tetap saja di atas kesombongan, tetap ngeyel, tetap musyrik. Sudah terlalu lama Allah kasih waktu, 950 tahun. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, namun mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian air terus turun sehingga ombaknya besar, kata Allah, wahiya tajri bihim fi maujin, maka bahtera tersebut membawa Nuh dan pengikutnya di ada ombak setinggi gunung, di atas ombak setinggi gunung. Bayangkan ombak setinggi gunung, padahal kapal Nabi Nuh sangat sederhana. Kapal Nabi Nuh bukan terbuat dari metal, dari logam, tidak. Kata Allah, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, kami angkat Nuh di atas kapal yang sederhana, yang terbuat dari lempengan-lempengan kayu dan paku, sederhana. Ya. Sederhana, bukan pakai alat las, bukan pakai bor-bor, tidak, dulu zaman dahulu sederhana, hanya lempengan kayu dan apa? Paku. Tetapi kapal yang sederhana tersebut ternyata tidak tenggelam meskipun ombaknya setinggi gunung. Kenapa? Karena kapal tersebut berlabuh dengan apa? Bismillahimajreha wa mursaha. Maka nama Allah itu penuh keberkahan. Hati-hati. Kalau kita ingin berbuat, bilang apa? Minimal bilang apa? Bismillah. Kalau antum enggak tahu doanya, bilang apa? Bismillah. Kalau tahu doanya, baca doanya. Taib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tatkala kapal Nabi Nuh berlabuh di atas ombak sebesar gunung, tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya yang sangat dia sayangi. Siapa? Kan'an atau Al-Yam. Yam. Ya. Nabi Nuh melihat putranya sedang berenang. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Maka Nabi Nuh memanggil putranya tatkala putranya sedang di pojokan sendirian, terpisah dari orang kafir yang lain, fi ma'zil. Nabi Nuh sayang kepada anaknya, dia berkata, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kau termasuk golongan orang-orang yang kafir. Perhatikan bagaimana kelembutan Nabi Nuh. Anaknya sudah diadawi ratusan tahun dan anaknya bandel ngeyel. Nabi Nuh tidak jengkel mengatakan, "Ya Kan'an, ente brengsek, Abi kan sudah bilang. Makanya tuh mati lu di situ." Enggak, Nabi Nuh tidak demikian. Dia tidak sebut nama anaknya. Dia panggil dengar hubungan sebagai ayah dan anak. "Ya bunayya, wahai putraku." Menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dan dia tidak berkata, "Wahai putraku, berimanlah." Dia tidak bilang berimanlah. "Sebelum kau tewas, berimanlah." Tidak. Kenapa? Karena kalau dia bilang, "Wahai anakku, beriman," dia tahu anak ini memang tidak akan bakalan beriman. Sudah ratusan tahun pengalaman sama anak ini, tidak mau beriman. Maka Nabi Nuh seakan-akan berkata, "Irkam ma'ana, naik dulu wahai anakku. Nanti negosiasi belakang, yang penting naik dulu. Yang penting naik dulu ke kapal bersama Abi, naik dulu." Kemudian dia berkata apa? "Wala takum ma'al kafir." Dia tidak berkata, "Janganlah kau kafir." Tapi dia berkata, "Janganlah kau termasuk orang-orang kafir." Seakan dia belum kafir. Seakan-akan dia belum apa? Kafir. Artinya apa? Kelembutan yang luar biasa dari Nabi Nuh AS. Padahal anaknya sangat brengsek, kurang ajar, bandel, durhaka, lengkap semuanya. Tapi namanya anak tetap anak. Orang tua tetap apa? Orang? Orang tua. Dengan penuh kelembutan tersebut, dia rayu anaknya. Apa kata anaknya? Sang brengsek ini, Kan'an ini. "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma." Tegar dia di atas kekufuran. Tegar di atas kemaksiatan. Tegar di atas kedurhakaan. Kata dia, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Aku akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Nabi Nuh terus menasihati. "Qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim." Tidak ada yang bisa selamat pada hari ini dengan keputusan Allah kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh terus mendakwai anaknya, "Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin." Tiba-tiba ada ombak akhirnya menenggelamkan sang anak. Tewaslah sang anak. Sedihnya Nabi Nuh alaihissalam, luar biasa. Melihat putra yang dia sayangi meninggal di depan mata dia dalam kondisi kafir. Masuk dalam neraka jahanam. "Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara." Atas kesalahan mereka, di dunia mereka ditenggelamkan. Di akhirat mereka masuk neraka jahanam. Anaknya masuk neraka jahanam. Maka kemudian Allah berkata, "Waqila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i." Maka dikatakanlah kepada bumi, "Masukkanlah kembali airmu." Air yang tadi keluar masuk kembali. "Wa ya sama'u aqli'i." Turunlah air yang tadi hujan deras, langit kembali reda. "Waqidhal ma'." Air pun surut. "Wastawat alal judi." Kemudian kapal tersebut istiwa di atas gunung Al-Judi. Istiwa artinya apa? Di atas. "Wastawat alal judi," bahtera tersebut beristiwa di atas gunung. Jadi istiwa artinya apa? Di atas. "Istawa alal arshi," berarti istiwa berada, Allah berada di atas apa? Arsh. "Waqila bu'dan lil qaumiz zalimin." Maka dikatakan sungguh jauh orang berbuat zalim. Di mana gunung Al-Judi ini? Enggak ada yang tahu. Wallahu alam bisawab. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Suriah atau di tempat lain. Wallahu alam bisawab, tidak ada dalilnya. Ya. Saya tanya sama antum. Nabi Nuh waktu menyuruh umatnya untuk bertobat, Nabi Nuh mengiming-imingi mereka dengan hujan. Kata Nabi Nuh, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada mereka, "Bertobatlah kalian kepada Allah, istighfarlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrar." Allah akan turunkan hujan bagi kalian yang hujan yang deras. Taib. Ternyata mereka kafir. Hujan tetap turun atau tidak? Hujan tetap turun atau tidak? Tetap turun. Tapi hujan yang turun bukan hujan rahmat. Hujan apa? Azab. Jadi bisa jadi hujannya sama, sama-sama deras. Bagi orang yang bertakwa hujan rahmat, bagi orang yang diazab adalah hujan azab. Setelah semua selesai, kemudian Nabi Nuh sedih dengan anaknya. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa tahu anaknya mungkin tidak selamat di dunia, selamat di akhirat. Sayang sama anaknya. Maka dia berkata, "Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli." Maka Nabi Nuh berkata kepada Rabb-nya, "Ya Rabbku, sungguhnya anakku adalah dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sungguhnya janjimu adalah benar. Seakan-akan Nabi Nuh berkata, ya Allah, bukankah kau telah berjanji bahwasanya akan diselamatkan hewan sepasang-pasang, orang beriman juga akan diselamatkan, wa ahlak, dan keluarga Nuh juga akan selamat. Nabi Nuh, bukankah engkau telah berjanji, ya Allah? Padahal dalam janji tersebut Allah berkata, illa man sabaku alaihil qaul, kecuali keluargamu yang telah ditakdirkan tenggelam. Wa anta ahkamul hakim, akan tapi engkau adalah zat yang maha bijak. Allah tegur Nabi Nuh. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan lagi kerabatmu, dia kafir. Innahu amalun ghairu salih. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik, dia kafir. Tidak ada manfaat kekerabatan. Tidak ada manfaatnya antara hubungan anak dan ayah, tidak ada hubungannya, tidak ada manfaatnya. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau meminta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku peringatkan kau wahai Nuh, jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Nabi Nuh salah. Maka Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bertanya kepada engkau, meminta kepadamu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau kau tidak ampuni dosaku, tidak kau rahmati aku minal khasirin. Aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Nuh bit wa bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimma ma'ak. Maka dikatakan, Nuh, turunlah engkau dari kapal dengan penuh keselamatan, dengan penuh keberkahan. Di akhir ayat, setelah Allah menceritakan kisah ini yang panjang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Wahai Muhammad, inilah sebagian dari ilmu gaib, berita-berita gaib tentang masa lalu yang aku ceritakan kepada engkau. Wa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Sebelumnya kau tidak pernah tahu tentang kisah ini dan kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah ini. Fasbir. Ini intinya dari kisah tersebut. Sabarlah wahai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah para hadirin dan hadirat, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar radio Roja di mana Anda berada. Kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirun da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة ألم ت

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya,

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: ورد في الحديث ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
6: نعم ورد في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
7: Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: Qala Rasul
9: Sallallahu alaihi wasallam.
10: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. Rawahul Bukhari.
0: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillah.

0: banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
1: Fatwa mukhtara.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: قال الرسول
4: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
5: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru berani berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar tapi belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
3: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfir lahuma janahal dhulli minar rahmati waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahul Bukhari.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi.

0: فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rob yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
4: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
5: Ada seseorang yang bertanya, ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajib.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت السائلة تقول: أشكو من قسوة في القلب خصوصا تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
3: عالجي قلبك إحضاره، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
4: Ada seorang saudara kita yang bertanya, saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai Fadilatul Syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya. Adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis, baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Qur'an di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Qur'an di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: Nurun min al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati Islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Shahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah, disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dari Kudus, dengan tema syarat wajibnya zakat bagian yang kedua. Segera kita akan bergabung dengan rekan kami yang ada di Studio 2 Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
8: Langsung dari kota Kudus. Dan insya Allah kita akan kembali mengkaji kitab, mengkaji terkait dengan fikih, yakni dengan pembahasan syarat wajibnya zakat di bagian yang kedua. Insya Allah Anda dapat menyimak kajian ini dan juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal mahjuro.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa adanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan li wajhikal karim وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam program acara yang insya Allah sangat bermanfaat. Kajian ilmiah yang membahas tentang masalah-masalah fikih berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ilmu seperti ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang bisa mendatangkan pengaruh dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga kita di atas kebaikan ini, kebaikan menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, sebelum kita memulai pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat, saya ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sekarang sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari yang paling istimewa, hari yang paling mulia sepanjang tahun. Hal ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin afdala 'inda Allah min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama sampai berbeda pendapat. Apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa siang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun malam 10 hari terakhir 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih mulia daripada malam 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan ya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang sangat istimewa sekali. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa mulianya amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi hari-hari ini. Yang beliau maksud dengan hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah walaupun amalan yang dilakukan di hari-hari lain itu adalah amalan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Walaupun amalan yang dilakukan di hari-hari lain adalah amalan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi

Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampai pada pembahasan betapa mulianya amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bahkan lebih mulia daripada jihad fisabilillah yang dilakukan di hari-hari lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecualikan satu keadaan. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika bisyai'. Kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya, tapi setelah itu dia tidak kembali ke rumahnya lagi dengan sesuatu apapun. Jadi dia gugur di medan perang jihad fisabilillah. Itu yang amalannya lebih Allah cintai daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apabila jihadnya tidak menjadikan dia gugur di medan perang fisabilillah, maka amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih mulia. Ini menunjukkan betapa istimewanya keutamaan amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para jemaah semuanya agar benar-benar semangat dalam melakukan amal-amal saleh di hari-hari ini. Ini hari pertama, kita masih punya 9 hari setelahnya. Apa yang sebaiknya kita lakukan di hari-hari ini? Yang pertama, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, banyaklah berpuasa di hari-hari ini. Banyaklah berpuasa di hari-hari ini. Karena amalan puasa adalah amalan yang sangat besar sekali pahalanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 10 kali lipat. Bahkan bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu li wa an ajzi bih." Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Aku yang akan memberikan pahala untuk amalan puasa itu. Di dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa amalan ibadah puasa itu pahalanya sangat banyak sekali. Bisa dilipat gandakan melebihi 700 kali lipat. Walaupun amalan puasa itu dilakukan di hari-hari biasa. Lalu bagaimana apabila amalan puasa tersebut dilakukan di hari yang paling istimewa dalam setahun, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa berpuasa di 10 hari pertama bulan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan di sini siapanya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan ya bahwa ada keutamaan khusus pada puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terutama
di tanggal 9 Dzulhijjah. Terutama di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah, ahtasibu ala Allah, ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa di hari Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghapuskan dosa selama setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Puasa ini puasa yang sangat spesial sekali. Dengan satu hari puasa, kita bisa menghapuskan dosa selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa tidak ada kemakruhan sedikit pun pada amalan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, "Falaysa fi shaumi hadhihi at-tis'ah karahah." Tidak ada kemakruhan sedikit pun pada puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. "Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadida." Bahkan amalan puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang sangat dianjurkan sekali. "La siyama at-tasi'u minha." Terutama di hari 9-nya. "Wahuwa yaum Arafah." Dan itu adalah hari Arafah. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat istimewa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan takbiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan bahwa amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi jihad fi sabilillah, beliau berpesan kepada umatnya, "Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut untuk bertahlil, bertakbir, dan bertahmid. Di sana ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Dan itu yang ada di takbiran. "Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd." Allahu Akbar, Allahu Akbar itu takbir. "La ilaha illallah" itu tahlil. "Allahu Akbar, Allahu Akbar" itu takbir. "Walillahilhamd" itu adalah tahmid. Maka para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah, perbanyaklah di hari-hari ini untuk membaca takbiran. Sebagaimana dahulu dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mereka berdua di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu biasa berjalan-jalan di pasar-pasar. Dan mereka mengangkat suaranya dengan takbiran itu. Untuk apa? Untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka menghidupkan hari-hari itu dengan takbiran. Ketika mereka berdua mengangkat suaranya dengan takbiran, akhirnya orang-orang yang berada di pasar pun ikut bertakbiran mengikuti keduanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, atsar ini juga memberikan kepada kita
pengingat. Betapa pentingnya kita mengingatkan saudara-saudara kita kaum muslimin agar mereka menghidupkan hari-hari ini dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah.

Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, termasuk di antara amalan yang sangat istimewa untuk kita lakukan di salah satu atau di sebagian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan haji. Bagi siapapun yang diberikan kemampuan untuk berhaji, maka berhajilah di sebagian hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena haji itu dilakukan biasanya mulai tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu hari tarwiyah. Kemudian biasanya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Bisa lebih cepat dari itu, ya, bisa juga lebih lama. Haji tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali di bulan ini saja, bulan Dzulhijjah. Sampai nama bulannya pun diberi ya, atau sampai bulan itu dikasih nama bulan Dzulhijjah, bulan yang ada hajinya. Termasuk di antara amalan yang istimewa di sebagian hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan berkurban. Amalan berkurban. Amalan berkurban ini sangat dianjurkan sekali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pernah meninggalkan amalan berkurban. Padahal keadaan beliau sangat bersahaja. Terkadang dapur beliau tidak nyala. Tidak ada asapnya sampai berbulan-bulan. Tapi untuk berkurban, beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan ini sangat kontras dengan keadaan sebagian kaum muslimin yang dapurnya setiap hari nyala, tapi di hari kurban mereka tidak menyembelih kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang sampai berbulan-bulan dapurnya tidak nyala, tapi beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Makanya sebagian mazhab mewajibkan ibadah kurban bagi yang mampu. Seperti dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan wajib berkurban bagi yang mampu. Makanya berkurban dalam masyarakat yang bermadhab Hanafi itu sangat semarak, sangat ramai. Karena mereka berkeyakinan itu wajib. Walaupun ya saya secara pribadi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa berkurban itu sunnah mu'akkadah. Tapi tetap saja harusnya kita semangat. Semangat untuk menjalankan ibadah kurban ini. Sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita para jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, ketika ada niat kuat untuk berkurban, maka amalan tersebut akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, amalan berkurban ini waktunya mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 11, 12, dan 13. Karena yang menjadi bagian dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah tanggal 10-nya saja, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk berkurban di hari ke-10. Agar amalan berkurban tersebut masih masuk dalam

sebagian harta kita kepada orang lain. Ini sangat dianjurkan. Dan jangan sampai kita khawatir apa yang kita keluarkan itu akan mengurangi harta kita. Ingatlah terus sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kemudian ada amalan juga, misalnya membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ada juga amalan sholat sunnah dan juga sholat wajibnya. Sholat wajibnya jaga kualitasnya. Sholat sunnahnya perbanyak. Ada juga amalan-amalan yang lainnya. Seperti doa. Banyaklah berdoa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Doa yang dilakukan di hari yang sangat istimewa ini akan sangat mustajab. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya sampaikan masalah ini karena banyak dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Banyak dari kaum muslimin mereka antusias sekali ketika datang bulan Ramadan. Tapi ketika datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, banyak dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan kemuliaannya sehingga tidak antusias dalam melakukan amal-amal saleh di dalamnya. Maka kita ingatkan diri kita, kita ingatkan saudara-saudara kita, kita ingatkan teman-teman kita agar mereka sadar akan kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dan agar mereka semangat dalam beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Setelah ini kita masuk ke pembahasan sahih fikih sunnah. Pembahasan kita tentang syarat wajibnya zakat. Syarat wajibnya zakat ini sebagaimana pernah kita singgung sebelumnya, kita bagi menjadi dua. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang wajib berzakat. Ada syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Ya, di sini ada pelakunya, yaitu orang yang berkewajiban zakat. Ada juga hartanya. Kita akan bahas yang pertama adalah syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Orang yang berkewajiban zakat, ada dua syarat pada dia. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dia bukan budak. Dia orang yang merdeka. Kalau orang itu statusnya budak, bukan orang yang merdeka, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Kenapa? Karena budak itu seperti barang. Budak itu seperti barang. Sebagaimana barang itu tidak bisa memiliki sesuatu, tidak punya hak kepemilikan, maka budak juga demikian. Budak tidak punya hak kepemilikan. Sehingga kalau misalnya ada seorang budak berdagang, dia mendapatkan keuntungan yang melebihi nisab. Misalnya punya keuntungan 500 juta, sudah bertahan sampai 1 tahun. Maka yang berkewajiban zakat bukan budaknya. Yang berkewajiban zakat adalah tuannya yang mempunyai budak itu. Karena harta yang dihasilkan oleh budak itu bukan harta budak, tapi harta tuannya.

0: sehingga budak tidak punya kewajiban zakat. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a 'abdan lahu mal, famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarita al-mubta'." Barang siapa yang menjual budak dalam keadaan dia punya harta, maka harta yang ada di tangan budak itu adalah milik orang yang menjualnya. Kecuali apabila orang yang membelinya mengajukan syarat bahwa harta yang ada di tangan budak itu menjadi miliknya. Hukum standarnya, harta yang ada di tangan budak itu punya penjualnya, bukan punya budaknya. Kemudian ada juga perkataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa fi malil 'abdi zakatun hatta yu'tiq." Tidak ada kewajiban zakat pada harta seorang budak sampai dia dimerdekakan. Selama statusnya masih budak, maka tidak ada zakat pada harta budak tersebut. Karena harta itu sebenarnya adalah milik tuannya. Yang punya kewajiban zakat siapa? Tuannya. Syarat yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah al-Islam. Orang yang berkewajiban zakat itu beragama Islam. Ya, sebenarnya ini adalah syarat zakat itu wajib ditunaikan oleh seseorang. Syarat zakat wajib ditunaikan oleh seseorang. Kalau apakah zakat itu wajib bagi orang kafir, maka kita boleh atau bisa mengatakan zakat itu wajib bagi orang kafir. Tapi orang kafir kalau menunaikan zakat dalam keadaan dia masih kafir, maka tidak sah zakatnya. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak dituntut untuk menunaikan zakatnya. Baik, kenapa? Apa gunanya? Ya, apa manfaatnya mewajibkan orang kafir zakat ini? Apa pengaruhnya? Karena kalau dia masih kafir, kita tidak boleh memaksa dia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Dan kalau dia masuk Islam setelah itu beberapa tahun ya, maka kita tidak boleh mengambil zakat dari dia juga. Apa pengaruhnya? Apa manfaatnya pendapat ini? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Tapi mereka juga diwajibkan untuk masuk Islam. Ini seperti orang yang tidak punya wudu, kemudian datang waktu sholat duhur. Orang seperti ini diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau dia sholat dalam keadaan yang seperti itu, sholatnya tidak sah. Karena dia hadas. Sehingga orang ini punya kewajiban sholat, dia juga diwajibkan untuk berwudu agar sholatnya sah. Sama persis seperti inilah orang yang belum Islam, tapi dia punya harta yang memenuhi syarat untuk zakat. Dia diwajibkan zakat. Tapi kalau dia zakat dalam keadaan seperti itu, zakatnya tidak sah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia wajib zakat, dan sebelum itu dia wajib masuk Islam. Manfaatnya, pendapat ini adalah bahwa orang-orang tersebut nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatannya tidak menunaikan zakat hartanya. Orang-orang di luar Islam itu, ketika hartanya memenuhi syarat untuk ditunaikan zakat, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tindakan mereka tidak menunaikan ibadah zakatnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa setelah masuk Islam mereka tidak ditagih zakat-zakatnya di tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya, ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepada para hambanya, agar mereka tertarik untuk masuk Islam, maka ada pengguguran kewajiban itu. Coba bayangkan kalau misalnya orang-orang di luar Islam tersebut ketika masuk Islam langsung ada kewajiban zakat yang diropel. Bisa jadi dia punya kewajiban zakat selama 10 tahun gak pernah dia lakukan, gak pernah dia tunaikan karena memang dia kafir. Dia di luar Islam. Gak ada keyakinan itu sama sekali. Kemudian setelah masuk Islam langsung ditagih semuanya. Selama 10 tahun zakat diambil. Ini akan memberatkan orang-orang untuk masuk Islam. Dan ini tidak selaras dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Dan disebutkan di dalam hadis bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dan ini berbeda dengan orang yang murtad dari Islam. Jadi asalnya dia seorang muslim. Seorang muslim wajib menunaikan zakatnya kalau dia mampu. Setelah itu dia murtad selama 10 tahun. Setelah itu Islam lagi. Apakah zakat selama 10 tahun ini wajib ditunaikan oleh orang yang masuk Islam setelah murtadnya? Jawabannya iya. Dia diwajibkan menunaikan ibadah zakatnya selama dia murtad. Ya. Ini menurut pendapatnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali. Mereka memberikan alasan, li'annaha haqqun thabata wujubuh falam yasqut biriddatihi kagharamatil mutlafat. Karena zakat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan kepadanya. Maka itu tidak bisa gugur dengan tindakannya murtad dari Islam. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Ini seperti denda karena merusakkan barang. Dan ini juga para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahkumullah, menjadikan orang tidak tertarik untuk murtad. Bayangkan kalau misalnya orang yang murtad itu dibebaskan dari penunaian zakatnya selama dia murtad. Maka akan ada ketertarikan kepada tindakan murtad dari orang yang imannya tipis dan kalah dengan hawa nafsunya. Dia akan berpikir, lebih baik saya murtad selama 10 tahun. Biar tidak ada kewajiban zakat kepada saya sama sekali. Nanti setelah 10 tahun saya masuk Islam lagi. Walaupun ini pemikiran yang sangat dangkal dan sangat membahayakan sekali, tapi paling tidak ada celah untuk berpikir seperti itu ketika kita menggugurkan kewajiban zakat dari orang-orang yang murtad. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ini dua syarat dari wajibnya zakat yang berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat. Karena syaratnya hanya dua, maka menjadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Bagaimana dengan anak kecil? Apakah dia berkewajiban zakat ketika hartanya banyak? Syaratnya kan cuma dua tadi. Yang pertama adalah al-hurriyah. Dan yang kedua adalah al-islam. Al-hurriyah statusnya merdeka, bukan budak. Al-islam statusnya muslim. Bagaimana dengan hartanya anak kecil? Apakah anak kecil itu berkewajiban zakat ketika hartanya melebihi atau mencapai nisab dan mencapai haul? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapatnya mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat. Mereka mengatakan bahwa anak kecil apabila dia memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, maka dia wajib menzakati hartanya. Pendapat ini dikatakan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali, sahabat Abdullah ibn Umar, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Jabir ibn Abdullah. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Ada riwayat lemah dari sahabat Ibn Abbas yang dikatakan menyelisih mereka, tapi riwayatnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat jumhur ini atau pendapat mayoritas ulama ini dikuatkan dengan alasan bahwa ayat-ayat yang mewajibkan zakat itu tidak membedakan apakah pemiliknya seorang yang sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Mukallaf itu sudah punya tanggungan atau beban syariat. Mukallaf itu orang yang dibebani dengan beban syariat. Mukallaf itu orang yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, akalnya sempurna. Sifat yang kedua, dia mencapai usia baligh. Inilah mukallaf. Di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, tidak ada perincian apakah orang yang berkewajiban itu sudah mukallaf ataukah belum mukallaf. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa baik orang yang memiliki harta yang wajib dizakati itu mukallaf ataupun tidak mukallaf, harta itu wajib dizakati. Karena zakat itu kewajiban yang berkaitan dengan harta. Kewajiban ini melekat pada harta, bukan pada orang yang memiliki harta itu. Para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, termasuk di antara alasan mayoritas ulama ketika mewajibkan zakat kepada harta anak yang belum mukallaf adalah perkataan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha as-sadaqah. Putarlah harta-harta anak yatim. Kelola harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Gunakan untuk berdagang sehingga ada keuntungan. Ketika ada keuntungan, maka harta tersebut terus berkembang. Ketika ada kewajiban zakat dari harta itu, maka zakat itu tidak menghabiskan harta anak yatim itu. Karena kalau misalnya ya, anak yatim belum mukallaf, dia punya harta emas 100 gram, maka setiap tahun harus dikeluarkan dari 100 gram emas itu 1/40-nya. 1/40-nya. Karena nisab emas itu 85 gram, maka harta ini akan terus berkurang kalau tidak diperdagangkan, kalau tidak diputar, kalau tidak dikelola dengan baik. Akan habis nanti sampai dia di bawah nisab. Baru setelah itu tidak punya kewajiban zakat lagi. Makanya sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha sadaqah. Berdaganglah kalian dengan harta anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakatnya. Ini menunjukkan ya bahwa sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berpandangan zakat tetap diwajibkan walaupun yang memilikinya belum baligh. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan ya bahwa maksud disyariatkannya zakat yang paling atau yang sangat menonjol adalah saddu khullatil fuqara min malil aghnia. Jadi menutupi kebutuhan orang-orang fakir dari harta orang-orang kaya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tathiran lil mal, dan itu tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta. Dan harta anak-anak yang belum baligh itu memenuhi syarat untuk ini. Jadi harta mereka bisa menutup kekurangan orang-orang fakir. Harta mereka juga butuh dibersihkan. Sehingga sebagaimana harta orang yang sudah mukallaf ada kewajiban zakatnya, maka harta anak-anak yang belum mukallaf juga ada kewajiban zakatnya. Ketika harta anak yang belum mukallaf itu punya atau ada kewajiban zakatnya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah walinya. Jadi walinya ini harus benar-benar memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta orang yang di bawahnya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian setelah ini para jemaah sekalian rahimahullah, pembahasan tentang syarat wajibnya zakat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Termasuk di antara syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Yang pertama, harta tersebut termasuk di antara jenis harta yang wajib dizakati. Harta itu termasuk jenis harta yang wajib dizakati. Kalau tidak termasuk harta yang wajib dizakati, maka tidak ada kewajiban zakat. Seperti misalnya mobil. Mobil itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Maka tidak ada zakat mobil. Contoh lagi misalnya HP. HP bukan harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada kewajiban zakat dari HP ini. Pakaian yang dipakai di rumah, walaupun mahal-mahal. Perkakas yang ada di rumah, walaupun mahal-mahal. Rumah yang biasanya sampai ratusan juta, sampai miliaran. Itu tidak ada kewajiban zakatnya. Begitu pula tanah. Tanah apalagi di kota-kota besar, itu miliaran juga. Itu bukan termasuk harta yang wajib dizakati. Sehingga tidak ada zakatnya pada harta-harta tersebut. Tidak ada zakat pada harta-harta tersebut. Ada harta-harta khusus, harta-harta tertentu yang disebutkan di dalam dalil-dalil bahwa harta-harta tersebut wajib dizakati. Itulah yang wajib dizakati. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang punya rumah banyak? Karena dia misalnya pedagang rumah. Dia biasanya jual rumah, jual apartemen. Apakah tidak ada zakatnya? Jawabannya, itu masuk ke zakat perdagangan. Itu masuk ke zakat perdagangan. Orang yang berdagang, dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Orang yang berdagang, maka dia wajib menzakati harta yang dia perdagangkan. Tentunya setelah memenuhi syarat untuk dizakati. Dan perlu juga diperhatikan, ada perbedaan antara orang yang menjual sesuatu karena dia memang berdagang dengan sesuatu tersebut, dengan orang yang menjual sesuatu tapi dia bukan pedagangnya. Misalnya ya, ada orang punya mobil, mobilnya cuma satu. Mobilnya cuma satu, dia bukan pedagang mobil. Kemudian dia jual mobilnya. Dia jual mobilnya, ada hasilnya. Maka orang ini tidak wajib menzakati mobil tersebut yang sudah dia jual, yang ada hasilnya. Dia tidak wajib menzakati karena dia bukan pedagang. Dia hanya menjual saja. Beda kalau dia memang pedagang mobil, mobilnya banyak. Dia berdagang dengan mobil-mobil itu. Maka ketika sudah memenuhi syarat untuk dizakati, harta perdagangan ada zakatnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya tentang zakat perdagangannya. Syarat yang pertama intinya adalah bahwa harta tersebut termasuk di antara termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Ini syarat yang pertama. Hartanya termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati. Seperti misalnya ya, hewan ternak. Hewan ternak ini maksudnya an'am ya. Unta, sapi, kambing atau domba. Ini ada kewajiban zakatnya. Nanti akan kita bahas. Ya. Kemudian contoh lagi emas. Ini termasuk di antara harta yang wajib dizakati. Ada perak, ya. Kemudian ada uang sebagai pengganti emas atau pengganti perak, ya. Kemudian ada pertanian. Pertanian ini juga nanti ada syarat-syaratnya. Ada zakat pertanian. Dan ada zakat untuk harta temuan, ya rikas. Ini nanti insya Allah kita akan bahas ya. Harta apa saja yang wajib di, yang termasuk jenis harta yang wajib di zakati. Ada pembahasan harta apa saja yang termasuk jenis harta yang wajib di zakati. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Ya, nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Kewajiban zakat itu baru ada ketika harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Dan nisab ini berbeda-beda. Nisab ini bisa berbeda-beda antara harta tertentu dengan harta yang lainnya. Antara harta yang satu dengan harta yang lainnya bisa berbeda nisabnya. Misalnya, nisabnya emas itu berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya emas dan perak berbeda dengan nisabnya hewan. Hewan masyiah atau an'am. Yang beda. Nanti nisabnya an'am beda dengan nisabnya harta pertanian. Ini ada perbedaan. Nanti nisabnya harta pertanian dan yang lainnya beda dengan nisabnya harta temuan atau rikas. Ini nanti akan kita bahas ya nisab-nisab itu. Tapi yang penting kita di sini tahu ya bahwa harta tersebut sudah mencapai nisabnya. Ini salah satu syarat yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati. Syarat yang berikutnya, an yakuna hadzal mal mamlukan milkan taman. Harta tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna. Harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Ketika kepemilikannya tidak sempurna, maka tidak ada kewajiban zakat darinya. Hal ini karena di dalam dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, harta itu disandarkan kepada pemiliknya secara sempurna. Misalnya, khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah zakat dari harta mereka. Dari harta mereka. Maksudnya harta yang mereka miliki. Jadi ada kepemilikan terhadap harta tersebut. Dan pada asalnya kepemilikan itu, ketika disebut kepemilikan, maka itu kepemilikan yang sempurna. Kemudian di dalam hadis disebutkan, anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu inna Allah farada 'alaihim fi amwalihim. Ya, ada kata-kata fi amwalihim, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka di harta mereka. Kata-kata harta mereka menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan mereka. Kemudian zakat itu, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada hakikatnya adalah memindahkan kepemilikan. Dari kepemilikannya orang yang berzakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan memindahkan kepemilikan ini tidak boleh kecuali dari orang yang memilikinya. Kecuali dari orang yang memilikinya atau dari orang yang menjadi wakilnya. Atau dari orang yang diizinkan oleh syariat. Sehingga orang yang berzakat ya dia punya kepemilikan yang sempurna terhadap harta yang dia zakati. Makanya di sini ada pembahasan tentang hutang. Apakah hutang itu wajib dizakati? Ini maksudnya uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dihutangkan kepada orang lain. Uang yang dipinjam orang lain. Apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kalau wajib dizakati, uang itu di tangannya orang. Kalau tidak wajib dizakati, kan itu hak dia. Ini karena inilah akhirnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah uang yang dihutangkan kepada orang lain. Misalnya, saya kalau punya uang 500 juta dipinjam oleh si A. Dipinjam selama misalnya setahun. Setelah dipinjam oleh si A selama setahun, apakah saya wajib menzakati uang 500 juta itu yang saya hutangkan kepada si A? Kemudian pertanyaan lain, apakah si A wajib menzakatinya juga? Kan uang itu di tangan dia. Ini pembahasan yang dibahas oleh para ulama. Sekarang zakatnya itu kewajiban saya ataukah kewajiban dia? Kenapa ada pembahasan ini? Ya karena kepemilikan tadi. Syarat kepemilikan di sini setengah-setengah. Setengah ada di orang yang menghutangkan uangnya. Setengah lagi ada di orang yang diberi hutang tersebut. Makanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas masalah ini. Zakat hutang. Ya, zakat uang yang dihutangkan. Apakah diwajibkan kepada orang yang memberikan hutang tersebut? Ataukah diwajibkan kepada orang yang diberikan hutang itu? Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Daruni Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini dari pembahasan Sahih Fiqih Sunnah. Dan untuk berikutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan yang telah Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari Bapak Nugroho di Jakarta. Mohon izin bertanya Ustaz, amalan terkait dengan 10 awal pertama bulan Zulhijjah yang lebih utama ini Ustaz. Pertanyaannya, apakah siang harinya ini dimulai sejak terbit matahari sampai dengan maghrib atau mulai zuhur sampai dengan maghrib Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Yang dimaksud dengan hari di situ ya bukan berarti dari ba'da zuhur ya. Bukan berarti dari ba'da zuhur. Yang dimaksud dengan hari di situ mulainya adalah dari terbitnya fajar shadiq, ya. Dari terbitnya fajar shadiq. Jadi hari itu maksudnya adalah kebalikan dari malam. Ya. Hari di situ adalah kebalikan dari malam dan malam itu berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. Jadi malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jarang pertanyaan seperti ini. Jadi, yang dimaksud dengan siang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikatakan lebih afdal daripada siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimaksud di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq, karena dengan itulah berakhirnya malam hari. Ya, malam hari berakhir ketika itu. Ya, dan yang dimaksud dengan an-nahar di situ kebalikan dari al-lail. Kebalikan dari al-lail. Jadi yang dimaksud dengan siang di situ adalah kebalikan malam. Sedangkan malam itu berakhirnya ya ketika terbit fajar shadiq. Sehingga yang dimaksud dengan siang di situ adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tapi perlu difahami juga ya bahwa bukan berarti malamnya itu enggak utama. Bukan berarti malamnya tidak utama. Malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga luar biasa keutamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam itu. Wal fajr wa layalin ashr. Di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Jadi bukan berarti kalau kita katakan tadi siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang-siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya enggak mulia. Malamnya juga istimewa. Tapi kalah dengan keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia sepanjang tahun. Ya, maka perlu difahami ini ya. Jadi ketika dikatakan bahwa siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, bukan berarti malamnya tidak mulia. Malam-malam di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu juga sangat istimewa, sangat mulia sekali. Sehingga ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari ini dengan amal-amal soleh, baik di siangnya maupun di malamnya. Dan mohon maaf para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengakhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Daruni hafizahullahu taala yang telah membimbing kita dalam mengkaji fikih sahih di kesempatan Senin pagi hari ini. Dan juga kami sampaikan kepada Anda sahabat Loja dimanapun Anda berada, Anda dapat kembali mengikuti kajian ini di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang banyak terkait dengan zakat yang masuk pada hari ini akan dibahas dalam tema-tema berikutnya dalam pembahasan di bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah taala. Dari studio kami sampaikan permohonan maaf dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain.